0: KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Panif, ada yang mau disampaikan, Pak?
2: Betul, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus Muhammad Hanif terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
3: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
2: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
1: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
4: Iya. Sayang banget, Pak.
1: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
2: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjang Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
6: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
7: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Gak ada. Kalau di sini, begitu dia mendapatkan, menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar Rp48 triliun, serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai Rp134,22 triliun. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradipta Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
8: Laporan khusus.
9: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
10: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
9: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
11: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
9: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
12: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
9: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
8: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K par waktu.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
13: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap terjaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
9: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
14: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, waktu ya. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap keputusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa atau lolos atau ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua dites dulu. Dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung. Enggak, kita melalui tes dulu. Lolos. Akhirnya cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lolos, memang seleksi luar biasa.
15: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
16: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
0: Dengan Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasmin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
19: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Kraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi. Kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Okas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10.

0: jadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Pendengar, jangan lewatkan kesempatan untuk mendengarkan laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan sekarang kami sudah tersambung dengan Bribda Putri Rahmawati yang akan menyampaikan bagaimana situasi lalu lintas untuk pagi hari ini. Halo, selamat pagi Mbak Bribda Putri.
3: Selamat pagi Mbak.
2: Bagaimana kabar Mbak?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Mbak Bribda Putri lagi di mana nih posisinya sekarang?
3: Lagi di TL Basuki Rahmat.
2: Basuki Rahmat ya. Oke, silakan Mbak Bribda Putri sampaikan bagaimana lalu lintas untuk hari ini.
3: Baik, selamat pagi. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 sekira pukul 7.35 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan saya Bribda Putri Ramawati melaporkan, dimulai dari trafik light kilometer 6 sampai Simpang Perla yang pada pagi hari ini sedang dilaksanakannya one way. Untuk situasi terdapat dalam keadaan ramai, lancar, aman, dan terkendali. Kami menghimbau untuk para pengendara roda 2 dan roda 4 untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap menjaga jarak aman saat berkendara. Bagi pengendara roda 2, selalu menggunakan helm 2 apabila membawa penumpang, serta memakai kaca spion. Kemudian, bagi para pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara, karena tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Demikian, saya Bribda Putri Ramawati melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran kota Tanjung Pinang. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Terima kasih, selamat pagi Mbak.
2: Oke, terima kasih juga informasinya Mbak Bribda Putri. Semangat aktivitasnya Mbak, selamat pagi.
1: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup.

0: Mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tanjung Pinang Pagi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, selanjutnya kita melangkah ke acara Opini Publik. Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pada pagi hari ini pendengar, topiknya adalah anak muda dan judi online kurang literasi atau kurang pengawasan. Jadi pendengar, fenomena judi online memang sekarang ini menjadi ancaman serius bagi kalangan remaja, bagi anak-anak kita. Kemudahan akses internet dan juga penggunaan smartphone memicu pertumbuhan pesat praktik ini yang sulit untuk dikendalikan. Banyak anak muda, remaja tergiur judi online sebagai hiburan atau cara instan untuk mendapatkan uang tanpa sadar resiko besar sedang mengintai. Bagaimana tanggapan dan harapan Anda? Menurut Anda, anak muda dan judi online ini kurang literasi atau kurang pengawasan? Apa yang harus dilakukan? Boleh sampaikan opini Anda di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
4: Pagi, Bapak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, Pak Rasino, silakan, bagaimana ya, opininya?
5: Topik hari ini adalah anak muda dan judi online-nya kurang literasi atau kurang pengawasan. Pertanyaan ini ada dua ya, terkait anak muda dan judi online. Menurut saya dua-duanya masuk ya, di samping kurang literasi juga kurang pengawasan. Kenapa kurang literasi? Fenomena yang terjadi adalah finansial, sehingga mudah tergiur oleh janji-janji untuk mendapatkan uang. Lalu apa akibatnya? Berdasarkan kajian dari data resmi PPATK dan Kementerian Komdigi Pusat mencatat statistik yang sangat krusial terkait ada ratusan ribu paparan judi online pada anak-anak remaja, tepatnya 157.054 anak remaja yang terkait dengan judi online. Menurut saya kecanduan ini adalah nomor dua setelah narkoba. Ini kan merupakan waktu bagi masa depan anak remaja kita ya, bahwa dengan judi online bisa berakibat stres, sakit jiwa, dan bisa saja bunuh diri. Disebut kurang pengawasan memang benar. Karena apa? Yang pertama harus mengawasi adalah keluarga atau orang tua. Celakanya banyak orang tua yang tidak mengerti permainan HP atau judi online di dalam HP-nya anak-anak ini. Yeah. Orang tua membiarkan anaknya, anak remaja itu untuk bermain bebas, padahal mereka sedang terjerat judi online. Kemudian lembaga yang terkait seperti sekolah, itu kan hanya 7-8 jam di sekolah. Kemudian saya kira perlu terjun Kementerian PPPA ya, Perlindungan Anak Perempuan dan juga Dinas Sosial serta Kementerian Komdigi segera sosialisasi ke seluruh masyarakat, baik di sekolah maupun di rumah tangga, terutama orang-orang tuanya dan anak remaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasino di Kijang. Halo, selamat pagi.
6: Semangat pagi.
4: Pagi, Pak Siswanto, silakan.
6: Izin beropini ya.
4: Boleh, silakan. Dengan senang hati.
6: Apa yang disampaikan oleh Pak Rasino, ada dua, katakanlah, hal yang memang banyak harus diperhatikan ya, atau diseriusi dalam mengatasi ya kecanduan terhadap judi online bagi kalangan ya anak muda itu sendiri. Begitu kita ngerti bahwasanya ya namanya anak muda kan juga bisa jadi kurang paham akibat dari judul itu sendiri kan, kalau bahasa RRI-nya literasi gitu. Bahasa yang kami pahami

0: database, database tentang apa bahaya dari judi online ini memang kadang-kadang kurang dipahami benar gitu loh, akibat atau dampaknya gitu. Jadi kalau misalnya tanpa sadar dia melakukan, ya itulah efek pada dirinya. Dan kita lihat sekarang bagaimana penawaran ya yang luar biasa lewat pay letter, ya kan? Ini bukan judi online, tetapi akibat dari menggunakan pay letter yang tidak bijak, ya. Artinya bayar pakai dulu ya, pakai dulu uangnya, nanti bayar. Kemudian kalau tidak bijak dilaksanakan bisa terjerat juga yang namanya ya secara halus pinjol itu sendiri begitu. Ini luar biasa sebenarnya tantangan anak muda sekarang ini. Ya bukan anak muda aja, anak tua seperti saya juga tidak istilahnya apa tidak menutup kemungkinan begitu. Ya, kemudian juga pengawasannya. Mana pengawasan ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Rasino, ya tentu orang tua itu sendiri. Gitu. Dan juga memang peran pemerintah, Komdiji ini jangan diam gitu loh. Kita lihat banyak penawaran dari ya di medsos kan gitu loh. Itu seolah-olah ya tanpa pengawasan gitu oleh pihak terkait gitu. Jadi kalau misalnya suatu apa ya kementerian itu diadakan, tentu itu ada makna dan fungsinya apa gitu. Kalau hanya sekedar diadakan tapi tidak ada pengawasan di situ, untuk apa? Jadi kan mubazir kan begitu. Jadi kalau misalnya berharap ya, ya semua sektor lah berperan di situ untuk istilahnya tuh yang namanya judol maupun ya yang halal negatif itu bisa istilahnya tidak istilahnya meningkat drastis gitu. Seharusnya zero sum lah, tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Itu saja opini pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Siswanto. Di belakang Pak Siswanto, halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Liza.
1: Pagi, waalaikumsalam Pak Sony. Silakan bagaimana opininya?
2: Kalau kita bicara judi di Jakarta itu kan belum ada pembangunan ya Mbak Liza. Lambat karena dananya tak ada. Tapi oleh Gubernur Ali Sadikin itu dibuka judi itu, dilegalkan, tapi diawasi. Jadi yang main tuh orang kaya-kaya, orang-orang kaya-kaya dari luar negeri segala macam. Nah, jadi dari hasil judi itu ada pajak. Pajak judi inilah oleh Gubernur Ali Sadikin digunakan untuk pembangunan Jakarta, termasuk Singapura. Singapura itu kan dilegalkan. Di Malaysia pun pasang CG dilegalkan. Kalau saya ke Malaysia, orang pasang apa itu istilahnya CG boleh kok dibuka. Padahal Malaysia kan termasuk negara Muslim, kerajaan. Kalau soal apa beda dengan Indonesia? Tapi pemerintahnya melegalkan. Nah, kenapa Indonesia sibuk-sibuk masalah judi? Yang tak boleh itu diawasi orang-orang menengah ke bawah yang menjudi. Itu berbahaya sekali. Kenapa? Karena orang menengah ke bawah ini ingin cepat kaya. Cepat kaya main judi, akhirnya bukan kaya, tambah terpuruk ekonomi. Nah, jadi kita lihat judi ini dari berapa sisi Mbak Liza. Jangan sisi negatifnya saja. Kalau pemerintah bisa kelola judi, saya kira bagus kok. Daripada orang-orang kita ini kan, maaf cakap aja dulu, kepala daerah kita kan suka main judi Singapura tuh. Habis uang-uang kita main kan habis. Itu main judi itu kan sama dengan, kalau kita tak punya ilmunya jangan main-main. Itu harus pakai ilmu juga main judi itu. Kalau perlu ilmu gaib itu. Buntat lipan segala macam. Di sana pun kuat juga. Di Thailand gitu. Tapi pemerintahnya melegalkan. Kita ini kan aneh gitu. Kenapa masyarakat kita main judi itu masyarakat menengah ke bawah yang ingin cepat kaya. Itu bahaya. Kalau bisa ya dikelola lah dengan bijak. Jangan kita ini jangan munafik. Ya. Kita terlalu apa, tapi rakyat kita menderita. Bagaimana buat rakyat sejahtera? Ya,
1: Oke.
2: kalau judi itu kan nanti orang bisa bekerja di situ. Kita jangan pikir haramnya dulu lah. Sekarang masyarakat nih, kita nih jelas susah. Nengok anu lampu-lampu di dompak tuh dicuri karena susah nak cari makan.
1: Baik.
2: Jadi mau di mana kita nih macam lingkaran setan, tapi kenapa para pemikir kita DPR kita tak berpikir jernih dengan eksekutif legislatif, tolonglah
1: Baik, Pak
2: dibuat
1: Sony.
2: kebijakan.
1: Ya.
2: Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony di Sejang.
3: Jackpot. Jackpot. Ayo. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
4: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
1: Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Zah.
1: Pagi, Om. Om Londe,
5: Ya.
1: kan? Oke, silakan.
5: Nah, kalau kita memikirkan barang yang salah itu masih berhasil, berarti beliau itu belum bisa mengerjakan apa yang disuruh dan apa yang ditinggalkan. Nah, keterangan-keterangan kawan kita tadi, bukalah judi sendiri, itu tidak sah, sudah terlambat. Kalau masanya bagus, waktu bapak tadi itu masih pegawai, dia ngajak rekan-rekannya. Saya tak terima karenanya pemerintah buat judi itu sendiri, walaupun itu berhasil. Karena ajaran agama kita, judi itu salah. Nah, memang selama ini masalah HP ini memang dari anak kecil kita lihat ke rumah-rumah yang punya anak, rata-rata anaknya itu dikasih main HP. Nah, ini ketagihan ini bukan aja masalah judi. Masalah pendidikan anak itu sendiri dengan orang tua nampaknya berkurang kebaikannya. Kadang-kadang ibu dan main HP. Disuruh pergi belanja beli telur misalnya. Itu entarnya itu mungkin kalau pegang telur udah pecah. Saking lamanya. Jadi bapak mamanya emosi dengan anaknya mengajikan main HP terus. Nah, ini sebenarnya kesalahannya didikan dari keluarganya. Keluarganya tuh punya HP, bapaknya punya HP, dia main HP, anaknya nangis dikasih HP. Nah, sekarang kita masih ngeri dengan orang judi online ini. Itu sebenarnya ketagihan main HP itu terlihat di dalam HP itu ingin keuntungan. Nah, kalau bisa pemerintah itu bisa pencegahannya itu dimatikan hubungan-hubungan yang ke luar negeri itu. Khususnya untuk Indonesia saja. Jadi kalau ini bisa dikendali, juga anak muda itu tak bisa main online dan main judi-judi yang ke luar negeri. Terima kasih.
1: Okay.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Tok Londe ya, yang ada di Kampung Bulang. Ada juga dari Pak Ruli ini di WhatsApp, Lisa bacakan dulu. Pagi Pak Ruli, menurut saya fenomena judi online yang menjadi ancaman serius bagi kalangan remaja ini mungkin bisa saja segera dapat dicegah atau diatasi sedini mungkin dengan cara memblokir aplikasi judi online tersebut. Kini yang sekarang sangat diharapkan adalah apakah Pak Kementerian Komdigi mau bekerja lebih keras untuk memblokir setiap aplikasi judi online tersebut sebelum menyebar ke tengah masyarakat. Dan saya rasa kalau memang benar judi online ini sudah mengancam kalangan remaja, mungkin persentasenya juga kecil karena susahnya orang untuk mencari duit di zaman sekarang. Oke, terima kasih Pak Ruli. Kemudian ada Pak Tengku Dalan. Selamat pagi Bapak. Punca masalahnya sesungguhnya bukan pengawasan, akan tetapi keberanian untuk pihak oleh pihak-pihak yang berwenang untuk menutup rapat celah dari bentangan fasilitas judi online itu sendiri. Bukankah itu pekerjaan otoritas prioritas kali ya, penuh ada di pemerintah yang mengelola dengan baik. Kepada institusi yang membidangi itu semua, semoga agar ke depan bisa dilaksanakan dengan keberanian dan keikhlasan, dilandasi suasana yang membawa keberkahan. Oke, terima kasih Bapak Tengku Dahlan. Baik, di belakang Pak Tengku Dahlan masih kami tunggu Oke, satu lagi Liza bacakan dari Pak Duha ya. Selamat pagi Pak Duha di Sulaiman Abdullah. Masalah judi online ini, sebagian orang yang berminat main judi, yang tahu judi itu merusak, tidak mau main judi, baik muda, tua, perempuan, laki-laki. Masalah anak yang udah tagis judi maksudnya. Oke, di rumah, oke lah, kita bisa kita awasi. Pas di luar kedai kopi, siapa yang nak ngawas mereka? Saran saya adalah dari pihak berwajib atau dinas turun ke lokasi, ke kedai-kedai yang ada. Harapan saya, Kominfo ya harus batasi atau tutup jalur judi tersebut. Oke, terima kasih Bapak Duha ya yang ada di Sulaiman Abdullah. Baik pendengar, satu penelpon lagi sebelum kita tutup. Halo, selamat pagi. Halo.
6: Halo, Assalamualaikum Anu Kaliza.
1: Ah, Waalaikumsalam. Silakan Pak Nasrun.
6: Iya, saya penutup nih. Mantap juga. Komentar to Om Londeh tadi ya. Iyalah Kak Liza, bagaimanapun begitulah sekarang teknologi semakin maju gak ya. Coba kita ikut-ikut negara-negara sudah maju, bagaimana dia mengatasi internet-internet itu Kak Liza ya. Bagaimana ikut-ikutlah negara-negara maju, bagaimana cara dia untuk anak-anak mengamatinya tuh. Kita gitu, kalau nggak ikut negara-negara maju, bagaimananya itu, kita akan repot kita. Kita mencontoh yang sudah berhasil, kita contoh itu aja. Atau usah buat macam-macam yang belum dicoba. Kita contoh yang maju, bagaimana cara anak itu, orang-orang negara itu, anak itu membatasi cara permainan HP itu supaya kita nggak ketagihan yang bercorak negatif. Bentar gitu aja kali dah.
1: Iya, salam
6: sehat selalu.
1: Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nasrun di Kota Piring. Peringkat terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan opini Anda di pagi hari ini. Mohon maaf untuk Anda tidak bisa bergabung. Namun nanti di dialog kami undang Anda untuk mengikuti dan berpartisipasi ya, menyampaikan apa yang disampaikan pada narasumber kita. Ada 3 orang narasumber sumber yang akan hadir langsung bersama kita di pagi hari ini, yaitu ada Nike Widya Putri SPD, guru BK SMP Negeri 4 Tanjung Pinang. Ada Mirta Yolanda SPSI, MPSI Psikolog, Kepala Biro Psikolog MY Psikolog, dan Harken SPDEK, Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat Forum TEBM Kepulauan Riau. Topiknya nanti adalah anak muda dan judi online, kurang literasi atau kurang pengawasan. Kami undang Anda untuk bergabung nanti di Dialog Tanjung Pinang Pagi. Kita jelang Dialog Tanjung Pinang Pagi akan nanti dipandu oleh rekan kami, ada rekan Aryo Wisnu.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar.

0: Nama saya Muhammad Ari. Literasi digital menurut saya sangat penting. Kalau masyarakat lebih melek teknologi, mereka bisa membedakan mana situs yang aman dan mana yang mengandung unsur judi. Nah, edukasi digital bisa jadi benteng pertama supaya orang tidak mudah tergoda, terutama untuk judi online.
1: Nama saya Vivi. Menurut saya, literasi digital tentu bisa membantu terhindar dari judi online, asalkan disosialisasikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Banyak orang yang main judi online karena nggak tahu resikonya. Kalau dari sekolah, media, dan komunitas sering kasih edukasi soal dampak hukumnya, mungkin jumlah pemainnya bisa berkurang.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menemani Anda dalam dialog Tanjung Pinang pagi hari ini. Ya, pendengar, data dari PPATK menunjukkan bahwa persoalan judi online ini sudah masuk ke kelompok usia anak dan remaja. Ya, secara nasional sekitar 440 ribu pemain berada pada rentan usia 10 sampai 20 tahun. Nah, deposit judi online ini dari anak usia 10 sampai 16 tahun itu tercatat lebih dari 2,2 miliar rupiah. Sementara kelompok usia 17 sampai 19 tahun itu mencapai 47,9 miliar rupiah. Nah, di Kepulauan Riau datanya juga mengkhawatirkan nih. Dari sekitar 2,18 juta penduduk, 66 ribu lebih orang terindikasi melakukan judi daring, judi online ini. Lalu muncul pertanyaan, ketika anak muda semakin mudah mengakses judi online, persoalannya sebenarnya ada di mana nih? Apakah mereka kurang literasi, kurang pengawasan, atau kita menghadapi persoalan yang jauh lebih kompleks? Nah, itulah yang akan kita bahas pagi hari ini dalam dialog Tanjung Pinang pagi dengan topik anak muda dan judi online, kurang literasi atau kurang pengawasan. Nah, telah hadir di studio. Yang pertama ada Ibu Nike Widya Putri, SPD, guru BK SMP Negeri 4 Tanjung Pinang.
3: Bener.
2: Ibu Nike, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas Aryo.
2: Sehat kabarnya, Bu?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, terima kasih sudah bisa hadir pagi hari ini.
3: Alhamdulillah, terima kasih.
2: Yang berikutnya ada Ibu Mirta Yolanda, SPSI, MPSI, psikolog, Kepala Biro Psikologi My Psikolog ya, Mbak?
4: Iya, betul.
2: Selamat pagi, Mbak Mirta.
4: Selamat pagi, Mas Aryo.
2: Iya. Yang berikutnya sudah tidak asing lagi buat pendengar kita pagi hari ini ya. Ada Bung Harken, SPDEK, Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat atau Forum TBM Kepulauan Riau. Selamat pagi, Bung Harken.
5: Selamat pagi, Bang Aryo. Selamat pagi seluruh pendengar RRI di mana saja berada.
2: Oke, siap. Pendengar, sesaat lagi kita akan diskusikan bersama nih. Apakah fenomena ini terjadi karena anak muda kita kurang literasi untuk menyaring informasi atau justru karena kurang pengawasan dari lingkungan terdekat, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Jadi dengarkan terus dialog Tanjung Pinang pagi hari ini bersama saya, Aryo Wisnu, hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, pendengar, judi online ini semakin mudah ditemukan dan diakses ya, termasuk oleh anak-anak muda kita. Hanya bermodalkan telepon genggam dan uang yang relatif kecil ya, nggak perlu besar juga. Seseorang itu bisa masuk ke dalam permainan yang menawarkan keuntungan instan. Nah, persoalannya ketika anak muda terjerat judi online, siapa yang sebenarnya paling bertanggung jawab nih? Apakah mereka kurang mendapatkan pemahaman tentang bahaya judi online sendiri? Apakah pengawasan juga dari orang tua ya dan sekolah yang masih lemah? Atau ada persoalan psikologis yang membuat seseorang itu sulit menolak godaan keuntungan instan? Nah, mungkin kita mau ke Mbak Mirta dulu deh. Ke Mbak Mirta dulu. Kita mau tahu gimana psikologis orang pemain ya. Pemain tuh. Nah, Mbak Mirta, kita mungkin mulai dari persoalan paling mendasar dulu deh. Ketika anak muda tertarik untuk mencoba judi online nih kan, apakah itu semata-mata karena mereka itu ingin mendapatkan uang dengan cepat, atau ada kebutuhan psikologis tertentu yang membuat mereka lebih mudah tertarik begitu?
1: Nah, ini menariknya nih Mas Aryo nih. Iya. Dari judulnya juga menarik ya. Gitu. Sebenarnya kenapa sih anak muda gitu bisa kok ikut terpapar judi online? Iya. Anak muda loh.
0: Benar. Seharusnya kan mereka main yang lain gitu ya.
1: Main yang main-main game online yang lainnya. Nah, yang menjadi pertanyaan ini, anak muda ini di usia berapa dulu gitu kan? Karena anak muda ini kan ada rentang usianya, Mas Aryo ya. Yeah. Nah, di misalkan mungkin di usia 15 sampai 17 tahun itu dikatakan muda gitu ya. Dalam tahap perkembangan itu di dalam dewasa akhir gitu ya. Yeah. Nah, terus usia 18 tahun sampai 25 itu dewasa awal. Nah, ini suatu karakter yang berbeda. Jadi kita bisa kategorikan itu ketika dikatakan judi online di usia 15 sampai 17. Tadi Mas Arya juga sempat singgung ya, usia 17 sampai
0: 19.
1: Nah, itu masa transisi mau ke dewasa awal gitu ya. Nah, di mana di sini mungkin penyebab ya kenapa mereka mengikuti atau terpapar judi online bisa saja karena ya tadi lingkungan sosial, karena di usia ini tentu mereka harus mencari identitas.
0: Betul.
1: Ya kan, krisis identitas mau seperti apa, tentu lingkungan sosial, ikut-ikutan teman.
0: Benar. Ya kan, rasa malu kalau ketinggalan.
1: Nah, kali ya. Nah, iya, yang ini ikut kok kamu nggak ikut sih,
0: ya kan gitu. Kan?
1: Nah, terus juga ada keinginan untuk mencoba. Kembali mencobanya dari apa? Nonton HP nih, nonton gadget, pakai, terus ada iklan, menggiurkan, kan gitu ya Mas Arya ya. So, dengan main ini saja bisa dapat menghasilkan uang. Nah, itu bisa saja ketertarikan. Karena kenapa? Karena ada efek emosional yang membuat anak untuk tertarik itu, melakukan itu.
0: Nah, di usia-usia segitu memang lagi penasaran-penasarannya apa gimana ya, Mbak?
1: Betul. Untuk usia 15 sampai 17 tahun, berbeda dengan usia 18 sampai 24 tahun. Kenapa? Karena di situ sudah dituntut untuk finansial. Oke. Kemandirian.
0: Iya, benar. Jadi, sudah mulai mencari-cari kerja dan lain sebagainya.
1: Iya, betul. Ada tuntutan-tuntutan finansial, kebutuhan yang harus di penuhi. Nah, okay. Jadi berbeda nih anak mudanya di usia berapa untuk kategori tahap perkembangannya.
0: Yeah.
1: Nah, itu yang terjadi. Jadi mungkin saja di usia 18 sampai 24 tahun itu bisa ketertarikannya karena waduh, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sosial, kebutuhan nongkrong-nongkrong gitu ya. Nah, itu yang membuat orang untuk mencari sampingan tetapi yang instan. Yang akhirnya mencoba dulu nih. Ya kan, awalnya mencoba, waduh kalah gitu ya. Nanti misalkan dia 500 ribu nih masukin, atau 10 ribu lah masukin. Oh, nanti coba lagi paling dapetnya nanti 20 ribu. Kan terganti yang 10 ribu tadi.
0: Bener.
1: Gitu. Akhirnya terus mencoba, mencoba, mencoba. Dan ya itulah memulai, akhirnya memulai suatu siklus yang sulit untuk dihentikan. Begitu sih.
0: Apalagi pertama kali mencoba, biasanya nih menang gitu ya.
1: Iya.
0: Iya. Dikasih menang dulu gitu kan biasanya gitu. Kasih menang, berikut-berikutnya baru kita yang habis dikuras gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, kenapa seseorang ini kan kadang-kadang kan kita tahu ya judi online itu berbahaya kan. Kadang-kadang kan kita terpikir gitu kan. Tapi kenapa tetap bisa mereka tetap aja terus bermain gitu, Mbak? Apa yang menjadi yang mengganggu mereka itu apa, Mbak? Mereka kan tahun ini berbahaya nih, tapi tetap aja mereka bermain gitu.
1: Nah, sebenarnya banyak faktor faktornya ya Mas ya, faktor yang mempengaruhi. Ya mungkin salah satunya tadi kurang di, literasi gitu ya, literasi digitalisme, situasi keuangan, literasi psikologis, terus juga pengawasan dari orang tua. Tapi dua itu saja belum cukup gitu ya, tapi ada artinya adalah di usia segitu, usia 15-24 tahun itu mungkin sudah dituntut untuk bisa mengontrol diri gitu ya. Secara psikologis anak-anak itu sudah bisa dituntut untuk mengontrol diri dan mengambil keputusan. Nah itulah yang menjadi mempertimbangkan mereka untuk bisa mengambil tahu konsekuensi apa sih yang harus mereka dapati ketika melakukan aktivitas itu. Itu sih sebenarnya. Jadi mungkin adanya rendahnya kontrol diri dalam diri anak-anak tersebut gitu, kalau dalam sisi psikologisnya gitu.
0: Ya, berarti
1: sih
0: mereka memang mudah ini ya Mbak, apa maksudnya terhasut gitu, mudah-mudah terikut-ikut mengikut-ikut teman-teman, lebih ke situ kali ya. Jadi mereka akhirnya ikut bermain gitu kan, karena awalnya ditawarin mungkin sama temannya, coba deh ini.
1: Atau
0: seru,
1: bisa
0: gitu
1: saja
0: kan?
1: Dalam kondisi di mana anak saat situ pada saat keadaan stres, keadaan frustrasi menjadi pelarian yang akhirnya membuat suatu kenikmatan tertentu, dapat imbalan, dapat hadiah gitu, seperti itu Mas.
0: Baik. Kalau ke Bunike mungkin dari sudut pandang sekolah nih ya. Apakah persoalan judi online ini sudah menjadi suatu yang perlu masuk dalam perhatian guru BK, meskipun siswanya mungkin tidak secara terbuka mengaku bermain begitu.
2: Baik, terima kasih ya Mas Aryo. Salam kenal Bu Mirta, Pak Harkan. Kalau tadi pertanyaannya apakah sudah harus di
0: sudah perlu masuk dalam perhatian guru BK begitu
2: ya,
0: di sekolah
2: ya,
0: gitu ya.
2: Memang karena memang judi online ini yang seperti Mas Aryo tadi sampaikan, rentang usianya sendiri di usia 17 sampai 19. Sebenarnya itu di masa SMA ya. Cuman memang mereka mengenal itu dari proses SMP Mas, dimulai dari games online mungkin salah satunya. Karena memang sebenarnya judi online ini dikemasnya dalam bentuk games seperti itu yang saya tahu dari Ananda saya ya, maksudnya siswa kita di SMP 4 pertama, dengan iklan-iklan yang cukup menarik di kala saat mereka bermain games. Mereka awalnya hanya sekedar untuk membuka gitu ya, penasaran apa sih iklan yang menarik ini, atau berbentuk box-box hadiah gitu biasanya. Mulainya dari penasaran, diklik, oh ternyata seperti Mas Aryo katakan tadi di awal, diberikan hadiah yang menarik gitu kan. Diberikan hadiah yang menarik menimbulkan rasa keingintahuan lebih gitu. Oh ternyata dengan saya bermain ini saya bisa mendapatkan pundi-pundi keuangan untuk nambah jajan, seperti itu kan. Jadi memang udah menjadi perhatian khusus guru BK, karena kalau sudah anak kecanduan judi online maupun games online, pasti dampak pada proses pembelajarannya sangat besar, fokus belajarnya berkurang, mulai tidak mengerjakan tugas. Biasanya kalau sudah sering main games online, judi online ya Bapak Ibu ya, pasti biasanya tidurnya terganggu, fokusnya berkurang. Kalau udah tidur terganggu, ke sekolah datang terlambat, di dalam kelas tidur, tidak mengikuti pembelajaran dengan benar. Jadi ya
0: malak terus, teman-teman
2: malak, iya itu tadi
0: buat
2: menuhin,
0: kalau gak ada duit jajannya habis
2: benar,
0: nih
2: benar Mas Aryo, karena memang ternyata judi online itu sangat mudah diakses. Dengan kita top up 2.000, 5.000, 10.000, kita bisa di awalnya mendapatkan keuntungan yang 2 kali lipat dari hasil kita top up. Tapi ya itu tadi, mungkin beberapa faktornya ya karena kurangnya literasi digital, namanya anak-anak ya Mas ya, untuk literasi sangat kurang gitu ya, sebagian anak gitu untuk literasinya kurang, sehingga ikut-ikut temennya itu besar banget gitu. Eh aku ada main ini loh gitu contohnya, aku ada main ini dan mendapatkan ini, coba yuk gitu, dengan diiming-imingi coba yuk terlebih dahulu
0: ya. Tapi ada contoh kasus gak Pak? Yang kita ketahuan gitulah
2: contoh
0: mereka,
2: kasusnya
0: gitu.
2: Ada, tapi alhamdulillah tidak sampai ke arah merusak psikis ya Mas Arya. Jadi memang cuman arahnya bagaimana secara kita guru BK untuk membuat anak itu berhenti dari kalau bahasanya ya kecanduan lah ya, kecanduan jadi online atau games online. Jadi bagaimana cara kita memanage waktunya mungkin. Kalau anak capek dengan kegiatan fisik, saya rasa insya Allah bisa diubah menggunakan gadget.
0: Ada tanda-tanda khusus gak sih perubahan perilaku yang bisa dilihat oleh guru gitu? Apakah perubahan berupa konsentrasi tadi, prestasi mungkin, emosi atau hubungan sosial, itu bisa menjadi sinyal gitu kalau mereka itu terindikasi terkena, terpapar judi online ini.
2: Iya. Ada beberapa alarm sih Mas Aryo ya, ketika kami guru BK untuk mengidentifikasi maupun mengobservasi Ananda yang sudah terjerumus dalam judi online ini. Yang pertama yang kayak saya tadi sampaikan, pasti fokusnya berkurang. Kalau sudah fokusnya berkurang, nilai pelajaran akan menurun. Absensi di sekolah juga pasti akan banyak banget. Tanpa pengetahuan orang tua, mereka cabut, cabut di jam pelajaran, bahkan diantar ke gerbang pintu sekolah tapi tidak masuk ke dalam kelas gitu ya. Itu pernah terjadi. Oh gitu ya. Oke. Selanjutnya memang perubahan emosi, biasa begitu. Perubahan emosi siswa yang luar biasa terjadi ketika sudah terjerumus judi online. Apalagi kalau saat-saatnya kalah ya. Kalau dia menang, happy banget. Oh, aku traktir, yuk aku traktir, traktir gitu. Makan apa gitu. Biasanya seperti itu. Tapi ketika kalah, dia mengurung diri. Dia emosinya cepat terpicu gitu kan, terus menutup diri untuk orang lain. Yang biasanya handphonenya dibuka untuk orang tuanya, sekarang tidak dibuka lagi untuk
0: ada yang mengganggu juga, mungkin mengganggu temannya seperti tadi, malah tadi atau dan lain sebagainya.
2: Iya, terus yang ketiga tadi contohnya, ciri-cirinya yaitu tadi Mas Aryo, perubahan keuangan gitu, masalah keuangan. Ada yang malak, ada yang sampai mencuri, mencuri uang orang tuanya, mencuri uang temennya, dan sebagainya. Itulah tiga-tiga faktor atau tiga-tiga tanda-tanda, tiga tanda-tanda alarm bagi kami guru BK. Oh, anak ini kayaknya mulai terjerumus dalam game online atau judi online. Tapi tentunya kita observasi lagi lebih lanjut setelah itu.
0: Kalau kayak gitu, pendekatan yang lebih tepat itu seperti apa, Bu? Biasanya teguran kah, pembinaan atau konseling begitu yang kita berikan?
2: Kalau guru BK pasti lagi-lagi namanya bimbingan konselingnya Mas. Pasti kita konseling. Cuman konselingnya itu kan kalau bahasa sekolah ya kita pembinaan. Melalui apa ya konseling? Konseling individual. Cuman kan konseling individual itu memiliki tahapan-tahapan, yaitu pembangunan emosional ya Bu ya. Memang kita membangun regulasi emosi dari kita ke anak, membangun rasa percaya dulu anak ke kita bahwasannya memang, oh ternyata cerita ke Bu Nike, cerita ke guru BK itu menyenangkan, semua yang aku ceritakan itu aman. Jadi ketika dia bercerita, kita tidak menjudge, kita tidak menghakimi, tapi membangun komunikasi yang hangat, mungkin seperti itu Mas.
0: Lebih mendengarkan,
2: lebih
0: gitu
2: mendengarkan
0: ya, Bu, ya? Tidak langsung menghakimi gitu
2: tidak
0: kan.
2: Tidak menghakimi, tidak mengintimidasi.
0: Tapi ada nggak sih yang maksudnya, kadang-kadang anak-anak ini kan agak-agak apa ya, dalam istilah agak kasarnya agak bingal lah gitu ya. Kalau dikasih tahu tuh ada aja alasannya gitu kan. Banyak. Itu tantangan gak sih Bu?
2: Banyak Mas Aryo, tantangan. So, saya guru BK SMP memang tuh peralihan dari siswa SD. Peralihan siswa SD dari kelas 6 SD ke SMP tuh. Kelas 7-nya memang masih kebanyakan, kelas 7 itu kelas 1 SMP Mas Aryo. Semuanya. Kelas 7 itu masa peralihan kelas 6 ke SMP, siswa-siswa yang literasi literally dia belum mandiri gitu. Jadi masih sikit-sikit mencari wali kelasnya gitu. Sikit-sikit ingin cerita, "Ibu," bahasanya tuh seperti ini sih. Gimana ya saya menceritakannya? Bahasanya memang
0: curhat bukan?
2: Curhat, terus yang dicurhatin ya banyak, macam-macam, macam-macam banget.
0: Masih SMP tuh ya?
2: SMP Mas
0: Aryo. Kayaknya problemnya banyak banget gitu
2: banyak,
0: ya, curhat-curhat terus
2: banyak
0: gitu.
2: Banyak banget Mas Aryo, ya cuman memang ya bahasa kalau kita dulu cari perhatian gitu ya Pak ya, cari perhatian,
0: caper, lah,
2: caper
0: ya.
2: Benar gitu ya, merasa ingin dekat dengan guru. Itu kelas 7. Di kelas 8-nya mulai nih identitas sebagai kakak kelas ya kan, identitas kakak kelas mulai terbangun.
0: Tapi itu lebih baik atau gimana tuh Mbak Mirta? Mencurhat gitu kan, menceritakan apa yang mereka rasakan gitu kan, bukan ke orang tua malah ke guru atau ke guru BK-nya gitu kan. Dan pertanyaan juga sebelum ke Bung Harken, kenapa dulu tuh masa-masa jadi-jadinya gitu kan, istilahnya bandel-bandelnya itu SMA ya, sekarang bergeser ke SMP gitu. Banyak kasus yang kita dengar, rata-rata anak SMP yang kemarin baru-baru itu anak SMP. Nah, itu kenapa, Mbak?
1: Nah, ini dia. Pergeseran zaman, akhirnya pergeseran. Ini ya. Nah, itu juga.
0: Apa
1: jadi
0: karena sekarang informasi mereka lebih cepat
1: betul,
0: dapatkan?
1: Betul, informasi kita juga digitalisme itu kan sangat cepat sekali, apalagi teknologi anak-anak. Jangankan SMP ya, Mas ya. Anak-anak baru lahir aja udah terpapar digital kan gitu ya, Mas. Gitu. Setidaknya lagu-lagu lah yang diberikan gitu. Nah, itu saja akhirnya ya itulah generasi-generasi ini kan memang generasi yang memang dididik secara digital juga. Bener. Yang akhirnya menjadi pergeseran gitu ya, pergeseran. Nah, di mana juga di usia-usia SMP, SD mau masuk SMP itu kan masa transisi dari betul. Anak seperti Bu Niken tadi bilang. Yeah. Nah, memang itu yang paling sangat riskan sekali. Yang akhirnya ya mungkin ada keinginan untuk mencoba-coba, ada keinginan untuk ini enak nggak ya gitu ya, karena apa? Karena ada dorongan untuk mencari sesuatu yang memiliki tantangan tersendiri. Akhirnya dopaminnya terpicu nih,
0: gitu ya.
1: Ada rasa bahagia ketika dia bisa mendapat atau dan menyanggupi si tantangan tadi gitu, apalagi mungkin faktor lingkungan, apalagi faktor ih gitu aja kok nggak bisa sih, cemen nih ya gitu kan,
0: itu paling gawat tuh kalau dibilang cemen tuh kayaknya aduh
1: gitu. Ya itu yang akhirnya membuat anak terpicu nih, waduh saya merasa direndahin sama teman-teman gitu, karena kenapa, karena memang pada usia itu kan dia sedang mencari identitas,
0: usia itu memang mungkin nggak ada takut-takutnya ya,
1: betul,
0: ajar ya terus,
1: ajar
0: gitu kan,
1: aja
0: musim muda ini gitu kan,
1: tanpa melihat resikonya apa gitu, konsekuensinya apa, betul. Nah di usia itulah sebenarnya penting bagi orang dewasa, khususnya mungkin orang tua ataupun misalkan guru BK untuk bisa ya tadi mendengarkan, seperti Bu Niken katakan bahwa mendengarkan ketika anak mau terbuka untuk bercerita gitu ya, tapi kan mungkin ya mungkin fasilitas yang dia dapatkan dan bisa didengarkan adalah di sekolah, tidak apa-apa gitu ya, karena itu merupakan hal yang bagus sekali. Benar. Gitu, karena banyak anak yang kita lihat bahwa anak untuk sulit terbuka saat ini gitu ya Mas.
0: Benar,
1: ya
0: benar.
1: Kenapa? Karena mungkin
0: mereka ngechat apa, mereka curhatnya pakai AI.
1: Nah itu dia, benar. Itu yang terjadi sekarang, fenomena itu benar terjadi. Jangankan anak-anak, orang dewasa pun chatnya sama AI.
0: Bener.
1: Hari ini aku sedih loh gitu. Apa yang terjadi sama diriku kan gitu. Itu, jadi ketika orang bisa atau anak bisa mengekspresikan emosinya, perasaannya, itu sangat baik sekali.
0: Ya. Gitu. Yang penting dengan orang yang benar ya.
1: Betul sekali.
0: Kalau sekolah, guru-guru itu kan udah benar.
1: Udah benar.
0: Penting arah yang mereka curhatkan ke orang yang benar. Betul. Jangan orang yang salah yang malah menjerumuskan. Kan banyak kayak gitu kan.
1: Iya.
0: Sosok abang-abang tapi abang-abangan tapi nggak jelas gitu. Betul. Banyak yang salah, tapi kalau ke guru, guru BK itu udah paling benar lah ya. Oke, baik. Ke Bang Harken. Kalau kita bicara tentang literasi nih, sebenarnya literasi seperti apa sih yang dibutuhkan anak muda ini agar mereka itu tidak mudah percaya pada itu tadi, iming-iming judi online ya kan, keuntungan yang besar, kemenangan yang besar, seperti itu.
3: Ya, baik Bang Arief, terima kasih. Tema pagi ini luar biasa Arief memilihnya, karena ini dekat sekali dengan kehidupan anak muda hari ini, karena mereka hidup di dunia digital. Nah, pertanyaannya literasi dan pengawasan bukan salah satu jawabannya, karena semuanya sangat berpengaruh. Orang yang melakukan pengawasan tidak literat ini kan juga berbahaya.
0: Ya,
3: apa yang mau diedukasi ketika dia tidak tahu bagaimana menggunakan smartphone, bagaimana aplikasi-aplikasi yang hadir di ruang digital anaknya, dia juga tidak tahu bagaimana itu memproteksinya. Jadi antara literasi dan pengawasan bukan salah satunya, tapi ini sangat pengaruh. Kenapa hari ini anak-anak muda kita tadi dari data yang disampaikan banyak terpapar oleh judi online? Karena begini, ekosistem digital kita hari ini mempengaruhi ya kehidupan anak muda kita. Di situ mudah ada mencari apa, penasaran di situ muncul, ada sesuatu yang menarik, ada peluang di situ yang diberikan. Nah ini kan jati diri tadi yang dibilang oleh Ibu, itu kan yang hari ini yang merasuki anak muda kita. Mereka bisa sih, kenapa tidak? Mereka orang bisa menang, kenapa saya tidak? Fasilitas saya punya, smartphone saya punya, uang jajan saya ada. Dengan uang jajan 5.000 orang sudah bisa masuk ke situ. Nah itu fenomena yang hari ini. Permasalahannya, apakah teknologi yang harus kita salahkan? Tidak, teknologi tidak bisa kita
0: karena
3: salahkan.
0: Karena teknologi terus berkembang ya kan?
3: Karena teknologi itu hanya alat. Nah, bukan teknologi yang disalahkan, tapi orang yang menggunakan teknologi itu yang harus kita...
0: Penggunanya, hidup. Usernya ya?
3: Usernya, kenapa? Karena kita hidup di zaman teknologi hari ini. Era digitalisasi. Ya, kalau kita flashback terus, ya kenapa? Setiap kemungkinan-kemungkinan setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya, perubahan-perubahan itu kan pasti. Karena apa? Sebenarnya perubahan itulah membuat orang lebih bagus. Itu harapan sebenarnya. Ya, dengan adanya kemudahan tadi, fasilitas hari ini dimanfaatkan oleh anak-anak kita, kita berharap orang tua, saya yakin orang tua memberikan fasilitas kepada anak-anaknya, berharap pertama anak-anak juga bisa menggunakan fasilitas itu untuk mendukung pembelajaran mereka, untuk mendukung hal-hal yang sifatnya produktif. Tapi kadang-kadang, mohon maaf, orang tua juga lupa memberikan edukasi, memberikan pembelajaran kepada anaknya. Ketika memberikan sesuatu, misalnya tadi hari ini smartphone, mereka harus menyampaikan juga bahwa smartphone ini kalau tidak digunakan dengan baik, ada bahaya yang mengancam.
0: Okay.
3: Ini harus dikomunikasikan.
0: Yeah. Nah,
3: kenapa itu bisa terjadi? Kenapa anak-anak muda kita bisa terjerumus ke situ, terpapar judi online? Saya melihat satu fenomena kehidupan sekarang, ruang-ruang komunikasi itu sudah kurang dilakukan di lingkungan keluarga. Nah, ini psikolog lebih banyak. Tapi saya melihat, ya, kenapa? Orang tua, ayah bekerja, ibu bekerja, jam 7 sudah berangkat bekerja, pulang jam 5 sore, pulang kerja orang tua sudah kelelahan, masuk kamar dengan aktivitasnya masing-masing. Anak komunikasi dengan siapa? Ya mungkin tadi disampaikan dengan AI, dengan temannya. Ini siapa yang salah? Ya mohon maaf sekali lagi orang tua. Kenapa? Tidak bijak juga semuanya diserahkan kepada guru. Bahkan anak saya kan di sekolah ada gurunya. Tidak, guru juga punya batasan-batasan tertentu. Tidak juga semuanya bisa kita serahkan ke lingkungan, karena lingkungan juga punya batasan-batasan tertentu. Nah, ini yang menurut saya terjadi hari ini, komunikasi dua arah tidak terjadi di keluarga. Sehingga apa yang harusnya diedukasi pengawasan tadi dari orang tua, itu tidak terlakukan dengan baik. Belum lagi nanti masuk ke lingkungan lebih besar, lingkungan sosial masyarakat. Ketika lingkungan-lingkungan kecil ini tidak melakukan komunikasi yang baik, masuk ke lingkungan yang lebih luas lagi, yang semua orang hari ini cuek dengan kehidupan masing-masing, lebih parah lagi kehidupan. Nah, hari ini apakah yang terjadi di 2045 Indonesia Emas, kalau data kita hari ini sangat mengkhawatirkan. Saya tambahkan data Bang Hayo.
0: Hey, guru BK tadi, mungkin ya,
3: PPATK tadi merilis bahwasanya bahaya yang judi online ini nomor 2 setelah narkoba. Sangat sekali.
0: Game online-nya juga lagi ya, sebelum judi online. Nah, ini kan anak-anak kita sekarang tuh lebih ke platformnya ke Instagram ya, TikTok, Facebook dan lain-lain. Instagram dan TikTok lah itu yang paling banyak ya. Yang apakah ruang-ruang itu sudah diisi oleh pemerintah kita dengan apa ya, himbauan-himbauan kayak iklan-iklan yang memang mengarahkan kalau ke judi online itu berbahaya dan sebagainya. Apakah perlu pemerintah masuk ke ranah itu sehingga yang ditonton juga masuk gitu, jangan hanya tontonan iklan-iklannya berisinya ya kan, kita lihat tuh kalau kita TikTok, Instagram, judi online iklannya macam-macam lah ya, cerita-cerita Cina itu ya, drama-drama itu kan. Nah, belum pernah kita jumpa situs pemerintah yang apa ya, yang isinya edukasi tentang itu bahaya judi online. Nah, kan literasi juga itu. Coba pemerintah masuk ke situ gitu maksudnya. Sudah adakah hal yang seperti itu Bang Arkit?
3: Ya, kalau saya melihat hari ini kebetulan juga saya sebagai pegiat ya. Ranah-ranah itu sebenarnya pemerintah sudah masuk menurut saya. Ya, pemerintah sudah buat aturan-aturan yang hari ini sudah disosialisasikan, pembatasan media penggunaan gawai di sekolah, pembatasan penggunaan media sosial bagi anak usia di bawah 16 tahun. Pemerintah sudah hadir. Nah, hari ini semua orang media sosial kita harus kita hati-hati. Semuanya platform, Facebook, IG, TikTok, apapun platform media sosial kita, hari ini tidak steril. Sekali lagi, hari ini tidak bersih. Hari ini semuanya itu saya bilang tidak bersih. Kenapa? Banyak sekali informasi-informasi, banyak sekali platform-platform juga, banyak sekali iklan-iklan yang masuk ke media sosial itu hadir tanpa kita minta.
0: Yeah.
3: Ketika kita lagi masuk TikTok, nanti ada saja itu. Maknanya apa? Media sosial kita tidak aman. Pemerintah tidak hadir, pemerintah sudah hadir. Namun namanya juga sesuatu itu orang lebih pintar lagi kalau orang itu mau ya. Nah, pertanyaan bagaimana, sekali lagi menurut saya, kita memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Kita memberikan ruang kepada anak-anak kita. Kita sekarang ini permasalahan fenomenanya kita cuma bisa melarang, Bang Aryo.
0: Yeah.
3: Judi online berbahaya. Tapi kita lupa memberikan ruang-ruang kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita. Kalau itu bahaya, bagaimana tempat bagi kami untuk bermain yang aman? Pertanyaannya, sudah siapkah pemerintah memberikan fasilitas itu? Bagaimana mereka mengeksplor kemampuan mereka di ruang-ruang publik? Makanya bagus saya masuk media sosial, masuk buat konten. Nah, konten juga harus kita edukasi supaya konten-konten itu konten-konten yang produktif. Nah, sekali lagi saya sampaikan, kita bukan pada konteks hanya melarang, tapi kita juga harus memberi ruang kepada mereka bagaimana mereka mengekspresikan, mencurahkan kemampuan yang hari ini mereka punya banyak energi, sehingga mereka bisa tersalurkan kepada hal yang positif. Sudah hadirkah ruang publik untuk itu? Nah, ini sudah. Kemudian mohon maaf juga, sudahkah kita juga melakukan pembinaan-pembinaan itu di lingkungan lingkungan sosial kita, di sekolah melalui ekstrakurikuler? Apakah juga ekstrakurikuler kita sudah berjalan dengan sebagaimana adanya? Ekstrakurikuler ada, mohon maaf, tapi sudahkah itu berjalan sesuai sebagaimana adanya?
0: Yeah.
3: Ini adalah pertanyaan besar juga. Nah, ini yang harus kita sama-sama memberikan solusi menurut saya.
0: Oke, baik, menarik sekali pembahasan kita pagi hari ini. Kita ajak juga ya pendengar untuk bergabung sama kami, barangkali ada yang ingin menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan dalam topik kita pagi hari ini. Silakan di 0771-27100, bisa di WhatsApp kami di 0813-778-9830, tapi setelah yang satu ini. Come on!
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
0: Ya, masih di Dialog Tanya Orang Pagi di siar ini Kamis 20 Agustus 2026. Topik kita, anak muda dan judi online. Kurang literasi atau kurang pengawasan? Kita udah buka line teleponnya, silakan yang mau bergabung. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa, Pak?
6: Mr. Tali-Tali.
0: Dari?
6: Tanjung Pinang.
0: Oke. Sama siapa, Pak, tadi namanya?
6: Mr. Tali-Tali.
0: Mr. Tali-Tali, oke. Silakan. Pak Tali.
6: Ini sebagai apa, informasi aja ya.
0: Iya.
6: Dari jam 9 mulai jam 10 ke atas. Itu di Jalan Sutro Andoyo ya. Itu rata-rata ASN sama dengan P3K. Penuh dekat-dekat kopi. Lain tak ada yang dihadapi dia HP 1. Lain tak ada. Itulah online.
0: Okay.
6: Itu sebagai informasi ya.
0: Oke. Okay. Nah,
6: kopi segelas.
0: Nanti Satpol PP turun tuh.
6: Kopi segelas sampai 5-6 jam gitu.
0: Oke, okay, siap.
6: Setiap hari memalukan. Nah itu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan dari Pak Tali-Tali ya kan. Kopi penuh sama ASN, nanti Satpol PP turun razia. Sebaik selanjutnya, halo selamat pagi.
7: Selamat pagi.
0: Pak, sama Aryo, Pak.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak narasumber ya.
0: Ada Ibu juga, Pak.
7: Jadi saya tertarik juga terkait dengan anak muda ya, dan judi online yang kurang literasi dan juga kurang pengawasan ya. Yang ingin saya tanyakan, mungkin karena orang tua itu tidak seluruhnya mengawasi, saya kira banyak ya, kalau kita lihat dari informasi nasional itu kan ada sekitar 200 ribu yang terkena, anak remaja yang terkena judi online ya. Lalu ketika free itu berapa jumlahnya? Anak yang melapor atau yang tidak melapor ya. Mungkin ada anak remaja yang terkena ini. Suatu hal yang memprihatinkan kalau ketika free juga banyak yang ikut judi online ya. Yang kedua, bagaimana mengatasi anak-anak ini bagi orang tua atau keluarga yang memang dia tidak tahu apa ya, atau smartphone yang dipegang oleh anak-anaknya. Apalagi yang sebutan kan kita sebenarnya untuk hiburan saja, tapi ternyata seandainya anak tersebut ikut judi online itu kan sekali ya terpapar judi online. Nah, itu menurut saya itu saya kira perlu sosialisasi dari Kementerian Pendidikan di sekolah, dan juga apa-apa yang memungkinkan di HP itu menjurus kepada judi online. Banyak permainan game yang suruh masuk install, kemudian akhirnya suruh membayar melalui apa ya, digital atau seperti apa, itu tolong umumnya di apa, disosialisasikan kepada masyarakat. Dan juga anak sekolah, terutama ibu-ibu rumah tangga yang harus mengawasi pada anak-anaknya dan para pendidik guru di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Rasino di Kijang. Baik, di belakangnya Pak Rasino, selamat pagi.
8: Assalamualaikum, Bung Aryo.
0: Waalaikumsalam, Bapak.
8: Ayo, Pak Batu dari

0: anak pun main. Nah, jadi untuk budak-budak ya, memang dia pakai HP kan. Tapi duit itu kan tidak diberikan tunai secara fisik kepada bandar kan. Halus melalui rekening.
1: Ya.
0: Oleh karena itu, orang tua jangan membelikan rekening kepada anak-anak dia yang kecil-kecil itu. Di situ jalan dia untuk menyetor duit untuk judi online.
1: Ya.
0: Kalau rekening dia tidak tahu, apa nak dia kirim? Jadi untuk yang sudah dewasa itu memang agak sulit lah. Sampai umur 24 tahun, sampai tua bangka itu memang sulit. Tapi kalau masih anak-anak, budak-budak, masih boleh dicegah dengan menutup rekening dia atas nama dia oleh orang tua dia.
1: Baik.
0: Mudah-mudahan hal ini boleh kita kurangi soal judi online buat budak-budak.
1: Baik, Pak Batu.
0: Judi ini iseng-iseng aja. Cuba-cuba. Bukan serius, tapi bandar dia yang kaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Batu di Kabupaten 10. Ada beberapa masukan tadi yang disampaikan oleh Pak Batu ya. Baik, di belakang Pak Batu, satu lagi penelpon. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bang Aryo.
1: Selamat pagi, Pak Sony.
2: Ya, selamat pagi Bapak narasumber, Bapak Ibu narasumber.
3: Selamat pagi, Pak Sony.
2: Jadi bicara judi ini, jadi memang dilema ya. Kenapa ada judi online? Karena judi kita ini yang terbuka itu tidak ada, makanya orang cari mana kira-kira tempat penyaluran untuk mencari apa nih, mencari uang dengan cara gampang kan. Padahal bukan gampang, akhirnya dia tambah miskin.
1: Iya.
2: Nah, ini terutama untuk orang-orang miskin. Nah, sekarang pemerintahnya berpikir juga, kita ini, pejabat-pejabat kita ini, kalau banyak duit, dia nak berpelesiran juga ke Singapura, Malaysia, main judi itu di Sentosa, saya tak perlu sebutkan orangnya. Bahkan kepala daerah kita dulu pun pernah juga main, saya dengar di Singapura. Uang dari mana? Itu kan uang APBD. Akhirnya uang kita tuh habis. Terus masuk ke Singapura. Harusnya kan uang itu berputar di tempat kita. Nah, hal-hal gitu kenapa tak dipikirkan? Cakap, Malaysia, saya sering ke Malaysia, Singapura. Dibuka kok, forecast apa yang jual-jual CG-CG itu dibuka. Padahal ini negara Islam. Itu pemerintahnya melegalkan. Tak ada masalah.
1: Baik.
2: Tapi ekonomi masyarakatnya bagus. Nah, ini tolong dipikirkan. Jadi kita harus di manajemen judi itu tadi. Yang tak boleh itu orang-orang miskin. Seperti anak sekolah apa itu kan sebagian aja. Tapi yang pejudi-pejudi orang-orang yang kaya-kaya itu larinya ke sana. Termasuk judi ini kan pariwisata. Pariwisata, ini kok orang kita pergi ke Singapura, apa, kan uang kita udah mengalir ke sana, pariwisata. Orang kaya, kalau sekali bawa mungkin ratusan miliar. Main. Masuklah ke Singapura, Malaysia. Berputar uang itu di sana. Kita terlalu berpikir masalah haram, haram, haram. Tapi masyarakat kita jadi mencuri lampu di numpang, kita dipikirkan. Korupsi. Itu yang buat rakyat miskin itu. Tapi itu kok seakan-akan tak diberantas gitu. Oh, judi pula. Judi itu dikelola. Ini perlu pemerintah eksekutif, legislatif, kelola lah judi. Tapi tertib.
1: Baik.
2: Yang masuk itu orang-orang kaya untuk turis, pariwisata masuk. Kan nyerap tenaga kerja. Terima kasih.
1: Okay,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu anggapan dari Pak Sony ya. Persepsi orang kan beda-beda ya. Jadi semua orang punya
3: hak,
1: sudut pandang yang berbeda-beda. Baik, satu penelpon lagi. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Aryo.
1: Selamat pagi, Pak Sarman.
4: Tolonde. Saya sebenarnya tema pagi hari ini kurang setuju.
1: Nah, kenapa?
4: Karena anak muda dan anak. Tetapi saya setuju dengan apa kata Pak Batu tadi. Yang tua bangka pun main. Jadi kita nanti anak-anak, aku dilarang. Datuk aku tak dilarang. Jadi ini sebenarnya kita harus call up semua sekali.
1: Ah, yeah.
4: Nah, akibat

0: daripada orang tua-tua bangka tu yang main, anak dia tu walaupun tak main judi online, dia beli dia HP dia yang tak bagus lagi tu dengan anak dia. Sehingga anaknya tagih dengan permainan-permainan. Sehingga jumpalah main judi itu tadi. Seharusnya tadi ada, mungkin itu ada gua anak cucu saya tu SMP 4 kan. Itu cucu saya oleh bapak dia tu dikasih Sabtu Minggu aja dapat main HP. Walaupun dia menangis-nangis, saya sendiri mendukung. Kalau saya suruh dia pergi ke kedai beli telur, dia tak nak, HP dia saya angkat, saya lempar kan.
1: Jadi, beli lagi nanti.
0: Jadi maka itu saya tak setuju dengan tekan anak atau anak muda saja.
1: Siap.
0: Banyak main judi tu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari Tolong deh. Kita tahan dulu telepon-teleponnya ya. Sudah ada 5 penelpon nih. Mungkin disaring aja, dirangkum saja dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Mungkin untuk Bu Nike nih. Apa yang harus dilakukan orang tua jika anaknya terpapar judi online? Terus tentang apa ya? Merazia gitu. Sosialisasi, merazia di sekolah, razia handphone, dilihat apakah ada apa ya, akun ya namanya, apa ya. Sih? Atau judi online gitu kan, yang file-file judi online yang ada di handphone mereka gitu kan, bisa dilakukan juga. Apapun, mungkin itu sudah dilakukan juga.
2: Menarik sekali nih Mas Aryo ya, karena memang terkait razia. Razia ini kami selaku guru sekarang banyak banget keterbatasan.
3: Aturan yang mengikat.
2: Banyak banget aturan yang mengikat sebenarnya.
1: Terancam undang-undang ya.
2: Iya benar Mas Aryo. Jadi memang ya sebenarnya untuk melakukan disipliner ini di sekolah sudah kita lakukan. Cuman memang ada ya, kalau tidak dibolehkan ini, kita melakukan dengan cara ya kita, karena memang pada dasarnya di sekolah kita sudah tidak boleh membawa gawai Mas Aryo. Jadi memang tidak ada aturan yang memperbolehkan siswa di sekolah untuk membawa gadgetnya. Kecuali ya sama-sama kita ketahui memang ya Mas Aryo di dunia yang serba canggih ini, di dunia yang serba digital ini, kalau kita tidak menggunakan digital sama sekali, kasihan anak ya Bapak Ibu ya, karena memang karena memang kalau dipergunakan dengan sebagaimana mestinya, digital ini sangat membantu perkembangan proses pembelajaran siswa di dalam kelas gitu. Cuman dengan beberapa pengawasan yang dilakukan oleh guru. Contohnya memang siswa diminta membawa gawai di pelajaran IPA, contoh seperti itu. Jadi sebelum pelajaran IPA, siswa tersebut harus memberikan handphonenya kepada guru mapelnya, menitipkanlah ibaratnya. Atau di sekolah kami juga ada locker, locker penitipan handphone ketika diminta pada hari itu untuk membawa handphone oleh pelajaran apa,
1: pelajaran tertentu. Gitu ya.
2: Atau siswa juga diperbolehkan bawa handphone ketika sifatnya urgensi, contoh harus ada informasi dari orang tua terlebih dahulu, itu pun handphonenya dititip ke wali kelasnya, seperti itu. Kalau masalah razia tadi Mas Haryo, kita punya undang-undang ITE katanya, jadi kita tidak boleh merazia secara langsung handphone yang sudah dibawa oleh anak. Ketika pun kita ingin membuka handphone anak, itu harus atas izin anak. Let's say ketika anak tidak memberikan izin, berarti cara kita menyampaikan ke orang tua gitu. Jadi memang orang tua yang membuka handphone anak tersebut di depan kita semua, seperti itu.
1: Semakin terbatas ya ruang guru,
2: guru memang untuk melakukan disipliner ke anak-anak gitu. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana cara orang tua untuk membatasi anak, ini seru sekali karena memang banyak banget pertanyaan orang tua. Bu, anak saya ini kan sudah besar, ketika saya terlalu pegang ibaratnya pasir terlalu digenggam, jatuh dia, kayak gitu kan. Tapi kalau
1: sedikit yang tergenggam jadinya,
2: sedikit yang tergenggam kata orang tua, kalau saya agak renggangkan, dia berani terbuka kepada saya, kata orang tua seperti itu. Benar Bapak Ibu, saya sampaikan seperti itu. Saya setuju dengan Pak Telonde tadi. Jadi memang katanya cucunya dibatasi penggunaan gawai, karena memang itu adalah salah satu cara yang paling ampuh sih Mas Aryo. Jadi anak kita batasi menggunakan gawainya, dan pasti itu adalah dengan pengawasan kita. Saya misalnya contoh weekend. Weekend anak-anak boleh menggunakan gawainya, dan itu hanya di rumah saja. Biasanya kalau saya ke anak-anak, wifi ketika di jam-jam weekday gitu kita batasin tuh. Kalau di jam 8 malam saya matikan sendiri. Jadi memang jam 8 malam udah waktunya anak saya tidur. Karena kalau udah gak ada wifi, ya udah semua aktivitas di TV dan sebagainya tidak bisa nyala gitu kan ya Mas Haryo ya.
1: Iya benar.
2: Salah satunya kalau memang sudah terpapar, cepat-cepat cari pertolongan gitu ya. Salah satunya apa? Memang kadang anak ini tidak gampang percaya dengan orang tuanya. Mungkin ada ikatan emosional, takut merasa orang tua kecewa atas kejujuran yang diberikan kepada orang tua gitu kan. Jadi merasa tidak mau terbuka. Orang tua sebab bilang gini, anak saya diam banget Bu, saya sudah berusaha untuk bertanya, katanya gitu kan. Saya berusaha untuk bertanya, menggali, membuka komunikasi yang positif, cuman anak saya tidak atau belum mau terbuka kepada saya. Biasa anak SMP kayak gitu, lebih percaya teman. Ya Mas Arya lebih percaya teman dibandingkan orang tuanya.
1: Bener
2: maupun
1: sih.
2: Gurunya ya. Kalau anak TK apa-apa kata guru, katanya biasa gitu ya. Kata guru saya gitu biasa anak TK. Tapi kalau SMP ketika teman A dia pengen A juga gitu. Jadi cepat-cepat cari pertolongan, salah satunya mungkin memang yang terdekat dari orang tua ya guru. Segera laporkan bahwasannya memang ketika ada kecurigaan Ananda menyimpan suatu rahasia di handphonenya.
1: Ya, orang tua juga berarti harus ini ya, harus berani gitu ya.
2: Benar.
1: Harus berani memeriksa handphone anaknya. Kadang-kadang ada orang tua yang sungkan gitu ya, entah apa ya, ada rasa
2: privasi
1: takut
2: gitu ya.
1: Takut juga ngelihat apa yang terjadi gitu kan. Nggak mau tahu kenyataan yang sebenarnya apa. Betul. Sehingga takut untuk memeriksakan handphone anaknya kan.
2: Iya, benar.
1: Sebenarnya kan itu salah satu hal juga. Mungkin ada aplikasi-aplikasi tertentu yang mereka simpan ya kan.
2: Benar.
1: Kayak judi online itu kan terdownload, mengdownload aplikasi dulu. Betul. Kan kalau terlihat kan bisa kita hapus gitu.
2: Betul.
1: Kan jangan sampai ada di handphone mereka gitu kan. Jadi orang tua juga perlu ya, kalau guru udah dibatasi ya orang tua lah lagi.
2: Betul Mas Aryo, jadi memang sebelum kita memeriksa anak kita, kita selaku orang tua seharusnya bisa meregulasi emosi kita. Karena memang ketika anak sudah terpapar, dia sebenarnya pun sudah tahu dia salah ya kan Mas Aryo ya. Jadi kita sebenarnya selaku orang tua tidak perlu memberikan cecelan, lu salah sih gitu.
1: Yeah.
2: Tapi kalau marah, ya namanya kita manusiawi ya Mas Aryo ya. Kita manusia, kita butuh mengeluarkan emosi kita juga. Cuman bagaimana sih cara orang tua untuk menyalurkan emosinya dengan baik dan benar ketika anaknya menghadapi seorang anak yang sudah terjerumus pada judi online misalnya seperti itu.
1: Okay.
2: Ya lebih orang tua tuh harus dapat meregulasi emosinya dulu sebelum mampu menangani masalah anaknya.
1: Oke, gitu. Jadi harus pakai hati ya, jangan pakai emosi ya.
2: Betul. Mas Aryo.
1: Belum udah marah duluan anak ada.
2: Iya, benar.
1: Ciut duluan kan, cip duluan dia.
2: Iya, dan mau terbuka jatuhnya jadi kan.
1: Jadi takut nutup diri ya.
2: Takut nutup diri benar.
1: Oke, baik. Kalau dari Mbak Mita ini apa yang harus dilakukan orang tua jika anaknya terpapar judi online?
4: Oke, ini yang sebanyak ditanyakan ya, kayaknya setiap ada permasalahan pasti orang tua pasti menanyakan apa sih yang harus saya lakukan, yang harus saya lakukan. Saya sudah mencoba. Nah, sebenarnya yang perlu digarisbawahi adalah orang tua itu bukan polisi. Nah itu ya Mas ya. Kenapa? Maksudnya adalah orang tua bukan berarti mencari kesalahan anak. Gitu. Kenapa anak melakukan judi online? Kalau dalam psikologi pasti ada sebabnya.
1: Benar.
4: Gitu ya.
1: Benar.
4: Nah, sebabnya apa? Nah, itu yang harus dikomunikasikan sebenarnya. Itu yang harus ditanamkan sejak dini pada anak-anak terkait kemampuan untuk komunikasi. Ya, mungkin tadi sudah dipaparkan oleh Bapak bahwa itulah yang membuat tantangan kita orang tua sulit untuk berkomunikasi karena keterbatasan dari waktu kerja gitu ya. Tetapi sebenarnya kerja pun bukan membatasi untuk komunikasi kan komunikasi bisa by handphone atau malamnya kita bisa deep talk
1: sambil
4: pada
1: makan
4: anak,
1: ya gitu makan ya. Malam
4: betul
1: ya kan?
4: Nah itu bukan waktu frekuensi yang kita cari tapi adalah kedekatan yang intens pada anak. Nah jadi sebenarnya untuk membangun komunikasi itu tidaklah susah ketika kita sudah melatih itu dan mau mendengarkan gitu ya. Nah itu yang pertama adalah bangun komunikasi yang terbuka pada anak. Otomatis anak merasa nyaman ketika dia bercerita, dia tidak dijudge, dia tidak dinilai, dia tidak diinterogasi oleh orang tua, tetapi dia memberikan apa yang ingin dia sampaikan kepada orang tua, orang tua mendengarkan, cukup itu saja. Gitu. Yang kedua adalah tentu edukasi. Nah, sejak dini mungkin ini sudah bukan suatu hal yang tabu lagi gitu ya, seperti kayak edukasi seksual itu kan juga sudah kita gaung-gaungkan gitu ya kepada anak. Nah, ini juga mungkin perlu orang tua untuk belajar bagaimana mengedukasi secara finansial, secara literasi digital gitu ya.
1: Mengenalkan literasi keuangan ke anak.
4: Keuangan ke anak, betul. Jadi, kita perlu, anak-anak sekarang pinter loh mas gitu ya.
1: Benar.
4: Pinter banget gitu. Beda dengan tahun kita dulu.
1: Karena mereka ya, dari lahir udah tahu teknologi ya kan.
4: Nah, itu yang membuat anak-anak itu secara logika mereka sangat mungkin mudah untuk mereka terima. Secara logika mereka bisa berpikir sampai ke arah sana. Hanya tadi yang Ibu BK Ibu Niken bilang bahwa memang regulasi emosinya yang bermasalah. Jadi secara edukasi mungkin anak-anak sudah paham gitu ya. Itu yang perlu kita tanamkan lagi kepada anak-anak, dan orang tua tidak bukan berarti mengedukasi hanya satu kali gitu.
1: Iya.
4: Tapi berulang kali sehingga terus, itu menjadi ya, suatu penanaman norma pada anak-anak gitu. Kalau mungkin saya udah pernah bilang gitu ya, kalau misalnya ada lihat sesi konseling, tapi proses untuk bisa tertanam menjadi norma, suatu norma pada diri anak itu perlu adanya pengulangan.
1: Benar. Gitu. Bunganya tumbuh harus disiram berkali-kali.
4: Betul,
1: ya kan?
4: Iya, jadi
1: baru dia mekar.
4: Nah, yang keempat, yang ketiga itu adalah perlu adanya latihan pengendalian diri pada anak. Nah, betul, pengendalian diri pertama adalah dari orang tua dulu. Kenapa? Ya tadi, anak itu modeling, dia melihat apa yang dilakukan orang tuanya.
1: Benar, itu sama ketika Londi tadi kan, orang tuanya main anak-anak.
4: Betul, jadi yang harus dilakukan adalah orang tua yang mengendalikan dirinya dulu. Ya, selain mengendalikan diri, tentu regulasi emosinya juga harus bagus. Mungkin ada ketertarikan orang tua untuk main, seperti Bapak siapa Sarman tadi bilang gitu ya.
1: Tolong dia.
4: Nah, itu tadi orang tuanya main, anaknya juga main, kan proses modeling itu.
1: Benar. Gitu.
4: Nah, yang perlu dilakukan adalah mungkin bermain tidak di depan anak. Gitu kan?
1: Iya.
4: Atau tidak
1: main sama sekali. Tidak main sama sekali.
4: Tidak main sama sekali sehingga anak tidak mencontoh, sehingga anak tahu harus apa yang harus dilakukannya. Gitu. Dan yang kelima adalah kita harus perhatikan perubahan perilaku yang terjadi pada anak. Nah, tadi udah disebut sama Ibu Niken, perubahan perilaku apa? Misalkan anak murung, anak mungkin misalkan dia berbohong, mungkin misalkan dia mencuri uang atau apa dan segala macamnya, itu perubahan itu harus menjadi suatu bentuk kepekaan orang tua. Apa sih yang terjadi pada anak saya? Kenapa bisa menjadi perilakunya seperti ini berubah? Mungkin ada tanda-tandanya, dan itu yang akhirnya orang tua perlu berkomunikasi secara mendalam seperti itu.
1: Oke, baik. Bang Arken, silakan ditambahkan.
5: Ya, tadi dari beberapa penelpon mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda ya. Tapi kan hari ini yang kita diskusikan tentang anak muda. Nah, bagaimana hari ini kita memproteksi anak-anak kita yang konon katanya anak muda adalah generasi penerus perjuangan bangsa. Ini yang perlu kita,
1: makanya itu dialog ini menuju ke situ.
5: Ini makanya ini yang kita harus garis bawahi. Kita harus proteksi yang kau tato londo tadi, senior saya yang tua-tua tadi ya, itu
1: mereka
5: bukan tidak menghargai. Tapi hari ini bagaimana generasi-generasi muda hari kita hari ini yang sebagai generasi penerus perjuangan bangsa yang kita harapkan 2045 sebagai generasi emas, ini yang harus kita proteksi.
1: Benar.
5: Nah, proteksinya dari sudut mana? Ada tugas pemerintah. Tadi razia itu tugas pemerintah. Ya kan, ada tugasnya seorang guru, tugas-tugas tertentu yang dibebankan pada guru, yang hari ini juga guru dibatasi dengan aturan-aturan.
1: Betul.
5: Tapi kali lagi tinggal komunikasi. Sama Tok Londo, saya juga anak saya di SMP 4. Saya anak saya SMP tidak saya kasih HP. Biarlah dia menangis, biarlah dia. Bukan karena ada saat-saat nanti dia akan sampai pada masanya. Nah, cuma kita hari ini memberi edukasi, memberi juga ruang bagi dia, tidak menutup seluruhnya, tidak. Nah, kita juga harus memberi ruang. Hari ini juga bagaimana saya juga membangun komunikasi dengan guru, wali kelasnya. Ini kan bagian tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang tua. Nah, kita peran ini yang harus kita mainkan masing-masing. Peran hari ini sudah dilakukan RRI, melakukan edukasi setiap pagi. Maksudnya semua ruang-ruang yang hari ini jangan sampai kosong. Sehingga apa? Bahaya-bahaya tadi, bahaya-bahaya laten tadi itu tidak masuk ke ruang-ruang digital anak kita. Kalau tidak ada yang mengedukasi, makin banyak
1: loss aja gitu, loss aja.
5: Nah, semuanya punya peran. Nah, terkait hal lagi yang tadi juga disampaikan bahwasannya bagaimana memproteksi, ya kembali proteksi awal itu adalah orang tua tidak berikan fasilitas yang berlebihan, memberikan fasilitas dengan segala macam apa pengetahuan batas yang harus diberikan, ada batasan yang harus disampaikan, buat regulasi. Nah, hari ini kalau di setiap rumah itu ada aturan-aturan yang dibuat tapi dalam konteks tidak mengikat, diajak komunikasi, aturan itu diterapkan, insya Allah ketika dia masuk ke lingkungan lebih besar lagi, dia akan terbiasa dengan aturan yang tadi sudah kita lakukan di rumah. Tapi kalau hari ini di rumah kita tidak membuat aturan-aturan itu, jangan salahkan anak-anak muda kita ketika keluar dia tidak taat aturan. Berapa kesempatan saya bilangkan gitu kan, orang bisa membaca Bang Aryo, tapi orang tidak paham apa yang mereka baca. Ini yang jadi permasalahan Indonesia sekarang ini. Contoh tadi, sudah disiapkan tong sampah, dilarang membuang sampah di situ. Orang bisa membaca itu, tapi orang sulit menerapkan. Kita apa? Kita lihat masih banyak sampah yang berserakan. Ini konteks utama. Jadi sekali lagi, Londo, senior-senior saya yang tadi juga, bahwasanya kita hari ini memproteksi anak-anak muda kita. Bagaimana jangan sampai generasi muda kita hari ini yang menjadi harapan kita, mereka sudah kalah. Karena kita sekarang perang bukan perang konvensional, Bang Aryo. Perang kita perang di dunia digital hari ini. Masuk ke ruang-ruang pribadi anak kita. Masuk ke kamar-kamar anak kita tanpa assalamualaikum, mohon maaf. Mereka masuk itu tadi. Ya konten-konten yang tidak layak. Aplikasi-aplikasi yang hari ini berbahaya. Mereka masuk ke ruang-ruang pribadi anak kita tanpa assalamualaikum. Baik. Ini yang harus kita sama-sama proteksi.
1: Jadi sebagai orang tua itu khawatir lah ya.
5: Harus
1: atas kondisi sekarang harus, terhadap anak-anaknya harus khawatir gitu loh.
5: Orang tua hari ini hidup di zaman digital hari ini harus melek teknologi. Kalau orang tua tidak melek teknologi, siapa yang mengedukasi anaknya ketika dia beri smartphone? Karena kebanggaan anaknya ikuti perkembangan zaman, tapi dia sendiri tidak melek teknologi. Apa yang terjadi sesungguhnya di dunia, di lingkungan terkecil kita, lingkungan terkecil kita tadi? Nah, ini fenomena-fenomena sosial yang hari ini selaku penggiat literasi yang saya temukan di lapangan. Yeah. Orang memberikan fasilitas kepada anak-anaknya tapi tanpa dibekali apa dari bahaya yang akan timbul dari apa yang mereka
1: berikan. Baik. Ini seru tapi waktunya sudah habis. Sayang sekali. Teman, kami mau minta masing-masing. Waktunya kurang dari 1 menit lah. Masing-masing kurang dari 1 menit.
6: Pakai batasan waktu juga ya. Kayak ujian aja deh.
1: Mbak Mirta. Kalau kita ingin mencegah anak terjerat judi online sejak dini, tiga kemampuan psikologis apa yang paling penting ditanamkan kepada anak?
4: Mungkin yang sudah disebutin tadi. Tiga kemampuan adalah literasi digital, literasi keuangan, sama literasi psikologis. Itu sih yang perlu, sangat penting sekali untuk diterapkan pada anak.
1: Oke, baik. Punika, kalau sekolah hanya memiliki waktu dan sumber daya terbatas, program apa yang paling realistis dilakukan untuk mencegah siswa terpapar judi online?
2: Mencegah siswa untuk terpapar judi online. Mungkin ya yang pertama ya literasi tadi ya Mas Aryo ya, untuk yang sekolah ya literasi digital, literasi keuangan dan literasi psikis gitu. Itu yang biasa dilakukan oleh sekolah melalui konseling lintas kelas atau konseling kelas besar. Nah, itu sih yang biasa dilakukan. Atau mengundang stakeholder seperti contohnya ya psikologi, dari psikolog ataupun kominfo ya Pak ya, ataupun polisi. Jadi ternampak tuh dampaknya, jadi bisa dapat insight dari pihak ketiga. Biasa anak-anak gitu ya, bosan dengan gurunya, pengennya dari pihak ketiga gitu.
5: Ada orang baru
2: di sekolah memberikan informasi terkait ini gitu.
1: Masih ada 20 detik.
2: Terus sama inilah ya yang paling penting tadi, benar kata Pak Harken. Jadi memang kolaborasi dengan orang tua itu kunci utama Mas Aryo. Karena memang ya di sekolah kan anak tidak menggunakan gawai, tapi anak menggunakan gawai itu di rumah, masuk tadi ke kamar tanpa assalamualaikum.
1: Benar.
2: Jadi hubungan komunikasi antara guru dan orang tua, kerjasama antara guru dan orang tua.
1: Baik, Mas Aryo, kalau masyarakat ingin ikut bergerak, kegiatan konkret apa yang bisa dilakukan komunitas literasi untuk membantu anak muda menghadapi ancaman judi online?
5: berikan ruang-ruang kepada anak muda kita untuk berekspresi. Nah, ruang-ruang ini harus kita isi bersama. Ruang-ruang publik ini supaya mereka bisa berkumpul, bersosialisasi, saling tegur sapa sama lain. Berarti ruang-ruang ini bukan hanya hadir ketika 17 Agustus saja, Bang Aryo. Kita kan ruang-ruang ini hadir ketika ada 17 Agustus. Setelah itu ruang-ruang ini tidak ada. Nah, makanya bagaimana itu harus kita sama-sama membangun itu, ya hadirkan ruang-ruang diskusi itu, hadirkan bagi mereka bagaimana mereka bisa mengekspresikan melalui olahraga, melalui kegiatan-kegiatan yang positif, melalui fun run ataupun kegiatan-kegiatan hari ini yang membakar emosi mereka untuk disalurkan dengan hal-hal yang positif.
1: Okay.
5: Ini yang perlu kita kita lakukan bersama, dan itu tanggung jawab siapa? Sekali lagi, tanggung jawab kita bersama, dan bersama. Yang paling penting adalah orang tua. Okay. Saya jawab tadi izin menjawab, belum habis waktu saya menjawab pantun Tolonde.
1: Iya,
5: pantun Tolonde. Pergi ke dompak membawa bekal, bekal dimakan di siang hari. Bijak bermedia, kuatkan mental, jauhi judi, raih prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bu Arken SPDK, Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat Forum TPM Kepulauan Riau, Ibu Mbak Mirta Yolanda SPSI MPSI Psikolog, Kepala Biro Psikologi MAI Psikolog. Terima kasih masukannya. Ibu Nike Widya Putri SPD, Guru BK SMP Negeri 4 Rempang. Terima kasih masukan-masukannya. Tetap semangat ya Bu.
2: Sama.
1: Menghadapi siswa-siswa yang saya tahu pasti berat banget ya.
5: Luar biasa. Luar biasa.
1: Yes. Kita ngadepin anak satu aja pusing ya kan, apalagi guru BK nih, harus ratusan yang harus diurus. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di RRI mewakili teman-teman yang bertugas. Saya Rius Nupan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kami sampaikan cek fakta untuk pagi hari ini, hari Kamis 20 Agustus 2026. Pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan gelombang besar menghantam pantai. Gelombang itu diklaim sebagai tsunami yang terjadi usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Faktanya, klaim video tsunami usai gempa bumi di NTT adalah hoaks. Dilansir dari Tempo.co, peristiwa dalam video tersebut bukan gelombang tsunami di NTT, melainkan dampak angin topan Super Fun Wong di Provinsi Aurora, Filipina. Video tersebut telah beredar di internet sejak tahun 2025. Cek fakta kedua, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto akan memberlakukan pajak bagi perempuan yang sedang hamil mulai 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, tidak ditemukan pemberitaan kredibel maupun siaran pers resmi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang menyebut adanya kebijakan pajak khusus bagi perempuan hamil. Dalam penjelasan resmi DJP, jenis pajak yang berlaku di Indonesia tidak menjadikan kehamilan sebagai objek atau subjek pajak, sementara jasa pelayanan kesehatan medis termasuk layanan persalinan justru dibebaskan dari PPN. Demikian cek fakta untuk pagi hari ini, peringat bersama saya Lizan Riani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Barusan lagu dari Marion Jola, pendengar, lagu itu adalah salah satu lagu pilihan di Bintang Radio RRI Tanjung Pinang. Buat Anda yang memenuhi syarat dan belum daftar, boleh langsung daftar ya pendengar untuk mengikuti Bintang Radio. Dan pendengar, ada informasi dulu untuk Anda sebelum kita ke lagu berikutnya di seputar kita jelang ke pukul 10 nanti. Kali ini informasi terkait dengan fenomena El Nino. Pendengar, fenomena El Nino diperkirakan akan terjadi hingga awal tahun 2027 dan akan berangsur berkurang di pertengahan tahun 2027. Meski terjadi fenomena El Nino di Pulau Bintan, dampaknya berbeda dari wilayah lainnya di Indonesia yang imbasnya terjadi kekeringan. Perakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 2 Raja Haji Tanjung Pinang, yaitu Fadris, ya, mengatakan El Nino ini merupakan salah satu faktor pengendali cuaca secara umum di Indonesia. Dampaknya adalah terjadi pengurangan curah hujan yang menyebabkan beberapa wilayah mengalami kekeringan. Informasi lebih lengkapnya, pendengar, bisa Anda baca di rri.co.id.

terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati.
2: Ardian Huta Barat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
7: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rima Melati kembali hadir ya, menemani Anda dalam program Jendela Kepri. Pendengar, hari ini kita akan membuka sebuah jendela baru ya, untuk melihat bagaimana semangat baru, generasi baru dan juga sumber daya manusia yang berkualitas ya, dipersiapkan untuk menjadi bagian penting dalam dunia penganyoman dan juga hukum. Nah, untuk hari ini pendengar, tema kita adalah Brand New Day, semangat baru cetak kader penganyoman kesatria hukum masa depan. Nah, kalau kita bicara tentang hukum, tentang masa depan, tentu ya tidak hanya berbicara tentang usia muda, masa depan juga itu berbicara tentang kualitas ya, kemudian tentang integritas, kompetensi, dan kesiapan seseorang itu untuk memikul tanggung jawabnya. Nah, untuk membahas lebih jauh, pendengar, sudah hadir bersama kita dua narasumber yang tentu memiliki perspektif menarik mengenai pengembangan sumber daya manusia. Kita langsung saja ya, ada Bapak Andi Eka Saputra, beliau adalah analis SDMA Ahli Muda, dan juga Bapak Triwijaya Putra, beliau adalah analis SDMA Ahli Pertama. Selamat siang Bapak.
0: Selamat siang.
9: Gimana kabarnya hari ini? Sibuk hari ini enggak?
0: Tidak terlalu hari
9: ini. Oh, tidak terlalu. Jadi sempat untuk mengisi acara Jendela Kepri ini ya. Siap. Baiklah pendengar di manapun Anda berada, tentu untuk hari ini nanti Anda juga bisa ya bergabung di lentelpon 0771 27 100, dan tentu Anda juga bisa berkomentar juga ya di WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang di nomor 0811 77 89 830. Baiklah pendengar, untuk membuka kebersamaan kita di hari ini, kita langsung saja ya untuk bertanya kepada narasumber kita. Dan kita tahu bahwa setiap hari itu sebenarnya adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik ya. Hari baru itu bukan sekedar pergantian waktu, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri kita dan juga meningkatkan kemampuan kita. Nah, ini pertanyaannya yang pertama kepada Pak Andi dulu nih ya. Nah, dalam konteks pengembangan SDM, nah apa yang dimaksud dengan semangat baru nih ya?
0: Oke, terima kasih. Kami mengambil tema hari ini Brand New Day nih, karena lagi happening nih film Spider-Man. Jadi kita dengan semangat baru. Tadi Kementerian Hukum semenjak tahun 2024 itu kan terpisah menjadi tiga. Dulu kami punya sekolah kedinasan namanya Poltek KIP dan Poltek IM. Kemudian digabung menjadi Poltek PIN. Nah, setelah kami pisah, Poltek KIP dan Poltek IM itu punya sendiri, punya di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nah, Kementerian Hukum ini punya juga sekolah kedinasan namanya Poltek PIN, Politeknik Pengayoman Indonesia. Nah, semangat baru ini merupakan angkatan pertama. Nah, angkatan pertama dari Poltek PIN yang saat ini baru dibuka tahun ini.
9: Tahun ini.
0: Jadi itu dari arti semangat baru ini, kita mulai lagi dari yang baru, yang awal. Nah, ini angkatan pertama di Poltek PIN.
9: Dan ini tentunya memberikan ruang ya kepada generasi kita, generasi muda. Nah, ini kapan sebenarnya dibuka? Mulai kapan?
0: Sudah mulai dibuka. Untuk sekolah kedinasan ini serentak ya, dibuka sama BKN. Nah, salah satunya ini Poltek PIN juga ikut dibuka di tahun ini, mulai tanggal 18 sampai 30 Agustus
9: tanggal 2026.
0: 18
9: ya. Berarti untuk saat ini untuk seluruh Indonesia berarti.
0: Seluruh Indonesia tamatan SMA sederajat.
9: SMA sederajat berarti SMA, SMK juga bisa, bisa berarti ya, kejuruan bisa ya. Baik, saya ke Pak Triwijaya. Nah, dari sisi generasi muda yang sedang membangun karir, yang ingin ya menjadi orang yang mungkin berkarir di bidang hukum nih ya, yang sudah diberikan ruang ini kan untuk tahun ini, generasi baru juga semangat baru dan ada kesempatan baru jadinya kesempatan baru ini tentu harus harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau menurut Pak Triwijaya sendiri ini, kalau untuk di daerah kita, di Kepri ini, kesempatan ini memungkinkankah ada peluang besar ya bagi generasi kita?
10: Sangat dimungkinkan. Karena ini memang awal dari pembukaan Poltek PIN ini. Jadi memang semua bisa mendaftar untuk generasi muda yang baru lulus, yang diutamakan baru lulus SMA. Karena di persyaratan itu juga memang dikhususkan untuk adik-adik yang masih baru berumur 17 sampai 21. Jadi memang khusus
9: 17
10: sampai 21.
9: Sampai 21 ya. Ini benar-benar baru berarti ya. Anak-anak yang ibaratnya baru lulus, terus kesempatan mereka itu cukup bisa berkompetisi berarti ya. Iya. Saya ke Pak Andi lagi. Nah, kalau untuk saat ini kita lihat ya, semangat baru ini tentu harus dibarengi dengan kompetensi yang punya daya saing berarti ya, yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan pekerja di masa depan. Ini sebenarnya arahnya nanti kemana nanti nih, setelah mereka mendaftar, mempunyai kesempatan, dan mungkin dari Kepri juga nanti dapat ya kuota itu. Nah, ini sebenarnya mereka kan dengan latar belakang jurusan yang berbeda sebenarnya. Sebenarnya apa yang ingin dipersiapkan?
0: Nah, nanti yang akan kita persiapkan ini untuk kader-kader pengayoman baru. Jadi ending dari sekolah kedinasan ini, seperti yang kita tahu, Poltekpin ini ikatan dinas. Jadi nanti tentu setelah tamat, insya Allah akan jadi abdi negara, jadi CPNS atau PNS yang nanti di bawah langsung oleh Kementerian Hukum, yang akan disebar di seluruh Indonesia.
10: Jadi penempatannya itu masih belum ditentukan.
9: Oh gitu ya.
10: Fokus dulu untuk
0: belajar sekolah, nanti di tahun keempat baru.
9: Artinya nanti mereka sudah lulus itu langsung diangkat jadi PNS.
0: Dulu.
9: Oh, CPNS ya.
10: CPNS dulu. Ada masanya.
9: Ada masanya ya. Oke. Kita akan bincang lebih lanjut ya. Namun sebelumnya kita simak dulu yang berikut ini.
11: Dulu aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Baik pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Jendela Kepri ya. Tadi kita tentang penerimaan sekolah kedinasan ya, yang tentunya ini memberikan peluang kepada generasi kita khususnya di Kepulauan Riau, yang tentunya kita juga memberikan informasi ini ya kepada masyarakat di Kepulauan Riau khususnya di Kota Tanjung Pinang. Nah, saya tadi ke Pak Triwijaya ya. Nah, ini kan tadi kita ceritanya awalnya semangat baru. Semangat baru itu tentu harus dipersiapkan ya, punya keinginan ingin masuk ke sekolah dinas tadi ya, tapi tak tahu apa nih yang harus dipersiapkan gitu kan. Nah, menurut Pak Triwijaya apa sih yang harus dipersiapkan?
6: Nah, yang harus dipersiapkan sebetulnya nih seperti persyaratan yang pada umumnya, misal seperti terkait dokumen-dokumen terkait pribadinya seperti KTP segala macamnya, itu semua harus dipersiapkan dari mungkin sampai dari awal lahir juga dibutuhkan, seperti akta lahir itu juga.
5: Oh iya, betul.
6: Jadi semua dokumen itu kalau bisa harap dipersiapkan. Lalu untuk yang agak teknis mungkin terkait di luar pribadi, seperti kalau di sini karena ada terkait kesehatan seperti kayak minus mata itu juga dipastikan, karena di persyaratan juga ada batasnya minusnya itu.
5: Oh, dan gitu
6: jika
5: ya,
6: melebihi tidak bisa.
7: Minus 1.
6: Ya, betul.
5: Melebihi minus 1. Oh, minus 1 masih bisa ya.
6: Di bawah minus 1 itu masih bisa. Lalu,
5: ini berarti putra dan putri berarti ya?
6: Betul.
7: Terus ada tinggi badan ya?
6: Tinggi badan.
5: Berapa tinggi badannya?
6: Karena ini untuk sekolah kedinasan, untuk pria ini 162. Minimal.
5: 162.
6: Lalu untuk wanita 155. Gitu.
5: Yeah.
6: Nah, lalu di informasi ini juga ada terkait wilayah khusus. Jadi karena ada wilayah khusus ini, ada juga syarat yang terkait pengecualian.
5: Maksudnya
6: seperti
5: wilayah khusus daerah mana?
6: Daerah Papua, Gorontalo, Maluku. Nah, itu ada 7 daerah khusus.
7: Jadi yang untuk penerimaan Poltek PIN kali ini membedakan dengan yang dulu-dulu. Dulu kan daerah khusus itu hanya Papua. Nah, ini ditambah
6: Maluku,
7: Utara, NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.
5: Itu maksudnya daerah khusus itu kenapa?
7: Mereka punya kuota sendiri.
5: Jadi mereka punya kuota sendiri dan nanti kalau lulus bisa ke sana gitu ya.
7: Bisa ada kemungkinan balik ke sana.
5: Balik ke sana ya. Jadi kalau untuk yang daerah lain nggak ada kuota berarti ya?
7: Nggak ada kuota khusus ya.
5: Jadi kalau misalnya ikut bergabung dan nanti lulus ditempatkan di mana saja?
7: Saja. Bisa juga di daerah khusus tadi juga bisa.
5: Oh, bisa juga ya.
7: Bisa.
5: Berarti daerah khusus itu cuma punya kuota ya?
7: Kuota.
5: Tapi tidak semestinya harus orang daerah sana gitu,
7: orang,
5: tidak?
7: Harus orang itu.
5: Oh, harus daerah sana
7: harus
5: ya?
7: Harus dibuktikan dengan KTP
6: ya? Atau kalau mungkin dia sudah merantau gitu, tapi dia bisa buktikan KTP dari orang tua, entah itu ayah atau ibu, siapa tahu kan
7: campur dari sana. Gitu.
5: Untuk tahun ini kuotanya seluruh Indonesia berapa?
6: 250.
5: 250 orang.
6: Ya,
5: bersaingnya cukup.
7: Ya, betul.
5: Jadi kalau Pak Andi dengan Triwijaya sendiri sekolah kedinasan atau gimana ya?
7: Tidak.
5: Mungkin berbagi informasi nih.
7: Kalau kami informasi CPNS umum. Jadi kalau yang sekolah kedinasan ini kan ikatan dinas. Jadi dari taman SMA dia sekolah, selalu sekolah dulu 4 tahun kan.
5: Iya.
7: Nah, setelah tahun keempat baru diangkat CPNS.
5: CPNS, ya, biasa lah ya setahun ya.
7: Mm-hmm. Sepanjang selama pendidikan tidak bermasalah ya.
5: Mm-hmm. Ya. Jadi kalau
7: mengundurkan diri ya nggak bisa lah.
5: Oh, mengundurkan diri. Ya, kalau mengundurkan diri, apakah nanti misalnya harus mengganti gitu biaya yang sudah, saya biaya makan semua fasilitas kan di, ya, ditanggung ya.
7: Ya biasanya seperti itu.
6: Ya, ada ketentuan.
5: Ada ketentuan lagi, ya. Mm-hmm. Nanti kalau misalnya ini lulus ya, mm-hmm, lulus itu mereka tuh ada jurusan-jurusan juga nggak sekolah kedinasan itu?
7: Ada
5: ya.
6: Ada empat jurusan.
5: Ada empat apa itu?
6: Untuk yang pertama, mm-hmm, D4 perancang peraturan perundang-undangan, mungkin nanti lulus di khususkan ke perancang.
5: Mm-hmm.
6: Lalu yang kedua hukum kekayaan intelektual.
5: Mm-hmm.
6: Lalu yang ketiga administrasi hukum umum, mungkin ini terkait notaris, fidusia, mm-hmm, aposti.
5: Mm-hmm.
6: Nah, itu di situ nanti belajarnya.
5: Yeah, yeah.
6: Lalu yang terakhir terkait pembangunan hukum, mungkin mm-hmm, ini nanti jadi penyuluh di daerah-daerah nanti.
5: Oh gitu ya.
6: Seperti itu.
5: Mm-hmm. Tapi bersaingnya cukup ini juga ya, karena kuotanya cuma 250 itu untuk satu dari Sabang dari sampai
7: Merauke. Okay. Itu udah termasuk kuota khusus tadi ya?
6: Formasi khusus
7: formasi
6: tadi
7: itu udah di dalam Papua. Mm-hmm.
5: Ini kan tahun ini kali pertama khusus untuk bidang hukum berarti ya?
7: Kementerian Hukum.
5: Kementerian Hukum ya.
7: Iya betul.
5: Nah, kalau sebelum-sebelumnya itu gabung ya, ada imigrasi, ya,
7: ada
5: lapas. Ya.
7: Poltek KIP dan Poltek
6: IM.
5: Oh gitu namanya. Ya.
7: Mm-hmm. Mereka tetap ada, mm-hmm, tapi di bawah Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan.
5: Mm-hmm.
6: Ya. Udah beda ibu.
7: Karena kami bisa dipisahkan sekarang, jadi masing-masing.
5: Oh masing-masing ya. Nah ini kalau Pak Andi sendiri ya, untuk di daerah kita Kepri ini kan tentu kita tahu pasti banyak juga SDM-SDM ya, yang punya potensi ya, gitu ya. Nah, saran Pak Andi ini apa nih untuk putra daerah kita nih? Jangan belum mulai tapi udah mundur gitu.
7: Saran saya mulai sekarang nih, mm-hmm, ada waktu ya.
5: Mm-hmm. Masih
7: persiapkan
5: ada waktu ya.
7: Persiapkan diri itu, mm-hmm, tentu yang utama pastilah, mm-hmm, belajar.
5: Yeah.
7: Ya itu pasti. Itu coba cari apa namanya, mm-hmm, informasi tentang TWK, TIW,
5: oh, TKP, ya.
6: Terkait sama. SKD
7: itu. Terkait SKD itu, mm-hmm, perlu. Mungkin kalau ada bimbel ya ikut bimbel.
5: Ikut bimbel.
7: Ya. Terus yang kedua fisik, mm-hmm, karena ini taruna. Jadi pada salah satu tahapannya itu kita, mm-hmm, ada kesemaptaan.
6: Ya ada, mm-hmm, tes fisik.
7: Ada tes fisik.
5: Oh tes fisik ya. Nah, jadi awalnya tuh yang lulus dan tak lulus tes fisik atau apa?
6: Dia mengikuti. Harus lulus
7: SKD dulu. Kayak kita CPNS, lulus dulu SKD, sesuai batas ini, mm-hmm, ya, ambang batas, mm-hmm, lulus. Tahapan berikutnya itu
5: interview
7: tadi,
5: gitu ya.
7: Kesehatan.
5: Kesehatan dulu.
7: Cek kesehatan, mm-hmm, terus psikologi, mm-hmm, terus kesemaptaan, baru masuk school.
5: Oh gitu. Jadi kalau kesemaptaan itu tidak lulus, nggak lulus gitu ya? Atau gimana?
7: Enggak. Kalau SKD tadi kan ada lulus nggak lulus.
5: Ada lulus ya, ada lulus nih.
7: Kemudian kesehatan
5: ya,
7: juga sama, oh, itu juga menggugurkan.
5: Oh bisa menggugurkan ya, juga ya.
7: Mm-hmm. Kemudian psikotest itu juga menggugurkan.
5: Mm-hmm.
7: Yang tidak menggugurkan itu kesemaptaan tadi.
5: Oh tidak
7: dan
5: ya.
7: Dan masuk school dan keterampilan.
6: Terakhir. Jadi tahap-tahapnya itu agak lumayan lah.
7: Panjang.
6: Dari pendaftaran, habis itu menunggu, mm-hmm, apa seleksi administrasinya itu dari, mm-hmm, dokumen-dokumen itu kan dites, mm-hmm, apa dicek. Lalu setelah itu kalau udah kelihatan lulus dari seleksi, barulah, mm-hmm, tadi SKD itu. Mm-hmm. Untuk SKD sendiri itu nanti tesnya itu di lokasi masih dekat-dekat daerah tempat tinggal calon-calon ini. Jadi misalnya kalau, mm-hmm, di Kepri mungkin nanti, mm-hmm, itu di Batam, di PKN.
5: Oh, di Batam ya.
6: Khusus SKD aja.
5: Oh, jadi berarti setelah, itu lihat ini ya, maksudnya tempat tinggalnya di mana gitu ya, KTP-nya apa gitu ya.
6: Iya. Mm-hmm. Setelah, mm-hmm, itu barulah nanti.
5: Tapi ya, kalau dibagi kalau mungkin sedikit ya, misalnya kan 250.
6: Iya, betul.
5: Jadi bisa satu orang kali ya atau gimana tuh?
7: Tergantung Bu.
5: Tapi kalau melamarnya pasti banyak lah ya.
6: Iya, pasti.
7: Kalau kemarin sih waktu masih Poltek itu rame.
5: Rame ya.
7: Rame itu. Mm-hmm. Minatnya banyak. Nah, ini, mm-hmm, ini kita berharap juga sama ya karena,
5: mm-hmm,
7: tadi kita ikatan dinas itu. Mm-hmm. Terus saya rasa mungkin peminatnya juga banyak. Terus, mm-hmm, juga baru kan angkatan pertama ini.
5: Yeah,
7: dan,
5: yeah,
7: dia akan jadi kakak senior yang paling, mm-hmm, paling pertama kan.
5: Iya, pengalaman pertama.
7: Iya, pengalaman
5: dan
7: pertama.
5: Semoga pengalaman pertama ini juga akan menginspirasi,
7: betul,
5: generasi berikutnya. Ya. Berarti ini kan tiap tahun kan?
7: Setiap tahun.
5: Setiap tahun ya.
7: Yeah.
5: Mm-hmm. Jadi kalau misalnya
7: jadi, kalau yang bingung mau nyokolakan anaknya kemana, ya ini
5: coba ya.
7: Coba, ini coba. Gratis dibayarin negara kan.
5: Makan minum juga dibayar ya,
7: betul.
5: Sampai 4 tahun gitu ya. Uang saku juga ada kali ya.
7: Oh enggak ada.
5: Oh enggak ada ya. Iya, ya, berlebihan pula ya kalau kayak gitu. Cuman ya.
6: Cuman gitu, ya ada syarat khususnya juga.
5: Apa syaratnya?
6: Ya pertama itu enggak boleh menikah itu.
7: Oh, belum menikah.
5: Maksudnya belum menikah, nanti setelah itu...
6: Pas sekolah pun belum boleh menikah juga hingga lulus.
5: Hingga lulus. Ya. Setelah lulus
6: baru boleh.
5: Baru boleh.
6: Memang itu kalau syaratnya.
5: Oh iya gitu.
6: Karena
5: ya.
6: Mereka kan di sana juga. Enggak bisa memang difokuskan untuk belajar di situ.
5: Jadi putra-putri punya kesempatan ya bersainglah untuk kuota ini ya. Yeah. Apalagi pertama. Kalau pertama lulus gitu, bangga sekali nih orang tua. Oh,
7: iya,
5: ya.
7: Betul.
5: Iya, tadi Pak Andi cerita tentang ini ya, tentang ya kompetensi. Nah, kompetensi itu kan memang ya semuanya orang pasti belajar,
7: betul,
5: pas semuanya.
7: Betul.
5: Tapi kan ini kan sekolah kedinasan. Nah, selain yang Bapak sebutkan tadi, persiapan-persiapan itu apa persiapan khusus yang mungkin harus dimiliki? Apakah ada bela diri misalnya ada gitu tambahannya?
6: Oh, apa kalau enggak? Itu terkait nanti itu setelah tes SKD itu memang ada tes terkait master school.
7: Iya.
6: Jadi di situ mungkin ada keterampilan khusus bisa nanti dilampirin juga buktinya itu.
7: Yeah.
6: Itu sebagai nilai tambah.
7: Nilai tambah.
5: Oh, nilai
7: jadi
5: tambah.
7: Misalnya
5: iya.
7: Dia bela diri di bawah
5: ya
7: sertifikatnya
5: gitu ya.
7: Atau apa yang bisa jadi nilai tambah.
6: Boleh
7: itu boleh.
6: Buktikan memang betul. Dia ada keterampilan khusus itu.
5: Jadi peluangnya lebih besar gitu
7: ya.
6: Iya, betul. Karena memang ada keterampilan khusus, ada buktinya juga. Ada nilai plus lah.
5: Iya, iya. Oke, tadi kita cerita tentang semangat baru tadi ya. Nah, okay. Sekarang penganyoman. Ya, apa nih maksudnya penganyoman?
7: Penganyoman itu sebutan untuk Kementerian Hukum. Iya, karena kami semangatnya mengayomi ya.
5: Oh, berarti orang yang di bawah Kementerian Hukum.
7: Betul.
5: Semuanya pegawai itu mengayomi.
7: Iya, ya, betul. Nah, jadi itu tagline-nya kami.
5: Tagline-nya itu ya, berarti kalau misalnya sudah siap untuk bergabung, itu kita harus bisa mengayomi
7: iya,
5: gitu
7: betul.
5: Ya. Nah, mungkin bisa cerita sedikit ya tentang hukum ini kan kalau orang kan, wah tentang hukum ini bisa dipelintir misalnya gitu. Nah, kalau menurut Pak Andi gimana atau Pak Triwijaya gimana nih? Kan manusia yang buat katanya, terus nanti manusia juga yang melanggar gitu.
7: Ya itu tadi gunanya sekolah ini kan untuk kita biar kader-kader pengayoman ini bisa menjadi insan-insan hukum yang berintegritas tadi. Jadi mereka dididik di sini agar apa yang diharapkan oleh kita atau bangsa dan negara ini biar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Ya, itu perlu kader-kader dari insan pengayoman ini. Oke, kami undang adik-adik yang mau bergabung, yang punya minat di bidang hukum. Boleh bergabung di kami.
5: Iya, jangan ini dulu ya, maksud jangan pesimis.
7: Jangan
5: ya.
7: Pesimis dulu. Okay.
5: Kita tidak tahu ya nasib seseorang
7: betul,
5: ya.
7: Betul, betul.
5: Apalagi kalau kita sudah lulus SMA,
7: iya.
5: Terus kita mungkin biayanya kurang, iya. Terus ini lulus ya.
6: Amin.
5: Peluang, amin ya.
7: Mungkin dulu yang kita tahu soal sekolah kedinasan itu kan terbatas, ya kayak STPLN atau IPDN,
5: iya,
7: terus
5: betul.
7: Pelayaran. Ternyata banyak. Hampir beberapa semua kementerian hampir punya sekolah dinas masing-masing.
5: Bea cukai juga ada berarti ya?
7: Ada, itu kan ada STAN.
5: Ada
7: itu
5: juga
7: di bawah
5: ya?
7: Kementerian Keuangan. Nah, kalau dulu sekolah kedinasan ini berjalan sendiri-sendiri, sekarang udah dibawa jadi satu pintu. Jadi satu NIK itu hanya bisa milih satu.
6: Ya, jadi kekunci di NIK itu.
7: Sebelum mendaftar, ini kan bareng nih dengan yang lain. Ada STAN juga buka, semua buka. Nah,
5: Ini tentukan sama ya, dulu. Tanggal sama ya semuanya?
7: Iya sama.
5: Sama
7: karena
5: ya?
7: Pendaftarannya melalui situsnya BKN. Jadi melalui satu pintu, silakan pilih. Kami sih pengennya pilih di kami. Gitu. Nah, tentukan pilihan, jangan sampai salah pilih. Nanti kalau udah pilih terlanjur daftar, mau daftar yang lu udah gak bisa.
6: Iya, kunci dia.
5: Nggak, misalnya gini, anak Kepri ini kan, domisilinya di Kepri, di Tanjung Pinang lah gitu ya.
7: Iya.
5: Terus, kita kan biasanya kan kalau sudah lulus itu kan pasti punya keluarga gitu.
7: Betul.
5: Kan.
7: Betul.
5: Bisa nggak misalnya ada memilih gitu nggak bisa ya? Kalau udah lulus.
7: Maksudnya balik ke daerah?
5: Balik ke daerah.
7: Enggak.
5: Nggak bisa ya?
7: Ditentukan di pusat.
5: Kecuali yang tadi ya.
7: Kecuali yang tadi, yang kota khusus tadi, yang 7.
5: Ngeri juga kalau punya anak perempuannya jauh-jauh.
7: Tapi sudah banyak.
5: Oh, banyak.
7: Nggak
5: ya?
7: Cuma sekolah kedinasan. Dari yang formasi CPNS juga penempatannya di mana-mana.
5: Di mana-mana ya? Iya,
7: bahkan dari Kepri itu ada yang di Gorontalo, di Maluku Utara ada, cewek cowok ada.
5: Berarti harus siap ya walaupun enggak.
7: Iya, betul.
5: Enggak.
7: Karena dia dari awal dikasih tahu kan di pengumuman siap ditempatkan di mana
5: di
7: saja.
5: Di mana saja. Ya,
7: di seluruh Indonesia.
6: Dan pas daftar itu memang disuruh bikin surat pernyataan.
5: Oh, surat pernyataan ya.
6: Dan itu memang diketahui orang tua.
7: Iya. Kayak pikir matang-matang.
5: Iya. Biasanya kalau sudah mengabdi nih, itu berapa tahun baru bisa pindah kembali ke daerah gitu? Kan ingin membangun daerah juga kan?
7: Iya. Tergantung sih, tergantung kalau itu. Di biasanya kalau CPNS ya itu ada kontrak 8-10 tahun. Betul. Baru bisa kembali.
6: Berarti saya nih, Bu, saya ya, dari ini mana? Surabaya saya.
5: Oh, Surabaya. Udah berapa
7: nyasar
5: tahun?
7: Nyasar ke Kepri.
5: Udah berapa tahun, Pak?
6: Saya udah hampir 7 tahun lah, Bu.
5: 7 tahun. Ya, berarti 3 tahun lagi baru bisa pindah ya, Pak ya. Sabar. Pak Andi.
7: Saya asli sini.
5: Oh, asli sini ya.
7: Kebetulan kemarin saya penerimaannya di sini. Alhamdulillah lulusnya di sini. Jadi enggak kemana mana.
5: Udah berapa tahun di sini?
7: Saya masuk Kumham udah 2016 tahun.
5: Udah 16 tahun udah matang lah semuanya. Ya, tahu lah semua tentang hukumnya. Bangga juga lah kan daerah Kepri sendiri kan
7: iya.
5: Kita mengembangkan
7: sebenarnya itu. Kalau tadi Bu nanya soal apa ya kompetensi kita cukup bersaing karena dari beberapa tahun belakang ini banyak juga anak-anak Kepri yang tembus sekolah kedinasan Poltekkim itu ada bisa bersaing di tingkat nasional.
5: Jadi ini kalau ini kan kita kan dulu istilahnya ada KKN gitu ya.
7: Iya.
5: Nah sekarang ini kan apakah ada nepotipusnya?
7: No, sekarang no, semua ya? Nol, zero. Ya, ada.
5: Jadi kalau memang lulus, memang juga
7: memang lulus. Memang hebat. Jadi kalau hebat ada yang mengiming-imingi, nggak usah didengarkan. Karena udah pasti ini kemampuan dari masing-masing.
6: Jadi
7: masing-masing anak ini.
6: Tes SKD itu nilai itu langsung?
7: Langsung keluar.
5: Langsung kelihatan.
7: Langsung ya. Jadi nggak ada yang ditutupi. Nggak ada ditutupi. Pada saat SKD itu kan live. Semua semua orang se-Indonesia bisa lihat.
5: Iya.
6: Orang tua di rumah pun bisa
7: lihat.
5: Bisa lihat ya.
7: Orang tua nggak perlu ikut SKD ke Batam. Nanti ada link YouTube dari BKN itu bisa lihat.
5: Berarti ini memberikan peluang kepada anak-anak muda.
7: Betul.
5: Tidak perlu khawatir bahwa nanti ada orang dalam,
7: ya, betul sekali,
5: ada
7: betul,
5: saudara, betul, betul, ada betul orang yang dikenal ya, gitu, nggak perlu ya,
7: nggak
5: berarti
7: perlu,
5: ya.
7: Perlu. Ya, cuma ini satu mungkin tambahan untuk tahun ini.
5: Ya.
7: Di tahun ini itu ada PNBP ujian SKD-nya.
5: Maksudnya apa
7: itu? Pada saat kita mendaftar nanti ada pembayaran 100.000 itu untuk ujian.
5: Untuk ujiannya.
7: Ya, untuk ujiannya saja. Itu bayaran langsung ke BKN apa? Ke diri webnya nanti ada. Ke rekening harus dibayar.
5: Oh, harus dibayar ya, gitu ya.
7: PNBP itu.
5: Oh, PNBP. Jadi hanya 100.000
7: ya,
5: tapi nanti
7: itu hanya untuk daftar,
5: untuk
7: hanya daftar
5: untuk ujian.
7: Ujian aja.
5: Kalau daftarnya
7: enggak. Ada untuk ujiannya doang.
5: Materi berapa materi disiapkan?
7: Ya, itu juga. Ada materi juga ada.
6: Untuk surat pernyataan itu tadi.
5: Semuanya jadi ada ya.
7: Materi lah.
5: Jadi untuk mengetahui syarat-syaratnya itu kita bisa buka di mana nih?
6: Ada di web Sekdin itu sekdinkemenkum.go.id itu terkait semua informasi-informasi seperti persyaratan dan form-form untuk surat pernyataan itu tinggal di situ,
5: tinggal di download. Situ ya, di
6: jadi tidak perlu mikir ih gimana ini bikin surat pernyataan. Di situ udah ada langsung.
7: Nah,
6: udah
7: ini ada juga ya? Jadi saya tambahin Putra ya, tambahan untuk adik-adik yang mau ikut. Jadi di Kemenkum itu sudah menyediakan semua format persyaratan. Jangan dibuat dari luar.
6: Betul.
7: Ini yang sering kejadian ini buat maksud, sendiri di luar sendiri format yang udah dikasih gitu. Jadi di web itu di sekdit.kemenkum.go.id itu pengumuman semua ada di situ. Kemudian dokumen yang dibutuhkan seperti surat pernyataan itu sudah ada.
5: Udah
7: tinggal download
5: semuanya
7: aja.
5: Tinggal download. Nah,
7: tinggal download dan isi, ya diisi aja nama segala macamnya. Jangan berubah-ubah yang format di bawahnya. Nah, itu yang dilampirkan.
5: Itu
7: juga perlu jadi perhatian. Dokumen yang diminta itu harus sesuai dengan yang diminta.
6: Iya.
7: Nah, jangan nambah-nambah atau jangan dikurangkan gitu.
5: Jadi kalau mintanya 5 ya 5, 5 gitu. Iya. Jangan mentang-mentang banyak sertifikat masukin semua gitu ya.
7: Kecuali memang diminta di persyaratan ya.
5: Iya.
7: Kalau memang ada.
5: Iya, kan kadang-kadang kan kita boleh begitu ya. Iya. Oh, kan kita kan punya ini sertifikat ini gitu kan, ada komputer, ada apa,
7: iya,
5: semua bahasa
7: betul
5: Inggris atau apa. Ya, intinya kita berprasangka bahwa dengan ini kita menunjang bisa, gitu. Ternyata jangan tidak apa boleh ya.
7: Jangan pula sampai sertifikat tanah dimasukin juga.
5: Benar juga ya.
6: Ini juga ada tambahan dikit. Jadi terkait persyaratan dokumen tadi itu juga mungkin agak dipersiapkan terkait dokumen aslinya, karena memang untuk yang diminta itu dokumen aslinya di-scan.
5: Oh, di-scan. Jangan
6: sampai mungkin legalisir gitu. Jadi memang yang diminta itu scanannya, warna tapi di-scan.
5: Oh, misalnya ijazah nih scan ya, bukan difotokopi di ini legalisir bukan ya.
7: Itu juga bisa menentukan kelulusan administrasi. Yang awal sekali ini kan administrasi nih.
5: Administrasi.
7: Itu juga kadang banyak yang
6: lupa
7: menganggap remeh ya. Jadi administrasi aja, jadi sembarang-sembarang nggak harus, kan dimintain berwarna berarti semua harus berwarna.
5: Semuanya berwarna gitu ya. Jadi nanti tanggal 30 selesai gitu. Itu nanti tahapannya pengumumannya kapan tuh?
6: Pengumumannya tanggal 27 hingga 1 September.
5: 27
6: Agustus sampai 1 September itu seleksi administrasinya. Nanti di masa sanggahnya itu dari tanggal 4 sampai tanggal 5.
7: Sanggah ini kalau peserta ada yang merasa kan ada pengumuman administrasi nih, nggak lulus, itu bisa sanggah.
5: Sanggahnya?
7: Sanggah itu keterkaitannya hanya dalam lingkup

0: bisa sanggah, bisa sanggah dan itu bisa dibenarkan bisa, nanti betul. Ya. Tapi kalau memang yang dasarnya sudah salah ya nggak bisa gitu ya.
1: Okay. Disanggah boleh aja tapi pasti
0: akan lulus dan tak lulusnya nggak ya. Bisa. Mm-mm. Jadi nanti kalau misalnya ujiannya tuh gimana tuh secara nasional sesuai dengan bidang yang di ini ya diikuti misalnya ketika kita melamar saya mau bidang ini gitu seperti itu enggak?
2: Oh tidak.
0: Tidak.
2: Jadi nanti SKD ini memang bersifatnya
0: umum ya. Jadi setelah umum. Lulus nanti baru dibagi gitu ya. Betul. Sesuai dengan kompetensinya kali ya.
2: Ya. Setelah lulus barulah nanti difokuskan kemana
0: dia. Ya. Kemana? Bukan permintaan kita, bukan.
1: Nanti pilih.
0: Oh, kita bisa pilih ya.
2: Bisa.
1: Jurusannya ya.
0: Jurusannya iya, nanti kalau misalnya ternyata udah 2 tahun nih milihnya jurusan ini enggak cocok gitu
1: enggak bisa. Enggak bisa. Dari awal enggak bisa berubah.
0: Oh, enggak bisa ya.
2: Tapi memang harus dipikirkan matang-matang minatnya ini kemana.
1: Iya, kemana.
0: Jadi betul-betul ketika kita sudah lulus, kita memilih jurusannya kemana, dalam 4 tahun itu harus siap berarti ya.
1: Iya, betul.
2: Mungkin adik-adik ini juga lebih bagusnya tuh memang diskusilah sama orang tua
0: yeah.
2: Karena orang tua ini pasti tahu kemana bisa mengarahkan.
1: Masih gambaran lah. Ini juga jurusan-jurusan yang baru dan tidak umum. Kalau saya lihat jurusan ini baru dan tidak umum. Enggak kayak perancang, peraturan perundang-undangan mungkin baru dengar juga kan.
0: Iya
1: yeah,
0: perancang ya.
1: Jadi diskusilah, cari informasi sebanyak-banyaknya.
0: Yang mudah apa tadi tuh ya? Yang kira-kira umum ya bisa yang diminati banyak itu apa tuh?
2: Terkait administrasi hukum umum itu agak lebih umum lah.
0: Administrasi ya. Kalau perancang pusing juga nih kali.
1: Itu ya.
0: Itu perancang hukum berarti.
1: Betul, membuat merancang perundang-undangan ya hukum. Kalau di daerah kita bekerja sama Pemda. Nah, Pemda kalau mau buat perda itu ke kami juga bareng buatnya.
0: Bareng ya.
1: Di Harmon namanya.
0: Berarti itu lah tadi ya, ini ya. Harmonisasi.
1: Iya betul, betul.
0: Iya. Nah, kita bicara tentang pengayoman sudah, semangat baru sudah. Terus kesatria hukum masa depan ini maksudnya gimana nih?
1: Nah, kesatria hukum ini diharapkan nanti adik-adik atau taruna-taruna, kan nyebutnya taruna-taruna.
0: Taruna ya.
1: Yang lulus ini.
0: Berarti S1 ya?
1: S1. S1 terapan.
0: S1 terapan ya.
1: Menjadi kader-kader pengayoman atau menjadi di negara yang seperti yang kita harapkan ibu orang tadi, orang yang berintegritas ya. Berintegritas, menjunjung tinggi tata nilai pasti kementerian ya. Profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif tadi.
0: Kadang-kadang kita sering menyebutnya integritas.
1: Iya, itu dia.
0: Kalau menurut pandangan Pak Andi sendiri ya. Kan orang hukum kadang-kadang kan ada juga salah hilapnya ya.
1: Iya.
0: Nah itu karena tidak berintegritas atau gimana ya?
1: Mungkin itu kadang orang ada salah hilapnya.
0: Iya,
1: Bu. Nggak selalu memang murni dari kesalahan dia juga ya. Jadi bisa saja namanya manusia tentu ada melakukan kesalahan-kesalahan tadi. Nah tapi bagaimanapun kan kita tetap harus
2: berupaya
1: menjaga integritas kita tadi.
2: Memaksimalkan
1: lah apa yang sudah jadi janji kita untuk mengabdi tadi.
0: Iya, jadi kesatria hukum di masa depan itu betul-betul kita pahami tugas dan fungsi kita berarti.
1: Iya betul.
0: Tapi kalau misalnya godaan-godaan gitu gimana tuh, Pak Triwijaya?
2: Untuk godaan-godaan itu, ya kita harus berpatokan pada diri sendiri juga bahwa. Yeah. Itu sebetulnya kurang bagus. Kita harus berpendirian teguh. Dimulai dari ya mumpung ada adik-adik ini ya. Jadi ditanamkan betul bahwa terkait KKN itu kurang bagus.
1: Tidak jadi, baik ya. Makanya mereka dididik selama 4 tahun
2: itu kesatria taruna, itulah namanya.
1: Diharapkan akan menciptakan kesatria-kesatria kita di masa depan.
0: Berarti pemerintah memang sudah mempersiapkan berarti ya, mempersiapkan betul. Walaupun kuotanya itu tidak banyak, tapi kalau dari 250 orang itu seluruh Indonesia betul-betul berintegritas, mungkin masalah-masalah hukum yang saat ini mungkin sering kita lihat mungkin berkurang ya Pak ya. Ya, kita sudah rangkum nih ya, semangat baru, cetak kader pengayoman, kesatria hukum masa depan. Nah ini intinya kan kalau di bidang ini kan pelayanan ya Pak ya?
1: Iya betul, pelayanan benar.
0: Pelayanan, ini bagaimana kita memberikan pemahaman kepada generasi muda saat ini? Kan hidupnya sekarang kan serba gadget ini ya.

0: Kadang-kadang orang lewat nggak tahu nih orang lewat siapa gitu ya. Jadi menurut pandangan Bapak nih, apa ya sebenarnya yang terjadi bagi generasi muda sekarang sehingga mereka itu lupa bahwa di lingkungan itu ada orang lain gitu?
1: Ya, itu
0: pandangannya
1: tadi,
0: seperti apa nih? Biar ini ya, biar dari, yang masuk nanti nih punya ini ya.
1: Itulah, mungkin dunia kita berbeda ya. Zaman kita dulu zaman milenial itu kan tidak, kita tidak dibesarkan dengan gadget.
0: Yeah.
1: Ya, jadi anak sekarang kan memang serba praktis, pemikirannya juga praktis, terus juga tidak ada yang mau sulit, mau gampang aja gitu ya.
0: Iya, kayak instan gitu
1: kayak
0: ya.
1: Kayak instan. Jadi semua terbiasa dengan yang instan-instan. Untuk itulah mereka ditempa.
0: Iya.
1: Nah, saya balik lagi ke sekolah kedinasan itu ditempa untuk bukan membenarkan ya, meluruskan atau memberitahu nih hidup itu tidak cuma sebatas gawai gitu ya. Kita juga harus bisa bersosialisasi, berinteraksi. Nah, tadi makanya mereka ini mereka nanti sekolah di ini ya, apa namanya itu, di asrama kan?
0: Oh, di asrama ya.
1: Di asrama kan. Nah, di situ nanti mereka dididik. Tentunya ada batasan-batasan nih. Enggak harus enggak 24 jam harus boleh megang handphone. Jadi mereka dididik di situ untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan, kemudian juga yang jelas tadi benar, Kementerian Hukum ini kan berorientasi pelayanan. Jadi mereka benar-benar dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik gitu loh. Seperti apa melayani dan kalau bisa tanpa ada jeda gitu, maksudnya memberikan respon yang tepat waktu lah,
2: cepat tanggap.
0: Iya, mereka kan sudah misalnya nanti 4 tahun itu mereka kan sudah intinya sudah diawasi ya.
1: Iya, betul.
0: Dari bangun tidur, makan.
1: Betul. Disitulah mereka dididik disiplin tadi. Jadi yang mungkin selama ini nyaman dengan segala fasilitas yang diberikan orang tua ya, ya kan. Ya mau apa aja tinggal minta gitu kan. Apalagi zaman sekarang gampang. Mau pesan makan aja sekarang dari handphone bisa kan.
0: Enggak panas kita ya.
1: Kita dulu jalan dulu.
0: Iya, iya.
1: Kadang udah nyampe lupa mau beli apa.
0: Semua dibeli.
1: Iya.
0: Berarti intinya generasi muda ini punya semangat baru, punya rasa ingin bersaing ya, Jangan ibaratnya walaupun di daerah terpencil misalnya di daerah perbatasan ya, kita tidak punya nyali untuk bersaing gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau menurut Bapak sendiri ini untuk regenerasi masa depan di bidang pelayanan hukum ini, apa sih tantangannya nih Pak? Walaupun nanti dididik ya dengan segala macam aturan gitu ya, tantangannya apa sih Pak?
1: Coba. Tantangan terbesarnya paling ini Bu.
0: Apa?
1: Literasi.
0: Literasi ya.
1: Karena zaman sekarang juga anak-anak ini juga kurang, karena saya rasa kurang sekali membaca. Sangat kurang membaca, lebih suka melihat yang gambar bergerak, informasi yang sifatnya video.
0: Nah,
1: itu penting.
0: Sambil baring bisa ya, ini ya.
1: Orang hukum itu harus banyak baca. Karena yang dirumuskan atau yang dibuat itu kan untuk mengatur hajat itu orang banyak. Nah, tantangannya tadi agar generasi muda ini
2: lebih
1: sering megang buku ketimbang megang handphone gitu loh. Jadi butuh literasi yang lebih luas lagi. Jadi memang tantangan yang agak berat adalah membiasakan anak-anak muda kita ini untuk kembali membaca buku.
0: Iya. Nanti alasannya kan sudah ada gadget di sini juga ada ilmu gitu ya.
1: Betul. Tapi kan yang dilihat bukan bacaan, lebih banyak yang dilihat itu kan gambar-gambar, video.
0: Pengaruh yang lain-lain berarti
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau buku, ketika kita baca buku ya fokus buku. Fokus ya. Buku. Tapi kalau misalnya handphone yang kita pegang, walaupun tujuannya mau cari tentang ini gitu ya, itu akhirnya terhenti melihat sesuatu ya.
1: Iya, gampang terdistraksi.
0: Distraksi ya.
1: Dengan hal lain gitu.
0: Ya, tentu kalau berkarir di bidang pelayanan hukum ini, menurut Bapak masa depannya gimana? Pasti mereka tuh ingin tahu nih masa depannya, gajinya gitu.
1: Pak Putra?
0: Pak Putra.
2: Sebagai lulus.
0: Sudah pengalaman?
1: Sudah pengalaman.
2: Jadi setelah lulus nanti itu, ya jangan khawatir. Jadi pasti nanti jadi CPNS. Lalu mungkin nanti itu ada apa namanya masa percobaan karena masih CPNS, cuman lebih cepat daripada saya. Kayak saya nih formasi umum, kalau saya dulu kan setahun. Kalau yang ini bentar aja.
0: Oh, bentar aja, nggak sama ya, berapa bulan?
1: Setahun juga, cuma magangnya nggak lama.
2: Oh, magangnya.
1: Ya.
0: Oh, ada magangnya juga ya?
1: Ya, biasanya gitu. Mereka di tahun keempat tuh akan dikirim ke daerah atau kantor
0: wilayah. Oh, berarti sebelum lulus mereka itu sudah biasanya ditempatkan ada, dulu ya?
1: Bukan ditempatkan. Mereka mencari pengalaman langsung ke...
0: Oh, pengabdian ke masyarakat
1: ya, betul,
0: gitu ya?
1: Pengabdian ke kantor wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Biasanya berapa bulan gitu sebelum dibalik lagi ke asrama.
0: Balik lagi ke asrama. Ya. Jadi itu diberikan penilaian oleh daerah gitu atau gimana?
1: Enggak, nanti mereka... belajar langsung kan udah menimba ilmu nih sama
0: menerapkan lah ilmunya ya.
1: Menerapkan nanti ke daerah.
0: Berapa lama itu biasanya?
1: Tergantung 3 sampai 6 bulan biasanya.
0: Oh, 6 bulan ya. Seperti kuliah-kuliah lain
1: kayak
0: juga lah ya.
1: Iya, betul, betul. Kayak magang-magang di kampus-kampus lain juga. Nah, jadi, cuma mereka langsung ke kantor, langsung ke.
0: Itu bisa milih berarti ya?
1: Biasanya bisa.
0: Bisa ya. Berarti bisa, milih ke daerah ya?
1: Bisa.
0: Nanti kalau misalnya daerah minta bisa
1: enggak
0: bisa ya,
1: itu tetap pusat yang menentukan.
0: Tetap pusat yang menentukannya. Berarti intinya tidak ada tuh KKN, itu tak ada ya,
1: ada itu
2: menerima aja,
1: menerima aja, cuma ikan dulu yang terima beberapa orang yang datang ke sini gitu.
0: Oh, gitu.
1: Yang masuk dari 250 orang tadi.
0: Jadi kalau untuk daerah Kemenkumham ini misalnya ada nggak sosialisasi ke selain di RRI di daerah-daerah lain gitu sehingga mereka juga tahu nih ada penerimaan ini gitu.
1: Oh, itu biasanya Mbak Siska kan, dia beliau penyuluh hukum tuh kan.
0: Oh, iya.
1: Biasanya
0: berarti
1: mereka masuk ke sekolah-sekolah
0: bidang hukum, penyuluh hukum tadi yang memberikan
1: penyuluh hukum
0: informasi
1: yang akan
0: tadi
1: menyampaikan
0: ya?
1: Informasi ini ke sekolah-sekolah terutama ya.
0: Udah sampai kemana aja nih
1: Mbak Siska yang tahu jadwalnya.
0: Ada, kalau di ini penyuluh banyak, penyuluh
1: di kita
0: basisnya.
1: Ada dua cuma. Nah, itu tadi memang keterbatasan SDM tadi.
0: Iya, seharusnya lebih ya, karena
1: seharusnya
0: kan
1: lebih, betul.
0: Daerah kita nih kepulauan kan, bukan di Tanjung Pinang aja, Bintan, Anambas, Natuna, Karimun, Batam ya. Ya, kasihan ya Mbak Siskanya ya.
1: Permasalahan tadi enggak di kita se-Indonesia sama, makanya tadi dibukalah salah satu jurusan tadi kan.
0: Ada ini penyuluh tadi ya.
1: Untuk mencetak penyuluh yang baru.
0: Ya, itu yang tentu
1: penting
0: sekali ya. Karena kalau misalnya tidak ada informasi ya.
1: Karena kan sering
0: saya aja perlu tahu kan. Kadang-kadang kita lewat dari TikTok atau dari apa gitu kan, kita tidak care sekali. Tapi kalau dengan seperti ini, oh ternyata benar nih gitu,
1: betul,
0: kan.
1: Terus juga di media sosial juga banyak misinformasi yang tersebar kan. Kayak sekolah kedinasan ini udah heboh dari awal tahun, udah rame.
0: Padahal baru aja
1: padahal
0: ya.
1: Baru keluar nih.
0: Tanggal 18 tadi ya?
1: Iya,
0: 18 sampai tanggal 30 ya. Jadi bisa dilihat nanti di websitenya.
1: Hati-hati juga karena kalau mencari informasi terkait sekolah kedinasan itu di akun resmi aja.
0: Di akun resmi. Ya.
1: Di akun resmi instansi terkait atau dari BKN. Selebih dari itu jangan deh.
0: Iya. Gimana membedakan akun resmi dan tidak resminya?
1: Akun resmi kan dari setiap instansi itu punya. Kayak kami tadi kan ada di sesdik.kemenkum.go.id. Hanya dari situ.
0: Hanya
1: atau dari
0: situ, ya?
1: Sosmed-sosmed instansi terkait itu biasanya akan memberikan informasi tentang penerimaan. Itu ada di kami di Kanwil Kepri ada IG-nya,
2: pasti
1: silakan dilihat.
2: Daerah pasti.
1: Pasti punya.
0: Punya ya.
2: Informasi di IG, setiap medsos pasti ada.
1: Pasti ada.
0: Pasti ada ya.
1: Jadi medsos-medsos instansi itu biasa centang biru biasanya ya.
0: Ya, baik Pak Andi, Pak Putra. Tadi saya bilangnya Pak Triwijaya, Triwijaya Putra sama aja lah ya Pak ya. Tapi panggilannya Putra ya Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Gimana Pak, kalau menurut Bapak untuk masa depan generasi muda ini agar mereka itu tidak mudah ini ya terdistraksi tadi ya. Nanti sudah lulus nih ya, udah PNS, tahu-tahu mundur pula jadi PNS. Gimana tuh pandangan Bapak? Boleh tuh nanti, kalau misalnya kan mereka sudah biaya kan, sudah 4 tahun biaya pemerintah. Nah, terus dia mengundurkan diri misalnya hanya 5 tahun, itu apa bayar lagi, itu enggak?
2: Kalau udah jadi PNS itu agak
0: aman.
2: Ada prosedurnya, tidak segampang langsung mengundurkan diri seperti itu.
0: Oh, tidak bisa ya.
2: Kecuali masih dalam tahap ujian-ujian yang tes sebelum jadi masuk sekolah itu masih
0: berarti,
2: bisa.
0: Berarti mereka kalau sudah lulus ini tidak mudah ya untuk mengundurkan diri, tidak mudah ya Pak ya.
2: Kalau pas sudah PNS-nya, tapi kalau pas lulus masih bisa.
0: Oh, pas lulus masih bisa.
1: Pas pendidikan maksudnya.
0: Oh, pas pendidikan.
2: kalau pas masih tes-tes itu tadi, itu masih
1: tahapannya.
2: Tahapan
1: dalam itu tahapan bisa. Itu masih boleh mundur. Misalnya dia dalam tahapan pendaftaran tadi, dia masih mundur tuh.
0: Oh, itu boleh.
1: Masih boleh. Tapi
2: kalau
1: ketika
2: udah
1: tadi
2: sekolah
0: enggak boleh ya.
1: Itu ada proses yang harus dijalani. Ya,
2: betul.
1: Enggak serta-merta dia
2: langsung mundurin
1: mundur diri. Gitu, enggak bisa juga.
0: Enggak bisa ya. Ya kadang-kadang kan sekarang ini kan suka beralih profesi. Ya.
1: Betul sih, memang.
0: Ya banyak sekali kan gitu.
1: Menarik, Bu, karena generasi Gen Z kesini ini memang punya pola pikir yang agak berbeda dengan kita gitu ya.
0: Berubah-berubah dan cepat gitu ya.
1: Sangat gampang. Dan ini fenomena yang aneh. Banyak sekali CPNS, jangan kan yang suka kedinasan ya. Yang formasi CPNS aja itu banyak. Banyak yang sudah jadi PNS, tiba-tiba mundur.
0: Iya, gara-gara hanya daerahnya yang alasannya jauh dari orang tua gitu. Padahal sebelumnya apa hanya ngetes-ngetes aja kemampuan atau gimana
1: ya? Kan sudah tahu pada saat mau ngetes ada salah satu klausul itu siap ditempatkan di mana aja.
0: Betul. Gitu. Tapi banyak ya, bukan
1: banyak, bukan cuma sekolah kriminalis di mana-mana.
0: Di mana-mana.
1: Itu fenomena yang agak unik di generasi Gen Z kesini ini.
0: Iya, waktu kita terbatas nih Pak. Sebenarnya saya masih terus ini ya bertanya banyak nih pertanyaan saya Pak. Tapi ya waktu juga membatasi kita. Apa nih pesan Bapak untuk generasi muda sekarang ini? Pak Andi dulu nih, Pak Andi.
1: Oke, kalau saya mungkin yang pertama nih yang kita dengan sekolah kedinasan ya. Jadi kalau adik-adik mau mendaftar ada dua situs yang wajib untuk dibuka. Yang pertama itu sscisn.bkn.go.id. Nah ini untuk mendaftar untuk mendaftar sekolah kedinasan. Nah kemudian untuk mencari informasi atau untuk mendownload format surat lamaran itu di sekdin.kemenkum.go.id. Nah kemudian yang kedua, persiapkan diri ya, belajar dari sekarang ya, kurang-kurangi gadgetnya, terus bersosialisasi, yang terakhir bergerak ya, bergerak dalam artian keluar rumah, baik bisa berolahraga atau jalan atau lari atau apapun, karena salah satu tahapan dari seleksi taruna kali ini tuh ada kesemaktaan, itu ada lari, ada push up, ada pull up.
0: Nah, fisik juga ya.
1: Fisik betul. Kalau tidak, itu tidak bisa instan. Karena masih panjang kan, masih bisa dari sekarang masih bisa dipersiapkan. Bangun lebih pagi, Sabtu Minggu jangan mager gitu ya.
0: Mager, malas gerak.
1: Mau kemana-mana ya. Ya banyak gerak lah. Kemudian banyak baca dan cari informasi.
0: Oke, Pak Andi Eka Saputra, analis SDMA Ahli Muda. Terima kasih ya closing statement-nya. Kemudian Pak Triwijaya Putra, apa nih closing statement-nya?
2: Ya, kalau dari saya tetap hampir sama terkait sekolah kedinasan ini. Cuman lebih fokus, lebih dipentingkan terkait pengumpulan dokumen tersebut. Karena hanya hal yang sepele itu bisa jadi gugur gitu. Jadi tetap diperhatikan betul apa yang dibutuhkan dalam persyaratan tersebut. Entah itu dari warnanya, keasliannya, seperti itu. Jadi memang betul-betul dicek dan diperhatikan betul di web Sekdim tersebut.
0: Oke. Baiklah, terima kasih Pak Andi Eka Saputra, analis SDMA Ahli Muda, dan juga Pak Triwijaya Putra, analis SDMA Ahli Pertama ya. Sudah membahas tentang Brand New Day, semangat baru, cetak kader pengayoman kesatria hukum masa depan dengan adanya informasi ke sekolah kedinasan ini ya. Semoga juga ada yang di Kepri ini, di Tanjung Pinang, bisa nanti ada kuotanya dan bersaing ya. Kita doakan ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih kepada pendengar juga yang sudah mendengarkan dialog kita di Jendela Kepri ini. Saya Rima Mulati mengucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good shot for Helmerson, good save. Nice play.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau VAR. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menetaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt oleh Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmerson dengan tenang maju sebagai eksekutif dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahly dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahly menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahly memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang-in memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Málaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga. Dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Tony Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Anthony Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Anthony sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Anthony Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Anthony meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Anthony Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Anthony akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37, dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup B.

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayajati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2000.

Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta. Dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan, tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim

0: RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajuk. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat ini mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini, kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari, 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini, pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Porprov itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas, jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajok nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penjagaan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet dari berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

di cabang olahraga bulu tangkis. Delapan pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan dua dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitarang yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, fenomena El Nino ini diperkirakan akan terjadi hingga awal tahun 2027 dan akan berangsur berkurang di pertengahan tahun 2027. Meski terjadi fenomena El Nino, pendengar, di Pulau Bintan dampaknya berbeda dari wilayah lainnya di Indonesia yang imbasnya terjadi kekeringan. Perkiraan stasiun meteorologi kelas 2 Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, M. Fadris Duyandoko, mengatakan, pendengar, El Nino merupakan salah satu faktor pengendali cuaca secara umum di Indonesia. Dampak dari El Nino itu terjadi pengurangan curah hujan yang menyebabkan beberapa wilayah itu mengalami kekeringan. Berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh pihaknya, El Nino untuk per 18 Agustus 2026 berada di nilai positif 2,2, masuk dalam kategori sangat kuat. Fenomena ini, pendengar, itu diperkirakan akan terjadi hingga awal tahun 2027 dan akan berkurang di pertengahan tahun 2027. Meski begitu, pendengar, menurutnya dampak El Nino untuk di Pulau Bintan itu berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia, seperti di Pulau Jawa, Bali, NTT, NTB, dan wilayah lainnya yang mengalami musim kering cukup signifikan selama fenomena El Nino. Untuk wilayah di Pulau Bintan, pendengar, meskipun cuaca secara umum terjadi cuaca panas dan pengurangan curah hujannya masih ada. Di mana kondisi itu disebabkan oleh pengendali cuaca di Pulau Bintan. Ini sangat dipengaruhi oleh faktor lokal seperti pola angin, ya, suhu muka laut dan anomalinya. Kemudian gelombang atmosfer Rossby dan Kelvin ini menjadikan dampak fenomena El Nino di Pulau Bintan berbeda dari wilayah lain. Baik, pendengar, saat ini sudah pukul 11.48 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca cukup cerah, ya. Semoga secerah hati kita semuanya. Ada Vidi Aldiano, Aku Cinta Dia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Perum Bulog Cabang Tanjung Pinang mendistribusikan bantuan pangan cadangan beras pemerintah CBP untuk alokasi bulan Juli, Agustus, dan September. Pada tahap kedua ini, pendengar, penyaluran dilakukan sekaligus juga untuk periode 3 bulan kepada seluruh keluarga penerima manfaat KPM. Kepala Perum Bulog Cabang Tanjung Pinang, Arif Al-Hadikhak, mengatakan pendengar, setiap KPM itu menerima total 30 kilogram beras kualitas medium untuk alokasi 3 bulan tersebut. Berbeda dari tahap pertama yang sempat menyertakan komoditas minyak goreng. Penyaluran tahap 2 ini pendengar murni berfokus pada beras. Dan Arif mengatakan, wilayah kerja Perum Bulog Cabang Tanjung Pinang itu mencakup 4 kabupaten kota di Kepulauan Riau, yaitu Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan data penerima, Kota Tanjung Pinang itu mencatatkan jumlah KPM sebanyak 22.174, Kabupaten Lingga 17.006 KPM, kemudian Kabupaten Bintan 13.015 KPM, serta Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 6.467 KPM. Arif menjelaskan pendengar, terdapat perubahan dinamika data penerima bantuan jika dibandingkan antara tahap pertama dan tahap kedua. Di Kota Tanjung Pinang terjadi penurunan sebanyak 1.206 KPM dari yang sebelumnya itu 23.380 KPM. Pada tahap pertama itu menjadi 22.174 KPM pada tahap kedua. Namun beberapa daerah lain justru mengalami kenaikan jumlah penerima. Baiklah pendengar, untuk hari ini masuknya fardu sholat zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada hari ini Kamis tanggal 20 Agustus 2026 pada pukul 12:12 waktu Indonesia Barat. Ada Albert menunggumu ya.

0: bank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Allahumma amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
3: Tidak ada kebahagiaan yang datang tiba-tiba. Ada sebab untuk memulai. Sebab-sebab yang akan menjadi alasan terhadap pilihan kita. Sebab-sebab yang akan menjadi konsekuensi terhadap segala keputusan kita.

membuat kita merasa perlu memberi, atau kekayaan jiwa yang membuat kita terus berbagi? Apakah ijazah yang mahal membuat kita merasa paling mengetahui, atau semangat menuntut ilmu membuat kita terus belajar? Apakah amalan yang banyak membuat kita merasa paling suci, atau dosa-dosa yang bertumpuk sehingga kita bersungguh-sungguh menjadi lebih baik? Rasulullah telah menjelaskan sebab-sebab dalam memilih, mulai dari memilih teman pergaulan sampai memilih pendamping hidup, dari membangun rumah beserta tangga sampai memimpin negara. Hidup bahagia atau sengsara, kita menjadi sebabnya. Pandai bersyukur atau kufur nikmat, kita yang mewujudkannya. Kehidupan yang sempit, keluarga yang tidak harmonis, sahabat yang tidak setia, bisa jadi kita sendiri menjadi sebab demikian. Kemaksiatan, dosa-dosa, kemungkaran, atau pelanggaran terhadap syariat yang kita sadari atau tidak, ada hubungan sebab akibat. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jika setiap manusia memahami sebab-sebab dalam kehidupannya, dengan mudah dia akan menyelesaikan permasalahannya. Patah semangat, kecewa tak bertepi, putus asa, dan segala jawaban yang menurut kita tidak sejalan dengan harapan adalah ujian keikhlasan. Sejauh mana kita mengimani ketetapannya, memahami takdirnya, dan berprasangka baik terhadapnya.

Pendengar, Anda masih kami temani dengan informasi. Informasi berikut ini, pendengar, masih kami ambil dari rri.co.id. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong penguatan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Di mana upaya tersebut, pendengar, dilakukan melalui audisi Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamurang. Audiensi Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP di Jakarta. Pendengar, dalam pertemuan itu Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Kepri Said Sudrajat, Kawit Perikanan Tangkap Mufril Ahyar, serta jajaran fungsional perikanan tangkap. Pertemuan dipimpin Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, TB Hairu Rahayu. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, TB Hairu Rahayu, menyambut positif ya langkah Pemprov Kepri dalam mengembangkan sektor perikanan budidaya. Menurutnya, pendengar, dukungan pemerintah daerah ini menjadi sinyal positif ya bagi percepatan pembangunan unit pelaksana teknis UPT di wilayah Kepri. Dan TB Hairu mengatakan, pendengar, KKP ini akan melakukan telaah dan penilaian lapangan terkait rencana pembangunan UPT di Kepri, di mana hasil kajian itu nantinya akan dilaporkan kepada Menteri, Wakil Menteri, dan Sekretaris Jenderal KKP. Baik, pendengar, untuk lagu berikut ini, lagunya dari Alex Rudiard ya. Lagunya berjudul Terserah. Ya, untuk Anda yang saat ini sedang menikmati makan siang, selamat makan siang ya. Semoga rezekinya berkah.

0: dadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

0: Ma, adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya?
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyalurkan 1.000 lebih bantuan pangan untuk bulan Juli, Agustus, dan September kepada penerima manfaat. Kabut asap yang muncul di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan belum mengganggu aktivitas masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Rima Melati. Kami sampaikan berita yang pertama. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyalurkan bantuan pangan untuk bulan Juli, Agustus, dan September kepada 1.531 penerima.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Bulog dan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan telah menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan penyaluran ini merupakan untuk alokasi di bulan Juli, Agustus, dan September sebanyak 1.531 jumlah penerima. Wali Kota Tanjung Pinang Lister Mansyah mengatakan, pemerintah telah memberikan bantuan pangan untuk periode kedua yang dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Unggat. Setiap penerima memperoleh bantuan sebanyak 10 kg beras per bulan, sehingga total bantuan yang diterima selama 3 bulan mencapai 30 kg.
2: Ya, ini totalnya 1.531. Penyaluran ini periode Juli-September. Ya. Periode Juli-September, satu orang yang mana masyarakat mendapatkan bantuan 10 kilo. Dan berarti hari ini karena 3 bulan, Juli, Agustus, September, maka per orang masyarakat itu mendapatkan 30 kilo. Ya.
1: Yeni, warga Jalan Gudang Minyak, seorang buruh lepas, sangat terbantu dengan adanya pemberian bantuan dengan berupa beras. Dirinya berterima kasih kepada pemerintah telah membantu masyarakat tidak mampu dengan memberikan bantuan pangan ini.
3: Terima kasih Pak Presiden sudah membantu kami, masyarakat kami keadaan lagi kesulitan ini. Kami bahagia kali, kami bangga dengan Bapak bisa membantu rakyat yang tidak mampu dalam kesulitan ini.
1: Wali Kota Tanjung Pinang menjelaskan, penggunaan kartu Bima Sakti juga akan membantu pemerintah melakukan pemutakhiran data penerima bantuan secara lebih tepat. Pemerintah berharap pemanfaatan teknologi melalui kartu Bima Sakti dapat mempermudah akses bantuan sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial. Reporter Kadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan warga perumahan Celia dan Yuda Oktaviari, Kelurahan Sungai Lekop, memprotes aktivitas pengambilan tanah merah yang dinilai mengganggu akses jalan dan membahayakan keselamatan warga.
4: Puluhan warga perumahan Celia dan Yuda Oktaviari, Kelurahan Selekop, memprotes aktivitas pengambilan tanah merah yang melintasi jalan perumahan. Warga menilai aktivitas tersebut mengganggu kenyamanan dan membahayakan keselamatan anak-anak yang bermain di sekitar lapangan perumahan. Salah seorang warga, Paramita, mengatakan awalnya warga memberikan izin pengambilan tanah sebanyak 100 trip lori untuk kebutuhan penimbunan jalan. Aktivitas pengangkutan tanah terus berlangsung hingga melebihi kesepakatan. Warga juga mengeluhkan kondisi jalan yang menjadi kotor dan rusak akibat aktivitas lori. Selain itu, warga menilai kendaraan pengangkut tanah berisiko membahayakan anak-anak yang menggunakan lapangan untuk bermain.
5: Posisi lapangan itu kalau Bapak melihat, itu memang lapangan poli jalan. Nah, lori lewatnya ke situ. Kan logis lah gitu maksudnya. Jadi kita hubungin pihak developer, mereka bilang siapa yang stop lori saya, suruh ke kantor. Yang ngapain kita ke situ, Pak? Yang bikin hajat siapa? Ya, kalau seandainya beliau bilang, oh oke partai, sabar ya, nanti kami temuin warga, nanti kami ngomongin sama warga, mungkin kita tidak sampai ke sini.
4: Sementara itu, PPNS Satpol PP Bintan Sumadi mengatakan pengambilan tanah tersebut memiliki kewajiban pembayaran pajak. Berdasarkan pengecekan, jumlah tanah yang diambil telah melebihi kuota yang telah dibayarkan. Atas kondisi tersebut, PPNS Satpol PP Bintan menghentikan sementara aktivitas pengambilan tanah. Pengembang diminta mengurus kembali kewajiban pajak apabila ingin melanjutkan aktivitas tersebut.
6: Jadi kami tadi tengok kuotanya sudah terpenuhi. Sudah bakar, sudah lewat. Jadi kami meminta menghentikan sementara. Kalau dia membayarkan lagi, silakan dia membayarkan lagi hajatnya ke Bapenda. Karena kuota yang sudah dibayarkan itu sudah terpenuhi, kami sudah koordinasi sama pihak Bapenda. seharusnya berapa ton hasil penemuannya?
7: Penemuannya 1000 ton hasil.
6: 1000 ton hasil, tapi ternyata setelah kita hitung sudah lebih dari 1000 ton hasil.
4: Untuk memastikan perizinan dan penggunaan tanah sesuai aturan, Sumadi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait jika ditemukan pelanggaran terhadap izin. Penanganan selanjutnya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 33 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengajukan pengunduran diri.
8: Sebanyak 33 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengajukan pengunduran diri. Kepala BKD dan Korpri Provinsi Kepri, Yeni Trisia Isabella mengonfirmasi, permohonan tersebut murni berasal dari P3K dan tidak melibatkan ASN. Yeni menjelaskan, pengunduran diri tersebut didasari oleh beragam alasan pribadi para pegawai. Beberapa di antaranya ingin dekat dengan keluarga, merawat orang tua, hingga telah mendapatkan pekerjaan lain. Meskipun demikian, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memilih untuk menunda proses pengunduran diri puluhan pegawai tersebut. Penundaan ini dilakukan karena mayoritas P3K yang mengajukan belum memenuhi evaluasi kriteria tersebut.
9: Ada yang ingin dekat keluarga, kemudian merawat orang tua, kemudian dapat pekerjaan lain.
8: Melalui surat penundaan resmi, Gubernur Kepri meminta para P3K tersebut untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Penundaan ini diharapkan memberikan ruang pertimbangan yang matang sebelum keputusan final diambil.
9: Pak Gubernur selaku PPK memberikan surat penundaan pada mereka untuk memikirkan kembali apakah mau diteruskan. Nah, pasca penundaan 10 hari mereka tidak masuk kerja, itu dia pun juga yang tidak.
8: Namun pasca penundaan tersebut, sebanyak 10 pegawai dilaporkan justru tidak masuk kerja tanpa keterangan. Saat ini BKD Provinsi Kepri masih memproses status kepegawaian dan pelanggaran disiplin mereka. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kabut asap yang muncul di wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan belum mengganggu jarak pandang masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
10: Fenomena kabut asap tipis yang diduga merupakan asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan Karula di Kalimantan mulai terpantau melintas di wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dalam sepekan terakhir ini. Meski demikian, kondisi udara di wilayah tersebut hingga kini masih relatif aman. Kabut asap yang muncul juga belum mengganggu jarak pandang masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Camat Tambelan Aswawi ketika dihubungi membenarkan adanya fenomena kabut asap tersebut. Menurutnya, kabut asap hanya muncul dalam waktu tertentu dan cepat menghilang karena kondisi angin di wilayah pesisir cukup kencang.
11: Kalau mungkin tidak sesuai, tidak seperti apa yang disampaikan, di sini kebetulan angin juga lagi kencang, memang ada. Tetapi masih sebatas ya tidak mengganggu pandangan gitu. Karena angin kencang sebentar hilang. Tidak, itu sudah pasti. Sebentar kalaupun ada hilang karena di bawah angin-angin kan lagi musim angin kencang ini.
10: Meski belum berada pada kondisi yang mengkhawatirkan, Kecamatan Tambelan bersama Puskesmas tempat tetap melakukan langkah antisipasi guna mencegah dampak kesehatan terutama penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Camat Tambelan Asmawi mengimbau masyarakat menyiapkan masker dan menggunakan apabila sewaktu-waktu ketebalan kabut asap semakin meningkat. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada warga yang memiliki aktivitas di luar ruangan agar tetap memperhatikan kondisi udara dan menjaga kesehatan saluran pernapasan. Sementara itu, sehubungan dengan meningkatnya potensi karhutla serta munculnya kabut asap di beberapa wilayah, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan Ramlah juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap sumber api di sekitar rumah, perkebunan, kawasan hutan, dan lahan terbuka. Kemudian mengurangi aktivitas di luar rumah apabila kondisi kabut asap cukup pekat. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Dampak fenomena El Nino di Pulau Bintan tidak sekering wilayah di Jawa, Bali, NTT, dan NTB. Meski terjadi fenomena El Nino, di Pulau Bintan masih ada terjadi curah hujan.
7: Fenomena El Nino diperkirakan akan terjadi hingga awal tahun 2027. Meski terjadi fenomena El Nino di Pulau Bintan, dampaknya berbeda dari wilayah lainnya di Indonesia, yang imbasnya terjadi kekeringan yang signifikan. Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 2 Raja Haji Tanjung Pinang, N. Fadris Dwi Andoko mengatakan, El Nino merupakan salah satu faktor pengendali cuaca secara umum di Indonesia. Dampak dari El Nino terjadinya pengurangan curah hujan yang menyebabkan beberapa wilayah mengalami kekeringan. Meski begitu, menurutnya dampak El Nino untuk di Pulau Bintan berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia, seperti di Pulau Jawa, Bali, NTT, NTB, dan wilayah lainnya yang mengalami musim kering yang cukup signifikan selama fenomena El Nino. Untuk di wilayah Pulau Bintan, meski cuaca secara umum terjadi cuaca panas dan pengurangan curah hujan, namun curah hujannya masih tetap ada.
12: Bagaimana dampaknya untuk di Pulau Bintan sendiri memang perlu kita garis bawahi kembali bahwa untuk di Pulau Bintan memang pengendali cuacanya juga sangat dipengaruhi oleh faktor lokal. Faktor seperti pola angin, kemudian dari suhu muka laut dan juga anomalinya, kemudian ada dari gangguan dari gelombang atmosfer seperti Rossby dan Kelvin. Jadi memang untuk Pulau Bintan ini kalau kita bandingkan dengan wilayah Jawa, kemudian Bali, NTB hingga NTT mungkin memang akan relatif lebih basah dibandingkan dengan wilayah tersebut untuk curah hujannya. Jadi memang ada pengurangan curah hujan di wilayah Pulau Bintan, namun tidak sekering wilayah Jawa, Bali, NTB, hingga NTT seperti itu.
7: Berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh BMKG, El Nino untuk per 18 Agustus 2026 berada di nilai positif 2,2, masuk dalam kategori yang sangat kuat. Fenomena ini diperkirakan akan terjadi hingga awal tahun 2027 dan akan berkurang di pertengahan tahun 2027. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk waspada terutama terhadap titik hotspot selama fenomena El Nino yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Reporter Vidyawati, RRI, terus menggedara untuk Indonesia.
0: Kami sampaikan berita terakhir. Iming-iming menang besar dengan modal kecil membuat judi online semakin diminati. Psikolog klinis Nurul Hasanah mengatakan pengalaman menang itu dapat memicu rasa penasaran dan mendorong seseorang untuk terus bermain.
13: Iming-iming mendapatkan uang berkali lipat hanya dengan modal kecil menjadi salah satu alasan judi online sulit ditinggalkan. Psikolog klinis Nurul Hasanah mengatakan ketika seseorang pernah merasakan kemenangan, muncul keyakinan bahwa kesempatan untuk menang akan datang kembali. Padahal kapan kemenangan itu datang tidak bisa dipastikan karena permainan menggunakan sistem teknologi. Menurut Nurul, rasa penasaran tersebut dapat membuat seseorang terus bermain, terutama ketika mereka ingin mengulang pengalaman menang yang pernah dirasakan. Dalam kondisi tertentu, perilaku ini dapat berkembang menjadi adiksi atau kecanduan yang sulit dikendalikan.
14: Misalnya dapat kesempatan untuk menang, gitu ya. Dengan 20 ribu mereka bisa dapat misalnya 300 atau 500 ribu. Siapa yang mau ngasih ibaratnya dengan keuntungan yang banyak? Nah, tapi kan kita nggak bisa tahu kesempatan itu datangnya kapan gitu. Karena kita bermain pada teknologi gitu kan, pakai sistem ibaratnya, jadi penasaran. Karena mereka berpikir, oh ya, saya udah pernah menang nih, nanti pasti akan ada kesempatan untuk menang lagi gitu.
13: Psikolog klinis Nurul Hasanah juga menjelaskan dalam perspektif psikologi, kecanduan judi dapat menimbulkan perubahan pada sistem penghargaan di otak. Kondisi tersebut berkaitan dengan dopamin dan neurotransmitter yang berperan dalam munculnya rasa senang dan dorongan untuk mengulangi suatu perilaku.
14: Nah, permainan judi ini kalau dalam psikologis maksudnya gangguan ya. Gangguan ini sama dengan orang yang adiktif dengan zat. Jadi mereka juga mengalami masalah di dopaminnya, terus juga mengalami masalah kerusakan di otak dan neurotransmitter. Itu sama dengan orang yang adiksi zat.
13: Psikolog klinis Nurul Hasanah mengingatkan masyarakat agar tidak melihat judi online sebagai cara mudah mendapatkan uang. Kemenangan yang pernah diperoleh justru bisa menjadi pemicu seseorang untuk kembali bermain dan semakin sulit berhenti. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita berikut, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyalurkan 1.000 lebih bantuan pangan untuk bulan Juli, Agustus, dan September kepada penerima manfaat. Kabut asap yang muncul di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan belum mengganggu aktivitas masyarakat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rima Melati mengucapkan terima kasih. Selamat siang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah ini yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Kita bersama ya di acara Persada Indonesia, 100% Indonesia. Anda bisa gabung ya di line telepon, juga bisa di WhatsApp Pro 1 dan juga di live chat saya Rima Melati Azahra 10 ya. Baiklah, kita langsung saja untuk menerima penelpon yang pertama. Ada Pak Demang. Assalamualaikum Pak Demang.
2: Waalaikumsalam Kak Rima.
1: Udah lama nih tak dengar Pak Demang.
2: Udah berapa tahun tak jumpa saya?
1: Kira-kira ada 3 tahun.
2: Iya ya.
1: Kalau tak jumpa Bapak udah lama lah Pak. Suaranya aja nih baru.
2: Saya sering jumpa.
1: Di mana?
2: Di ide itulah.
1: Di itulah. Ya, apa tak dengar? Tak menyapa.
2: Belum. Besok kalau menyapa, belum.
1: Kalau ketemu ya disapa Mbak Rima gitu.
2: Oh iya ya.
1: Jadi kalau ketemu tak disapa gimana? Saya mau tahu.
2: Oh iya besok saya sapa ya. Iya, Mbak Rima.
1: Iya Pak.
2: Mbak tetap biasa.
1: Iya.
2: Belum berubah.
1: Belum. Pak
2: Rima.
1: Apa?
2: Ya, apa?
1: Apa? Ini lagunya saya siapkan dulu ya, udah disiapin, jadi Bapak bisa pilih aja.
2: Apa?
1: Lagunya ada Aliza Putri, Jealous, ada Barsena, Hasrat Jiwa, Bastian Stel, Aku Rindu. Yang mana Pak?
2: Yang kedua itu aja.
1: Oh, Hasrat Jiwa ya, oke. Okay. Salamnya buat siapa nih?
2: Buat Kak Rima ya.
1: Kasih.
2: Buat Kak Rima Melati yang itu yang aduhai itu.
1: Aduhai, adumai, aduhai pula, ngeri pula.
2: Kemudian untuk yang berikutnya mungkin ada Mak Dani nanti.
1: Iya.
2: Ada Kak Rosi, Batu 10, ada Ilek, ada Yusuf, ada Pak Ambian Yusuf, ada.
1: Iya.
2: Ada siapa? Yang Ucu, ini besok ikut lomba ini tak? Baris 8 kilo enggak?
1: Besok tanggal berapa?
2: Iya Kak, ya pokoknya
1: esok tanggal 21. Dia tanggal 22 enggak ya? Tanggal 22, 23, 29 kalau enggak salah sih.
2: Oh, rencana kalau pendengar diadakan yang lucu jadi ketua apa namanya regu gitu.
1: Oh, enggak. Telat Pak. Ah. Kalau sekarang mau daftar udah telat.
2: Oh iya.
1: Iya, terima kasih. Iyalah, telat lah. Masa mau sekarang mau daftar? Udah tutup.
2: Ya kan bisa. Bisa agak kilat-kilat cepat mendadak.
1: Oh gitu, iyalah.
2: Ada Mas Prabu.
1: Tapi nanti yang lucu kalau nggak salah katanya tanggal 23 di tempatnya itu ada lomba. Ada lomba apa kemarin? Tokok paku ya. Terus ada lomba joget. Ada lomba apa lagi katanya?
2: Di
1: gendong istri, Tanjung. Gendong istri ya, gendong istri katanya.
2: Gendong istri?
1: Oh, lomba gendong istri. Dia suruh datang ke sana katanya gitu.
2: Gendong istri tetangga, tak boleh.
1: Tak boleh lah, istri sendiri lah.
2: Istri masing-masing.
1: Anak kena pangkung pula nanti.
2: Terus ada Kak Sarina, ada Pak Umar, Pak Lukman, ada siapa nih? Oma Sulami. Ada Ibu Sinta, Kak Irsa, Siska.
1: Ada Mak Jamilah juga nih di Penyalai. Mak Jamilah.
2: Mak Jamilah ya. Oke, selamat mendengarkan, selamat bergabung di siang hari ini. Ada Kak Deli. Untuk Kak Deli selamat dan sukses. Dia mau buka ini kuliner.
1: Di mana? Di Batu 5.
2: Ya, kayaknya di situ gitu.
1: Udah sering-sering aja lah gabung di Persada, nanti di halo-haloin biar datang ke sana. Kan gratis promosinya.
2: Kulinernya ini
1: apa?
2: Milender.
1: Milender enak. Saya suka
2: dengan tuh, apa ya. Namanya? Apa namanya?
1: Apa?
2: Yang kue jaring-jaring tuh.
1: Oh, ini apa namanya tuh? Perata ya, perata bukan? Bukan perata.
2: Aduh, apa
1: namanya? Kok susah pula ya, jam-jam gini pula ya, tak ingat namanya.
2: Kirai.
1: Roti kirai.
2: Roti kirai sama otak-otak.
1: Enak lah tuh. Tunggu. Sukses selalu ya buat Kak Deli. Gabung Kak Deli, cepet.
2: Kalau dia dengar pasti senyum-senyum
1: nanti
2: sendiri.
1: Nanti kalau pembukaannya nanti biasanya ini diundang tuh semuanya.
2: Gratis.
1: Kalau gratis bangkrut pula. Baru aja dia buka langsung gratis.
2: Awal-awal tuh biasa gratis. Nggak wajar, nggak apa-apa lah.
1: Atau gini, promo aja promo. Promosi, misalnya harganya 20.000, tapi bisa 15.000 gitu.
2: Kalaupun ya kita mengharap gitu, kita nggak nolak gitu.
1: Oh iya betul. Oke.
2: Kalau ini ya, kalau milendir tentang bumbunya nanti cerita, nanti nelpon saya atau datang ke rumah saya ceritain asal usul bumbu apa kuah milendir itu. Saya tahu asal usulnya.
1: Tahu ya. Sukses lah buat Kak Deli ya. Ini beneran nih Pak. Bener atau gimana nih? Saya serius loh. Nanti siapa tahu bener, nanti kan mau pampir.
2: Nanti kalau dia masuk, anu aja.
1: Oke.
2: Oke Kak Rima, terima kasih ya.
1: Terima kasih ya Pak Demang.
2: Selamat siang, selamat ya kebergabung yang lain. Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang berikutnya kita terima. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum,
1: Mbak Rima. Waalaikumsalam, Ilek.
3: Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana nih di Kijang?
3: Ya, aduh, Mbak Rima, pokoknya yang basal tak detesek ngajengkring.
1: Oh, jadi solusinya gimana? Masuk dalam ini ya, box dulu ya?
3: Box lah,
1: dalam box dulu, nanti baru nanti ini ya.
3: Bagi dingin baru keluar.
1: Ada yang mau beli baru dikeluarin gitu ya? Jadi Ilek jual ini juga, otak-otak juga nggak?
3: Aku yang bantu aja, Marima.
1: Ya, tak apa-apa, bantunya sama aja lah tuh.
3: aku jual ini apa?
1: Apa?
3: Kawan Jokowi Groba, ngantar aja.
1: Oh, ngantar. Kalau ngantar tuh kan bos gitu ya.
3: Kalau bos di rumah aja, ya dia gitu-gitu. Hari keluar, hari kemarin gitu.
1: Atau... Tadi kan,
3: kalau berlanding kalau sesekali, dia telepon. Ya, dong, Lek. Jam 1 tadi, jam 1 lek, coba, 2-3, oke lah, pergi.
1: Oh gitu.
3: Baru aja tuh. Ini kan buka lagi 2-3, yang di nanti di stop.
1: Di mana?
3: Ini kan 16 kan,
1: Tuban, Tutup. Kenapa?
3: Dia kadang sama antar jauh, kalau dia pun sesuai sama pendapatannya.
1: Pendapatannya nggak cocok gitu ya? Berarti harus cari ini ya, cari tempat yang strategi, orang-orang yang suka nongkrong, terus orang yang suka ngopi.
3: Makanya kalau kata-kata bosnya kan, kalau Pinang tunggu deh, Pinang nanti tunggu punya apa? Beda gerobak baru Pinang. Kalau beda gerobak jadi pindah kan?
1: Iya, iya. Cari yang strategis ya.
3: Nah, ini kan yang menarik.
1: Betul. Ini kan apalagi sekarang kan banyak ini ya. Ada kegiatan-kegiatan, sampai tahu kalau misalnya ya, di kegiatan itu kan di tempat-tempat acara.
3: Lagi gerobak, lagi motor. Mau jalan aja.
1: Jangan duduk di tempatnya sepi, mana ya nak beli.
3: Tapi di rumah, di 16, itu mau gede-gede, ngong-ngong jalannya.
1: Yang di Batu 16 mana?
3: Ke Bundaran.
1: Batu.
3: Arah Uban dulu.
1: Arah Uban.
3: Itu kan mobil-mobil motor ngebut-ngebut kan?
1: Iya, ngebut-ngebut.
3: Makanya itu ada laku.
1: Dan lagi pun di situ juga orang mau parkir kan susah. Di mana parkirnya gitu kan?
3: Ya kan di mana kan lagi parkir ya. Karena orang jalan ngebut. Ada waktu gerobak. Berapa?
1: Orang
3: berdiri ngebut. Berdiri ngebut. Ada belakang dia.
1: Iya.
3: Makanya.
1: Oke, Ilek mau lagu apa nih, Lek? Ada Armada, Buka Hatimu, Ari Lasso, Penjaga Hati, Amanda. Hei kamu, yang mana?
3: Ari Lasso, Penjaga Hati.
1: Penjaga Hati ya, Ari Lasso. Oke, salamnya buat siapa, Ilek?
3: Salamnya untuk Mbak Riman, untuk yang ini.
1: Amin, makasih ya.
3: Walaupun ya, Mbak Rita, Mbak Rita, Mbak Liza,
1: Adia,
3: Mbak Riki, Mbak Riki, Mbak Riki, Mbak Riki, Mbak Demang, terima kasih banyak, Mbak Demangnya salamnya ya, Mbak Demang, Mbak Demang. Untuk, apa, Mbak Rima yang di,
1: Mbak Demang?
3: Di mana? Ibu, kita ada WA tuh salam untuk Mbak Demang.
1: Oh, Kak Deli.
3: Kak Deli, aku lupa nanti kan.
1: Bu, yang Ucu.
3: Ini cu Deli yang lucu. Ya, aduh. Kalau di belakang namanya Putih Kelapa. Nama artinya
1: Oh, orang Merakit, ya, orang Merakit.
3: Merakit. Hmm. Dia bukan 6, 5.
1: Ya udahlah kalau lupa di, lewat dulu, kan? skip dulu kalau yang lupa.
3: Lelah. Heeh. Itu tuh untuk Dina Bogor, deh Dina Bogor, ini Bogor. Dina Bogor, Bandung, dia udah di Lampar. Deh Dina di mana?
1: Dinda di Bogor.
3: Bogor.
1: Iya.
3: Bogor. Kemarin Bogor, Dinda di lupa lah.
1: Iya, Dinda di Bogor.
3: Dinda di Bogor ya.
1: Kalau Diona baru di Kupang.
3: Oh iya.
1: Aduh.
3: Oke. Habis baru pulang ini capek ya. Terus salamnya untuk iya, tunggu dulu Aji Yusuf Jambi, Aji Jambi. Nah, Yusuf dengan di Batam.
1: Iya.
3: Enggak isap panjang. Aduh, Pak Gap yang balai, mensinyur yang batu.
1: Iya. Yeah.
3: Mas Rabu, gimana? Mas Rabu nggak masuk ya?
1: Belum.
3: Nanti. Apa dia belum beli Jakarta?
1: Masih lah.
3: Beli Jakarta ya, bilang. Tadi kan aku lihat Mas Rabu. Itu pasti yang QQ, yang Ucu, Mas Cima, Rika, itu Bu Deli.
1: Semuanya. Sekampung. Sekampung.
3: Untuk Madani ini, untuk tangga dan untuk Madani.
1: Iya, Madani jangan lupa ya. Oke.
3: Gimana? Malam-malam berhati.
1: Oke.
3: Kelihatan.
1: Yuk.
3: Amin. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ilek. Sudah gabung ya. Mak Jamila boleh gabung lah ya. Mak Jamila di telepon atau juga di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Persada Indonesia, 100% Indonesia.
1: Gayung bersambut ceritanya rupanya ya. Udah siap bumbu-bumbunya atau gimana?
4: Ah, itu dia. Pak Demang ini, ada.
1: Apa?
4: Bapak ini buka-buka kartu.
1: Ya, tak apa-apa lah buka kartu. Nah, nanti kan kalau misalnya udah buka beneran, itu langsunglah semua yang nyerbu ke sana, laris manis, ya kan?
4: Pak Rima, aku kan lagi puasa nih. Jadi aku harus jujur.
1: Benar kan?
4: Iya, kan iya. Puasa jujur kan?
1: Iya, sukses ya, semoga sukses. Sering-sering aja lah masuk di sini, kan ketahuan semua, ini usaha ini, nanti pada berkunjung gitu, ya kan?
4: Nanti kalau potong pita nanti saya panggil Pak Demang lah potong pitanya.
1: Oh iya, betul, Pak Demang potong pita, tapi Pak Demang kayaknya minta gratis loh.
4: Iya, gampang tuh gratis, pokoknya pembukaan pertama itu gratis semuanya.
1: Iya, doa selamat ya.
4: Nanti yang Mbak Yanti yang layani tamu itu bawa mangkuk gelas, nanti Bang Uya aku suruh.
1: Oh gitu, ya udah sepakat kan?

0: Terus lah lagi, kayak karaoke.
1: Aduh, iya.
0: Bisa, nyambung
1: aduh,
0: lah.
1: Pokoknya. Ya, kalau aku buka kafe, yang nyanyi aku aja, aku tak pakai orang menyanyi.
0: Oh gitu, betul juga. Jadi irit biaya gitu kan?
1: Irit biaya lah. Gunakan suara kita.
0: Iya, jadi kalau misalnya sebulan-sebulan pul lah ya suaranya ya?
1: Suara kita kita gaji sendiri, betul. Gitu. Itu ya, kalau ya. Pengusaha.
0: Iya, nanti kalau udah berkembang baru ya.
1: Kita cari artisnya.
0: Betul.
1: Nah, artisnya ada Mak Ucu. Ya kan? Ada Mak Dani.
0: Iya. Jadi enggak jadi nih buka karaoke lab song di ini ya, di RRI. Sudah pindah ke tempat Kak Deli. Iya kan?
1: Oke. Okay. Iya. Pokoknya enak lah Pro 1 lah ya. Kita bisa bercanda di Pro 1. Pro 1 memang boleh lah, boleh tahan.
0: Boleh
1: lah.
0: Tahan lah.
1: Karena okay. Itulah makanya aku tuh kalau tak masuk di Pro 1 itu rasanya ditarik-tarik kayak dipanggil-panggil nama kita nih.
0: Mana nih Kak Deli? Kalau tak masuk aja sekali, mana Kak Deli, mana nih? Lagi ngapa nih Kak Deli nih?
1: Aku monitor ya Rima, oh, cuman yeah. Gitulah. Sekali-sekali kita monitor aja okay, gitu kan.
0: Gak apa-apa.
1: Kita monitor, oh ternyata banyak yang kangen gitu.
0: Iya, jadi cek ombak gitu ya, jadi tahu, oh siapa yang kangen iya, gitu ya.
1: Kita itu lebih akrab di udara lah, walaupun kita belum kenal satu sama yang lain kan.
0: Iya, Kak Deli. Mudah-mudahan
1: satu saat kita bisa ketemu lah gitu.
0: Kan Tanjung Pinang Bintan kan kecil, bisa aja. Ketemunya tergantung ya, ada waktu ya, atau ya. Tidak gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi biasanya kalau udah mau buka kafe nanti pada ketemu semua di situ ngumpul.
1: Iya. Aku geli betul, aku geli kan. Tapi mudah-mudahan aja lah ya.
0: Amin ya, insya Allah. Iya.
1: Iya, semoga. Amin. Iya untuk Mbak Rima ya. Lah ya. Semoga sehat selalu Mbak Rima.
0: Amin.
1: Ya.
0: Makasih doanya.
1: Amin. Gitu,
0: makasih.
1: Ya. Kesehatan selalu. Semuanya,
0: iya,
1: ya.
0: Baik makasih Kak Deli.
1: Tadi Mbak Rima baca berita tempat ketiduran.
0: Aduh, kesian kali. Jadi melo ya jadi, baca beritanya jadi tidur.
1: Bukan. Memang kadang ngantuk sekali kan puasa ini bawaannya ngantuk. Aku 3 kali tidur lagi ini loh.
0: Oh ya.
1: Bangun tidur.
0: Oh ya, nggak apa-apa ya, serat kali ya.
1: Jadi kedengaran tadi Pak Demang masuk, kok kayak dibangunin.
0: Kak Deli tuh ya. Apalagi ceritanya tentang milendir tadi kan.
1: Ya, Pak Demang okay, monitor di radio sebelah. Aku kan masuk radio sebelah juga.
0: Oke.
1: Jadi buat kita dari kawan, Mbak Rima.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Makin banyak kawan tuh kan enak ya.
0: Betul.
1: Jadi kita kemana-mana nyasar. Oh, telepon ke sini. Aku ada di sini. Itu yang kita cari.
0: Iya, betul. Jangan cari musuh aja, udahlah ya.
1: Jangan cari kutu.
0: Oke, baik, makasih Kak Deli.
1: Iya, buat Pro 1 pokoknya saya selalu terima kasih untuk Pro 1.
0: Amin,
1: insya Allah. Karena Pro 1 memberikan kita senyum, memberikan kita selalu ketawa hari-hari.
0: Iya, harus bahagia ya. Terus nih kita.
1: Makin awet, muda.
0: Amin, insya Allah ya.
1: Iya, untuk yang ada di Sulawesi Tengah, Bang Nabil semalam minta nomor WA kan. Mudah-mudahan dia monitorin ya. Kak Nabil, WA saya itu ada. Cuman Kak Rima tahu kan, kalau lagi pas butuh aku hidupkan WA-nya. Kalau enggak ya mati.
0: Iya, kita kan punya kesibukan gitu. Juga ya kan.
1: Terus kalau mau minta nomor aku ini, nomor ini ya Pak. Tapi macam mana enak ngomong, nanti aku ngomong semua catat nanti.
0: Iya, nanti di DM aja.
1: Ya nanti aja lah ya, kalau karena dia lagi monitor, nanti satu saat aku ini kan ke Pro 1, nanti Pro 1 kirim ke Nabil lah ya.
0: Iya, betul.
1: Soalnya kan kalau aku pulang ke Manado, kan biasanya main ke Palu gitu. Karena lah tahu kan, kita bisa jumpa sama keluarga aku juga di sana kan.
0: Iya,
1: gitu.
0: betul.
1: Jadi bukan tak bisa, nanti aku kasih lah nomornya ya, cuma nggak tahu nanti aku buka dulu WA aku
0: semoga,
1: ya.
0: Semoga dengar lah nih ya.
1: Mudah-mudahan dia monitor lah ya. Dia minta ke Malaysia semalam.
0: Baik.
1: Untuk apa? Ilek tadi ya. Kalau Pak Demang nomor 1 ya?
0: Pak Demang nomor 1, Ilek, dan itu Kak Deli ya.
1: Iya, sama Mbak Jamila tadi ya lagi monitor ya.
0: Iya, Kak Jamila monitor juga.
1: Ada Mbak Berlian, Bunda Permata juga lah ya. Mama Rosi, Pak Umar, ada Bang Udin juga lah ya.
0: Semuanya
1: Mbak Rika juga yang monitor semua. Pokoknya yang monitor semuanya itu di senggol ya. Bunda Hani, Bu Yeni, Oma Sulami. Lagunya ada kan?
0: Ada.
1: Oke, terima kasih lagunya ya. Kak Rima ya.
0: Yo.
1: Ditunggu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima dulu nih ada Kak Jamila di Pulau Penyalai. Assalamualaikum Kak
1: Halo,
0: Jamila.
1: salam. Apa kabar, Iman?
0: Alhamdulillah baik-baik aja nih. Lagi panas-panas juga di luar, tapi Kak sini dingin.
1: Oh, lihat dulu panas, Rima ini masih lepak-lepak aja, Rima, panas.
0: Lepak-lepak siang-siang ini sedap lah nih. Ada tambul kah?
1: Wah, ini ada ubi rebus.
0: Sedap tuh ubi rebus. Sebetul ada sambal dia, ya kan?
1: Ada sambal sama belacan dia.
0: Sambal belacan sedap, sedap, sedap betul lah tuh.
1: Oh,
0: Ada ngetik pula, ya kan?
1: teh.
0: Mantap,
1: Iya,
0: mantap, mantap,
1: ada.
0: mantap. Pas lah tuh untuk santai-santai ya. Salam buat
1: Santai.
0: Kak Jamila, Bu Erna. Bu Erna salam buat Kak Jamila
1: Iya.
0: katanya nih.
1: Salam balik lah buat dia, sama kenal. Lagu apa, Rima?
0: Lagu dia nih ada Amanda. Hey kamu, judul dia.
1: Amanda, Amanda.
0: Okay, Amanda ya.
1: Ya, salam-salam lah dulu.
0: Boleh,
1: Abah
0: sebentar.
1: Rima, Mbak Rima, sehat selalu Rima ya, selamat
0: Amin,
1: tugas.
0: insya
1: Kalau
0: Allah.
1: pulangnya hati-hati, panas
0: Iya,
1: nih.
0: betul-betul. Panas lumayan lagi.
1: Iya, lumayan, tak ada hujan nih. Nah, kemarau nih Rima, tapi air sumur masih banyak air merah kan?
0: Kalau air merah tuh biasanya sampai ini pun ada aja, ya kan?
1: Oh, teruslah, tanah gambut kan?
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau air hujan ini dah tak ada lagi, Rima. Ini dah belilah isi ulang ni galon.
0: Oh, galon ya, untuk minum ya.
1: Untuk minum. Kalau air merah tak mau minum, Rima. Mudah-mudahan tak mau minum air itu.
0: Oh, gitu pula, enak.
1: Tapi air itu bagus kan. Air itu kalau orang zaman dulu, Rima. Kalau mak dulu,
0: Obat ya,
1: arwah mak kemarin
0: obat.
1: kan. Tak mau ubat itu dia tak mau dimasakkan.
0: Iya,
1: Kata-kata, kalau
0: betul.
1: masakan anjir.
0: Iya, betul. Kan banyak, banyak
1: Langsung minum juga
0: kayu-kayu
1: juga.
0: akar kan?
1: Kayu-kayu akar itu kan sejuk aja
0: Sejuk
1: airnya.
0: betul. tak payah
1: Itulah
0: beli
1: ini
0: teh
1: kami
0: juga.
1: dekat rumah. Tak payah kami dekat rumah dengan parut ni, Rima.
0: Oh gitu.
1: Tak ada satu depa dekat jalan kami
0: Senang
1: rumah
0: lah
1: ni.
0: kalau kalau rumah dekat
1: Dekat
0: parit
1: parut.
0: tu, insya Allah lah, walaupun panas kering tapi ada air.
1: Dapatlah kita mandi gitu kan. Kami mandi air merah, Rima.
0: Tak apalah, biasa air merah tu
1: Kami
0: malah
1: mandi.
0: bersih dia kan.
1: Bersih tapi dia tidak anu tak tak tak, tak kelat gitu kan.
0: Tak
1: Sedap air dia.
0: kelat. Ya, sedap.
1: Yalah, salam-salam buat Bang Udin yang
0: Silakan.
1: dah masuk, Bang Udin.
0: Bang Udin belum lagi. Biasa malam Bang Udin tu.
1: Buat Mbak Belian ya. Mbak Rica, Putri Marica. Tadi siapa yang masuk tadi?
0: Yang tadi masuk ada Pak Demang, ada Ilek, ada Kak Deli.
1: Yalah, Kak Deli salam kenal semua eh. Salam satu semualah.
0: Semuanya
1: Buat
0: ya.
1: Rima sama tugas.
0: Terima
1: Buat
0: kasih.
1: Rima sama tugas Rima ya.
0: Ya,
1: Hati-hati
0: makasih.
1: tugasnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar di manapun Anda berada, saya bacakan dulu nih ya, ada Hamzah Yusuf ya, Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum. Selamat siang Persada Indonesia, 100% Indonesia. Iya, Mbak Rima, request lagunya Kekasih Setia. Salam yang sudah di copy Pak Demang, juga Bang Bang Eli, Kak Deli ya. Kemudian semua fan Pro Satu yang ada di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat siang, selamat happy happy selalu ya bersama keluarga tercinta. Amin ya untuk Barimanya. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Salam persahabatan selalu lewat udara dari Haye di Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita simak dulu ya untuk lagu berikut ini ya. Semoga suka yang di live chat saya juga ya. Hasrat jiwa ya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan gelombang besar menghantam pantai. Gelombang itu diklaim sebagai tsunami yang terjadi usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Faktanya pendengar, klaim video tsunami usai gempa bumi di NTT adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, peristiwa dalam video tersebut bukan gelombang tsunami di NTT, melainkan dampak angin topan super Fung Wong di provinsi Aurora, Filipina. Video tersebut pendengar telah beredar di internet sejak 2025. Ada dua akun Facebook, 102,5 Brigade News FM CDO dan Kanilo telah mengunggah video yang identik pada 9 November 2025. Kedua akun tersebut melaporkan gelombang tinggi itu terpicu topan Uan atau topan Fung Wong yang menerjang pesisir Dinalungan, Provinsi Aurora, Filipina. Video yang sama dari peristiwa itu juga disiarkan oleh akun Instagram TVRI Nasional. Dan untuk yang berikutnya pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto akan memberlakukan pajak bagi perempuan yang sedang hamil mulai 2027. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan pemberitaan kredibel maupun siaran pers resmi Direktorat Jenderal Pajak DJP yang menyebut adanya kebijakan pajak khusus bagi perempuan hamil. Dalam penjelasan resmi DJP, jenis pajak yang berlaku di Indonesia itu tidak menjadikan kehamilan sebagai objek atau subjek pajak. Sementara jasa pelayanan kesehatan medis termasuk layanan persalinan justru dibebaskan dari PPN. Kemudian pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto mengatakan tidak akan maju pada pemilihan Presiden 2029 jika program makan bergizi gratis MBG dihentikan. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Search dengan memasukkan gambar yang beredar, hasilnya tidak menemukan informasi valid. Presiden Prabowo mengatakan menolak maju pada Pilpres 2029 jika program MBG dihentikan. Mengutip dari kompas.tv berjudul Prabowo minta tidak didukung dua periode, tak mau jadi presiden lagi jika gagal di periode pertama. Dalam acara penutupan Kongres keempat Tunas Indonesia Raya pada 17 Mei 2025, Presiden Prabowo mengatakan tidak akan maju pada Pilpres 2029 jika merasa gagal menjadi presiden. Narasi yang mengklaim Presiden Prabowo mengatakan tidak akan maju pada Pilpres 2029 jika MBG dihentikan adalah hoax. Hingga 19 Agustus 2026 tidak ditemukan pernyataan tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita. Kita terima, halo Iyang Ucu.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Merdeka.
1: Merdeka.
2: Kak Rima.
1: Iya, saya.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, sehat. Macam mana Iyang Ucu?
2: Alhamdulillah, di sini cuaca redok-redok manja, Mbak Rima.
1: Sedap betul kalau gitu, redok-redok manja, tak panas-panas
2: Alhamdulillah,
1: lagi.
2: Alhamdulillah, tadi pagi sempat hujan, Mbak Rima.
1: Iya betul, sekejap aja kan, sekitar jam 9, kalau tak salah ya kan.
2: Basah lah tanah, Mbak Rima, Alhamdulillah.
1: Basah sikit, tak apalah, ya kan?
2: iyalah.
1: Kata Pak Demang yang ucu nak ikut
2: apa
1: ini.
2: Apa dia? Tadi dengar. Cuma sedikit aja dengar tadi. Pas buka tadi kan. Kata Mbak Rima. Pas dengar Mbak Rima ngomong tadi. Ini lomba gendong istri itu aja yang dengar tadi.
1: Katanya.
2: Tak tahu.
1: Yang lucu nak ikut ini, nak ikut
2: Pak Demang tak tahu apa.
1: Nak ikut gerak jalan 8 kilometer.
2: Oh, dia nak ikut ini?
1: Tidak, katanya yang lucu yang nak ikut.
2: Oh, ini. Ini apa yang ni ya?
1: Yang 8 kilometer.
2: Yang oh gitu. Jadi Pak Demang yang 45 ikut ya?
1: Mungkinlah tu.
2: 45 kilo batu. Kata Bang Herman.
1: Tak apa-apa, pakai motor.
2: Dia ikut yang 45. Nang dia bilang ikut yang 8 kilo.
1: Yang 8 kilo.
2: Tak apalah.
1: Tak apalah kan. Daftarnya pun kilat katanya gitu.
2: Mbak Rima yang 17 kilo. Mbak Rima ya.
1: Yang 17 tak ikut campur lah.
2: Iyalah.
1: Yang 17 tak sanggup.
2: Oh, tak sanggup.
1: Tak sanggup. Kalau 8 kilo pun
2: 4
1: boleh.
2: 4 kilo setengah aje lah.
1: Yelah, 4 kilo setengah aje lah kita
2: 4
1: kan.
2: 4 kilo setengah.
1: Ulang alik.
2: Selebihnya kasih dekat Kak Deli ya.
1: Kak Deli tu.
2: Lebih dia.
1: Iyalah. Yang ucu mau lagu apa ni?
2: Mbak Rima.
1: Ya.
2: Boleh tak permintaan dari Nyang?
1: Apa tu?
2: Walaupun ini masih bulan Agustus, tapi kepengen dengar lagunya di bulan Januari. Walaupun masih lama Januari kan, Mbak Rima kan.
1: Siapa nyanyi?
2: Dah lama tak dengar dari Glenn Fredly, Mbak Rima.
1: Oh, Januari ya.
2: Lagu tu cocok Mbak Rima ya.
1: Iyalah.
2: Bagi Demang tu. Dia nak makan mie lendir ya. Dengan roti jala roti kirai, roti jala sama aja Mbak Rima.
1: Kejap lagi nak buka tu Kak Deli.
2: Iyalah, kejap lagi lah. Bulan puasa berada. Ini Kak Deli.
1: Kak Deli nak buka.
2: Bolehlah kita bareng dengan Mbak Rima nanti ya.
1: Betul juga tu.
2: Tapi Mbak Rima jemput Nyang ya.
1: Betul. Boleh.
2: Kalau masalah makan.
1: Cepatlah.
2: No kompromi Mbak Rima ya. Tak payah tanya-tanya lagi.
1: Tak payah tanya lagi lah. Yang penting ACC setuju jalan
2: Mbak Rima ya.
1: Yalah. Salam buat siapa?
2: Salam sikit Mbak Rima ya.
1: Boleh.
2: Ini agak ini Mbak Rima, penerimaan agak berangin-rangin gitu Mbak Rima.
1: Oh, tak apa-apalah. Karena tadi hujan, jadi ada angin sikit.
2: Pindah lagi. Ini ada tiga nih Mbak Rima, nih frekuensi Mbak Rima.
1: Oh, gitu pula?
2: Iya, kalau berangin-rangin gini, tak bisa dengar satu aja Mbak Rima ini agak menggeser gitu kan. Agak tak jauh dengan perompat itu kan. Ada
1: gitu.
2: Tuh Mbak Rima.
1: Tapi dengarkan
2: agak
1: suara
2: jelas
1: saya
2: bunyi. Tapi kalau yang biasa-biasa tuh yang di frekuensi yang mana tuh tak bisa lalu Mbak Rima, bunyi angin aja.
1: Oh gitu pula ya.
2: Nanti tak dengar pula suara Mbak Rima yang comel kan.
1: Biar
2: nanti kejap lagi ya comot nak masuk tuh kadang tuh.
1: Iya.
2: Kak comot. Iyalah. Tadi awal ada Pak Demang ya. Ada Kak Jamila ya Mbak Rima ya.
1: Iya Kak Jamila di Penyalai.
2: Mandi air merah ya. Apa pula tu Mbak Rima?
1: Itu air tanah redang lah.
2: Baru inilah yang dengar tahunya air itu warna kehitam-hitaman gitu. Mbak Rima kalau di daerah Kawal Mbak Rima ya. Ada juga air merah ya.
1: Air merah itu memang macam kehitam-hitam gitulah. Kuning macam air ini macam air apa nama itu?
2: Dia air tempat banyak akar-akar dia mungkin Mbak Rima ya.
1: Iya betul.
2: Banyak jangkar kayu gitu ya.
1: Iya.
2: Kata Mbak Rima sejuk emang Mbak Rima pernah?
1: Pernah lah.
2: Oh pernah. Air dia sejuk lain, tak macam-macam air perigi itu Mbak Rima ya. Boleh jadikan obat kata Kak Jamilah tadi ya.
1: Karena ini kalau saya pernah rasa tu, memang rasa dia tu agak ada masam-masam sedikit tapi sedap.
2: Jadi tak perlu dimasak gitu Mbak Rima.
1: Tak perlu dimasak lagi.
2: Minum macam tu aja.
1: Minum macam tu aja tapi airnya air ini biasanya air sungai.
2: Betul.
1: Baru ini lah
2: dengar. Soalnya kalau di Penyalai sana kan banyak pohon kelapa anu tu Mbak Rima jadi airnya merah Mbak Rima ya.
1: Iya betul. Dia tanah kalau tanah gambut tu biasanya airnya merah memang.
2: Pasir dia Mbak Rima ya.
1: Tak pasir, bukan ini rumput-rumput gambut gitulah yang ucu.
2: Rumput. Pokoknya gambut gitu Mbak Rima ya.
1: Gambut.
2: Iyalah Mbak Rima dulu di kampung Mbak Rima. Mungkin macam tu Mbak Rima ya.
1: Iya betul. Jadi tahu.
2: Penyalai kan tak jauh dengan Pekanbaru Mbak Rima ya.
1: Iyalah.
2: Mungkin Kak Farida nanti nak gabung yang ada di apa?
1: Di mana?
2: Palu
1: Kak Farida Kak Farida.
2: Bang Nabil juga di sana Mbak Rima ya.
1: Iya Nabil, Bang Nabil.
2: Bang Nabil. Ini Bang Yusuf belum gabung. Tadi Pak Amzal lewat WA mungkin nanti di belakang. Ini Bang Andi Yudhistira kita dah lama juga tak bersuara. Semoga sehat aja Mbak Rima ya. Iyalah. Kang Irwan sama Teh Dinda dia apa Bunda Isal, Bu Yus
1: Bu Yus, Bunda Isal.
2: Ini Kak Ria, Bu Hani, Mama Sulami, Bu Sinta kita tak terlupakan di kampung Jawa sana.
1: Iya betul.
2: Mbak Rima.
1: Hilang suara yang ucu.
2: Mbak Rima. Ada dengar?
1: Dah dengar dah.
2: Nak ke sini?
1: Hilang.
2: Halo. Ada gulai jengkol kat sini.
1: Alamak, bukan main lagi.
2: Ada gulai jengkol lah kat sini.
1: Mantap. Nantilah kalau masalahnya apa nanti. Ada tu WA tu.
2: Kian gambar aja kat Mbak Rima.
1: Kian gambar boleh juga.
2: Ada lama lah kita tak sama-sama. InsyaAllah lah nanti Mbak Rima ya.
1: Iya, betul.
2: Kalau tak bila-bila ke nak datang lah. Hari Minggu. Nak nengok nyang anu gendong tak ucu nanti tengok lah.
1: Biar saya tukang foto, video.
2: Aja lah Mbak Rima.
1: Okey, terima kasih.
2: Kalau nak cukup cakap. Besok Mbak Rima ya. Yalah kita aja Mbak Rima. Salam aja buat yang di belakang nanti.
1: Baiklah.
2: Alip marah nanti dia tu tadi tu.
1: Dah masuk dia dah.
2: Dani juga Alip tak terlupakan. Terima kasih.
1: Makasih yang ucu.
2: Dah putus-putus ni.
1: Dah putus-putus hilang-hilang dah ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam buat ada salam ni dua. Ada salam buat ini yang ucu dari Kak Jamila untuk yang berikutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Pertada di Indonesia 100% Indonesia.
1: Ini dari Jambi.
3: Iya.
1: Gimana kabarnya? Sehat?
3: Alhamdulillah. Jadi kalau di sana ada juga kabut asapnya dari mana?
1: Gimana?
3: Tadi ku dengar ada kabut asap juga ya di berita tadi.
1: Iya betul, kabut asap, iya.
3: Sama juga di daerah Jambi ini ada kebakaran lahan juga.
1: Iya makanya bukan. Kita harus ini ya, harus waspada ya. Kalau misalnya nggak penting-penting sangat untuk memerun atau apa janganlah ya. Karena tidak ada air ya kan, semuanya rumput itu pada kering semuanya. Jadi kalau misalnya tersulut sedikit aja bisa kemana-mana apinya nanti ya.
3: Benar itu, apalagi perlu membuang puntung rokok.
1: Iya, hati-hati, jangan sembarangan ya, dimatikan betul-betul ya.
3: Iya, apalagi, tapi yang di rumah juga harus waspada juga.
1: Betul, ya. Kalau masak itu jangan lupa ya, nanti kalau misalnya masak jangan ditinggal-tinggal.
3: Iya, umpama kompor gasnya mati atau belum.
1: Betul.
3: Jadi yang tidak perlu itu jangan kita nyalakan gitu kan.
1: Kalau sudah masak, kita terus berada di dapur ya. Jangan kita tinggal-tinggal nyambil-nyambil. Misalnya nyambil nyapu atau nyambil nyuci, nanti lupa. Nah, kan bahaya kan?
3: Iya. Pernah juga aku begitu, Marima ya.
1: Oh iya, jangan sampai seperti itu. Apalagi sekarang ini
3: waktu,
1: kan.
3: Iya, waktu merebus air, Marima.
1: Pernah ya terjadi gitu?
3: Pernah terjadi Mbak Ima.
1: Itu makanya kan kalau sekarang ini jangan sampai lah ya, kita jangan ulang waktu lagi hal itu.
3: Waktu merebus air, tahu-tahu aku tinggalkan pergi.
1: Lupa, jadi nggak apa-apa tuh.
3: Sampai ke rumah, airnya kering, ceretnya pun meledak.
1: Astagfirullahaladzim, untung nggak kebakaran ya kan?
3: Iya, tapi apinya Gasnya habis.
1: Oh, gasnya yang habis gitu ya. Untung yeah. gasnya habis ya kan. Kalau misalnya yeah. gasnya masih banyak, nanti bisa kebakaran gitu
3: bisa,
1: kan.
3: Bisa kebakaran.
1: Hmm. Oke. Okay. Ya, yeah, salamnya buat siapa nih? Lagunya ini ya, Aku Rindu ya kan? Iya.
3: Aku Rindu apa?
1: Apa tadi?
3: Kekasih Setia.
1: Oh, tadi kalau nggak salah mintanya Kekasih Setia.
3: Iya,
1: iya, kan? Iya, Kekasih Anandito ya.
3: Iya, iya.
1: Iya.
3: Salam-salamnya mm-hmm. yang sudah difotokopi dari Pak Demang, iya. kemudian mm-hmm. tadi ada Bang Ale, mm-hmm. ada juga siapa tadi?
1: Siapa? Oh iya, Kak Deli.
3: Ada juga yang di Penyalai tadi, yang di Penyalai.
1: Ada Kak Jamila di Penyalai.
3: Oh, ada ya Kak Jamila di Penyalai. Mm-hmm. Tapi juga orang Kepri Marima yang masih ke perempat San Jami ya.
1: Oh iya, ada juga ya?
3: Namanya. Ada, aku dengar mm-hmm. kemarin beberapa. Aku dengar, cuma nggak tahu dari Tanjung Pinang Kepri. Mm-hmm. Dari...
1: Ada Oma Sulami juga nih, gabung. Selamat siang, ya, Oma Sulami.
3: Ya, untuk Mas Lami, untuk semua lah.
1: Semuanya ya, baiklah.
3: Sampai
1: iya, selamat baik.
3: Siang, untuk Marima. Selamat siang, Mama Budungnya. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dengarkan ya untuk lagu berikut ini ya.

0: Ya, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Persada Indonesia. Yang ingin gabung silakan ya, kita terima. Halo, assalamualaikum Persada Indonesia.
1: Persada Indonesia, waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
1: Sabar, baru bangun tidur.
0: Ya ampun. Macam mana, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Capek tadi, siap nyuci, masak. Makan sekali, perut kenyang, ngantuk, tidur.
0: Jadi kalau udah kenyang tuh udah santai lah tuh, ya kan? Sampailah. Terbangun, ada yang nyebut-nyebut tadi tak mungkin, eh? Terbangun, apa lah, Kak Berlian?
1: Yang ucu tadi masuk.
0: Yang ucu. Oke, okay. Kak Berlian mau lagu apa nih?
1: Ada
0: Afgan, nah. Pesan Cinta, ada Merpati Band Hatimu Sekeras Batu.
1: Itu ajalah Merpati.
0: Merpati. Oke, okay. Merpati Band ya. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat yang lucu, buat Kak Deli, Kak Dinda, Mak Dani, buat Pak Ilek, buat Bang Ria, Pak Umar, Pak Gapar, Bang Aje, buat Amza Yusuf, buat Bang Udin, buat Kadang Merdu, buat Parinca, siapa lagi ya? Ada Alif, ada Oma Solami, sama lagi Teh Linda, Bang Uya sudah belum ya?
0: Bang Uya belum, Pak Demang udah.
1: Bang Uya, Bang Rumah, Bang Herman, buat Kak Sarina Siku, buat Super Heboh. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Buat Bang Bayu. Fotokopi aja yang udah pada masuk aja tadi kan, Mbak Rima.
0: Iya, tak apa.
1: Pemerintah pertama sampai terakhir. Buat Mbak Rima, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Berlian. Sudah istirahat dan santai-santai ya. Sudah siap semua pekerjaan rumah ya. Barulah beliau santai. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
0: Baru nak sebut tadi dalam hati itu nak sebut Persada Indonesia, 100% Indonesia. Bunda Permata, tadi saya nak sebut-sebut dalam hati itu. Saya dah lama tak bercakap dengan Bunda Permata. Tahu-taunya gabung. Oh gitu eh. Iyalah. Macam mana khabar, sihat?
2: Dari pertama nunggu emang.
0: Oh gitu ya, tak apalah, sabar menunggu. Sampailah nak terakhir eh.
2: Nunggu nanti ada masuk.
0: Iyalah. Nak lagu apa?
2: Ha?
0: Nak lagu apa?
2: Lagu. Lagunya masih ada
0: pilihan ada apa? Masih ada ni, Aliza Putri Jealous. Ada Andra The Backbone Tunggu Aku. Yang mana?
2: Tunggu aku aja
0: lah. Tunggu aku kat sini, kat Penyengat. Siapa nak jalan-jalan Penyengat, mampirlah ke rumah Bunda Permata, ya kan?
2: Pokoknya malam ni tengokkan Kak Rima. Main lagi sedap tengok baju ini. Baju ini, baju merah, baju kuning.
0: Jangan salah tengok pula.
2: Mbak Rima buat Aja Anu ini. Kadang, aduh, apa sahaja agensia. Lalu masukkan berita.
0: Jadi cerita punya cerita berkawan ke dengan Facebook? Jadi nampak? Mana berkawan kita? Nama siapa? Kalau bunda pun
2: nak... Anak saya masukkan, tak tahulah nama saya memang nama asli aja.
0: Bunda Permata?
2: Bukan, nama saya Yusniar.
0: Yusniar?
2: Yusniar.
0: Bu Yusni. Ada nampaklah tu. Ya, betul. Yes. Saya fikir siapa? Siapa kan? Tengok Bu Yusni. Ya, rupanya Bunda Permata. Ada.
2: Alhamdulillah, Mbak Rima. Yang belum nengok Ardian lah, Ardian yang lain.
0: Ada jugalah Ardian tu situ kat Facebook, Ardian juga.
2: Belum pernah nampak pula.
0: Tengok-tengoklah nanti. Klik Ardian ya.
2: Kadang-kadang dia masuk sama Pak Sulis kan?
0: Betul Pak Sulis. Kalau acara Persada dengan Pak Sulis.
2: Mana ya?
0: Tengok nanti, tengok di ini di Facebook dia tu Ardian ya.
2: Ardian.
0: Salam buat siapa ni?
2: Tahu,
0: ha?
2: Anu Mbak Rima.
0: Apa?
2: Berapa tahun lah Mbak Rima waktu dia nikah sampai sekarang saya nggak pernah jumpa.
0: Dengan siapa?
2: Ardian.
0: Iya ke?
2: Sampai tiga anak.
0: Oh, macam mana pula lah tu eh? Padahal dekat betul penyengat ke RRI tu.
2: Oh, Mbak Rima anak dia tiga kan?
0: Ah, saya tak hitung pula lah.
2: Ha, anak sampai ini.
0: Ah.
2: Sampai tak pernah mana tengok. Lama agaknya apa tambahan montel ke, tambah apa ke,
0: macam itu. Tambah.
2: Tak kalau melalui tambahan umur kan?
0: Iyalah.
2: Mbak Rima dulu kecil molek.
0: And molek sekarang montel.
2: Makin montel
0: aja ya, itulah. Biasalah. Kalau macam dulu juga lagi nanti adik beradik pula dengan anak saya. Ya kan? Nanti bingung pula orang kan, ini anak ke, siapa ke atau kakak ke gitu kan kalau tak montel. Makanya tu saya harus montel, jangan sampai tak montel.
2: Anak-anak sebaya pula ya.
0: Sebaya pula. Anak saya tak kasih kalau saya sama dengan dia. Nak gurau aja ni. Gurau aja. Betul. Kita harus nikmati, bersyukur. Yang penting kita sehat ya kan?
2: Ya. Terima kasih. Lalu aja keluarga.
0: Alhamdulillah insyaAllah. Lupa pula saya ni kata ya. Dulu kat Mbak Rima ni kecil, sekarang dah montel. Ah, sehatlah. Itulah banyak makan.
2: Itulah dia.
0: Tawa dia. Bunda Permata buka ceki pula ni. Ni live kita ni semua dengar. Mbak Rima montel dah. Ha?
2: Nanti nak tengoklah Ardian pula nanti.
0: Tengoklah Ardian. Ardian stabil lah. Kalau Ardian stabil lah dia, badannya stabil. Biasalah. Kalau laki-laki dan perempuan tu beda.
2: Pakai kacamata tak sekarang?
0: Ha?
2: Kacamata belum?
0: Taklah. Kami ni suka-suka je kalau nak pakai kacamata. Nak tak pakai, tak pakai. Kan? Itulah. Tapi mata masih bagus masalahnya.
2: Salam dia.
0: Salam dia. Berbual pula kita lama-lama. Sian yang lain.
2: Mbak Lima sama tugas. Untuk tadi yang usuh. Siapa lagi Mak Berlian. Alhamdulillah. Syukurlah Mak Berlian dah dengar suara dia. So, orang ni ada dah dengar suara. Alhamdulillah. Ini tadi apa untuk kemudian salam mesra Pak Angga Yusof. Sama Yusof sama Pak Umar. Dah masuk kan lupa. Mak Rosi. Bang Gapar dah lama tak dengar ni suaranya. Bang Andi juga gitu.
0: Ya saya.
2: Tak dengar. Untuk ini siapa lagi kalau dah masuk. Lupa. Pak Demang. Demang, Bang apa namanya? Bang Iya, Bang.
0: Ya.
2: Untuknya semua-semuanya lah.
0: Semuanya lah, Bunda. Sihat selalu ya, Bunda.
2: Salam bagi aja lah.
0: Ya, baiklah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Permata ni fan lama jadi dia tahulah kalau saya tu dulu macam mana. Iyalah, terima kasih Bunda Permata. Saya akan bacakan dulu ya yang di WhatsApp ya. Selamat siang Mbak Rima, selamat siang juga. Salam Persada Indonesia. Iya, alhamdulillah sehat. Oh, kemarin sakit ya Uma Sulami. Mau nyapa buat pendengar Pro 1 dalam acara Persada Indonesia. Iya, 100% Indonesia. Semuanya tanpa terkecuali, terima kasih. Salamnya buat Mbak Rima. Sekeluarga, amin. Lagunya ikutan aja. Selamat siang, selamat bertugas. Terima kasih ya. Baiklah, untuk yang berikutnya saya bacakan lagi untuk Kak Gadis. Kak Gadis, Assalamualaikum Mbak Rima, semoga sehat selalu. Lagunya Mbak Rima, iya. Lagunya lagu apa nih? Lagunya Di Saatku Merindukanmu dari The Massive ya. Oke, nanti saya akan cari ya. Kita terima lagi, halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
3: Namanya Mak Rika.
0: Mak Rika di Pulau Lady?
3: Ya.
0: Ah, apa khabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Apa khabar?
0: Khabar baik juga ni, sehat juga alhamdulillah. Mak Rika ya, mau lagunya nampak ada dah tak pas lagi lah ni.
3: Ya, ikut-ikut ajalah.
0: Ikut ajalah salam buat apa Kak? Salam-salam ajalah ya.
3: Salam-salam aja lah. Yang penting dapat masuk.
0: Betul lah tu.
3: Salam pertama, Mak Rima, selamat tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, insyaAllah.
3: Yang baru kan ni tadi, apa?
0: Bunda Permata, Bunda Permata.
3: Bunda Permata, semoga sehat selalu.
0: Amin, insyaAllah.
3: Mak Rian. Buat Mak Cik Mah. Buat Yang Ucu.
0: Ya. Yeah.
3: Buat Cici dan Mengdamak. Buat Nek Pino.
0: Ya. Yeah.
3: Nek Manda, Nek Anja.
0: Ya, saya.
3: Buat Bang Udin. Buat Bang Lukman. Buat Pak Demang. Buat Yusuf.
0: Pak Demang dah gabung tadi, Pak Demang. Ya.
3: Buat Pak Yusuf. Buat Bang Ilek. Buat Bang Ma'un. Buat Pak Umar. Buat Bang Jaiz. Ya, boleh saya. Buat Kak Sarina. Buat Mak Rosi. Buat Dang Merdu. Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
0: Okey, baiklah Mak Rika. Makasih ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa juga yang ada di live chat saya ya. Ada Assalamualaikum Bunda, selamat sore. Nama saya Muhammad Jais. Terima kasih ya sudah gabung. Kemudian ada Bos Sukari, Citando, nyimak terus sambil mengkusin kerupuk. Dua RT-an di rumah bosku. Iya, selamat bertugas, selamat aktivitas lah ya. Kemudian ada Mazlan, selamat petang kakak, selamat petang juga ya. Terima kasih sudah mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang, sudah mendengarkan ya. Baiklah, untuk yang berikutnya saya bacakan lagi. Ada Hani di Jalan Sultan Sulaiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Persada Indonesia. Oke, request lagunya dari Cakrahan, Kepada Hati. Cakrahan ya, nanti saya cari ya. Kalau bisa ada waktunya saya akan putarkan. Salamnya untuk Mbak Rima. Iya, makasih, selamat siang dan selamat bertugas. Untuk Mbak Dani. Iya, Mbak Dani mana nih ya, Mbak Dani. Ada Bang Udin, ada Bu Erna di kilometer 13, ada Pak Hamzah Yusuf, ada Pak Irwan, ada Mas Prabu, ada Teh Dinda, ada Pak Andi, Kak Deli, Bang Jais, ada Kak Berlian, ada Ibu Farida di Palu, ada Mak Rosi di Bundaran Permata, ada Bang Ilek, ada Bunda Isal, ada Kak Yeni dan Yusuf, ada Uya, ada Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina QQ, Mak Cima, Yang Ucu, ada Bang Ilek dan fan RRI di mana saja berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Baiklah pendengar, kita dengarkan dulu lagu berikut ini ya. Mak Rosi udah putar lagu nih, Mak Rosi. Nanti kita sambung lagi ya. Setelah lagu, tiga lagu ya. Dua lagu nanti akan saya terima ya.

0: Ya, pendengar, kita masih buka lagi ya line telepon. Ini sesi terakhir ya. Kita terima untuk penelpon berikut ini. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Persada Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persada Indonesia, selamat sore, Mbak Risma.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan Rahma di Batu Sangkar.
0: Batu 10?
1: Dengan Rahma di Batu Sangkar.
0: Batu Sangkar?
1: Iya, Batu Sangkar.
0: Gimana kabarnya di sana?
1: Alhamdulillah, saya cuacanya juga cerah.
0: Belum ada hujan?
1: Belum.
0: Iya, doa hujan aja ya.
1: Amin,
0: insyaallah ya.
1: Hujan.
0: Sedikit tadi sebentar aja. Jadi laporannya pada cerah dan panas, ada yang daerahnya kering, tapi kalau di daerah Tanjung Pinang ini walaupun sudah lama tidak hujan tapi masih insyaallah air masih ada gitu ya. Cuma ya, sebagian aja yang enggak ada.
1: Okay. Alhamdulillah di Batu Sangkar juga ini saya juga lancar.
0: Lancar ya, alhamdulillah. Yang penting lancar aja lah ya. Oke, okay. Mau salam buat siapa nih, Rahma?
1: Karena sekali-sekali bisa bergabung di Tanjung Pinang.
0: Alhamdulillah.
1: Saya buat Mbak Risma. Semoga selalu dalam
0: benar-benar. Terima kasih ya doanya. Doanya sama juga ya buat Rahma ya.
1: Ya, amin. Terima kasih juga. Buat yang udah dengar Imajia Sender nih, buat Tedinda, buat Bang Aye, buat Leonard, Pak Widi, pokoknya buat semua yang lagi monitor di sini.
0: Iya, baik, makasih ya.
1: Lagu udah gak bisa ya.
0: Apa?
1: Kalau minta lagu udah.
0: Oh, ya. Udah pas nih. Tinggal 12 menit lagi udah habis. Masih ada lagu lagi ya. Oke, enggak apa-apa ya.
1: Oke.
0: Ah, iya, alhamdulillah, makasih ya.
1: Terima kasih.
0: Yo. Waalaikumsalam. Ya, kita terima untuk Mbak Rosi. Ini Mbak Rosi penelpon terakhir nih. Halo, Mbak Rosi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Macam mana kat sana? Kat Batu 10 tu tak hujan ke?
2: Alhamdulillah, Pak.
0: Laporan
2: Melayu.
0: Apa namanya? Berdengkang.
2: Panah berdengkang kata orang Melayu.
0: Berdengkang. Kalau panah berdengkang ni berlonjo-lonjo jelah kita, ya kan?
2: Itulah. Tak pernah minum cendol ni, Mbak Rima.
0: Tak pernah. Betul lah tu. Hilanglah dahaga tu, ya kan?
2: Hilanglah dahaga.
0: Buat sendiri ke? Buat sendiri ke atau beli?
2: Belilah. Kau Taman Batu dekat kok. Jalan.
0: Ya, senang aja dekat. Ya, betul lah tu. Ngapa pula kita buat nak minum satu apa nak buat pula?
2: Tempat sini ke dekat. Ke Pinang Letan. Dekat Mbak Rima.
0: Iya, sedap betul lah tu. Kalau misalnya dekat di lingkungannya tu macam-macam jualannya, tinggal beli aja.
2: Tinggal duit, dia tanya duit aja.
0: Tinggal duit ni sekarang ni, yang penting itu ya.
2: Iya, betul. Lagu tak dapat.

0: lagi Mak Rimah ya.
1: Ikut-ikut aja lah ya, tak apa kan.
0: Yelah, ikut aja lah. Mak Rosi pun lupa sekali. Ya, dah hujung ya, ini habis. Baru monitor kan. Yelah Mak Rimah, okay. Buat semua aja lah. Penipu tadi siapa, Rahma ya?
1: Rahma di Batu Sangkar.
0: Buat Rahma, salam kenal di Mak Rosi Tanjung Pinang, kilometer 10. Buat Ada masuk semuanya, penipu pertama sampai tak akhir. Ada Dah Merdu juga, ada Bang Ilik.
1: Ya. Yeah.
0: Adanya Pak Amzah Yusuf juga, buat Yusuf, buat Kak Deli, ada Pak Mak Belian. Adanya siapa lagi, Kak Sarina, buat semua je lah. Itu Mak Rima, kakak lagi nelfon ni, lagi sibuk.
1: Oh iyalah, tak apa.
0: Buat Mak Rima, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga. Amin. Mudah rezeki panjang umur.
1: Amin ya Allah,
0: terima kasih. Tetap semangat. Iya, kasih kedai aja di FB dia.
1: Ada juga dekat FB dia. Ya Allah, terima kasih Kak Rosi.
0: Terima kasih banyak. Ya. Betul-betul masih terhapinya Mak Rima ya. Terima kasih Kak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupa tengok kat FB juga . Baiklah. Pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di acara Persada Indonesia kita cukupkan ya, tapi masih ada lagu lagi yang akan kami putarkan ke ruangan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Salam sehat selalu untuk pendengar Persada RRI Tanjung Pinang ya. Saya Rima Melati mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat sore pendengar program 1 RRI Tanjung Pinang. Kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di sore hari ini di edisi hari Kamis 20 Agustus tahun 2026. Sore hari ini cuaca luar biasa ya. Panas sekali nih untuk Anda mungkin yang memilih aktivitas di luar ruangan. Tetap ya, menggunakanlah sabuk pelindung diri ya. Mulai dari sunscreen, ataupun juga mulai topi, dan juga sarung tangan bagi berkendara, kos kaki mungkin, agar perjalanan Anda dapat terasa lebih nyaman di bawah terik sinar matahari di sore hari ini. Erita Mitra Insani hadir kembali menyapa Anda di Tanjung Pinang sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Beranda Asta Cita yang akan kita relay dari RRI Pro 1 Jakarta, di mana nanti akan hadir Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Pekanbaru, RRI Bandung, RRI Surakarta, dan juga RRI Bandar Lampung terkait dengan ketahanan pangan di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.

0: senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Asta Cita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya, ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
1: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
2: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
2: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
3: Baik, sehat.
2: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus? Silakan.
3: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Mbak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada di distribusi 11 kabupaten dan kota. Meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya. Jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
2: Jadi kemudian 11 ya, ya.
3: Ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau-nya ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi. Untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Riau luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
2: Sebenarnya
3: sudah terpenuhi. Nah, ya? Sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Mm-hmm. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Mm-hmm. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Mm-hmm. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Mm-hmm. Bisa jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
1: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
3: Potensinya ada, Mbak Suci ya, potensinya ada. Tinggal kita bersama-sama untuk mencari ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal. Lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
2: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya. Itulah, untuk mengejar ketertinggalan target ini.
1: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
3: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Mm-hmm. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
2: Bisa nah jelaskan
3: ini
2: itu.
3: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis, didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1 sampai 2 hektar. Nah, teman-teman milenial ini 15 personil, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai, siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, Ya, insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
1: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Astacita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Astacita yang akan datang.
4: Beranda Astacita.
0: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame, sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi nggak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur, yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit stroberi atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. Atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun, pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya, biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan. Mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga min gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu, karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinan ya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu. Tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh perubahannya. Mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih, karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan Dan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
5: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
6: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya, ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau, sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya, melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya, untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Lah, pertanian ini dalam arti luas. Yang pertama kita sampaikan, pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya, ini lahannya cukup potensi. Bahkan di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya, salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan, yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Nah, perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya, tidak hanya 2 MT musim tanam, tetapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya, itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karo tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah tanaman pisang ya, sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulia itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. ya. Pemilihan bibit Sang Mulya ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya. Hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulya ini memiliki durasi masa panen ya itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan ya. 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini nggak roboh ya, nggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang sawitnya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulya ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulya ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal usul Sang Mulya ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulya, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya, tanaman pisang Sang Mulya ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga sekali lagi, pasar pisang Sang Mulya ini memiliki pasar yang cukup.
5: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali

0: pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
1: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
2: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu.
1: Oke.
2: Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada. Dan gak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
1: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
2: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan. Gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya. Jadi gabungan dari P3A P3A. Jadi sis sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam 1 tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam 1 tahun 2 kali.
1: Oke.
2: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
1: Baik.
2: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui komisi irigasi. Dalam 1 tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ya. MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OPK

0: Kami membukanya.
1: Siap.
0: Kita buka dengan debit yang telah disepakati. Kita tentukan dalam 1 tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam lantai 1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
1: Oke.
0: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan, kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung air kita ada berapa. Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
1: Oke.
0: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
1: Iya.
0: Maka kita langsung hitung nih di Komisi Irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarkrasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
1: Evaluasi
0: seperti itu.
1: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
0: Apalagi kalau Mbak Dias sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
1: Ya,
0: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
1: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
0: Betul, pakai Godzilla.
1: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
0: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
1: Okay.
0: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
1: Iya.
0: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
1: Iya. Luar biasa.
0: Terutama pertanian ya.
1: Iya.
0: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten ditengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. Yang kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
1: Wow, luar biasa. Ya,
0: atau pompa-pompa sementara, seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah
1: siapkan
0: antisipasi yang seperti itu.
1: Oh, wow, luar biasa Ibu ya.
2: Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.
4: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dedy Firdaus, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta.
5: Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tanjung Pinang Sore. Kanal informasi dan inspirasi.

kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami akan mengajak Anda selanjutnya untuk mengikuti siaran lintas berita berjaringan Koru Nusantara 15 Pedang Prabu yang akan kita relay dari RRI Padang.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
2: Masyarakat harus dididik, harus didampingi, harus dibantu ya, dalam rangka untuk mengelola keuangan mereka sehingga mereka akan bisa berhasil.
3: Dengan KAI itu kan dari sisi bahwa pemilik asetnya itu adalah PT KAI, jadi pemerintah kota adalah sebagai pihak yang menyewa.
1: Dari berita, simpanan pelajar Sumber capai 262,48 miliar rupiah pada 2026. Dampak kekeringan, Polres Natu dan salurkan air bersih hingga ke pelosok desa. Dengan inilah berita Korwil 15 Bedang Prabu selengkapnya edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Edrianto Jasman. Ya, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Pendengar, melalui budaya menabung, simpanan pelajar Sumber capai 262,48 miliar rupiah pada 2026. Selengkapnya dilaporkan Dodik Setio dari RRI Padang.
4: Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mendorong pemerintah daerah dan sekolah lebih gencar menjalankan program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR. Menurutnya, kebiasaan menabung sejak dini dapat membantu generasi muda mengelola keuangan sekaligus menekan perilaku konsumtif. Saat membuka kegiatan Hari Indonesia Menabung di Padang pagi tadi, Mahyeldi mengatakan, uang yang ditabung sebaiknya diprioritaskan untuk kebutuhan produktif. Karena itu, budaya menabung perlu ditanamkan sejak usia sekolah sebagai bagian dari pendidikan pengelolaan keuangan.
2: Bagaimana peran menabung dalam rangka pemberantasan kemiskinan? Ini yang kita lihat. Nah, ini masyarakat harus dididik, harus didampingi, harus dibantu ya, dalam rangka untuk mengelola keuangan mereka sehingga mereka akan bisa berhasil.
4: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sumatera Barat mencatat simpanan pelajar melalui program KEJAR telah mencapai 262,48 miliar rupiah pada 2026. Nilai tersebut tersebar dalam 1,48 juta rekening pelajar. Kepala OJK Sumatera Barat, Roni Nazra, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tingginya minat pelajar membangun budaya menabung sejak dini. Program KEJAR sekaligus menjadi sarana meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta mengenalkan pengelolaan keuangan secara bijak kepada generasi muda.
5: Implementasinya, ya, OJK mewujudkannya dalam satu program yang kita kenal bersama, yaitu Satu Rekening Satu Pelajar atau Program KEJAR. Tahun 2026, capaian Program KEJAR di Sumatera Barat adalah sebesar 1,48 juta rekening simpanan pelajar. Ini luar biasa jumlahnya.
4: Puncak Hari Indonesia Menabung di Kota Padang diikuti sekitar 500 pelajar dari berbagai sekolah di Kota Padang. Kegiatan tersebut diisi edukasi keuangan serta pemberian penghargaan kepada lembaga jasa keuangan dan sekolah yang dinilai berhasil merealisasikan program KEJAR. Dodi Istio melaporkan.
1: Semangat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia turut dirasakan mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di University of Dundee, Skotlandia. Peringatan kemerdekaan diisi dengan pertandingan futsal persahabatan bersama mahasiswa internasional asal Arab Saudi. Berikut laporan Nur Fitriani.
6: Sejumlah mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di University of Dundee, Skotlandia, memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar pertandingan futsal persahabatan. Kegiatan tersebut digelar bersama mahasiswa internasional asal Arab Saudi dan berlangsung sekitar 1,5 jam. Mahasiswa PhD University of Dundee, Irwan Faizal, mengatakan pertandingan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan sportivitas. Selain menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia, kegiatan ini juga menjadi sarana membangun hubungan dan jejaring antar mahasiswa internasional. internasional.
7: Dalam rangka memperingati kegiatan 17 Agustus di Dundee, kita mahasiswa Indonesia menyelenggarakan pertandingan persahabatan bersama mahasiswa internasional, khususnya dengan mahasiswa yang berasal dari Arab Saudi. Jadi kemarin kita melaksanakan kegiatan fun match bersama kurang lebih sekitar 1.5 jam pertandingan antara mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di University of Dundee dan bermain dengan para mahasiswa internasional dari Saudi Arabia. Pertandingan sangat menyenangkan dan menarik. Kita menyelenggarakan kegiatan ini yang terlain untuk menjalin hubungan antar mahasiswa internasional, kemudian membangun networking antara mahasiswa internasional dan juga solidaritas sesama negara yang mempunyai hubungan baik.
6: Setelah pertandingan, mahasiswa Indonesia dan Arab Saudi juga berbincang dan berfoto bersama serta berbagi cerita tentang kehidupan mereka sebagai mahasiswa internasional di Dundee. Sementara itu, mahasiswa PhD University of Dundee, Ade Idras Uhara, menilai kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk semangat patriotisme dan nasionalisme mahasiswa Indonesia di luar negeri. Menurutnya, berkumpul dan melakukan aktivitas positif bersama teman-teman se-Indonesia dapat menjadi cara untuk mempererat persaudaraan sekaligus mengobati rasa rindu terhadap tanah air.
7: Saya sangat mengapresiasi kepada penyelenggara atas kegiatan ini dan kami berharap kegiatan yang seperti ini terus dilaksanakan.
6: Kegiatan fun match ini diharapkan dapat terus dilaksanakan sebagai wadah silaturahmi mahasiswa Indonesia di Dundee sekaligus memperkuat hubungan persahabatan dengan mahasiswa internasional. Para mahasiswa juga berharap kegiatan serupa dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kebugaran, kebersamaan, dan semangat cinta tanah air meski sedang menimba ilmu jauh dari Indonesia. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mematangkan persiapan sarana dan prasarana perangkat komputer jelang pelaksanaan seleksi komputer based test CBT pemilihan wali negari Pilwana serentak tahun 2026 mulai 21 hingga 25 Agustus mendatang. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
8: Pengenalan sistem komputer based test atau CBT bagi bakal calon wali negari terus dimatangkan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menjelang pemilihan wali negari Pilwana serentak 2026 secara e-voting. Hal itu ditandai dengan kehadiran Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodisan Ismail yang meninjau langsung pelaksanaan simulasi CBT di SMK Negeri 1 Pasaman, Kecamatan Pasaman. Dalam kesempatan itu, Sekda Pasaman Barat Dodisan Ismail menerangkan, kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana, prasarana, serta mekanisme pelaksanaan seleksi yang memiliki lebih dari 5 bakal calon wali negari, di mana ujian seleksi dengan sistem CBT dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 25 Agustus 2026. Mewakili Bupati Pasaman Barat, Sekda Dodisan Ismail yang didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari DPMN Syaikul Putra, juga menegaskan bahwa pelaksanaan seleksi akan mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas. Sekda Pasaman Barat itu juga menjelaskan, pelaksanaan ujian akan dibagi ke dalam 5 sesi, guna memastikan seluruh peserta dapat mengikuti seleksi dengan baik. Menurutnya, sistem yang diterapkan memungkinkan hasil ujian dipantau secara langsung, sehingga dapat meminimalkan potensi kecurangan selama proses seleksi berlangsung.
9: Hari ini kita, panitia pemilihan wali negari Kabupaten Pasaman Barat tahun 2026, melaksanakan simulasi ujian CBT negari komputer test atau seperti ujian CAT pada ujian seperti PNS, dan mudah-mudahan tes ini bisa berlangsung dengan baik yang dilaksanakan pada tanggal
10: 21 sampai 25 Agustus,
9: dan kita berharap nanti para bakal calon wali negari bisa melaksanakan tes ini dengan baik.
8: Sekda Dodisan Ismail bersama jajaran pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berharap agar seluruh rangkaian Pilwana serentak 2026 yang mengusung slogan Pilwana Badun Sanak dapat berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
1: Sebanyak 3.406 lansia yang berada di Kelurahan Padang Sari, Kota Padang masih membutuhkan pendampingan untuk menjalankan hidup sehat, mandiri, dan produktif. Menindaklanjuti hal tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar menyasar lansia di Padang Sarai sebagai objek pendampingan. Berikut laporan Febian Syafitra dari RRI Padang.
11: Untuk pendampingan kali ini kurang lebih ada 50 lansia.
10: Tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, Oktri Permatalani pagi tadi mengatakan, pendampingan yang dilakukan tahun ini melibatkan sekitar 50 lansia. Peserta berasal dari lansia yang tergabung dalam kelompok program Keluarga Harapan maupun masyarakat yang tidak bergabung dalam kelompok tersebut. Oktri mengatakan pendampingan tidak hanya fokus pada kesehatan fisik lansia, program juga mencakup kesehatan mental, literasi digital, keagamaan, serta kegiatan yang mendorong lansia tetap produktif.
11: Nah, 50 lansia ini terdiri dari lansia-lansia yang ada di Kelurahan Padangsarai, baik itu yang tergabung dalam grup PKH, Pendampingan Keluarga Harapan, dan juga yang tidak. Untuk kegiatan ini, kami juga bekerja sama, jadi kami itu mempunyai Tridharma, salah satunya pengabdian, bekerja sama dengan tim AKAI dari Thailand, terkait lansia ini, bagaimana lansia aktif dan produktif.
10: Oktri menyebut antusiasme masyarakat terhadap program ini cukup tinggi. Ia menilai masih terdapat kebutuhan pendampingan bagi lansia lainnya di Padang Sarai, karena pelaksanaan tahun ini masih dibatasi jumlah peserta. Sementara itu, Lurah Padang Sarai, Nasrul, mengatakan terdapat sekitar 3.406 lansia dari total penduduk kelurahan yang mencapai sekitar 24.000 jiwa. Ia berharap lansia yang telah mendapatkan pendampingan dapat menjadikan sarana aktivasi diri dalam kehidupan sehari-hari.
12: Kalau lansianya, kalau kita, kalau data yang ada di kelurahan, 3.406 lah. Ya tentunya kami di kelurahan mengucapkan terima kasih sekali kepada tim dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar yang telah melaksanakan kegiatan pendampingan untuk warga kami, khususnya lansia di Kelurahan Padang Sarai ini. Dan kami berharap lansia yang mendapat dampingan betul-betul nantinya memperhatikan ilmu yang dia dapat dari dampingan.
10: Nasrul juga berharap kerjasama pendampingan dengan perguruan tinggi dapat terus dikembangkan. Dengan demikian, pemanfaatan program dapat menjangkau lebih banyak lansia dan mendukung mereka tetap aktif dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Febian Syafitra melaporkan.
1: Ya, dalam rangka meriahkan dan mempererat kekeluargaan di lingkungan Kesbang Pol Bengkalis tahun ini, Semepena memeriahkan HUT ke-81 RI. Kesbang Pol menggelar lomba domino dan permainan rakyat untuk keluarga Kesbang Pol. Berikut informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
13: Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbang Pol Kabupaten Bengkalis menggelar berbagai kegiatan lomba bagi pegawai dan keluarga besar Kesbang Pol. Kepala Kesbang Pol Bengkalis, Dr. Raju Suharto, mengatakan salah satu perlombaan yang dilaksanakan yakni permainan domino yang diikuti para pegawai dan karyawan Kesbang Pol, dan perlombaan tersebut mulai dilaksanakan pada Selasa sore.
14: Kesbang Pol tahun 2006 ini kita mengadakan kegiatan perayaan, diantaranya pertandingan domino, kemudian permainan rakyat yang akan kita laksanakan dalam minggu-minggu ini. Itu pertandingan domino mungkin nanti sore kita sudah mulai ada pertandingan khusus untuk di lingkungan Kesbang Pol saja.
13: Dr. Suharto menjelaskan selain lomba domino, sejumlah perlombaan rakyat lainnya juga akan digelar bersama keluarga besar Kesbang Pol Bengkalis. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana kebersamaan dan kekeluargaan. Dan menurutnya perlombaan bukan hanya untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antar pegawai dan keluarga besar Kesbang Pol Bengkalis. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
0: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: KPPN Bukit Tinggi raih KPKNL Award 2026 diserahkan 19 Agustus 2026 pada acara Forum Konsultasi Publik FKP. Berikut laporan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi.
15: Apakah terhadap masalah yang ada di Stadium Nabung itu bisa nggak kita jadikan semacam pinjam pakai atau kerjasama pemanfaatan?
16: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bukit Tinggi menggelar Forum Konsultasi Publik FKP di Aula Singgalang 19 Agustus 2006 menjadi momentum evaluasi sekaligus upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat sinergi dengan para mitra kerja. Dalam kesempatan tersebut, KPKNL Bukit Tinggi juga memberikan KPKNL Bukit Tinggi Award 2026 kepada sejumlah mitra kerja strategis, salah satu penerima penghargaan KPPN Bukit Tinggi untuk kategori penyelesaian validasi IGT barang milik negara tercepat. Kepala KPKNL Bukit Tinggi, Nofrizal mengatakan aset BUMN maupun BUMD yang tidak digunakan sesuai tugas dan fungsi TUSI dapat dioptimalkan pemanfaatannya, salah satunya melalui mekanisme sewa sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, optimalisasi aset perlu dilakukan agar aset negara dan daerah dapat memberikan manfaat yang lebih besar, sehingga pentingnya sinergi seluruh pihak dalam mengawal penyelesaian piutang tak tertagih di wilayah Bukit Tinggi.
3: Nah, jika ada memang aset atau BUMN ataupun BUMD yang tidak digunakan untuk TUSI, itu diharapkan bisa disewakan atau dioptimalkan untuk penggunaan yang lain, jadi bukan hanya semata untuk TUSI saja. Terkait dengan KAI itu kan dari sisi bahwa pemilik asetnya itu adalah PT KAI, jadi pemerintah kota adalah sebagai pihak yang menyewa. Jadi itu adalah optimalisasi dari sisi PT KAI-nya. Itu juga kita support sebenarnya. Kemudian untuk penyelesaian piutang di Payakumbu, kita terus melakukan upaya penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan
16: sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Payakumbu, Retorandes Haji Rida Ananda, MSI, menilai penyelesaian piutang membutuhkan kolaborasi dan transparansi dari seluruh pihak. Ia menyebutkan penilaian terhadap aset perlu dilakukan oleh tim penilai KPKNL agar proses penyelesaian piutang berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan kepastian hukum yang ada.
17: Jadi masalah penyelesaian piutang ini kan perlu kita bahas bersama, artinya berkolaborasi dengan KPKNL karena penyelesaiannya kan tidak bisa sendiri. Jadi memang kita memberikan apresiasi pada KPKNL ini untuk bisa membantu pemerintah kota penyelesaian piutang. Jadi kita harus fokus dan transparan dalam memberikan penilaian terhadap barang-barang di daerah. Ya, terhadap KPKNL dan masyarakat kita.
16: Dalam forum tersebut juga ditegaskan bahwa layanan KPKNL pada prinsipnya tidak dipungut biaya kecuali layanan tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marpeta melaporkan.
1: Ya, beberapa wilayah Bunguran alami kekeringan. Polres Natuna salurkan air bersih hingga ke pelosok desa. Laporan Yusvianti dari RRI Ranai.
18: Wilayah di Pulau Bunguran, Kabupaten Natuna mengalami kekeringan akibat kondisi kemarau yang berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Merespon kondisi tersebut, Polres Natuna terus menyalurkan bantuan air bersih kepada warga, termasuk masyarakat yang berada di pelosok desa dan wilayah yang cukup jauh dari pusat kota Ranai. Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi mengatakan, masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih dapat menghubungi layanan kepolisian 110 maupun Babin Kamtibmas yang bertugas di masing-masing desa. Ia mengatakan penyaluran air bersih tidak dibatasi berdasarkan wilayah selama masyarakat benar-benar membutuhkan. Polres Natuna berkomitmen hadir membantu memenuhi kebutuhan dasar warga di tengah kondisi kekeringan.
19: Untuk bantuan air silakan masyarakat Natuna untuk menghubungi 110 ataupun para Babin Kamtibmas di tiap desa masing-masing. Akan kami bantu fasilitasi persediaan air kita masih ada.
20: Wilayahnya mungkin dibatasi nggak, Pak?
19: Tidak ada. Bukan, memang masyarakat membutuhkan kami hadir.
20: Sampai ke Larik Batubi juga dilayani.
19: Insya Allah siap.
20: Siap, Pak, ya?
19: Siap. Oh, okay.
18: Bantuan air bersih tersebut disalurkan menggunakan mobil tangki dengan kapasitas sekitar 8.000 liter. Air diberikan secara gratis dan diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat. Penyaluran telah dilakukan di sejumlah wilayah di antaranya Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Binjai, Bunguran Barat, hingga Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut. Desa Pengadah yang berjarak sekitar 35,5 km dari Kota Ranai menjadi salah satu wilayah yang merasakan manfaat bantuan air bersih dari Polres Natuna. Ia menjelaskan Desa Pengadah memiliki dua dusun dengan kondisi sumber air yang berbeda. Saat musim kemarau, dusun 2 menjadi wilayah yang paling terdampak karena tidak memiliki sumber air yang mencukupi. Periwati mengatakan masyarakat dusun 2 bahkan harus mengambil air dari sumber mata air di dusun 1 yang jaraknya hampir 5 km.
21: Air sama sekali. Jadi ya, Polres kemarin, alhamdulillah kita hubungi aja lewat Babin Kamtibmasnya dan lain-lainnya, langsung entar menembuk di rumah-rumah warga, perkantoran juga dibantu kemarin. Kalau musim kemarau itu biasanya kan dusun 2 itu mengambil sumber mata airnya di dusun 1 tuh, udah hampir 5 kilo tuh.
18: Selain masyarakat, bantuan air bersih dari Polres Natuna juga menyasar di sejumlah sekolah yang ada di wilayah Pulau Bunguran. Dari Ranai, Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, mendengar kabut asap yang muncul di wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan belum mengganggu jarak pandang masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Berikut dilaporkan Febriansyah dari RRI Tanjung Pinang.
2: Fenomena kabut asap tipis yang diduga merupakan asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan Karula di Kalimantan mulai terpantau melintas di wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dalam sepekan terakhir ini. Meski demikian, kondisi udara di wilayah tersebut hingga kini masih relatif aman. Kabut asap yang muncul juga belum mengganggu jarak pandang masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Camat Tambelan Aswawi ketika dihubungi membenarkan adanya fenomena kabut asap tersebut. Menurutnya, kabut asap hanya muncul dalam waktu tertentu dan cepat menghilang karena kondisi angin di wilayah pesisir cukup kencang.
5: Kalau mungkin tidak sesuai, tidak seperti apa yang disampaikan, di sini kebetulan angin juga lagi kencang, memang ada. Tetapi masih sebatas ya tidak mengganggu pandangan. Gitu, karena angin kencang sebentar hilang. Tidak, itu sudah pasti. Sebentar kalaupun ada hilang, karena di bawah angin-angin kan lagi musim angin kencang ini.
2: Meski belum berada pada kondisi yang mengkhawatirkan, Kecamatan Tambelan bersama Puskesmas tempat tetap melakukan langkah antisipasi guna mencegah dampak kesehatan terutama penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Camat Tambelan Aswawi mengimbau masyarakat menyiapkan masker dan menggunakan apabila sewaktu-waktu ketebalan kabut asap semakin meningkat. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada warga yang memiliki aktivitas di luar ruangan agar tetap memperhatikan kondisi udara dan menjaga kesehatan saluran pernapasan. Sementara itu, sehubungan dengan meningkatnya potensi karhutla serta munculnya kabut asap di beberapa wilayah, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan Ramlah juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap sumber api di sekitar rumah, perkebunan, kawasan hutan, dan lahan terbuka. Kemudian mengurangi aktivitas di luar rumah apabila kondisi kabut asap cukup pekat. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
1: Ya, asap dari kebakaran hutan dan lahan di Rimbo Panjang Kabupaten Kampar menyebabkan aktivitas warga mulai terganggu. Selengkapnya Santi Yunas dari RRI Pekanbaru.
22: Jarak titik api kebakaran hutan dan lahan yang dekat dari rumahnya membuat Mulyadi merasa was-was. Kebakaran cukup besar dan banyaknya kepulan asap. Warga kawasan Jalan Perwira Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ini mengaku terganggu dengan kepulan asap kebakaran hutan dan lahan yang sudah beberapa hari terjadi di sekitar rumahnya. Mulyadi bercerita karhutla di dekat rumahnya sudah lebih sepekan. Selama ini pula ia menghirup asap yang dihasilkan dari kebakaran gambut.
23: Lapor semua baru ya. Habis itu malah kita pulang, orang itu udah sampai sini. Rupanya dari sebelah sana orang-orang itu. Ya petugas ini kan, di sebelah sana. Gitu. Jadi sampai sana pindah kemari, kita ke sana laporan. Jadi api dari sana rupanya udah dikejar sama petugas.
24: Tadi sempat merasa khawatir rumah terbakar kena api besar?
23: Ya. Itu kemungkinan lah kan gitu cuman. Hampir 4 hari pas kita nggak bisa tidur. Nah ini kalau keadaan nanti lah kalau asap masih macam begini mungkin ya ke tempat tanah nanti.
24: Ada yang dirasakan sekarang ini? Sesak?
23: Ya kalau sekarang ini sedang 4 hari ini rasa batuk tapi kalau malam aja.
22: Di sisi lain, upaya pemadaman masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Komandan Regu 2 Manggala Agni Daop Sumatera 4 Pekanbaru Sahrimanto mengatakan, tim gabungan berupaya memadamkan api yang mengarah ke rumah warga.
25: Jadi dengan air seminim ini, ya kita upayakan semaksimalnya. Itu sama mobil tangki, koordinasi sama Babinsa tadi. Ada, sudah menipis lah. Besok mungkin kita upayakan untuk menggunakan mobil tangki. Ini nggak usah ngebakar, sekitar 4 hektaran lebih. Soalnya ini kan di sana masih hidup lagi tuh, Pak. Kita ini kendalanya itu apa keterbatasan air, terus luasan yang terbakar, dan bahan bakarannya potensial. Sangat kering gitu. Ini udah hari ke-8.
22: Adapun luas lahan yang terbakar selama 8 hari sudah mencapai sekitar 4 hektar. Proses pemadaman terkendala sumber air yang sangat minim. Kanal-kanal yang biasa menyimpan air di sekitar lahan kini telah kering akibat kemarau dan dampak El Nino. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Pemko Batam majukan perubahan perda pajak dan retribusi daerah sebagai langkah optimalkan potensi PAD. Laporan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
26: Pemerintah Kota Batam mengusulkan perubahan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai langkah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD. Wali Kota Batam Amsa Karamat menyampaikan usulan perubahan tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu. Menurutnya, Perubahan regulasi diperlukan karena masih terdapat sejumlah potensi pendapatan daerah yang belum tergarap secara optimal. Kebijakan tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi dan kemudahan berusaha di Batam.
4: Perubahan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 ini dilakukan dalam rangka optimalisasi seluruh potensi pendapatan asli daerah yang belum tergarap secara optimal. Oleh karena itu, perubahan peraturan daerah ini disusun sebagai instrumen hukum untuk menata dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada guna mewujudkan kemandirian keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke depan.
26: Amsakar menegaskan, penyempurnaan regulasi tersebut juga memperhatikan masukan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Pemerintah Kota Batam memastikan peningkatan PAD tetap dilakukan secara rasional dan akuntabel tanpa mengabaikan kemudahan berusaha maupun kondisi investasi di daerah. Selain mengoptimalkan penerimaan, perubahan perda juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah serta menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan berkeadilan. Dengan perubahan regulasi tersebut, Pemko Batam berharap potensi pendapatan daerah dapat dikelola lebih optimal sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Bermusyadi melaporkan.
1: Ya, again, kolaborasi Merah Putih di Natuna diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong seluruh unsur untuk mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Dari Ranai, Erik Muhammad menurunkan laporannya.
6: Rangkaian kolaborasi Merah Putih di Natuna diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong seluruh unsur untuk mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsekal Pertama TNI Anusmus IGD Rai, mengatakan keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam rangkaian kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi menuju Natuna yang lebih maju dan makmur.
7: Harapan untuk masyarakat Natuna, mari kita sama-sama memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk lebih mensejahterakan Natuna, lebih semangat lagi, semangat kemerdekaan untuk bisa memajukan Natuna secara bersama-sama, secara sinergi antara semua unsur Forkopimda yang ada di Natuna, bisa semua mengerahkan segala kemampuannya untuk bersama-sama menuju Natuna yang lebih makmur lagi.
6: Sementara itu, Kepala Basarnas Natuna Abdul Rahman mengatakan kesiapan fisik dan pelatihan rutin telah menjadi bagian dari keseharian personel dalam menghadapi berbagai kondisi di lapangan.
8: Ya, jadi ini sudah menjadi agenda rutin kita ya, latihan dan memang pembinaan program pembinaan fisik personel kita ini memang aktivitasnya selalu berulang-ulang melaksanakan kegiatan di Gunung Ranai dan juga menjadi guide beberapa kawan-kawan ataupun rekan-rekan dari instansi lain yang memang mau naik ke Gunung Ranai ini kita dampingi.
6: Ia menjelaskan medan seperti gunung, perbukitan hingga laut merupakan tantangan yang sudah biasa dihadapi tim Basarnas dalam menjalankan tugas. Kesiapan tersebut membuat personel mampu mengikuti berbagai kegiatan kolaborasi yang membutuhkan ketahanan fisik dan kemampuan menghadapi medan. Melalui kolaborasi Merah Putih, sinergi antara aparat dan masyarakat diharapkan terus terjaga. Kebersamaan tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan dan mewujudkan Natuna yang semakin maju dan makmur. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Forum Taman Bacaan Masyarakat meminta masyarakat untuk lebih peduli terhadap kemudahan akses berbagai konten termasuk judi online. Selengkapnya dilaporkan Garda Ramadan dari RRI Tanjung Pinang.
9: Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat TPM Kepulauan Riau, Herken menilai perkembangan teknologi digital membuat masyarakat semakin mudah menemukan berbagai konten, termasuk promosi judi online. Kemudahan akses tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memilah dan memahami informasi yang diterima di ruang digital. Judi online menjadi salah satu ancaman yang perlu diwaspadai karena dapat diakses dengan mudah melalui berbagai aplikasi dan platform digital. Kondisi tersebut membuat pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga. Ia menilai peningkatan literasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah penyebaran dan dampak judi online.
0: Tentu diperlukan pengawasan, baik itu di lingkungan keluarga yang paling terdekat. Tentunya bagaimana satu sama lain keluarga saling berkomunikasi sehingga apa yang hari ini diakses oleh anak kita, oleh keluarga kita, jangan sampai nanti itu membahayakan kepada dirinya sendiri dan keluarganya.
9: Edukasi mengenai literasi digital perlu dilakukan secara masif melalui berbagai ruang interaksi masyarakat. Menurutnya, pertemuan RT, pengajian maupun forum masyarakat dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pemahaman mengenai manfaat sekaligus risiko penggunaan teknologi digital. Reporter Kejar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Batam mulai membidik pasar global dalam industri perawatan mesin pesawat berupa maintenance, repair and overhaul MRO mesin pesawat dan auxiliary power unit APU. Berikut laporan Sarah Melina dari RRI Batam.
10: Batam mulai membidik pasar global dalam industri perawatan mesin pesawat setelah Batam Aero Engine, fasilitas pemeliharaan mesin pesawat milik anggota Lion Air Group, resmi beroperasi di Hangar F Batam Aerotechnic. Presiden Direktur Lion Group, Kapten Daniel Putut Kunchoro Adi mengatakan, BAE secara khusus menangani maintenance, repair and overhaul, MRO mesin pesawat, serta auxiliary power unit atau APU. Kehadiran fasilitas ini sebelumnya banyak dilakukan di luar negeri, bisa dikerjakan di Indonesia, khususnya Batam. Menurut Daniel, langkah ini tidak hanya berpotensi menekan keluarnya devisa, tetapi juga membuka peluang masuknya devisa dari maskapai asing.
11: Sehingga devisa yang harusnya keluar, ini bisa kita simpan di sini. Bahkan bukan hanya devisa yang keluar, tetapi juga devisa akan datang. Karena banyak maskapai asing yang memerlukan perawatan mesinnya bisa dikirimkan ke Batam Aero Engine.
10: Batam Aerotechnic telah menangani perawatan pesawat dari sejumlah negara, termasuk Vietnam, Filipina, Thailand, dan India. Kapten Daniel melanjutkan, BAE menargetkan dapat mengambil sekitar 5% dari pasar MRO mesin pesawat global pada tahap awal. Turnaround time yang sebelumnya dapat mencapai sekitar 6 bulan berpotensi dipangkas menjadi 3 bulan karena proses perawatan dilakukan lebih dekat dengan pasar dan didukung rantai pasok lokal. Pengembangan ekosistem MRO tersebut secara akumulatif mencapai sekitar 1,7 triliun dengan menyerap 160 orang. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Kita menuju berita olahraga, pendengar, atlet tekbol Riau Sumaya berpeluang memperkuat Indonesia pada Asian Games Jepang setelah masuk dalam proses seleksi pelapis tim nasional dari Pekanbaru. Khairani Januari menurunkan laporannya.
12: Atlet tekbol Riau Sumaya berpeluang memperkuat Indonesia pada ajang Asian Games yang akan berlangsung di Jepang pada Oktober mendatang. Saat ini proses seleksi masih berlangsung untuk menentukan atlet yang akan masuk dalam skuad nasional. Ketua Pengprov Potsi Riau, Muhammad Aminullah mengatakan, terdapat 4 atlet dari sejumlah daerah yang dipersiapkan dalam proses seleksi tersebut. Para atlet disiapkan sebagai pelapis untuk nomor yang akan dipertandingkan pada Asian Games di Jepang. Menurutnya, nama-nama atlet yang mengikuti seleksi tersebut telah dikirimkan oleh National Olympic Committee atau NOC Indonesia ke Jepang pada akhir Juli lalu. Seleksi tersebut dilakukan untuk menentukan atlet pelapis yang dipersiapkan menghadapi Asian Games.
13: Dan nama-nama yang telah dikirimkan ke NOC itu untuk persiapan Asian Games Jepang itu nama-nama yang telah meraih medali di SEA Games kemarin, yaitu medali perak. Jadi ada 4 itu, 3 putra dan 1 putri. Ternyata kemarin itu pada hasil seleknas ini kemarin masih diseleksi lagi ini untuk persiapan-persiapan, artinya untuk pelapis ya, pelapis 2 gitu, pelapis ini untuk kegiatan Asian Games Jepang itu. Jadi salah satunya Sumaya.
12: Sementara itu, atlet tekbol Riau Sumaya mengatakan proses seleksi hingga kini masih berlangsung. Ia memperkirakan hasil seleksi baru akan diumumkan menjelang pelaksanaan Asian Games di Jepang.
14: Iya.
3: Iya, alhamdulillah. Abis ke Jurnas kemarin, Maya langsung dipanggil sih untuk pelatnas, emang untuk seleksi Asian Games di Jepang. Sekarang masih berjalan, ya semoga bisa menjadi yang terbaik ya, dan juga bisa berikan yang terbaik juga untuk Riau.
12: Sumaya berharap dapat lolos seleksi dan diberikan kesempatan tampil di ajang internasional tersebut. Jika dipercaya memperkuat Indonesia, ia bertekad memberikan kemampuan terbaik sekaligus membawa nama Riau di kancah olahraga Asia. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
1: Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan seri berita Korwil hari ini, pendengar. Simpanan pelajar Sumbar capai 262,48 miliar rupiah pada 2026. Dampak kekeringan, Polres Natuna salurkan air bersih hingga ke pelosok desa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adrianto Jasman mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
14: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, pukul 16.42 menit waktu Indonesia Barat, kami akan update untuk Anda informasi perakiraan cuaca bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Mas Hayu. Di ujung telepon, selamat sore Mas Hayu.
2: Selamat sore Kak Erika.
1: Apa kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah kabarnya baik Kak.
1: Ini dari suaranya kok lemah sekali, baru juga pukul berapa ini?
2: Iya ini Kak.
1: Iya, perjalanan dinas kita cukup panjang hari ini. Oke, Mas Ayu, kita pengen update untuk perkiraan cuaca di untuk esok hari ya. Silakan.
2: Oke, baik.

0: Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian untuk suhu udara, esok hari diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 57 hingga 93%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Anambas, dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter atau rendah. Kemudian untuk yang di perairan Lingga dan perairan Tambelan berkisar antara 0,5 hingga 1,4 meter atau rendah hingga sedang. Untuk imbuan kepada masyarakat, kami mengimbau untuk senantiasa waspada terhadap potensi kebakaran lahan dan hutan akibat kondisi cuaca yang relatif kering dan tiupan angin yang relatif kencang. Sekian perakiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
1: Baik, sayang sekali besok potensi hujan tidak ada ya, seperti pagi tadi sempat hujan di daerah kita di ya Mas Ayu ya.
0: Iya, sama di Bintan Utara.
1: Oke, baik. Berarti masih cukup panjang nih kita menanti hujan turun. Kalau beberapa daerah lain mungkin hujan lebat kita masih belum ya.
0: Iya, betul, Kak.
1: Oke, baik deh Mas Ayu. Terima kasih untuk informasi perkiraan cuacanya di sore hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Yakin deh itu.
1: Apa sih? Itu orang itu.
2: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
1: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
2: Ih, kok direkam sih, gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
3: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?
4: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, palingnya Rara Tepek dengan judul lagunya Kamu Gak Sendirian. Ya, lagunya juga mengantar kita pada pukul 17 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Sebuah informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana Perumda Air Minum Tirta Kepulauan Riau Cabang Tanjung Uban mulai nih mengurangi waktu distribusi air kepada pelanggan sejak Rabu kemarin ya, 19 Agustus tahun 2026. Nah, kebijakan ini dilakukan karena debit air baku di Waduk Sungai Jago, Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara terus mengalami penyusutan akibat musim kemarau. Jika sebelumnya distribusi air berlangsung 24 jam, kini layanan dipangkas menjadi 12 jam per hari, mulai pukul 6 hingga pukul 6.18 ya, waktu Indonesia Barat. Artinya dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore dan berlaku untuk seluruh wilayah pelayanan cabang Tanjung Uban. Nah, Kepala Cabang Perumda Air Minum Tirta Kepulauan Riau Tanjung Uban, Sugito, mengatakan bahwa kebijakan ini berlaku hingga ada pemberitahuan lebih lanjut. Dan pengurangan distribusi dilakukan untuk menjaga ketersediaan air baku agar dapat digunakan secara merata dan bertahan lebih lama. Dan untuk itu pelanggan juga dihimbau nih untuk menghemat dan menggunakan air secara bijak selama kondisi sumber air baku masih terbatas. Dan Perumda Air Minum Tirta Kepri akan terus nih mengevaluasi kondisi waduk dan menyampaikan informasi apabila terjadi perubahan jadwal distribusi.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir.
5: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

Ya, pendengar Polres Kepulauan Anambas ya, menyalurkan 4 ton air bersih kepada sedikitnya 200 warga yang terdampak kekeringan di Kecamatan Siantar. Nah, bantuan ini disalurkan pada Rabu sore kemarin 19 Agustus di wilayah Tanjung Momong dan juga Antang. Kekeringan yang melanda Kabupaten Kepulauan Anambas selama hampir 2 bulan ini membuat sebagian warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, Kapolres Kepulauan Anambas AKBP I Gusti Ngurah Agung Budi Anoloka mengatakan bahwasanya penyaluran air menggunakan mobil tangki dan mobil lebak melalui kegiatan patroli Kamtibmas Napoleon Presisi. Dan Polres Anambas juga telah akan menyalurkan air bersih ke sejumlah titik lainnya yang membutuhkan dan berdasarkan data yang saat ini sedang dikumpulkan. Sementara Polsek Siantar menyiagakan toren berkapasitas 1 ton yang dapat dibawa menggunakan mobil pickup untuk membantu warga yang membutuhkan. Nah, Kapolsek Siantar Ibtu Dodi Setiawan mengatakan bahwasanya bantuan ini diberikan setelah personel menemukan langsung warga yang mengalami kesulitan air saat melakukan patroli. Masyarakat juga dihimbau untuk menghemat penggunaan air dan bersama-sama menjaga keamanan lingkungan selama kondisi kekeringan berlangsung.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
4: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
3: Kenapa bisa sampai kecanduan?
4: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
3: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
4: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
3: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
4: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
3: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Pendengar, kami sampaikan informasi untuk Anda masuknya Fardu Salat Maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Kamis 20 Agustus tahun 2026 pukul 18.13 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 17.33 menit akan kami hadirkan dulu ke ruang dengar Anda lagu-lagu islami jelang masuknya Fardu Maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

0: Pendengar muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kita dengarkan santapan rohani yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zaini dengan judul 4 cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh saudara Salmadi yang akan membacakan Quran surah At-Taubah ayat 107 hingga 108 dan diikuti dengan tanda beduk dan azan maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah-daerah yang sewaktu di hari ini Kamis 20 Agustus tahun 2026 pukul 18.13 menit waktu Indonesia Barat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya kepada kita. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-Nya yang pandai bersyukur atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat berangkaikan salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam suasana kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-81 tahun. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur atas segala karunia dan limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Termasuk salah satunya adalah nikmat kemerdekaan. Kemerdekaan ini merupakan nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu secara tekstual dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 diakui oleh founding father kita, yang termaktub bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Secara sadar, founding father kita, para pahlawan kita, para pendahulu kita, setelah berjuang, berikhtiar dengan tetes darah, peluh keringat, dan sebagainya, tidak hanya mempertaruhkan pikiran, tenaga, bahkan dengan nyawanya, demikian juga hartanya, lalu kemudian mengakui bahwa kemerdekaan ini adalah nikmat dari Allah. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita merasakan kenikmatan kemerdekaan, tidak dijajah oleh bangsa lain, tidak ditindas dan dizalimi oleh bangsa lain, tapi kita kemudian berdaulat, mandiri, menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Oleh karenanya, kita harus bersyukur kepada Allah. Terkait dengan syukur, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan suatu maklumat yang dikokohkan, sesungguhnya aku bersumpah jika kamu bersyukur atas nikmat-nikmat-Ku kepadamu, niscaya aku akan menambahkan nikmat-Mu kepadamu, dan jika kalian kufur, sesungguhnya azab-Ku sangat pedih. Terkait dengan ayat ini, sebagian ulama tafsir ada yang berpandangan ayat ini sangat berkorelasi dengan nikmat yang telah Allah berikan, yaitu nikmat kemerdekaan. Ayat ini konteksnya juga terkait dengan peristiwa Bani Israel yang dijajah oleh Fir'aun pada saat itu. Kemudian dengan dakwahnya Nabi Musa alaihissalam, dan kemudian dengan ikhtiar dan usahanya Nabi Musa alaihissalam untuk membebaskan bangsa Israel dari kezaliman, kekejaman, kebengisan Fir'aun pada saat itu, Raja Fir'aun pada saat itu dan bala tentaranya, maka Allah mengingat, lalu kemudian selamat dan Allah mengingatkan, itu adalah nikmat yang Allah berikan. Maka bersyukurlah kepada Allah. Jika bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Namun jika kufur, ingkar, maka sesungguhnya azab Allah subhanahu wa ta'ala sangat pedih. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan ini? Yang merupakan anugerah, rahmat dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita dapat merujuk di dalam Al-Quran. Surah Al-Hajj ayat 41, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, الَّذِينَ إِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka akan senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali semua urusan. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di sini Allah menegaskan, immakannahum, jika kami meneguhkan kedudukan mereka. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat tamkin, memberikan kedudukan, sebagian ulama tafsir menegaskan yang dimaksud dengan immakannahum, Allah memberikan kedudukan, adalah Allah memberikan kedaulatan dari kezaliman, Allah memberikan kebebasan dari penindasan, Allah memberikan kemerdekaan dari penjajahan. Salah satunya ada Allah memberikan kemudahan dari kesulitan. Maka ketika Allah sudah memberikan segala macam nikmat, kemudahan, kelapangan, kemerdekaan, kebebasan, kedaulatan, termasuk fasilitas yang Allah berikan, maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena pada hakikatnya, kedaulatan, kebebasan, kemudahan dalam setiap urusan, kelapangan dalam setiap kesempatan, kemudian kemerdekaan dari penjajahan, itu adalah anugerah dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Lalu kemudian bagaimana kita mensyukurinya? Kalau kita sudah mendapatkan kemerdekaan dan sebagainya, makna di sini kalau dalam konteks kebangsaan tentu adalah sebuah kemerdekaan. Tapi dalam konteks kita secara pribadi yang Allah berikan kemudahan, yang Allah berikan nikmat, bisa jadi Allah berikan nikmat tamkin itu, Allah mudahkan usaha kita, Allah mudahkan rizki kita, Allah mudahkan pekerjaan kita, Allah mudahkan usaha kita, ikhtiar kita, bahkan Allah mudahkan kita mendapatkan jabatan dan kedudukan. Itu juga Allah memberikan nikmat tamkin, Allah memberikan nikmat kedudukan kepada kita. Maka ketika Allah memberikan amanah, nikmat kedudukan itu, kesempatan, peluang kemerdekaan dan kebebasan, maka kita harus bersyukur agar Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Dan di sini Allah menyebutkan ada 4 cara kita senantiasa mensyukuri nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, aqamus salata. Kita senantiasa menegakkan salat. Menegakkan salat berarti hubungannya kita langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga mengingatkan kita bahwa segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita akui semuanya adalah dari Allah. Kita mengakui setiap kemudahan, kedudukan, kelapangan, kebebasan, kemerdekaan yang diberikan, ini adalah anugerah dari Allah. Ini yang harus kita teguhkan. Nah, salat itu semakin meneguhkan jiwa kita bahwa karunia yang kita dapatkan itu adalah amanah dan titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang senantiasa menegak salat, menegakkan salat, maka mereka akan semakin diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Meminta pertolonganlah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Salat itu sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, apapun harapan kita, keinginan kita, hajat kita, kesulitan kita, masalah kita, sabar dan sholat. Termasuk sholat ini juga menjadi kunci bagi kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Di dalam ayat yang lain Allah menegaskan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka Allah akan senantiasa memberikan hidayah dan taufik. Allah akan senantiasa memberikan bimbingan kepada kita ketika kita senantiasa menegakkan sholat. Dan menegakkan sholat pada hakikatnya cara kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan makna sholat di sini, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kita memperkuat hubungan spiritual kita, ketaatan kita kepada Allah sebagai fondasi utama kehidupan bernegara. Justru dengan sholat ini akan mengundang keberkahan-keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang menegakkan sholat ini sebagai tanda dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencurahkan keberkahan padanya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-A'raf ayat 96, Allah menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah menegaskan, sekiranya suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa kepadaku, pasti aku akan berikan keberkahan padanya, aku akan bukakan pintu keberkahan baginya dari langit dan bumi. Akan tetapi karena mereka mengingkari ayat-ayat kami, maka kami azab mereka disebabkan karena keingkaran mereka. Nah, ayat ini menegaskan, kalau kita beriman dan bertakwa, Allah bukakan keberkahan. Dalam konteks pribadi, kalau kita senantiasa menegakkan sholat sebagai bukti keimanan dan ketakwaan kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah angkat kesulitan kita. Dalam konteks kebangsaan, ketika setiap warga, masyarakatnya, seluruh penduduk negerinya, rakyat, pemimpinnya, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan sholat, maka Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan. Dan keberkahan kata para ulama maknanya ziyadatul khair bila khair, bertambahnya kebaikan dengan kebaikan yang lain. Sesuatu itu sudah Allah berikan kebaikan, tapi Allah berikan tambahan-tambahan kebaikan, itulah keberkahan. Maka akan terwujudlah kehidupan berbangsa dan bernegara yang makmur, yang adil, sentosa, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak akan terjadi permasalahan dan krisis di negeri tersebut karena mereka senantiasa menegakkan sholat dan mendapatkan pertolongan Allah. Sholat menjadi kunci mendapatkan pertolongan dan keberkahan dari Allah. Yang kedua, orang-orang yang senantiasa waatuz zakah, menunaikan zakat, ini adalah hubungannya dengan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Dan makna menunaikan zakat di sini adalah mengeluarkan sebagian harta yang Allah berikan kepada kita, karena kita sadar harta tersebut adalah amanah dan titipan, nikmat dan karunia dari Allah, maka cara mensyukurinya kita mengeluarkan zakat. Nilainya adalah 2,5% yang kita keluarkan. Tapi selain kita memang mengeluarkan zakat, ini maknanya adalah kita membangun kepedulian sosial, pemerataan ekonomi, dan saling membantu sesama warga yang membutuhkan. Dalam konteks pribadi, kita saling membantu, saling peduli. Dalam konteks kebangsaan, maka di sini pemerintah, pemimpin, dituntut bagaimana memikirkan kesejahteraan rakyatnya, memikirkan kebaikan masyarakatnya. Maka dia harus peduli dengan program-program yang mensejahterakan, program-program yang mengentaskan kemiskinan, program-program yang kemudian memberikan kemudahan akses dengan berbagai macam kemudahannya. Akses pendidikan, akses ekonomi, akses fasilitas umum, jalan, listrik, sembako, kemudahan, pangan yang murah dan sebagainya. Inilah yang harus diwujudkan bagi siapapun yang Allah berikan kedudukan jabatan. Allah berikan dia kemuliaan, Allah berikan dia kesempatan untuk berbuat baik. Justru ketika orang memiliki jabatan kedudukan, dia punya peluang besar untuk berbuat kebaikan. dia memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan pahala. Dengan kebijakan yang dia keluarkan, dengan tanda tangan yang dia bubuhkan, maka dia bisa memberikan dampak positif dari program-program yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai contoh, ketika pemerintah memikirkan bagaimana menghadirkan sembako yang terjangkau, betapa banyak ratusan ribu masyarakat, jutaan masyarakat yang mendapatkan dampak positifnya. Kemudian ketika dia memberikan hibah dengan berbagai macam bantuan, pada hakikatnya ketika dia niatkan karena Allah pun mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah senantiasa menegakkan amar ma'ruf, mengajak masyarakat luas kepada nilai-nilai kebaikan, kejujuran dan kemajuan, dan kemudian mengajak orang untuk berbuat baik. Nah, bagi pemerintah mengajak berbuat kebaikan itu sangat mudah karena ada perangkat-perangkatnya. Nah, namun kita secara pribadi juga harus mengajak kepada kebaikan. Nah, dalam konteks mensyukuri kemerdekaan, kita tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun kebersamaan, tapi pastikan kemudian kegiatan itu benar-benar terbangun kebersamaannya. Kegiatan-kegiatan itu terbangun kekompakannya. Dan kemudian kegiatan-kegiatan itu juga tidak melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan buat kegiatan perlombaan apapun selama positif, tapi jangan lupakan kita untuk salat. Begitu jam salat, hentikan dulu kegiatan, kemudian kita melaksanakan salat. Dan kemudian dalam konteks kebangsaan, pastikan siapapun yang memiliki jabatan kedudukan, kita dorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai tergelincir melakukan hal-hal yang kemudian tidak produktif, korupsi dan sebagainya. Nah, maka yang keempat cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini adalah mencegah dari kemungkaran, nahyi mungkar. Mencegah segala bentuk keburukan, kezaliman, korupsi dan perusakan yang dapat merugikan bangsa. Praktik KKN, korupsi dan sebagainya, ini sesungguhnya ini adalah cara merusak bangsa yang sangat berbahaya. Maka kita mengingatkan kepada semuanya, siapapun yang mendapatkan amanah jabatan, jadikan itu kesempatan untuk berbuat baik, tidak melakukan kerusakan. Dan ini juga secara kehidupan bermasyarakat, kalau kita bikin kegiatan-kegiatan, jangan sampai melakukan kegiatan-kegiatan yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian terakhir kata Allah, kesudahan yang terbaik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya Allah akan membalas setiap kebaikan yang kita lakukan, baik di dunia maupun di akhirat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah.

0: Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Dia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Dia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu. Namun, tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya, keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat, ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun ter.

di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: dipecat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu

0: foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Jadi total belanjaannya 50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
3: Tunai.
4: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
3: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
4: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
3: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
4: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
3: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
4: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah.
5: Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
4: Kan repot.
3: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
4: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh.
1: Hadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
2: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
3: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
1: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5.7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5.7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengenai atasi masalah terjadi dahulu. Karena kalau saya itu kan seorang presiden, tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak ada keperluan itu segera keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca saat ini dari pagi itu kabut asap terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Utamanya apa namanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini,
2: kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian barat kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
1: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya, ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
3: Oke.
1: Mungkin di luar Kemenak kan. Luar Kemenak.
2: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
4: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
3: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
2: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
5: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. gitu. Nah, ini di akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T begitu.
6: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga penggodusan hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Matang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
7: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WDP.
6: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewa Anggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnen Suhanda.
8: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun, denda 200 juta rupiah.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
9: Sementara itu kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
10: Tapi kalau mengenai putusan terus terang saya nggak puas ya. Karena kami berpendapat masalah khususnya masalah penyertaan indeplikannya itu kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
9: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Manasari menyampaikan informasi lengkapnya.
11: Nah, dengan RRI ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
12: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
11: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
12: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
11: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya, lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
12: Pada pertemuan CSD perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
13: Terima kasih Mbak Karo.
12: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor Berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi apa ya fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 98,3 MHz Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Selamat malam pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Di pukul 19.36 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan kru dengar Anda mimbar agama Islam yang masih kami hadirkan rekaman ulang ya, dari penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu dan nikmat kesempatan sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul walaupun mungkin dari tempat yang berbeda-beda dalam suasana yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat serta kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan, dan yang paling penting diberikan hati yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita lebih mudah melihat apa yang kurang daripada apa yang sudah kita miliki. Kita lebih fokus pada kekurangan, ujian, dan keinginan yang belum tercapai. Sehingga terkadang kita lupa bahwa begitu banyak nikmat Allah yang telah kita rasakan setiap detiknya. Padahal dalam Islam, salah satu kunci kebahagiaan ialah bersyukur. Sebuah amalan yang mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar, baik dalam ketenangan hati maupun dalam keberkahan hidup kita. Oleh karena itu, pada kesempatan pada malam hari ini, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu makna dan cara menumbuhkan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekarang ini kita udah bersama narasumber kita, yaitu Ustadz Zulfayadi. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam Ustazah Fadilah.
0: Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan agar kita semua juga bisa mendapatkan manfaatnya secara langsung. Baik, silakan Ustadz.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Fadilah yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara pada kesempatan ini. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilahu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala Allahu ta'ala ukhar, fazkuruni yazkurkum washkuruli wa la takfurun. Qala Allahu ta'ala ukhar, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, innahu huwal ghafurur rahim. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan kru Pro 1 Tanjung Pinang. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Fadilah sebagai host pada kesempatan ini. Kemudian seluruh para pendengar Radio Pro 1 Tanjung Pinang yang saya muliakan. Pada kesempatan ini marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik, kekuatan, inayah, kesehatan kepada kita bersama, sehingga kita diberi kehidupan oleh Allah, perjalanan kehidupan yang baik, kemudian kesempatan hidup untuk menata kehidupan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriring salam, marilah bersama-sama kita kirimkan ke arwah junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami ingin mengajak kita bersama memperhatikan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 122, surat An-Nahl ayat 18, dan surat Ibrahim ayat 7 yang telah kami bacakan terdahulu. Adapun pembicaraan kita pada kesempatan ini berkaitan dengan masalah bersyukur. Bersyukur adalah sesuatu hal yang patut menjadi perhatian kepada diri kita. Kenapa? Karena bersyukur ini penting untuk kita praktekkan dalam kehidupan keseharian kita. Membahas ini lebih jauh, marilah kita terlebih dahulu memahami apa itu bersyukur. Berbicara masalah bersyukur, kalau dalam pandangan kita bersyukur itu adalah kemampuan kita untuk membangkitkan rasa, mengapresiasikan kemampuan kita menerima apa-apa yang terjadi pada kita yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan redha dan ikhlas. Ini syukur. Sehingga mempengaruhi hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi tenang, mempengaruhi hati itu menjadi menimbulkan rasa yang nyaman. Inilah syukur itu. Syukur adalah sesuatu yang harus hendaknya jadi perhatian kita bersama. Kenapa kita harus bersyukur? Cobalah kita perhatikan dalam kehidupan keseharian kita, dari kita kecil sampai sekarang, berapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Amat sangat banyak sekali. Karena begitu banyaknya nikmat Allah, didukung pula oleh Allah di dalam surat Al-Kausar kepada kita. Apa kata Allah? Inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya aku memberikan nikmat kepadamu amat banyak. Nah, kita baca realita, memang nyata.

kecil sampai sekarang yang telah kita makan. Banyak lagi daging sapi dan sayur mayur dan lain-lainnya. Udara yang selalu kita hirup itu juga nikmat Allah yang patut tidak kita syukuri. Nah, melihat keberadaan, kenyataan seperti ini, maka kita sebagai hamba yang tahu diri, hamba yang mengerti posisi diri kita yang telah begitu banyak kita menikmati nikmat Allah, bersyukur ini harus ada dalam diri kita. Begitu juga kenyataan real kita lihat, kalau seandainya saudara atau kawan kita memberi kepada kita, kita pasti akan mengucapkan terima kasih atas pemberiannya. Alhamdulillah saya mendapatkan rezeki dari kawan. Ini merupakan real. Kepada sesama manusia kita bersyukur, apatah lagi kepada Allah yang begitu banyak memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 mengatakan, fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Kata Allah, fazkuruni, ingatlah kepadaku. Azkurkum, maka aku akan ingat kepadamu. Karena nikmat Allah begitu banyak, disuruh Allah kita itu ingat, diingatkan oleh Allah dengan nikmat yang kita banyak makan itu, kita nikmati itu. Waskuruli wala takfurun, dan bersyukurlah, ini perintah Allah. Wala takfurun, jangan ingkar. Ini perintah Allah kepada kita, diperintah kita bersyukur. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum mukmin, para pendengar Radio Pro 1 Tanjung Pinang yang saya muliakan, marilah kita memupuk, kembangkan dalam kepribadian kita rasa syukur ini. Karena rasa syukur ini keuntungan untuk kita. Satu, kita dekat dengan Allah. Kemudian Allah juga mengatakan kepada kita dalam surat Ibrahim, wa iz ta'azzanu rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7 ini, Allah mengatakan kepada kita, wa iz ta'azzana, ketika Allah memaklumkan kepada manusia, la in syakartum, apabila kamu bersyukur, wa la in syakartum la azidannakum, maka akan aku tambah, kata Allah. Wa la in kafartum, kalau seandainya kamu ingkar, inna azabi lasyadid, diingatkan oleh Allah azab Allah sangat pedih. Nah, berarti bagi orang yang bersyukur, diingatkan oleh Allah rezeki bertambah-tambah. Kalau seandainya tidak bersyukur, ingat Allah akan murka, azab Allah akan datang pada kita yang sangat pedih. Tentu kita tidak ingin. Inilah yang mendorong kita, yang mengharuskan kita harus bersyukur. Sebab kita ingin mendapatkan kehidupan yang selamat dunia dan akhirat, yang selalu kita doakan dalam keseharian hidup kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini kita lantunkan. Untuk sampai kehidupan seperti ini, kita harus menjadi hamba Allah yang bersyukur. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Pro 1 Tanjung Pinang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan juga kepada kita dalam surah An-Nahl ayat 18. La in syakartum la azidannakum, kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya engkau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu takkan mampu. Nah, karena begitu banyaknya nikmat Allah, kemudian Allah memberikan semacam pengingatan kepada kita. Seandainya kita mau hitung nikmat Allah, sungguh kita tidak akan mampu menghitungnya. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, maka kalau kita perhatikan pendapat beberapa para soleh-soleh terdahulu mengatakan bahwasanya kalau seandainya dijadikan ranting kayu sebagai pena, kemudian air laut dijadikan sebagai tintanya, kemudian dihitung nikmat Allah yang telah kita manfaatkan, sungguh habis semua pohon kayu menjadi ranting itu, kemudian habis juga air laut sebagai tinta, nikmat Allah belum selesai kita tulis begitu banyaknya. Allahu Akbar, Subhanallah. Amat sangat banyak nikmat Allah. Oleh karena itu, pemirsa atau pendengar Radio Pro 1 Tanjung Pinang, marilah kita membiasakan dalam kehidupan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah. Berusaha untuk memanage diri kita
untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur.

0: syukur yang mampu secara lisan, secara tingkah laku, sikap untuk menerima apa yang ditetapkan Allah sesuai dengan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suka dan rela, sehingga hati kita menjadi tenang. Insyaallah di sisi Allah kita menjadi hamba yang mendapatkan keberuntungan. Semoga ini merupakan menjadi keinginan kita, harapan kita, dan juga menjadi hal yang berusaha kita wujudkan dalam kehidupan keseharian kita, terutama diri kami sendiri sebagai pembicara pada kesempatan ini, dan kemudian kaum muslimin, kaum mukminin yang mendengar Pro 1 Tanjung Pinang pada kesempatan ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ustaz, terdapat beberapa pertanyaan. Ini yang pertama sebagai pertanyaan pembuka, mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua, sebenarnya apa sih arti bersyukur dalam Islam? Apakah bersyukur itu hanya sebatas kita mengucapkan alhamdulillah, atau ada makna yang lebih dalam daripada itu?
0: Alhamdulillah, terima kasih Ibu Ustazah Fadilah. Bersyukur, ya termasuk bersyukur itu dalam bentuk kata-kata yang diucapkan oleh lidah kita, yaitu ucapan alhamdulillah. Itu diantaranya sebagai bukti rasa syukur kita itu. Di samping itu juga, syukur itu harus kita buktikan dalam sikap kita, keseharian kita, supaya sikap kita itu betul-betul menunjukkan bahwa kita itu memang redo, rela, sikap kita menerima, sikap kita itu menyikapi dengan rasa suka apa yang terjadi pada kita itu sebagai bentuk rasa qanaah dalam diri kita. Ini penting. Tapi bukan setakat hanya sebatas kata. Kalau katanya dia itu bersyukur, tapi kenyataannya ketika datang keputusan Allah kemudian tidak redo, sikapnya bertolak belakang, tentu ini tidak bentuk realisasi dari rasa syukur itu sendiri. Hanya dalam bentuk kata-kata aja, berarti itu sama posisinya bohong. Karena syukur itu memang dalam bentuk kata-kata, perbuatan, dan hati juga diikuti selalu reda, rela, ikhlas menerima keputusan atau kehendak Allah yang terjadi pada kita. Apakah keputusan itu baik atau keputusan itu tidak kita sukai? Itu yang bentuk syukur yang harus kita hendaknya jaga dalam kepribadian kita. Demikian Ibu Fadilah, terima kasih.
1: Kemudian nih pertanyaan yang kedua nih Ustaz. Dalam realita kehidupan, tidak semua orang mudah untuk bersyukur, terutama ketika sedang menghadapi ujian ataupun kesulitan. Lalu bagaimana cara menumbuhkan dan melatih rasa syukur itu agar benar-benar tertanam dalam diri kita, Ustaz?
0: Alhamdulillah, Ibu Fadilah, pertanyaan cukup menggigit sekali dan sangat mendalam. Ya, bersyukur ini adalah sesuatu yang harus kita biasakan, yang bentuk perkataan tadi, kita latih diri kita. Kita tanam pada diri kita bahwa apa yang tidak kita sukai itu adalah sesuatu yang harus terjadi pada diri kita. Tidak semua apa yang kita ingini itu pasti terjadi pada kita, tetapi akan terjadi juga sesuatu yang tidak kita ingini pada kita. Nah, kalau yang terjadi pada kita itu sesuatu yang kita sukai, insya Allah kita bisa bersyukur. Yang masalah ini ketika kita terjadi hal-hal yang tidak kita sukai. Nah, ingatlah, itu adalah takdir Allah. Terima dengan hati sanubari kita, dengan ridho, dengan ikhlas. Insya Allah itu kita latih terus. Selihat dengan berjalan-jalan, kita lihatlah saudara-saudara kita yang telah ditimpa musibah, kemudian bagaimana dia bangkit. Pergilah kita ke tempat-tempat sesuatu yang menimbulkan rasa, misalnya ke rumah sakit. Ada saudara kita yang sakit, dia berusaha untuk sembuh dari sakit. Kemudian kita akan timbulkan rasa syukur di situ dalam diri kita. Kenapa? Kita tidak sakit sekarang memang, tapi pada suatu waktu kita mungkin akan sakit juga. Itu takdir Allah, tidak bisa kita tolak. Sebagaimana saudara kita yang sakit, dia tak ingin sakit, tetapi takdir Allah menghendaki dia sakit. Nah, kita dengan menengok orang sakit bisa menimbulkan rasa syukur itu tertanam dari hati sanubari kita. Kita ingat kepada Allah. Sehingga kita dekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau berikan kepada hamba kesehatan. Ya Allah, mohon ya Allah, berilah aku beban sesuai dengan kesanggupanku ya Allah. Itulah salah satunya doa kita ucapkan kepada Allah supaya kita selalu dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah, insya Allah Allah akan bantu. Demikian Bu Fadilah, semoga itu dapat mencerahkan. Terima kasih.
1: Dan yang terakhir Ustaz, agar lebih praktis untuk diamalkan oleh sahabat sekalian, apa saja amalan harian yang bisa kita lakukan untuk membantu meningkatkan rasa syukur dalam kehidupan kita sehari-hari?
0: Amalan yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya apapun nikmat Allah yang telah kita terima, biasakan kita mengucapkan terima kasih. Atau begitu juga terima kasih dalam bentuk kata-kata. Kalau seandainya apakah itu datangnya dari saudara kita, kebaikan yang diberikan kepada kita, biasakan ucapkan terima kasih. Jangan sampai kawan beri, kemudian kita terima, kita diam. Kemudian kita merasa biasa-biasa aja. Kawan itu udah biasa beri saya, orangnya memang baik itu. Gitu. Tapi tidak ada kita ucapkan terima kasih, itu jangan. Ucapkan terima kasih, biasakan. Sehingga setiap apa nikmat Allah yang datang pada kita, sehingga kita membiasakan kata-kata yang baik itu, yaitu terima kasih. Itu dalam bentuk bahwa kita tahu diri, bahwa kita telah diberi, apalagi yang diberi oleh Allah. Itu harus kita ucapkan terima kasih. Dalam sikap tentu kita sering-sering mengembangkan diri untuk mampu mendekatkan diri kepada Allah dengan mengentaati Allah dalam bentuk sikap keseharian kita. Misalnya biasakanlah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya tadi yaitu menjenguk orang sakit, itu dalam bentuk sikap pribadi kita, sehingga kita bisa berada dalam posisi orang yang sikapnya selalu berterima kasih kepada Allah. Kemudian dalam hati, biasakan hati kita selalu hal-hal yang baik itu kita tumbuh kembangkan. Sesuatu yang sifatnya mungkin akan menjauhkan kita daripada rasa syukur, usahakan hati kita jangan sampai mengingkari nikmat Allah. Sehingga hati, perkataan, dan perbuatan atau sikap kita semuanya dalam kategori kita biasakan keseharian kita dalam kerangka mensyukuri nikmat Allah. Demikian Ustazah Fadilah. Terima kasih.
1: Masya Allah, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, demikianlah perbincangan kita pada malam hari ini yang insya Allah sangat penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustaz Zulfayadi atas waktu, ilmu, dan nasihat yang telah diberikan kepada kita semua.
0: Sama-sama Ibu Fadilah.
1: Semoga Ustaz Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadikannya sebagai amal jariah.
0: Amin, Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin.
1: Para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah, semoga dari apa yang kita dengarkan hari ini, kita bisa mulai melatih diri untuk lebih peka terhadap nikmat Allah, lebih banyak
0: amin,
1: bersyukur.
0: Amin.
1: Baik hati, lisan maupun perbuatan. Dikarenakan sesungguhnya ketika kita bersyukur, bukan hanya nikmat yang bertambah, tetapi juga ketenangan hati dan kebahagiaan yang sejati akan kita rasakan.
0: Allahu Akbar, alhamdulillah.
1: Akhir kata, saya Fadila Miftaniyah sebagai host mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kesalahan dalam tutur kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar masih bersama dengan kami program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Perti akan temani Tanjung Pinang Malam untuk edisi malam hari ini. Tepatnya di Kamis malam ya, tanggal 20 Agustus tahun 2026 sampai dengan penutup siaran nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan semoga kita semua masih diberikan kesehatan yang terbaik, pendengar. Jaga kesehatan ya, bagi Anda mungkin sedang diuji nih kesehatannya, semoga lekas sembuh dan istirahat yang cukup ya, sehingga nanti bisa kembali kepada aktivitasnya. Pendengar, kita awali dengan mendengarkan drama radio berjudul Kabut Petaka, produksi dari RRI Wamena.
3: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
4: Balim, ayo sudah. Ku sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, ku langsung masuk kamar eh. Tidur sudah.
5: Iyo ma, ini sudah selesai.
4: Weh, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar eh.
5: Mama, mama jangan lupa ya, malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
4: Iyo, tenang saja. Mama susiapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur ya. Besok masih sekolah toh.
5: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama Balim supingin dengan mama pu cerita ini.
4: Jadi, ceritanya itu dari tete pu kampung di Paniai sana. Di tete pu kampung sana, ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Bapak,
1: Eh.
0: anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapakah ini?
1: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sudah tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
0: Terus bagaimana, Bapak ini? Saya sedih sekali, yo. Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, yo. Mima, bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
1: Sabar, sabar, Ma. Sabar, Kitong sama-sama cari depu obat dulu, Ma,
0: Ya, sudah, Bapak. Semalam juga ini. Kitong tidur sudah, Baru besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
1: Ayo, sudah, Ma. Bapak juga sudah mengantuk.
2: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
3: Itu sudah, nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua, teratau. Itu sakit apa? Suka si obat macam-macam. Tapi tetap saja telah sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi. Mereka berencana mencari obat untuk Mima.
0: Bapak tambah lagi, Kak?
1: Sudah, Ma. Sudah ini saja belum habis ini.
0: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum,
1: Iya, iya.
0: Ini Bapak pu air minum ini.
1: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, Tidak ada yang bisa lawan.
0: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah, Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
1: Oh iya betul Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama jadi.
0: Iya kan Bapak, mau cari obat kemana?
1: Saya belum tahu ini Ma, sebentar Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
0: Oh iya sudah Bapak, kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
1: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat kah.
0: Ini kah Bapak?
1: Oh, itu sudah Ma. Mari, Bapak berangkat
4: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu tenang.
5: Bagaimana ini Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit, tidak tahu sakit apa, kenapa, tidak ada angin, tidak ada hujan, dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu Bapak.
1: Oh iya Benny, saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pun nasib ini bagaimana.
6: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
5: Ah, ya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
6: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
1: Tapi ada cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
6: Saya tidak tahu Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
1: Aduh anak, saya pernah dengar cerita itu tapi
5: terasa tapi sudah Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah
1: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke dia rumah.
6: Iyo, mari. Kita jalan sama-sama.
5: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
0: Ma,
7: Sakit, Ma, sakit.
0: Sabar, Nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya, Nak, ya.
7: Aduh, sakit, Ma, sakit. Ma, Ma, sakit.
0: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Sasutra sanggup lihat sapu.

0: Benny, tetu adat pu rumah masih jauh kah? Kitong su jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat pu rumah di sini?
2: Jangan, kitong lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di pu rumah ini. Sedikit lagi, bapak-bapak. Sabar.
0: Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat pu rumah kah?
2: Iyo, itu sudah. Akhirnya kitong sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya karena kami datang ke Bapak pu rumah ramai-ramai begini. Jadi begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
2: Begini Bapak, kita pu kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita, kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu, kah, Bapak?
3: Oh, ya, ya, ya, ya, ya. Mari, duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kita pun moyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong puan anak di rumah ini ada sakit nih.
1: Bapak tentu adat. Kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kitong naik ke gunung itu kah?
3: Boleh, boleh, boleh, boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelato. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah Bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari bapak pu rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah ya? Sekarang kitong istirahat di bapak ada pu rumah ini.
1: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kitong pagi, kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
2: Iya.
1: Bagaimana?
3: Siap. Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.
4: Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua, drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Berikan masih di Pro1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 20.34 menit waktu Indonesia Barat nanti jam 9 malam ya, atau pukul 21. Jangan lupa ya untuk gabung lagi tentunya di sini dalam program Ruang Rindu untuk lagu-lagu mancanegara penyiar. Silakan nanti bergabung ya dalam telepon Pro1, di WA juga untuk lagu-lagu manca tahun 90 sampai dengan tahun 2000 sampai dengan jam 11 malam nanti penyiar. Hari ini tanggal 20 Agustus ya, itu juga diperingati sebagai Hari Nyamuk Sedunia. Nah, sebuah momentum ya untuk mengingatkan kita kalau nyamuk ya bukan sekedar serangga yang mengganggu tidur, tapi juga dapat menjadi pembawa berbagai penyakit. Tahu dong untuk kasus malaria, terus juga kasus DBD penyiar. Nah, untuk itu apalagi di malam hari ini banyak nyamuk-nyamuk nakal ya pembawa penyakit penyiar. Untuk itu kita harus selalu menjaga kebersihan, lakukan 3M plus ya, terus juga jangan biarkan air tergenang. Tenang, lindungi diri ya ketika malam hari seperti ini. Jadi gunakan pakaian yang menutupi kulit ya. Gunakan pengusir nyamuk sesuai dengan petunjuk penggunaannya. Jaga kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir, jangan abaikan kondisi kesehatan. Nah, kalau ada yang demam nih, apalagi saat ini memang banyak ya anak-anak yang demam panas naik turun ya penyiar ya. Jadi bisa deh kita coba cek ya darahnya. Kita takut tentunya ya kalau terjadi penyakit disebabkan oleh nyamuk ya pendengar ya, akibat naik turunnya panas tadi. Terus kalau ada keluhan kesehatan yang mencurigakan ya, terutama setelah berada di wilayah dengan resiko penyakit yang ditularkan oleh nyamuk ya pendengar, kalau sudah ada di lingkungan Anda yang terkena penyakit ya oleh nyamuk ya, terus tentunya Anda harus konsultasi dengan tenaga kesehatan. Jangan ditahan sakitnya sendiri ya. Jadi pendengar, malam ini sebelum Anda tidur, coba luangkan beberapa menit ya untuk melihat sekeliling ya. Pastikan tidak ada nyamuk ya, atau juga mungkin tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk ini besok pagi bisa dicek ya, karena udah malam udah gelap ya penyiar. Karena mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk ya dimulai dari lingkungan kita sendiri. Oke, cegah nyamuk yang bersarang di rumah kita.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin enggak wisuda loh.
2: Eh, Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

Renner. Cut it off at your...

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar. Kembali bersama saya Rika di sini ya dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan untuk malam hari ini kita di lagu mancanegara pendengar ya, tahun 90 sampai dengan tahun 2000. Nah, semoga semuanya pendengar Ruang Rindu dalam keadaan yang sehat ya. Silakan untuk penelpon yang akan bergabung 27100 dan juga di WA Pro 1. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Dengan siapa ini di sana?
2: Dari yang Jambi.
1: Oh, Bapak Hamzah Yusuf ya?
2: Iya, ini dengan Mbak Riza ya.
1: Benar Bapak, tumben nih Bapak masuk lagi nih Ruang Rindu. Biasa Bapak udah mulai jarang nih kalau malam.
2: Iya, tapi biasanya gak bisa masuk, Mbak Riza.
1: Mbak Rika.
2: Oh, Mbak Rika, biasanya nggak bisa masuk.
1: Nggak bisa masuk karena susah masuk atau susah sinyal?
2: Bukan susah sinyal, tapi banyak yang penelpon.
1: Oh, susah masuk karena banyak nelpon ya?
2: Iya, okay. Kita masuk di telepon, ada yang masuk di WhatsApp. Mm-mm. Gitu kan, jadi... Ada yang diangkat di WhatsApp duluan gitu.
1: Oke, karena dua jalur dibuka ya Pak Hamzah ya. Dengan siapa nih ya di rumah malam hari ini Pak? Kayaknya ada yang ketawa tadi di belakang.
2: Adalah nih. Ketawa adalah di rumah nih.
1: Oh, ada anak-anak berarti di rumah ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oke, habisnya kalau siang kayaknya sendiri sepi gitu.
2: Iya, kalau ini ya. Ano, kalau malam siang. Lagunya nih apa? Lagu manca apa lagu Hindu?
1: Mancanegara, Pak.
2: Kalau mancanegara, lagu dari Malaysia boleh ya?
1: Boleh, Bapak mau lagu apa?
2: Ya, Mbak Rika yang pilihkan lagu dari Malaysia, siapa ya? Tak tahu ya, judulnya.
1: Apa ya, Pak? kalau saya sukanya sih lagu-lagu iklim kayak gitu, Salim atau apa. Bapak maunya lagu siapa, Pak?
2: Iya, sapanya pertama sekali.
1: Oh, ya udah. Salam buat siapa?
2: Tentunya Mbak Rika ya, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumi. Ada siapa lagi ya? Ada Mama Dani. Mama Dani sudah lama juga dengar suaranya.
1: Oh iya, udah lama nggak masuk ya?
2: Sudah berapa hari nggak dengar. Tadi siang, ada apa namanya nih? Gangguan di area digital di mungkin jaringan di Jambi. Sekitar 20 menit lah menghilang. Ya, jadi sesudah itu normal kembali.
1: Ya memang sekarang lumayan lah mungkin, Pak, kadang ada gangguan.
2: Ya gangguan apa namanya nih, jaringan di Jambi lah, bukan karena keseluruhan tak bisa tadi.
1: Berarti jaringan internetnya ya Pak ya?
2: Iya dari okay. Jambi lah, kalau biasanya kan kalau seandainya jaringan di Tanjung Pinang, Bama Tanjung Pinang. Cuma yang tak ada, kalau di lain itu ada. Ini sudah keseluruhan. Gitu. Ya, sekitar 20 menit lah tadi. Pas sore tadi ya. Oh, lagunya ya.
1: Apa?
2: Sudah ya. Lagunya apa ya, judulnya?
1: Dari iklim ya, hanya satu persinggahan boleh nggak? Atau Bapak mau ganti?
2: Bolehlah. Ya boleh lah, okay. Persinggahan.
1: Hanya satu persinggahan.
2: Oh, hanya satu persinggahan. Oh iyalah, dari siapa tuh? Eklin apa?
1: Iklim.
2: Iklim. Oh, dari Eklin ya. Salamnya, tadi ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, ada Mama Dani. ada juga Mama Dini, ada Pak Burhan, Bang Udin, ada Bang Ali, ada Mas Prabu Karisyanti Putri Merica, ada juga Sarina Kiu-Kiu yang lucu, Kak Dang Merdu, Bang Elek, Bang Jais, ada Bunda Yani, Bunda Permata, ada Mak Berlian, ada Kak Kawir juga selamat malam, ada juga Makna, Mak Nora, ada Mak Cindun, ada Nek Hanjang, Mak Nor, Mak Rosi, ada Nek Manda, Mak Anda, ada Nek Balkis ya. Ada Manga Haida, ada Siska Kadili, Yusuf, ada Pak Bang Oya, ada Kak Hani, Pak Demang, ada Saripa, ada Kak Siti di Tanah Merah, ada Bang Dama, Bunda Sulami, Bang Lukman, Nek Lung, Mak Lung Dia, ada Mak, ada Bang Mahmud juga selamat malam, ada Mak Mak Rika ya di Pulau Labi, ada juga Ahmad Irwan, Ibu Farida, ada Bang Bayu, untuk semualah tanpa terkecuali dari Hasan Bege, selamat malam untuknya Bang Mbak Rika ya, selamat malam sama aku juga, terima kasih, assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Hamzah Yusuf ya, dari Jambi tadi pendengar, di belakangnya Pak Hamzah, halo selamat malam, luar rindu. Ibu. Halo.
3: Halo.
1: Halo, selamat malam Roa Rindu. Halo.
3: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roa Rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar, sayangku?
1: Sehat kabarnya Kak Gadis. Apa kabar Kak Gadis?
3: Alhamdulillah. Dengar kabar kemarin kurang sehat, cuman iyalah baru ini baru masuk sama Erika.
1: Oh, kakak kemarin kurang sehat, sakit, demam.
3: Bukan, Rika.
1: Oh, diriku udah masuk kemarin ke hari Senin.
3: Iya, makanya iya. baru ini dapat gabung.
1: Oh, baru ini apa gabung? Oh iya. Juga sih ya, kemarin nggak gabung ya dengan diriku ya siangnya.
3: Iya, dengar-dengar ketiduran.
1: Kecapean kan?
3: Iya betul, yeah. Musim panas ini kan banyak minum, otomatis jadi lemas kan, cepat tidur. Kalau udah ada sehat ya. Alhamdulillah. Lagu ini Manca ya?
1: Manca.
3: Boleh minta lagu Malaysia?
1: Boleh kak, lagu apa?
3: Oh iyalah hai, terima kasih banyak lah kalau gitu.
1: Lagu boleh minta lagi?
3: Iya, pengen.
1: Makasih, lagu belum minta, lagu apa sayang?
3: Ya ini mau minta ini, oh, iya. Lagunya ini aja ya, mengulik kenangan data.
1: Data, sedap iya. Itu mengulik kenangan. Itu teman Adika? Saya, teman kami nih, ada. Kalau dia lagi buat berita, dia putar lagu Malaysia kuat-kuat, kencang-kencang. Dia suka juga putar lagu ini nih.
3: Emang sedap lah, tak bosan.
1: Iya, kalau dia lagi buat berita lah. Kan, wah, sambil nyanyi, putar lagu Malaysia.
3: Pokoknya tak lekang di panas, tak lapuk di hujan ya, istilahnya kan.
1: Sedap sepanjang masa ya.
3: Iya.
1: Salam.
3: Jadi kita salam ya.
1: Buat siapa?
3: Untuk di KPTV selamat tugas. Moga dalam keadaan sehat selalu. Apa jatuh kemarin ya?
1: Iya, macam itulah kak. Sembrono. Jalan tak lihat-lihat, jatuh.
3: Payah juga lah sampai nasib kita mau gimana lagi, Nadella.
1: Iya, padahal aku tuh pergi cantik, Kak. Pakai sendal tinggi gitu, goyang-goyang, teng, jatuh langsung, Allahu Akbar.
3: Apalah, musibah mendadak, tak tahu juga, alhamdulillah sehat ya.
1: Sampai ke rumah baru tuh pikir, perasaan aku tadi pergi sehat, jalan bukan main lagi, lain gak lenggok, kenapa pulang pincang.
3: Kalau kata orang Melayu kan, untung kau selamat, tak apa-apa pun, cuma sakit. Untung, dah sakit pun untung.
1: Itulah, orang Melayu tuh pokoknya untung terus lah.
3: Tak ada rugi. Yalah, lanjut ya.
1: Masih apa
3: ada
1: lagi?
3: Ada tadi Pak Hamzah Yusuf, makasih senggulannya Yusuf. Kalau Mak Rosi malam dia tak monitor, salam aja. Mama Dani, Mak Berlian yang lucu ya. Mas Prabu, Kak Sarina, peserta suaminya sehat selalu. Pak Kumis, Bang Herman. Mas Prabu dah ya. Ini Bu Sinta sama Bunda Yeni. Bang Lukman. Bunda Yeni.
1: Iya.
3: Kak Delia.
1: Yeni mana sih, Kak?
3: Ilek, jangan lupa.
1: Kak Yeni mana?
3: Ilek.
1: Tadi Bunda Yeni mana, Kak?
3: Bunda Yeni yang selalu masuk di sering nyanyi di Pro 1. Bunda Yeni di batu berapa? Batu 5, batu 3.
1: Oh, kirain diriku tuh Bunda Yeni yang lama dulu yang di Benan.
3: Bukan. Tak pernah masuk lagi orang-orang daerah sana.
1: Oh, Kak
3: Ida. Sana pun tak ada lagi kan masuk.
1: Aida kadang masuk.
3: Itu Karas.
1: Oh, Eda Karas. Oh iya, Masana. Mak Rosi kan dulu Masana, cuma pindah ke Batu 10.
3: Dia ada Batu 10. Ikut anak dia.
1: Iya.
3: Dulu Cenut.
1: Cenut.
3: Kalau Bunda Permata kan paling lama, cuman dia malam tak pernah masuk. Iyalah. Apa itu? Mak Brian udah pokoknya fotokopinya Pak Hamzah Yusuf tadi aja ya.
1: Baik.
3: Alah lengkap di salam dia.
1: Oke.
3: Kalau dia terlupa mohon maaf. Ada Bang Bayu juga di salam juga. Makasih ya Rika ya.
1: Sama Kak.
3: Alif, adik Alif kita.
1: Adik Alif.
3: Ada dengar kalau Kak Rika tuh dia dengar tuh. Nanti masuk nanti ya.
1: Memang tak heran dia tuh. Makasih ya.
3: Yuk, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Gadis. Terima kasih untuk Kak Gadis tadi ya dari Batu 10 tadi pendengar. Selamat istirahat tentunya buat Kak Gadis ya. Nanti lagunya Rika putarkan. Satu penelpon lagi nih sebelum kita ke lagu kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Kak Berlian?
4: Kabar baik. Tika, apa kabar? Sehat betul?
1: Masih adalah bengkak tuh sedikit, tapi dah luruslah jalan nih.
4: Alhamdulillah, diobatlah, cari obat.
1: Kemarin ilek juga waktu diriku masuk itu masih bengkak, Kak. Masih ada bengkak. Hentak-hentak kan aja, Kak, katanya pelan-pelan.
4: Ini ditumbuk halus itu jahe tuh.
1: Oh, udah.
4: Ditumbuk halus jahe di ini kan diperbankan dekat yang luka itu.
1: Itulah obatnya dari kemarin.
4: Oh, udah.
1: Jadi malam tuh tak bisa jalan kan? Tak bisa jalan, jadi dibalur tuh sama yang ngurut kan? Dibalur jahe. Tengah malam tuh jarak 4 jam ya, bawa tidur udah bisa mulai jalan, cuman itulah. Itulah obat dia sampai sekarang nih.
4: Iya, nak sering dioles 3 kali 4 kali, kering-kering dia dioles, kering dia dioles kan gitu.
1: Iya. Kami parut aja tuh.
4: Iya, diparut. Ditumbuk pun tak apa, digiling. Digiling halus kan?
1: Betul.
4: Oh, tuh, iyalah. Semoga cepat sembuh lah ya.
1: Amin, makasih Kak Belia.
4: Iya, makanya diantar Cik Abang lah pergi balik kerja tu. Diantar balik minta jemput di telefon.
1: Macam mana Cik Abang tu, repot juga. Anak tu 3 juga nak diurus.
4: Iya juga ya. Itu 3. Ini kakak 2 anak dia. Baru masuk PK 1, masuk SD 1. Repot juga dia pagi-pagi mandikan anak dia, ngantar anak dia yang PK lagi.
1: Untungnya
4: yang PK terdekat rumah dia kan.
1: Oh, kami yang jauh semua.
4: Yang satu di Batu 10 situ, dekat Hotel Haston itu.
1: Oh.
4: SD dia.
1: Oh, yang di Haston.
4: SD apa nama tu?
1: SD ini apa? Sakinah? Itu Amadina apa Sakinah tu ya? Ya. Yeah.
4: Tak tahu lah. Pokoknya di antara dua lah di situ kan?
1: Ya, yeah, sekolah Islam tu kan.
4: Kan jauh dia. Ngantar bini dia kerja dekat Dompak sana. Jadi susah kan jauh. Nak jemput siang pun susah juga bini dia nak jemput. Jadi kena dia dekat kerja di Batu 9 situ. Dia jemput lah anak dia.
1: Itu
4: yang di ATL yang di Batu 10 situ. Bini dia tak bisa jemput, kena jauh bolak-balik kan.
1: Sama suami kami itulah. Pun di sana di Dompak juga.
4: Itulah jemput anak dia antar ke rumah.
1: Oh, jauh ya.
4: Antar ke rumah kakak sini. Rumah dia kan dekat ATL, dekat rumah sebelahan sama adik Ardian Utaparat itu rumah dia.
1: Oh, adik Ardian di ATL.
4: Siapa nama dah lupa nama.
1: Lupa kami nama yang perempuan tu kan.
4: Sebelah iya yang puan tu
1: Yang kemarin yang kemarin nikah itu di mana kemarin nikah itu? Tanya enggak, di mana kemarin tu?
4: Ya. Tak tahu juga kakak. Pokoknya anak dia dua juga pasang.
1: Oh, alhamdulillah.
4: Sebelahan itulah dia.
1: Tak apa,
4: satu
1: nanti
4: tembok sebelah-sebelah.
1: Tak apalah, berjuang dulu. Nanti kan kalau udah kelas
4: iya,
1: kelas-kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA kan udah boleh bawa motor sendiri.
4: Nah, tuh. Itulah kakak.
1: Udah punya SIM
4: nanti. Satu lagi-lagi lah, bang. Eh? Kata gini, dia bilang capek mah udahlah, kata dia gitu. Kalian lagi kecil gini capek, nanti dah gede kalian baru merasa kurang. Kayak mamaknya, dah kurang rasanya. Kena dah tua kan, dah tak bisa lagi, bilang.
1: Iya, masih mau?
4: Lagi, apanya, kakak? Dah tua, mana ada bisa lagi. Bilang, lagi muda itu, lagi muda. Bilang, sekarang ni, nanti dah tua, bilang sikit anak. Kayak mamak ni, bilang. Lagi muda ni, ha, bilang dia. Mumpung lagi kecil, capek dia sekali aja, bilang dia kan.
1: Dua tu dah boleh lah, Kak Belian.
4: Hah?
1: Dua tu sudahlah, dah sepasang.
4: Iya memang sepasang, tapi tak cukup lah.
1: Macam kakak ni. Mama kan dia request terus nenek ni. Okeylah. Iyalah, lagunya. Apa tuh? Lagunya bebas, mau lagu apa nih, mancanegara? Mau barat, mau Malaysia boleh?
4: Lagu ibu je lah.
1: Ibu, eksis ya?
4: Ya, dari
1: okay.
4: Malaysia.
1: Salam buat salamnya, siapa?
4: Salamnya tadi yang pertama ada Pak Anza Yusuf. Ada Kak Dang Merdu, buat Kak Marika juga, buat Pak Ilek, buat Mak Dani, buat Teh Dinda, buat Kak Deli, buat Yang Ucu, Mak Cik Mah, buat Pak Demang, Bang Uya, buat Alip, buat Bang Herman, Pak Luman, buat Teh Dinda, buat Bunda Sulami, Bunda Permata, buat Bunda Sinta, buat Sinta. Buat Kak Yeni, buat Buah Hani, Kak Epa, buat Bang Andi, Yudhistira, buat Kang Irwan, buat Kak Sariah Kiu-Kiu, Mas Prabu, Pak Umar, Pak Gapar, buat Pak Kumis, buat semuanya aja. Buat Bang Bayu juga, fotokopi yang lain, fotokopi Pak Abzal Yusuf sama Kak Dang Merdu.
1: Okay.
4: Buat Rika, selamat malam, selamat bertugas, sehat ya, selalu.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kata tadi pendengar jadinya mengulik kenangan ya untuk kak gadis yang sudah request tadi. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senang banget kayaknya nih malam hari ini ya, Yang.
1: Yang lagi senang, mereka ada sembuh kan?
0: Oh, alhamdulillah. Kirain lagi ngapain tadi?
1: Hah?
0: Kirain baru dapat arisan, jadi senang gitu.
1: Enggak, habis goreng ikan.
0: Yang kok senang ya masuk malam-malam ya?
1: Ya biar semangat aja gitu dengan suara Mbak Rika.
0: Tapi makannya besok.
1: Kan, dapat lagu. Nah, baru makan.
0: Oh, ya? Langsung dimakan. Kirain masak jam segini makannya buat besok.
1: Enggak, nanti kan sambil Mbak Rika sampai jam 12 nanti kan. Jadi kan enggak ngantuk Mbak Rika.
0: Gitu.
1: Ya kalau kepengen aja, kalau enggak kepengen yang enggak kan Mbak Rika.
0: Enak ya panas-panas ya.
1: Kalau ikan lagi segar-segar kan sayang Mbak Rika.
0: Ya benar juga, manis ya Yang ya kalau ikan baru
1: kalau
0: itu ya.
1: Kalau udah di kulkas itu aduh Mbak Rika, kalau udah tua-tua ini kan agak cerewet sikit Mbak Rika.
0: Cerewet apa? Cerewet gimana?
1: Ya kalau udah tua gini makan kan ikannya mau apa, segar gitu kan.
0: Oh gitu. Iya.
1: Makan tak cerewet, cuman milih Mbak Rika.
0: Oh, iya, nggak cerewet, cuma milih aja ya.
1: Sama aja Mbak Rika ya.
0: Ikan berhari-hari di kulkas nggak mau, mau ikan baru.
1: Iya. Orang yang kan ikut ke laut, ikut cari ikan jaring.
0: Emang iyalah, beda ya.
1: Segar-segar Mbak Rika.
0: Kalau ikan segar tuh rasanya manis, enak gitu kan.
1: Makanya.
0: Ini kan, udah berhari-hari kedinginan di kulkas, kasihan ikannya.
1: Ikan yang dimasuk kulkas tuh nggak baik enggak gitu kan. Orang ikannya berbulan-bulan kok Mbak Rika ya. Kan Mbak Rika kan?
0: Enggak sampai berbulan ya, cuma 2-3 hari. Kan belanja untuk seminggu.
1: Kalau yang di laut itu Mbak Rika kan nyari ikannya kan berminggu-minggu kan.
0: Iya.
1: Es kan nunggu balik kan.
0: Patutlah begitu sampai pasar
1: itu
0: ikan
1: segar Mbak Rika ya.
0: Begitu di pasar ikan banyak yang benyek-benyek kan.
1: Ah, ikannya udah tak bisa ngomong lagi.
0: Nah, pada mati. Ya udah deh.
1: Ikannya mati.
0: Yang nak lagu apa Yang?
1: Aduh, dari seberang semua tadi kau main lagi ya, mengulik kenangan lah macam-macam.
0: Oh, sudah sedap.
1: Yang tak kalah lah.
0: Oh, tak mau kalah. Kira nak pilih lagu barat tadi.
1: Lain kali aja lah ya.
0: Jadi lagu apa?
1: Inilah dari Laksmana Mbak Rika.
0: Laksmana?
1: Gugurnya bunga cinta Mbak Rika.
0: Aduh, tak pernah dengar.
1: Lemah badan kita Mbak Rika.
0: Gugurnya bunga cinta.
1: Alip mana Alip? Alip, lemah badan Alip.
0: Alip.
1: Enggak lama tak dengar suara dia Mbak Rika ya.
0: Oh, kemarin masuk.
1: Ya. Apalagi 17-an nih mungkin sibuk deh bawa anak-anaknya main mungkin Mbak Rika ya.
0: Mana ada lagi main malam-malam Yang?
1: Ya kemarin-kemarin.
0: Oh, kemarin-kemarin sangke malam.
1: Kalau malam enggak ada dia di dapur lah Mbak Rika sama dengan Yang.
0: Paling nanti kalau Yang goreng ikan dia yang ini, dia ngepel.
1: Dia ngepel kan. Tanya aku tak percaya. Bentar lagi nih gabung dia.
0: Salam-salam buat siapa?
1: Yalah. Tadi lagu Kak Putri Pondok. Yang pernah tak tahu tadi ada Mak Belian ya.
0: Pamza.
1: Oh, Pak Hamzah Yusuf ya? Buat Pak Hamzah Yusuf ya. Bang Andi Yudhistira udah lama tak gabung. Mudah-mudahan sehat aja Mbak Rika ya. Buat Pak Demang.
0: Pak Demang
1: Pak
0: bilang.
1: Pak Demang nanti dia mau ikut lomba Mbak Rika.
0: Lomba apa?
1: Halo?
0: Lomba apa?
1: Mbak Rika.
0: Lomba apa dia?
1: Yang kan lagi ngencengin lutut ini, kaki ini biar kuat. Lomba gendong suami lah Mbak Rika.
0: Pakai sarung.
1: Jadi kata Pak Demang dia mau ikut.
0: Oh, dia
1: tapi katanya Pak Demang mau gendong gendong masa lalu katanya Mbak Rika.
0: Oh, gendong masa lalu. Oh,
1: itu benar kali Mbak Rika ya.
0: Dah siap dikejar pakai sapu eh. Kirain
1: pasti
0: tadi
1: berat tuh Pak Demang tuh.
0: Kirain tadi gendong suaminya Eyang.
1: Insyaallah. Bilang masa yang masa yang gendong suami yang katanya disuruh sampai 8 batu gitu Mbak Rika. Aduh Ma.
0: Biasa
1: bilang sama Mbak Rima siang tadi sampai hati Mbak Rika.
0: Oh, sampai 8. Dia cakap nih, Eyang Ucu.
1: Iya.
0: Eyang Ucu makan tak aja Pak Demang.
1: Oh, belum makan lagi macam mana aja.
0: Nantilah tinggal nanti ditinggalin tulangnya, Pak.
1: Iya, bareng.
0: Tulangnya aja ya. Salam ya buat siapa?
1: Yalah, Mbak Rika. Buat ini Bang Ilek belum ya?
0: Bang Ilek belum. Oh iya, Alif masuk
1: Madani,
0: nih.
1: Ya?
0: Alif bilang.
1: Mudah-mudahan sehat lah ini ya.
0: Capek ngurus anak-anak lomba.
1: Betul capek berkebun kan?
0: Iya.
1: Yalah. Buat Mak Rosi, Bunda Permata ya. Buat Bang Lukman, Bang Herman, Bang Udin ya. Buat Bang Bayu, Mas Prabu juga dah lama tu. Oh, dia di Jakarta dia, Mas Prabu. Belum balik dia. Ya di belakang nanti segalanya Kang Iwan, Teh Dinda ya, Kak Farida, ni Bu Jamilah ya tu ya. Bunda Isal, Kak Ria, nanti Bang Nabil ya?
0: Nabil.
1: Nabil sama Kak Farida yang ada di Palu ya. Yalah Mbak Rima. Gitu aja Mbak Rima ya. Bu Yus mungkin nanti nak gabung.
0: Jadi Rima pula.
1: Ya, anu Mbak Rima ya.
0: Ya, masih.
1: Pak Kumis tak terlupakan. Gitu aja Rima ya.
0: Jadi Rima pula yang ni.
1: Kalau nanti yang jilam ya.
0: Iya, makasih.
1: Makasih Mbak Rima, belum Mbak Rika.
0: Nah itulah akibat Pak Demang tadi nih. Cakap makan aja-aja. Kita mau jadi Kak Rima.
1: Itulah di salah.
0: Makasih ya.
1: Kita aja buat Bang Uya sehat selalu ya.
0: Yuk, Mekong.
1: Kita aja Mbak Rika.
0: Sama.
1: Sama petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Rika. Merdeka.
0: Semangat merdeka Eyang. Eyang lucu. Aduh. Yang lagi goreng ikan katanya ya. Ntar lagi mau makan ikan. Bang Nabil Risman Dongkalan Sultan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request lagu dari Ay ya. Satu nama tetap di hati. Salam untuk Kak Deli, Pak Bayu, Kak Gadis, Eyang lucu tadi, dan semua fans era di Tanjung Pinang tanpa terkecuali. Salam sehat ya bersama keluarga yang tembarika. Saya selalu lagunya spesial tembarika aja. Waduh, tumben spesialnya buat saya nih. Biasanya untuk Kak Deli ya Bang Nabil. Terima kasih. Selanjutnya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Karika. Saya ini Tom ya. Ini kok gak nampak nih, apa ini? Tommy apa Tom ya ini? Tom Morrison di Kalimantan. Request lagu dari Eric Clapton, Wonderful Tonight ya. Salamnya untuk Pak Giman aja. Terima kasih Karika. Ih, tahu pula. Oh, Tono. Saya ini Tono Morrison. Tono Morrison di Kalimantan. Spesial untuk Pak Giman. Pak Giman padahal udah jarang masuk ya. Tahu ya temennya Pak Giman ini nih. Bang Tono ini. Terima kasih Bang Tono Morrison dari Kalimantan. Tadi lagunya nanti Barika putarkan ya. Ada juga Pak Kumis nih di Pancur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Salam pertama untuk Arika. Saya selalu cepat sembuh kakinya yang sakit. Terima kasih. Terus ada juga Kak Berli, Mak Berlian yang lucu, Maci Ma dan Merdu. Untuk Oma Sulami, Sarina Kikiu. Untuk Bang Lukman, Bang Udin, Hamzah Yusuf, Madani, Kak Deli, Kak Farida, Pak Umar, Bang Iman, Pak Demang, Gafar juga Bunda Isal. Salam sehat untuk semuanya. Request lagu dari Ziana Zen, Mada Berhela. Waduh, ini kesukaan suami saya lagu ini nih. Untuk Arika, terima kasih, pulangnya hati-hati, jangan sampai jatuh lagi. Insya Allah, amin, jangan sampai jatuh lagi, nggak enak sakit ya berhari-hari soalnya saya sakit di Pak Kumis. Terima kasih dari Pancur tadi ya, Pak Demang udah dikabacain tadi, udah kesampaikan tadi ya, makan nggak ngajak-ngajak ya katanya. Terus juga untuk Ali, bener kari-kari letih ngurus anak-anak lomba pawai upacara. Oke, waduh ganteng nih anaknya pakai baju Jawa ini ya, baju adat Jawa ya. Uma Sulami juga selamat malam Uma Sulami, selamat malam Barika. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Salam katanya untuk pendengar radio Pro 1 semuanya tanpa terkecuali. Maaf lama izin karena baru dirawat, alhamdulillah sekarang udah sembuh. Saya selalu memberikan sekeluarga, amin. Terima kasih lagunya ikutan aja. Oh Mas Sulami, kemarin dirawat di rumah sakit ya Umay ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh katanya. Baik Oma Sulami, tetap jaga kesehatannya Oma Sulami. Kita lanjut lagi ke penelpon. Barika sudah bacakan semua WA yang masuk ya pendengar. Yang mau WA lagi silakan ya, nanti Barika bacakan. Untuk lagu-lagu nanti Barika juga bakal putarkan juga. Halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Apa kabar nih Kak Deli?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Udah ngantuk nih Kak?
2: Kalau udah ngantuk capek
0: abis
2: makan.
0: Oh capek baru selesai makan juga ya. Malam-malam nih semuanya pada makan ya.
2: Bukan, tadi kan puasa.
0: Oh iya Kamis ya.
2: Jadi makan satu ini aja lah sedikit aja. Tapi ada istilah perutnya dan.
0: Ah makan sepanci.
2: Isi pancaran jangan, tapi ada isi perutnya.
0: Harus makan Kak. Oke.
2: Udah minum jus 1 gelas kan? Jam 6, 6 tadi buatkan, jadi bikin dulu minum dah. Makan nasi sedikit.
0: Sikit-sikit deh. Iya. Nanti kalau diisi sekali banyak kaget nanti perutnya.
2: Tak tadi kan aku tak pernah makan malam, paling lambat itu jam 4 sore jam 5.
0: Oh, jadi malam ini karena puasa tadi?
2: Karena puasa tadi kan, jadi makan sedikit. Ya, jaga-jaga aja lah, nanti sakit pula nanti kan.
0: Ya, makanya harus makan, walaupun gak banyak ya. Kak Deli mau lagu apa nih, Shay, malam hari ini? Lagu apa?
2: Lagu Malaysia semua lah ya.
0: Nah?
2: Kayaknya, lagu Malaysia semua ya, diminta ya.
0: Tak yang ada tadi apa ya barat tadi Eric Clapton tadi yang dari Kalimantan tadi Bang Tono. Kakak mau lagu apa?
2: Ini aja nih, udah lama tak dengar nih. Everyday I Love You. Ada kan?
0: Dari siapa Kak?
2: Boyzone.
0: Everyday I Love You. Kejap ya, salam Kakak.
2: Oke, salam untuk Karika. Harus sembuh paginya kan?
0: Udah dong.
2: Ya, harus dibiasakan.
0: Ya, aku biasain. Kemarin kata Alif kan, Alif pula, Ilek ya. Ilek kan dia biasa ngurut juga. Dibilang hentak-hentakan pelan-pelan kan. Jadi aku hentak-hentakin pelan-pelan. Disapu menyagaman, kata gitu kan. Aku sapuin. Terus kata Kak Deli kan bilang jalannya lurus aja terus gitu ya, kan. Iya, lama-lama bengkaknya makin kurang-makin kurang.
2: Iya, memang kita harus ini kan. Jangan pula kita ngesot-ngesot, aduh.
0: Enggak ngesot. Cuman belum bisa ini, Kak. Belum bisa sholat duduk aku.
2: Sholat. Yang penting kan pelan-pelan.
0: Susah, ngelipatnya tuh sakit.
2: Rasi itu yang geser tuh.
0: Ya udah, semoga nanti makin sehat ya. Itu tadi Oma Sulami rupanya baru keluar dari rumah sakit.
2: Iya, aku udah lama juga terdengar Oma Sulami.
0: Iya, dibilang dia baru keluar dari rumah sakit, kemarin dirawat, sekarang udah sembuh.
2: Ya, mudah-mudahan aku selalu doakan teman-teman kita di udara ini ya. Aku cuma tadi pagi tuh buka emang power itu kan. Aku bilang gini sama Tuhan. Aku doaku ini minta sen-sen teman-teman kita di udara, semoga diberikan kesehatan. Memang aku tidak mengenal mereka siapapun ya kan. Tapi kita di udara ini seperti saudara.
0: Amin. Apalagi setiap malam ngobrol, siang juga ya.
2: Iyalah, jadi udah kayak saudara. Kayak pelatih itu nggak punya saudara kan.
0: Saudara semua kita.
2: Saudara kita semua di sini, teman kan. Ya, pokoknya kota Karika selalu sehat, selalu pikiran kita itu pokoknya lurus saja lah, nggak usah pikir yang aneh-aneh aja lah ya. Mm-mm. Karena kalau kita pikiran kita entah kemana-mana, kita pun juga sakit lah.
0: Betul juga.
2: Jujur lah ya. Mm-mm. Kadang aku berat kali ya menghadapi, tapi semuanya itu aku bawa pakai air kekuasa. Begitu aku puasa gitu kan banget, enak kali gitu soalnya. Apalagi

0: comot itu cemot.
1: Cemot iyalah.
0: Iya kan misalnya dia makan nih, makan donat terus belepotan kan. Comot. Terus
1: tapi enak juga. Berlian udah ya. Ada ini apa? Omong lagi cepat sehat lah ya. Pak Demang. Pak Demang kadang ngikutin aku, Pak.
0: Oh ya, kemana?
1: Dia suka ngikutin aku soalnya. Mungkin tak monitor di hari ini. Aduh, Pak Demang.
0: Monitor kok dia?
1: Iya. Dia gak punya monitor, mana dia tahu loh.
0: Dia monitor kok. Oh, dia suka ngikutin kakak.
1: Dia
0: ngefans tuh sama kakak.
1: Ya enggak apa-apa
0: kan. Mau minta foto mungkin dia.
1: Minta kunci, Kak.
0: kata Oma Sulami, terima kasih doanya Kak Deli juga untuk semuanya.
1: Kasih umur yang panjang lah ya. Selalu.
0: Makasih katanya, Kak.
1: Iya, Bang Uya juga sehat lah ya. Bang Bayu juga lebih kurang sehat, semoga sehat selalu.
0: Oh, Bang Bayu ya.
1: Oh, ada Mas Ima juga sehat ya. Oma Rika. Ya di Palu. Hello, Kak Nabil. Ya nanti lah aku kirim WA-nya, jangan sekarang.
0: Oh iya, Nabil.
1: Iya, dia udah minta kemarin. Soalnya aku masih apa? Belum di nonaktifkan kan?
0: Apanya? WA-nya. Oh iya, diminta nomor WA-mu kemarin, Kak.
1: Iya, dia udah WA kemarin. Nanti aku kirim.
0: Kirim kemana?
1: Kirim ke Pro 1 lah nanti.
0: Oh, kirim ke Pro 1. Atau sebutin aja sekarang, gak apa-apa. Biar Bang Nabil denger.
1: Nanti
0: pada pagi betul-betul ngekor.
1: Nomor apa yang aku pakai ini mirip sama PWA Pro 1 loh.
0: Oh, mirip ya? Coba sebutin, sama gak? Coba.
1: Jangan.
0: Ada lagi salamnya, Kakak.
1: Iya, salamnya untuk satu semua aja lah ya.
0: Oke.
1: Dengarkan, semoga diberikan kesehatan, amin. Umur yang panjang, bahagia, rezeki lancar, semuanya yang terbaik ya.
0: Amin, ya.
1: Bukan ikat lengnya, hati-hati lah ya. Ragu aku ada tak?
0: Ada lah.
1: Oh, ya, oke.
0: Makasih.
1: Bye-bye.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Tadi untuk Kak Deli dari Batu 5 tadi ya. Baik, pendengar udah banyak lagu nih yang ngantri di sini yang sudah di request dari telepon dan juga di WA Pro 1 pendengar ya. Kita ke lagu siapa dulu? Kita ke lagu Eksis dulu ya untukmu Ibu. Tadi kayaknya Bang Nabil ngetik deh. Jangan ya ampun, ampun deh. Apa itu Kak Deli? Jangan ya ampun deh, katanya kayak gitu. Ini Kak Deli lah yang paham ya. Gak paham saya. Baik, kita ke lagu ya. Eksis untukmu Ibu.

0: tadi premier untuk kayak Uncu yang sudah request tentunya lagu ini ya. Baik, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Selamat malam, Rorindo.
1: Mari lewat lagu, selamat malam.
0: Selamat malam juga Bang Ile.
1: Marika.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Lika, udah sehat kakinya?
0: Udah, insya Allah sedikit lagi lah.
1: Enggak, waktu dikit gentar ada bunyinya, bunyi tulangnya.
0: Gimana?
1: Waktu gentar-gentar itu ada bunyinya, suatu tulang.
0: Oh, tak bunyi pula.
1: Dia kalau udah bunyi, insya Allah sembuh tuh.
0: Bunyi?
1: Pokoknya ring-ring gentar, kasih minyak kan, kasih minyak mana, minyak urut dah, gentar-gentar. Dia kalau udah bunyi, tek, insya Allah sembuh.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini saya udah ngegeser tulang itu. Ini tulang ngegeser. Makanya, kamu sakit kan? Makanya. Coba-coba terus, sebelum bisa bunyi ya.
0: Oh iya iya, oke oke.
1: Iya. Ada di sana aku dari lokasi nih.
0: Lokasi apa tuh?
1: Kan tempat gerobak aku. Aku di gerobak tuh.
0: Oh di ini, di mana sekarang?
1: Lam.
0: Di Lam. Lo bukannya udah pindah ke depan Antam kemarin katanya?
1: Di depan Lam.
0: Kemarin perasaan nambah lagi satu. Di mana depan Antam ya kemarin ya?
1: Banyak oi.
0: Hah?
1: Udah banyak sekarang. Siang.
0: Oh bukan Baraksa, bukannya ada satu lagi kemarin?
1: Kemarin kemarin di 16 ya, di Uban. Dia pindah, sekarang kan 23 sekarang.
0: Oh, jadi di Kijang di mana aja? Cuman di depan gedung Lam?
1: Depan gedung Lam itu. Nah ini baru nih di 23.
0: Batu 23?
1: Jalan Kijang.
0: Batu 23?
1: Nah, Jalan Kijang. Itu satu.
0: Oh, itu di Kijang juga?
1: Ya, di sini juga. Cuma jalan 23.
0: Oh, gitu.
1: Hanya sekarang aku di lokasi dan nak balik ke rumah. Lagu-lagu aku ikut aja lah ya.
0: Boleh, ikutan aja boleh. Salam-salam aja Bang Ile.
1: Nah, salam itu semuanya lah ya, dengan satu, ya kan. Yang termasuk, yang disalam aku, mari salamnya aja. Baik, ya. Gitu ya. Mereka jangan lupa tuh, dia dikirim terus ke kaki itu.
0: Makasih, Ile. Ya.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ile. Ile emang si jualan tadi ya. Laris manis tentunya Baraksa ya. Halo, selamat malam Luar Rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Dari Salam Mesra.
0: Salam Mesra, ada Bang Udin. Apa kabar Bang Udin?
2: 30% sakit, 70% sehat.
0: 30% sakit, 70% sehat.
2: Ya, 30% itu sakit batuk, pilek. Sakit gitu kan makannya kuat. Kan 30% kan?
0: Iya, iya.
2: 70% sehat.
0: Oke. Okay.
2: Masih ada lagi batuk-batuk pilek.
0: Berarti masih ini, apa? Masih banyak peluang untuk sembuh.
2: Ya, bagaimana nak sembuh? Suara ini kuras terus. Siap tubuh dikuras terus.
0: Klakson aja, kenapa harus teriak-teriak?
2: Ya macam mana di masjid tak teriak?
0: Oh di masjid, oh kirain itu pas...
2: Orang namanya muazin kan?
0: Kirain pas lagi keliling, jangan teriak, klakson aja.
2: Ini kelilingnya hari Sabtu. Tadi perai, besok Jumat perai, hari Sabtu nanti.
0: Oh.
2: Ya gitulah, soalnya kalau pelanggan kita sudah diisi, kita tak belanja, kan tak belanja lagi kan? Ditunda harinya. Kemarin dapat 2 hari jualan.
0: Iya.
2: Selasa sama Rabu. Kamis tadi istirahat, Jumat besok istirahat, Sabtu nanti dijual-jualan lagi.
0: Iya, tak usah dipaksa sangat lah.
2: Yalah. Kita kasih pantun dulu ya.
0: Kasih pantun. Kita. Boleh pantun apa lagi nih?
2: Dinginnya malam menusuk kalbu. Teringat masa-masa di masa nostalgia. Di Pro 1 ada ruang rindu. Menghibur hati buat kita semua dengan Mbak Rika.
0: Oke, terima kasih.
2: Kalau gitu boleh minta lagu ini ya.
0: Apa?
2: Dalam Pasrah Yang Tak Rela.
0: Apa itu? Lagu siapa?
2: Gus Lian. Penyanyinya Gus Lian. Grupnya apa namanya? Kurang tahu. Dalam Pasrah Yang Tak Rela.
0: Dalam Pasrah?
2: Yang Tak Rela. Ada tuh.
0: Gus Lian.
2: Iya.
0: Okay.
2: Sama penyanyi yang keselian. Tadi ya Bang Udin minta lagu itu juga di Radio Bintan tadi.
0: Oh, masih.
2: Ya kan irama seberang kan minta lagu itu juga.
0: Nah, siang ya. Tadi?
2: Sore malam sebelum persatu ini.
0: Oh, gitu. Sedap hati lagunya minta ulang ya. Silakan Bang Udin, mau salam-salam buat siapa Bang Udin?
2: Oh iyalah, salam dulu sama Mbak Marika ya yang sedang bertugas ya.
0: Kasih.
2: Sehat selalu keluarga ya Marika.
0: Amin, sama-sama Bang Udin, Bang Udin juga cepat sehat ya. Ya
2: alhamdulillah, mungkin hari Sabtu mulai sehat lah ya. Kita aktivitasnya kan keliling kan. Ada Pak Umar, Bang Herman, ada Bang Bayu di Senejang ya. Kadang merdu ya. Kalau dengan Mbak Liza dipanggil comot.
0: Itulah comot itu apa kata saya?
2: Sama Mbak Liza dia comot. Nah, itu berarti sang merdu Putri Pondok.
0: Oh.
2: Sama Mbak Liza aja, sama yang lain tak mau dia. Salam buat Kak Perlian juga, Kak Serena Kiu, ada Ibu Nafia, Ibu Cinta ya. Ada yang lucu tadi ya. Salam juga buat Putri Merica lah, lama tak gabung ya Putri Merica ini. Salam dari Bang Udin lah buat Putri Merica. Ada Ibu Irma, Ibu Yeni juga, Bunda Sulami, ada Makcik Ma ya yang di Pulau Penyengat ya, Ma Anjan dengan Bunda Permata ya. Yang dari Karas biasa masuk Aida Lestari ya. Ada Pak Tumit, Makcik Ma masuk ya, ada Ika juga ya. Okay. Ika dari Jambi ya.
0: Ya.
2: Nah, masuk Ika, WA aja pun tak apa-apa lah. Okay. Aku ingat sama Ika tu. Abang Udin lama di Jambi tu.
0: Ya.
2: Ada Abang Listiawan dan Abang Hamzah Yusuf juga ya. Tak rupa Ilek tadi ya. Ada juga Mak Dani. Dari Pulau Penyalai ada Kak Jamila. Ibu Erna Batu 13. Ada Ilek ya. Bukan Ilek. Si Alip ya. Tak masuk Alip ya mereka.
0: Alif dari WA.
2: Oh, iyalah. Ada Nyabang Lukman ya. Bang Jais juga. Dinda di Bogor. Yang galau ya, Guda Gulana ya dari Bandung ya. Tak masuk dah?
0: Belum.
2: Masuklah. Jangan Guda Gulana terus. Jangan Guda Gulana datang ke Tanjung Pinang. Ada Mbak Perida di Palu ya. Tak lupa Kak Siska, Ibu Hani juga. Yang dari Bengkulu ya, Bengkulu Bang Andi ya, yang dari Bangka siapa? Mbak Ria ya, Ria ya. Salam juga buatnya Pika, Kak Billy tadi ya, tak lupa juga Mak Rosi, Usup ya, Uzi dan Pak Demang ya, siapa lagi ya, itulah yang saya teringat ya, salam sehat semuanya, bahagia dan tak lupa. Salam mesra.
0: Terima kasih Bang Udin.
2: Terima kasih juga. Salam pasrah yang tak rela. Galau lagi ini, lagi galau.
0: Galau ini spesial untuk yang galau-galau Gunda Gelana ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Bang Udin, lagu galau tadi. Oke, Kang Irwan. Selamat malam, Kang Irwan. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Luang rindu. Memori lewat ragu Mbak Rika.
0: Iya Ibu Sinta.
3: Sudah sehat kakinya Mbak Rika?
0: Insya Allah Ibu Sinta. Terima kasih Ibu Sinta ya, sehat
3: apa,
0: gak?
3: Pokoknya, apa? Alhamdulillah.
0: Oh iya sehat.
3: Sehat sih. Pokoknya rajin-rajin aja dilatih kakinya pelan-pelan.
0: Iya Ibu Sinta.
3: Jangan dipaksa. Iya. Yang penting rutin ya Mbak Rika. Kalau mau tidur, kalau bisa direndam pakai air hangat itu, pakai andok.
0: Iya biar
3: bisa juga yang... supaya biar beratnya. Iya digosok sama minyak urut lah.
0: Iya biar darahnya lancar ya.
3: Iya biar bisa aktivitas kembali. Tapi jangan terlampau lata. baru pemulihan. Okay. Rika masih bisa minta lagu.
0: Boleh Ibu. Ibu mau lagu apa Bu?
3: Lagu kalau lagu barat. Ini apa? Bee Gees masuk ya?
0: The Bee Gees boleh lah.
3: Enggak ya?
0: Boleh. Ibu mau lagu yang mana? The Bee Gees.
3: The Bee Gees lagu Yesterday.
0: Yesterday.
3: Ya.
0: Yesterday. Boleh salam. Ada. Buat siapa ya. Bu?
3: Salamnya buat Rika sekeluarga. Pulangnya hati-hati ya.
0: Makasih.
3: Jangan ngebut-ngebut lagi.
0: Ya Bu.
3: Tak ngebut pun jatuh ya Rika ya.
0: Itu saja. Itulah.
3: Iya, jelas okay. Sudah mau namanya Allah kasih musibah. Jadi buat tadi Bang Udin salam mesra, terima kasih untuk Sarina Kiu-Kiu, untuk ini Kak Gadis, Putri Permata, Yang Chu, Kak Deli tadi, siapa lagi ya? Oh, ini anu Bunda Selami, mudah-mudahan sehat selalu, untuk pokoknya untuk semua aja lah ya.
0: Oke.
3: Udah malam nih ya, banyak yang nunggu. Makasih Mbak Rika. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sinta. Jalan Jawa tadi, terima kasih Bu Sinta. Selamat malam Luar Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya capek tadi tapi nelpon juga nih Le. Ile lagi. Alif.
4: Iya, nanti lagi.
0: Lagunya apa Alif?
4: Punya slang, tak mungkin lupa nih.
0: Hah?
4: Slam.
0: Apa?
4: Tak mungkin berpaling.
0: Lagu siapa?
4: Slam.
0: Slam? Kok kuat Alif? Judul lagunya apa tadi?
4: Tak mungkin berpaling.
0: Apa?
4: Tak mungkin berpaling.
0: Tak mungkin berpaling ya. Oke, jadi anak-anaknya ada yang menang gak lomba?
4: Ada yang juara satu.
0: Juara satu? Lomba apa?
4: Kerupuk.
0: Oh, makan kerupuk. Yang mana nih aku lomba? Nomor satu atau nomor dua?
4: Ya, nomor dua. Nomor satu nggak melomba. Malu katanya.
0: Oh, ya nomor satu malu. Oh, ya nomor dua nggak?
4: Enggak.
0: Malu-maluin? Oke, si adiknya malah lebih berani ya, Alif ya. Silakan Alif, mau untuk siapa lagunya nih? Tak mungkin berpaling dari Slam tadi.
4: Terima
0: kasih.
4: Yang itu Kak Sarina,
0: Udah? Oke, selamat tidur Alif. Kayaknya udah ngantuk berat nih Alif nih. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif, terima kasih tadi. Kak Hani, Jalan Sultan Sulaiman nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Merdeka, merdeka, merdeka katanya ya. Tiga kali merdeka udah kali kesebut tadi ya Kak Hani. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu. Request lagu dari Natalia Imbrugia Thorn ya. Salam untuk Marika, alhamdulillah sudah sehat dan selamat bertugas ya. Untuk Ibu Farida di Palu, Bang Udin Kayeni, Pak Hamzah Yusuf Pademang, Bu Yus, Pak Bayu, Bang Uya, Bang Jais juga selamat malam. Untuk Kaberlian Bunda Permata yang lucu, untuk Alif, Ile, dan Yusuf tadi ya. Madani Putri Merica, Uma Sulami, Kak Sarina Q, terus juga untuk Maci Ma dan fans RRI di mana saja berada. Semoga saya selalu bahagia selalu. Terima kasih Kak Hani. Nanti lagunya dari Nasali Mbarika cariin ya, lagu Tron ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo.
0: Halo.
5: Selamat malam Ruang Rindu Rika Pertiwi.
0: Selamat malam juga Pak Umar.
5: Sehat Rika Pertiwi.
0: Sehat saya Pak Umar. Pak Umar malam sekali masuknya.
5: Baru balik.
0: Baru pulang dari mana Bapak?
5: Ya Pak, tadi dari pertama kan ke pasar. Lalu jalan lagi ke Medan. Lewat depan RRI tadi. Habis maghrib kan, habis asar ke Medan. Di jalan sama di Pemedan, lalu habis isak balik. Macam muter gitu-gitu aja Pak Umar tuh. Lewat depan RRI.
0: Kapan Bapak lewat?
5: Tadi, waktu jam 8, 9.
0: Ih, sampai hati Bapak tak mampir ya?
5: Bukan, nanti kalau mampir kan baju kotor, agak bau gitu, karena keringat kan, segan. Kalau mau ke sana tuh.
0: Sama siapa Bapak muter-muter?
5: Sama tukang ojek.
0: Oh, muter-muter.
5: Muter-muter, ngopi-ngopi, nanti muter lagi. Itulah kerja Pak Umar ini sehari-hari. Nah, kalau ada jumpa kawan-kawan lama yang ngasih ambil, gitu kan. Tak jumpa kawannya, tak ada can lah, gitu. Tapi ya banyak sikit adalah. Atau 30 ribu, 20 ribu, ya kan. Sering lah, gitu. Suami Rami jumpa kemarin di Pemedan.
0: Di Pemedan?
5: Iya, jumpa di Sualayan.
0: Uh-uh.
5: Suami Rami belanja. Jumpa sih kemarin. Apa kabar? Kabar baik. Sehat, sehat. Ya kan bapaknya kan di Jalan Kuantan tinggal kan?
0: Bukan.
5: Bukan. Di mana tinggal ya?
0: Hah?
5: Bapak si Rami, bapak mertua Rami itu kan di Jalan Kuantan tinggal kan?
0: Kota Lindung, Pak.
5: Kota Lindung. Nah, dia muter-muter juga. Dari mana aku bilang? Muter-muter, Pak, katanya. Abang lah manggil aku, aku bilang. lucu. Tapi dia sudah biasa manggil bapak kan?
0: Oke, Pak.
5: Kemana pula lah.
0: Baik, sehat ya, Pak Umar, ya.
5: Alhamdulillah, kata Bang Udin tadi kan 30% sehat, 30% sakit kan?
0: Terbalik dia. Dia 30% sakit, 70% sehat.
5: Kalau Pak Umar ni seperdua.
0: Seperdua, setengah.
5: 75% sehat, 75% sakit-sakitan.
0: Banyak.
5: Iya, macam mana lah. Harus minum obat, harus tetap tak lepas kan.
0: Iya, gak apa-apa, Pak.
5: Kalau Bang Udin kan dia tak minum obat. Kalau Pak Umar, obat pagi ini, obat siang ini, obat malam ini. Satu hari tiga kali, Rika. Tapi obatnya tiga macam kan. Makannya berobiji-berobiji. So, pagi berapa? Pagi 3, 4. Nanti malam 4. Siang 1, itulah obatnya.
0: Yang penting Bapak harus semangat, Pak.
5: Amin, ya Rabbil Alamin. Tetap semangat, Bapak. Kemarin Ardian telepon, minta nomor HP kan, dikasih. Bang Herman yang ngasih. Lagu boleh minta tak?
0: Boleh, Bapak mau lagu apa?
5: Gerimis mengundang dan ingin minta. Kita tukar-tukar selera pula lah. Sepun-sepun dengan Serindu-rindu itu kan dah tukar dulu kan.
0: Bapak mau lagu Gerimis Mengundang, Slam.
5: Mas Slam.
0: Iya, nanti. Boleh, nanti kita putar ya. Buat siapa, Pak?
5: Iya. Salam-salamnya. Sama-sama untuk Rika Pertiwi. Baliknya hati-hati ya.
0: Iya, Pak.
5: Pak Umar punya berapa nih?
0: Udah tak tercatat lagi, udah banyak.
5: Siapa udah balik? Udah masuk?
0: Siapa?
5: Bunda Gulana.
0: Bunda Gulana itu gak masuk loh.
5: Bang Kang Irwan?
0: Iya, belum masuk.
5: Udah masuk?
0: Belum.
5: Telinda Bondong belum, Bogor belum ya?
0: Belum juga, biasa ada mereka masuk miss call ini
5: Perda
0: belum.
5: Perda Palu, Udin Tajudin Minahasa, semua orang Palu, Sulawesi ya,
0: yeah.
5: Kalimantan, Palembang, Bangka Belitung, Jambi, Pekanbaru, Prabu di Salak Tiga ya, Serenakiu.
0: Oh, Salak Tiga.
5: Prabu balik dia, entah apa, ada perlu mungkin, enggak tahu kita kan. Ya, Rika kemarin jatuh atau macam mana? Rika kemarin jatuh atau macam mana?
0: Oleng-oleng.
5: Oh, jadi urut?
0: Udah.
5: Nah, alhamdulillah sehat, dah mulai sehat.
0: Udah, Pak.
5: Ya, dengan momentum hari kemerdekaan. Rika Pertiwi diberikan kesehatan dan kekuatan dan ketabahan ya.
0: Bapak juga.
5: Ya amin ya robbal alamin. Tak lama lagi kita masuk hari radio tetap di udara dan tetap di udara ya.
0: Ntar lagi ya.
5: Iya ntar lagi, tak lama lagi. Ini kan dah tanggal 20. Sekitar 20 hari lagi dah hari RRI ya. Iyalah ya.
0: Iya Pak.
5: Semuanya disenggol semuanya.
0: Terima kasih Pak.
5: Disenggol habis termasuk Bang Udin Salam Mesra tadi. Yo, oke Rika Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Oke, Boyzone Everyday Love You tadi, pendengar ya. Baik pendengar, pukul 20.31 menit waktu Indonesia Barat. Jika masih ada lagi yang mau bergabung, tentunya mereka masih terima ya untuk penelpon di kesempatan malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam.
1: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lukman, sehat Bang Lukman?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Lagi ngapain nih?
1: Lagi duduk-duduk aja.
0: Sendiri aja nih Bang?
1: Ya biasa lah, sendiri aja. Lagi sendiri aja.
0: Lagi sendiri aja. Kalau siang-siang banyak kawan-kawan Bang ya, cepat kerja ya.
1: Iya, kalau siang kan banyak.
0: Sama, kami juga sendiri kak sini Bang.
1: Iyalah.
0: Silakan Mbak Lukman. Lagunya apa?
1: Kalau Aprilian masuk enggak ya?
0: Siapa?
1: Aprilian.
0: Lagu yang mana tuh?
1: Malaysia.
0: Malaysia Aprilian.
1: Penyanyinya Aprilian.
0: Judulnya apa tuh?
1: Judulnya Cinta Untukmu Sayang.
0: Cinta
1: Untukmu Sayang masuk gak ya?
0: Cinta Untukmu Sayang masuk lah, itu kan berapa tahun yang lalu tuh lagunya tuh. Buat siapa lagunya?
1: Salamnya pertama buat Rika ya, selamat malam, selamat tugas. Pokoknya salamnya buat pendengar semua aja lah. Dari penelpon pertama sampai yang terakhir, salam semua tanpa terkecuali ya Rika ya.
0: Iya Bang.
1: Nah itu aja, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lukman, terima kasih dari Teluk Bakau tadi, pendengar ya. Oke, sudah mulai sepi nih kayaknya nih ya. Sudah banyak yang gabung tadi ya. Baik kalau begitu mereka ke lagu aja ya pendengar ya. Terima kasih bagi yang sudah masuk ya dari tadi jam 9 malam. Di sini masih banyak lagu nih yang belum diputarkan. Sudah ada penelpon lagi yang masuk. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kaget sampean.
0: Aduh, kenapa kaget Teh Dinda?
2: Enggak, begitu klik, begitu diterima gitu.
0: Oh gitu. Biasa berkali-kali ya. Nut dulu ya. Teh Dinda nih, Teh Dinda nih ini show terus, kemana-mana deh show, sampai suara pun hilang.
2: Ini lagi trouble ini, apa namanya, udah berapa, apa 5 hari lah hitungannya. Agak-agak bapil.
0: Oh bapil. Bukan baper ya, bapil ya.
2: Bukan bapil.
0: Batuk pilek ya Teh.
2: Batuk pilek iya, ini udah agak mendingan nih. Kalau kemarin-kemarin tuh tetap bergabung, cuma gak bisa ngobrol panjang-panjang karena nanti di tengah obrolan batuk langsung gitu kan.
0: Teteh lucu deh, lagi musim kemarau tetehnya pilek.
2: Iya kan, begitulah kan, lucu kan?
0: Iya, teteh di sana, teteh di sana kemarau juga panas.
2: Panas siangnya, tapi kalau malam angin.
0: Oh iya angin, tapi kan gak hujan teh.
2: Hujan kemarin sebentar, tapi gak tiap hari juga.
0: Sama gitu. Di sini juga loh. Udah lama nih gak hujan, paling hujan-hujan angin.
2: Satu langit. Berarti satu langit kita ya?
0: Iya satu langit, kita kan satu hati.
2: Iya.
0: Cepat sembuh Tete, minum obat Tete.
2: Hah?
0: Minum obat.
2: Minum obat sudah, suplemen sudah, istirahat juga agak dirubah, pola jamnya, pola tidurnya agak dirubah, agak cepat gitu sudah. Tapi tetap aja bar, kalau belum lebih lewat satu minggu tuh belum belum sembuh.
0: Oh lama ya Teh ya?
2: Lama, Teh kalau batuk pilek itu lama.
0: Teh Dinda kalau lagi kurang sehat tuh suaranya beda ya?
2: Kenapa bedanya?
0: Oh kalau yang asli kayaknya gimana gitu suaranya tuh lembut, seksi gitu.
2: Gitu.
0: Teh Kang Irwan mana ya?
2: Nggak tahu kemana Kang Irwan ya, emang dia suka gitu, nanti muncul nanti hilang lama nggak tahu kemana.
0: Oh pas sakit lagi ya, soalnya kemarin kan dia masuk rumah sakit kan.
2: Oh iya sih, mudah-mudahan Iya susah ya Kang yang Irwan nih, karena nggak ada yang deket-deket yang bisa dihubungi untuk tanya tanya Kang Irwan gitu kan.
0: Biasa dia masuk. Bang Andi Yudhistira
2: Mudah-mudahan.
0: sehat, teman teteh.
2: Sehat, alhamdulillah. Bang Andi nggak tahu dia. Bang Andi lagi kemana juga nggak tahu dia. Lagi berenang kali dia.
0: Iya, nyari ikan deh malam-malam.
2: Nyari ikan malam-malam. Mudah-mudahan disebut namanya, dia lagi dengar mudah-mudahan ya. Muncul
0: Iya.
2: dong. Jangan
0: Iya.
2: suka pundung, pundung. Jangan suka hilang-hilang gitu.
0: Oh, hilang-hilang itu kalau bahasa ini bahasa
2: Jadi
0: sana itu
2: kita kan nggak
0: pundung.
2: sadar. Enggak, pundung itu marah.
0: Oh, pundung tuh marah.
2: Nah, pundung itu marah. Jangan suka ngilang maksudnya.
0: Oh, di sana pundung ya, di sini bundung. Sama sih
2: Itu
0: artinya.
2: beda lagi artinya lah kalau buntung. Ah,
0: Bundung, bundung, bukan buntung, bundung.
2: Apa apa pundung? Apa?
0: Bundung, bundung, bundung.
2: Bundung.
0: Ya,
2: Oh, tapi
0: beda,
2: sama
0: beda, beda.
2: artinya marah juga, bundung.
0: Iya, Mas. Gitu juga lah, lagi
2: Oh.
0: marah gitu.
2: Oh begitu. Oh bundung. Oh beda sedikit aja ya, beda huruf depan aja ya.
0: Ya benar.
2: Bundung sama bundung. Oke.
0: Iya, yang beda
2: Masuk lagi.
0: kalau buntung agak jauh.
2: Oh lain itu.
0: Oke lah, teteh, sehat-sehat ya teteh ya.
2: Semoga
0: Istirahat,
2: begitu
0: istirahat.
2: juga. Berdoa yang sama ya, sebaliknya
0: Amin.
2: masing-masing selalu sehat. Kalau memang lagi agak-agak trouble, cuma semoga cepat pulih gitu ya. Lagu apa malam ini, masih ada waktu?
0: Boleh, Teteh, mau lagu apa?
2: Indonesia kah? Mancanegara kah?
0: Mancanegara.
2: Mancanegara lah. Ini hari apa sih ini?
0: Kamis
2: Hari
0: kan?
2: Kamis. Iya. 80-90 ya. Bukan.
0: Iya,
2: 2010. Betul, tahunnya.
0: 92.000.
2: Tahun 92.000. Iya. Kalau 80-90 tuh di Ming, di Senin ya. Iya. Aduh, 80-90, 2000. Lagunya siapa ya? Aduh. Apa ya? REM aja deh.
0: Siapa?
2: REM.
0: REM, yang mana tuh?
2: Everybody Hurts.
0: Apa apa deh?
2: Everybody Hurts.
0: Ntar ya, cari dulu ya.
2: Iya boleh, sabar kok nunggu.
0: Buat siapa lagunya?
2: Buat kita semua deh.
0: Buat kita semua. Ada lagi tak salam-salamnya?
2: Ya, salamnya. Gimana lagunya, ketemu nggak? Ketemu lah. Ya kita. Aduh, tenggorok ini Pak ya. Buat siapa ya? Buat Ile, buat Mak Dani, Pak Umar.
0: Oh, everybody
2: Ada
0: hurts.
2: newcomers tuh, newcomers Tanjung Pinang tuh, di dari Kupang itu, Deona.
0: Siapa?
2: Mudah-mudahan Pak Deona.
0: Oh, astagfirullah.
2: Kami kan trio.
0: Mm-mm.
2: Teteh, Bang Andi, Dema Deona, itu bertiga tuh.
0: Oh, pernah masuk sini?
2: Pernah, pernah. Cuma waktu itu sama siapa ya? Sama Ardian pernah katanya.
0: Di
2: Terus
0: mana?
2: sama Rima, Rima,
0: Di mana?
2: Rima.
0: Di mana kakaknya?
2: Deona, di
0: Deon.
2: Kupang.
0: Oh, di Kupang.
2: NTT, di NTT, di Kupang tepatnya.
0: Oh, NTT.
2: Ya. Cuma syukur kalau Kupang
0: aman.
2: Aman, aman kalau Kupang. Karena menurut informasi kalau Kupang itu kan full, apa? Pulau ini, Pulau Timor. Yang terdampak ini kan Pulau Flores ya, Flores itu ya itu yang banyak ini banyak korban. Kalau di Diona di Kupang aman.
0: Alhamdulillah Kak Diona ya.
2: Semoga dia dengar malam ini dan gabung ya. Oke, kalau gitu sementara itu aja dulu deh.
0: Makasih Teteh.
2: Sama-sama, terima kasih banyak, lagunya ada kan? Aduh, udah
0: Ada
2: serak-serak nih.
0: sih Everybody Hurts ya. REM
2: Ya,
0: ya.
2: body health, REM. Thank you. Selamat malam, bye-bye.
0: Baik,
2: Assalamualaikum.
0: bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dinda Sofi Arvita, terima kasih dari Bogor ya. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kalau gitu Barika ke lagu ya. Oh, sudah ada lagi yang masuk nih. Barika terima dulu deh sebelum Barika ke lagu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Digeli sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Udah lama gak masuk-masuk, lupa.
0: Eh, kemana aja?
3: Kemana, lagi melalang buana.
0: Oh ya Allah, merantau-rantau.
3: Iya, apa kabar?
0: Sehat kakak.
3: Iya.
0: Putri Kedondong.
3: Sama-sama lah, sehat.
0: Bukan, ini Putri Kedondong bukan?
3: Iya.
0: Oh, Putri Kedondong di mana? Di Tanjung Pinang? Apa di luar sekarang?
3: Di Tanjung Pinang.
0: Oh, Kak Mia.
3: Putri Kedondong itu namanya Doyan Kedondong. Jadi dinamai nama mama angkat Putri Kedondong.
0: Oh, gitu. Kak Mia kenapa sih jarang masuk?
3: Ganti nama itu ya.
0: Siapa?
3: Gantinya nama Putri Kedondong.
0: Kakak, namanya sekarang siapa?
3: Putri Kedondong.
0: Oh, bukan pakai nama tiga lagi.
3: Ya enggak.
0: Oh, iya. Oh, di Tanjung Pinang
3: udah
0: ya.
3: Udah diitin mama angkat gitu kan, Doyan Kedondong. Udah ganti aja namanya Putri Kedondong.
0: Oh iya, oke, Putri Kedondong.
3: Iya, ya. Kak Eja.
0: Kak Eja lagi.
3: Lagunya apa, Kak?
0: Lagunya mau lagu apa? Lagu Mancanegara.
3: Mancanegara ring-ring boleh.
0: Boleh, ring-ring. Ah, lagunya enggak ganti.
3: Ya, itu lagu kesenangan aku tuh, kayaknya enggak ada diputer-puter ya.
0: Siapa yang gak muter? Gak ada yang request, kakak gak masuk.
3: Ya iya, makanya sekarang saya masuk ya, diputer lah.
0: Iya, diputer nanti, ring-ring ya, Abah ya.
3: Salam ya, aku udah lupa-lupa. Salamnya semua aja lah disenggol ya, dari pertama sampai akhir ya.
0: Iya.
3: Nah, untuk Kak Ejanya sehat selalu, semangat selalu ya Kak Eja. Alah, maaf ya, nggak masuk-masuk, baru masuk lagi. Makasih Kak Eja atas waktunya.
0: Sama.
3: Nanti balik hati-hati ya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Putri Kedondong. Ya Allah, Rika di sini bukannya Kak Eza. Kak Ezanya lagi tidur, lagi bobo-bobo cantik dia ya. Oke, dia enggak apa-apa lah ya. Yang penting Putri Kedondong sehat ya, udah gabung lagi di sini. Di Tanjung Pinang ternyata Putri Kedondong. Baik, lagunya tadi ring-ring dari Aba, ABBA ya. Lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam juga.
0: Selamat malam, dengan siapa ini di sana?
4: Dengan Deona.
0: Kak Deona, Kak Deona temannya Teh Dinda tadi ya?
4: Iya.
0: Oh, dirimu di Kupang ya, Kak?
4: Betul kakak, dengan kakak siapa ini?
0: Dengan Karika malam hari ini Kak Deona. Gimana sih di Kupang?
4: Salam kenal.
0: Apa terdampak juga dengan gempa?
4: Di Kupang syukurnya tidak kakak, karena lumayan jauh dari Pulau Flores begitu kan. Jadi Kupang tidak apa-apa, sejauh ini Kupang aman.
0: Oh,
4: kan? Tapi di Flores sampai sekarang masih ada goncangan terus tuh kakak.
0: Iya, ada lagi terus-terusannya.
4: Masih
0: ya
4: gempa
0: Allah.
4: Terus. Iya.
0: Kamu ada terus. Punya keluarga di sana?
4: Banyak kakak, di Flores banyak keluarga, kerabat banyak di sana.
0: Jadi gimana keadaan keluarga di sana kak?
4: Ya aman semua sih, tapi lumayan rumah juga agak takut masuk ke rumah mereka kan. Rumah juga mulai retak-retak gitu kan, karena kemarin gempa besar, terus banyak gempa susulan, akhirnya retaknya sedikit, jadinya retaknya banyak begitu kakak. Jadi takut masuk rumah juga, untuk sementara masih di luar rumah begitu.
0: Tapi buat Kak Diona, komunikasi dengan saudara-saudara di Flores itu bisa?
4: Bisa, bisa, tapi agak kadang-kadang ya sinyalnya muncul tenggelam juga gitu kakak.
0: Oke.
4: Gitu, kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang gitu.
0: Iya.
4: Gitu Karika.
0: Ya kita doakan untuk keluarga kita yang ada di sana ya, bisa sehat ya.
4: Iya,
0: tidak ada lagi
4: semoga semua baik-baik saja.
0: Okay.
4: Betul kakak, iya. Oke, lagu apa malam ini kak?
0: Lagunya Mancanegara Kak Deona.
4: Mancanegara, tahunnya bebas gitu ya?
0: Tahunnya itu 90 sampai 2000.
4: 90 sampai 2000. Siapa ya yang kira-kira enak? Norah Jones boleh?
0: Siapa?
4: Norah Jones.
0: Norah Jones. Yang mana tuh?
4: Don't know why.
0: Ini orang Amerika nih. Apa? Don't know why.
4: Iya. Tetangga tuh di Kupang.
0: Tetangga di Kupang. Oh.
4: Amerika ini. Tetangga sama Kupang gitu kak. Gimana?
0: Iya.
4: Amerika, Amedeona gitu kan ya.
0: Ya benar juga sih. Tadi Amedinda juga kita masuk ngobrol.
4: Ame semuanya gitu kak ya.
0: Allahu Akbar.
4: Maaf kakak agak somplak gitu ngomongnya, jadi orangnya jadi kalau ngomong agak nyambung-nyambung, kadang ke sana kadang ke sini gitu.

0: lagi malam tuh lagi dingin sekali. Tadi sempat ngecek 23 derajat malam ini.
1: Oh, malam dingin. Oh, nggak perlu pakai ini ya, pendingin ya.
0: Iya, nggak perlu pakai. Tapi kalau siang lumayan panas gitu, Kak.
1: Udah terbiasa berarti
0: Panas
1: di sana ya.
0: sampai meleleh. Tapi kalau kadang kayak kalau selesai musim dingin ini masuk musim panas, kalau malam terasa matahari masih terbit gitu kalau di Kupang.
1: Oh, memang
0: Gitu,
1: panas
0: matahari
1: sih.
0: bisa sampai malam begitu kalau udah masuk musim ini setelah September Oktober gitu panas sekali biasanya gitu. Gitu Kakak.
1: Buat siapa
0: Oke, ada
1: lagunya?
0: lagunya?
1: Ada.
0: Ada lagunya Kak?
1: Ada Norah Jones
0: Oke, orang.
1: ya.
0: Oke, teman kita tuh.
1: Iya.
0: Amerika, Amedeona gitu ya.
1: Iya. Sehat dia ya.
0: Iya sehat, dia sehat ya.
1: Oh, iya.
0: Oke, menyapanya buat Teteh Dinda, selamat malam juga. Terus yang barusan landing ada siapa Kakak?
1: Yang barusan itu Putri Kedondong.
0: Putri Kedondong, selamat malam.
1: Tahu Kedondong?
0: Agak manis, manis apa asem? Kedondongnya biasa kan Kedondong agak-agak apa gitu. Tapi ini pasti manis ya Putri Kedondong ya.
1: Kakak tahu lah rasa Kedondong itu kan kecut.
0: Oh, nah ya itu makanya. Tapi yang ini kan berbeda,
1: Yang ini
0: begitu
1: spesial,
0: Kakak.
1: ini rasanya
0: Special.
1: manis sekali.
0: Iya manis. Di dalam itu apa-apanya tuh nggak berduri, tapi dia udah skincare jadi bagus mulus gitu ya. Selamat malam, salam kenal buat Putri Kedondong. Terus ada Pak Kumis juga ya, selamat malam. Bang Ramli, ada Pak Demang juga sempat dengar ada Kakak Deli. Terus buat semua-semua saja deh Kak, maklum orang baru jadi ya masih penyesuaian gitu. Kalau istilah anak sekarang tuh MPLS begitu kalau tidak salah ya.
1: Oh iya, udah lewat sih MPLS.
0: Sekarang kalau Deona baru mulai sekarang
1: Baru
0: di
1: mulai,
0: Tanjung
1: oh iya
0: Pinang
1: juga sih
0: begitu.
1: baru gabung ya.
0: Baru gabung, jadi mari masih penyesuaian
1: Baik,
0: ya.
1: terima kasih Kak Deona.
0: Oke, buat Kak Rika dan tim yang bertugas malam ini, selamat bertugas sampai selesai nanti ya. Oke, selamat malam, permisi.
1: Malam juga. Terima kasih Kak Diona tadi. Norah Jones ya, lagu yang di request itu Don't Know Why ya judulnya ya. Baik, mendingan kita ke lagu. Kita putarkan dulu nih lagu-lagu kita yang udah gantri tentunya. Lagu selanjutnya dari Ziana Zen ya, mendengar Manda Berhela.

Oke, lagu dari Gus Lian dalam Pasrayan Tarela tadi premier ya. Untuk Ali tadi kalau gak salah yang udah request lagu ini. Dan terima kasih itu semuanya yang udah gabung ya dalam program Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini, hari Jumat bersama saya Rika. Mohon maaf apabila ada tersalah kata premier. Dan semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu yang sudah Anda request tadi. Selamat beristirahat dan tetap di sini di Pro 1 karena masih banyak lagu nih yang belum Barika putarkan ya. Sampai jumpa lagi di program Ruang Rindu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

lokal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lelah dengan dunia, hati terasa berat. Menghadapi lika-liku yang tak terelakkan. Namun, dalam lelah itu, ada ruang untuk menyembuhkan, menemukan kedamaian di tengah pergumulan. Dunia ini memang penuh dengan ujian dan beban. Namun, kita tak sendiri dalam perjalanan ini. Karena Allah, Sang Penciptamu, akan memberikan kekuatan saat kita merasa rapuh dan letih. Ketika lelah melanda, beristirahatlah sejenak. Renungkanlah tentang tujuan yang sejati. Apakah harta dan kedudukan yang membuat kita lelah? Ataukah karena tujuan akhirat yang abadi dan kekal? Lelah dengan dunia adalah panggilan dalam hati untuk mencari makna yang lebih dalam dari kehidupan. Lepaskanlah beban yang tak perlu kita pikul. Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting. Luangkan waktu untuk menyendiri dan merenung. Sambutlah ketenangan dalam kesunyian hati. Dalam keheningan, bermunajatlah kepada Allah. Dengarkanlah petunjuk dan kebijaksanaannya. Ingatlah, lelah dengan dunia adalah ujian yang nyata. Namun, Allah tidak akan memberi beban melebihi batas kita. Bersabarlah dan percayalah pada rencananya yang sempurna. Di balik kelelahan, ada keindahan yang tak terhingga. Jadikanlah lelah sebagai panggilan untuk beristirahat. Memperbaharui jiwa dan menguatkan iman. Cari keceriaan dalam hal-hal sederhana. Dan syukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Dunia ini memang melelahkan. Itu tak bisa kita pungkiri. Namun, dengan iman dan harapan, kita bisa menghadapinya. Tetaplah berjuang dengan keyakinan yang teguh, karena di balik lelah ada kehidupan yang penuh makna dan indah.

Seiring terkenai musik ini sampai di sini kami temani Anda dengan acara kami di hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali sepagi. Terimalah salam dari kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok Provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Mariani, kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan. Dipandu oleh kompas di relung hati. Dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 yang bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan di www.rri.co.id. Saya Lizandra ini pendengar akan menemani Anda hingga ke pukul 10 nanti di Tanjung Pinang pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga lebih baik ya dibandingkan hari sebelumnya. Semoga juga hari ini Anda sudah semangat untuk melaksanakan segala aktivitas Anda ditemani dengan rangkaian acara di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang pagi kita akan awali nanti dengan mendengarkan Mutiara Pagi Berjaringan yang akan kami relay dari RRI Batam dengan topik membiasakan membaca Al-Qur'an. Namun sebelumnya pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu pengajian Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187 yang akan dibacakan oleh Nur Lisan. Oh.

0: memperbaiki masa lalu dan masa depan. Marilah masuk ke dalam surga Darussalam untuk menghadap Allah dan berada di sisinya tanpa harus mengeluarkan tenaga, tanpa perlu memeras keringat, dan tanpa perlu harus bersusah payah. Bahkan, Anda dapat menuju negeri itu melalui jalan yang paling dekat dan paling mudah. Bukankah sekarang ini Anda berada pada satu waktu yang diapit oleh dua waktu, dan waktu tersebut pada hakikatnya adalah umur yang Anda jalani sekarang, dan ia berada di antara waktu yang telah lalu dan waktu yang akan datang. Waktu yang telah lalu dapat diperbaiki dengan cara bertaubat, menyesal, dan beristighfar. Melakukan semua itu tidak akan membuat Anda merasa payah, lelah, atau berat. Sebab perbuatan-perbuatan tersebut tak lebih dari sekedar amalan hati. Sedangkan waktu yang akan datang dapat diperbaiki dengan mencegah diri dari segala perbuatan dosa. Mencegah diri dari perbuatan dosa bukan merupakan perbuatan yang berat bagi Anda. Sebab hal ini dapat dilakukan dengan sekadar meninggalkan dan melepaskannya saja, tanpa melakukan suatu perbuatan dengan anggota badan. Yang diperlukan hanyalah tekad dan niat yang kuat untuk meninggalkan perbuatan dosa. Tekad dan niat yang kuat inilah yang akan membuat badan, hati, dan batin Anda merasa tentram ketika tidak melakukan dosa. Dengan demikian, masa lalu dapat diperbaiki dengan melakukan taubat. Sedangkan masa depan dapat diperbaiki dengan mencegah diri dari dosa, serta meneguhkan hati dan mengokohkan niat untuk meninggalkannya.
1: Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

0: Ya, pendengar dimana saja berada, sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Batam untuk mengikuti Mutiara Pagi berjaringan dengan topik membiasakan membaca Al-Quran.
1: Bersama Prosatu RRI Batam.
2: Akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang kembali untuk pagi hari ini Anda ditemani Ahyar Bintara. Kita bersama di program Mutiara Berjaringan bersama Prosatu RRI Batam. Nah pendengar, pagi hari ini kita mengangkat topik yang cukup menarik untuk kita simak, membiasakan membaca Al-Quran, yaitu bersama narasumber kita Ustadz Dr. Soyono MAG, Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri. Nah pendengar, pagi hari ini juga kita hadirkan untuk Korwil 15 dan 16 Seberang Perabu, yaitu Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Ranai, Tanjung Pinang, yaitu SP Bengkalis, Medan Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan SP Tanjung Balai Karimun, tentunya bersama Prosatu RRI Batam. Nah pendengar, membiasakan diri membaca Al-Quran adalah investasi terbaik bagi seorang muslim untuk mendapatkan ketenangan jiwa, limpahan pahala, dan petunjuk hidup sebagai kitab suci dan pedoman hidup. Nah setiap interaksi kita dengan Al-Quran akan membawa keberkahan yang nyata baik di dunia maupun di akhirat. Untuk lebih jelasnya kita paparkan pagi hari ini penjelasan bersama Ustadz Soyono MAG di tentunya via Zoom kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini bulan yang tentunya juga menenangkan diri kita dan diperbanyak membaca Al-Quran ya. Ini adalah salah satu yang bisa kita lakukan juga di bulan ini. Nah, untuk lebih jelasnya Pak Ustaz, silakan kita tentunya dengarkan dan nanti seperti biasa kita berikan kesempatan kepada pendengar untuk bergabung via telepon kita di 463351. Silakan Ustaz Soyono.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat, bersama RRI Berjaringan sebagian Sumatera yang saya hormati, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan iman Islam dan kesehatan sehingga bisa bergabung untuk sama-sama tingkatkan iman, ilmu, dan amal kita. Yang kedua, tentunya kita perbanyak sholawat dan salam di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi dengan judul membiasakan membaca Al-Quran. Materi yang barangkali judulnya sangat sederhana, tetapi ini saya rasa memiliki bobot yang sangat luar biasa ya, sangat memberikan motivasi diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi membiasakan membaca Al-Quran ya. Jadi kita sebagai orang-orang beriman, orang yang berislam, memiliki kitab suci yang yang memiliki keagungan-keagungan ya, kemukjizatan-kemukjizatan ya. Bahkan ya, sepakat seluruh kaum muslimin bahwa membaca Al-Qur'an itu adalah sebuah ibadah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu pernah bersabda, hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, bersumber dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi sebagai motivasi bagi kita membaca Al-Qur'an, membiasakan diri. Beliau mengatakan, bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Ya. "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yakni Al-Qur'an ini, ya. Maka akan mendapatkan kebaikan, kata beliau, falahu bihi hasanatun. Maka dia mendapatkan dengan membaca Al-Quran itu satu kebaikan. Ya. Kemudian beliau melanjutkan wal hasanatu bi asri amsalihah. Nah, jadi dan satu kebaikan itu bernilai 10 kelipatannya. Wal hasanatu bi asri amsalihah. Orang berbuat baik itu satu itu akan diberikan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau melanjutkan kembali, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, ya. Walakin tetapi ya alifu ya alif itu harfan, alif itu satu huruf, ya. Dan walam ya lam kan alif lam mim ya lam itu harfan satu huruf, mim itu harfan. Jadi alif lam mim sudah tiga huruf, tiga kebaikan yang mana satu kebaikan tadi bi asri amsalia. Nah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini salah satu hadis yang memberikan motivasi kepada kita untuk selalu menjaga diri kita dengan apa? Membaca Al-Quran itu. Dalam riwayat yang lain juga, ya, dalam riwayat yang lain, itu disebutkan bahwa ya, orang yang membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran itu, man qara'a, ya, siapa membaca, ya, siapa membaca Al-Quran, ya, dalam satu malam itu ya satu huruf saja ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu menganggapnya membaca seluruh malam. Jadi baca satu ayat Al-Qur'an ya, siapa yang membaca satu ayat Al-Qur'an pada satu malam satu ayat saja, maka Allah Subhanahu wa taala itu menghitungnya itu seluruh malam itu seolah membaca Al-Quran. Nah, ini bagian daripada motivasi kita bagaimana kita itu sebagai orang beriman kemudian mengaku dinia Islam membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Jadi tentunya membiasakan baca Al-Quran ini ya, ya silahkan sesuai dengan kemampuan. Ada yang bisa satu hari satu juz sesuai dengan ini apa kondisi kita loh. Kalau orang memang memiliki hafalan Al-Quran yang 30 juz, sumpah. Ya, orang ini harus dalam kesehariannya memang mau wafkan waktu khususnya untuk menjaga Al-Quran. Ya, entah berapa juz sekali. Ya, sesuai dengan kondisinya masing-masing ya. Ya. Sesuai dengan kesibukan kita, ini lebih kepada apa? Konkret di kehidupan kita bagaimana cara membaca Al-Quran itu. Nah begitu juga setidaknya di dalam sholat itu kita sudah baca Al-Quran. Walaupun saya kira kalau hanya ketika sholat itu agak kurang ya. Agak kurang. Nah, misalkan sekapan kita, apa namanya, kita senggang ya. Atau kita senggangkan. Toh sekarang ini membaca Al-Quran itu tidak sesulit dulu. Kalau dulu sebelum era digital ya. Kita kalau mau baca Al-Quran, kita pergi kemana-mana. Itu harus baca mushaf. Ya kan harus membawa mushaf masuk dalam tas. Nah, begitu nanti masuk masjid atau di tempat yang suci yang lain, nah, baru buka Al-Qur'an. Ini kan sedikit sekarang ini lebih sangat dimudahkan sekali. Dengan buka handphone kita, ya alhamdulillah saya praktek pribadi itu dengan handphone ini kapanpun saya senggang ya, kapanpun saya senggang ya. Mohon maaf ketika mungkin janjian dengan orang kita gitu, di mohon maaf tradisi di Batam ini kedai kopi ya. Kedai kopi nunggu belum datang. Ya walaupun satu ayat dua ayat atau satu surat pendek. Kita buka Al-Quran. Dengan apa? Dengan handphone kita. Nah saudara-saudara sekalian ya karena dengan membaca Al-Quran ini kebaikan itu. Dan kita tidak perlu mempertanyakan kebaikan macam mana. Udah kita sebagai orang beriman itu yakin saja. Kalau Allah dan Rasulnya sudah memberikan sebuah jaminan seperti hadis tadi yang dikatakan yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam satu ayat Al-Qur'an itu mendatangkan satu kebaikan dan satu kebaikan itu 10 kebaikan. Yakin saja itu pasti akan bermanfaat bagi kita dunia maupun di akhirat. Ya kalau kita kaji-kaji ya membaca Al-Qur'an itu manfaatnya sangat banyak dari sisi apa? Rohani kita akan tercerahkan. Ya namanya yang kita baca kitab suci. Hati kita menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu berfirman ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. ya, bahwasanya kita ya dengan berzikir kepada Allah itu, istighfarlah, tatmainul qulub, itu akan menenangkan hati, akan menenangkan hati. Sementara Al-Qur'an itu merupakan bagian daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya orang yang membaca Al-Qur'an ya tidak berhenti, tetapi dengan membaca Al-Qur'an termotivasi untuk mempelajarinya kembali. Kemudian tentunya endingnya adalah mengamalkan. Orang yang selalu berada dalam sinyal-sinyal Al-Qur'an, maka insya Allah dalam kesehariannya dimanapun berada, dia akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, karena yang dibaca adalah ayat Al-Qur'an. Ya. Oh, kemudian mereka siapapun dia akan mendapatkan berkahnya membaca Al-Qur'an itu. Coba kita rasakanlah, barangkali kalau diskusi kurang begitu yakin ya, nanti setelah diskusi kita terapkan juga. Setelah sehari kita baca Al-Qur'an berapa ayat. Bagaimana hati kita? Bagaimana pikiran kita? Nah, ini sebagai contoh pemantik diskusi kita pada pagi hari ini ya, pengakhir. Kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi ringan ya, saling memberi masukan agar diskusi kita lebih tajam kembali, dan tentunya endingnya sama-sama yuk kita mengamalkan, membiasakan diri dengan membaca Al-Qur'an. Sekian, barangkali kita lanjutkan dengan forum diskusi.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya, membiasakan membaca Al-Qur'an walaupun sedikit ya, ini sangat penting sekali, yang penting istiqomah Ustaz ya. Nah, untuk pendengar bisa bergabung melalui via telepon kami di 0778463351 ataupun melalui AD 0811778101, dan Anda bisa menyaksikan langsung di YouTube-nya RRI Batam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa Pak?
5: Dari Bapak Ren di Pekanbaru.
4: Bapak Ren di Pekanbaru, silakan Bapak Ren.
5: Assalamualaikum Pak Ustadz. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz ya, kalau Al-Quran itu sebagai candaan, misalnya kan kamu baca Al-Quran, baca Al-Quran, nanti kamu dapat miras, atau Al-Quran itu sebagai tiktokan sumpahan karena ada merasa ditipu, itu menurut Pak Ustadz bagaimana? Apakah dosa orang seperti itu? Yang kedua, membaca Al-Quran di malam Jumat itu apa pahalanya di dalam ajaran agama Islam? Apa bid'ah, apa wajib atau bagus? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Pak Ren dari Pekanbaru nih Pak Ustadz, terkait tentang challenge Al-Quran yang kemarin, membaca Al-Quran dan juga untuk malam Jumat katanya. Silakan Ustadz.
3: Ya. Yang pasti Al-Qur'an bukan untuk candaan. Al-Qur'an itu wahyu Allah Subhanahu wa taala ya. Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang tentunya memiliki tempat tersendiri, apalagi itu adalah wahyu Allah. Jadi sangat disayangkan ya ketika dijadikan candaan. Bahkan ya dulu-dulu saya itu pernah mendengarkan ya, memang dia pelawak. Kemudian tapi waktu itu ya masih sudah lama sekali itu, bacaannya itu dibelok-belokkan dengan cara untuk candaan-candaan. Yang pasti itu sangat bagi orang beriman itu tidak pantas, paling minimal. Yang pasti kalau menjadikan bacaan Al-Quran jadi canda, tentunya ini merupakan sebuah ya dosa ataupun aib bagi kita ya, tidak diperbolehkan untuk itu. Karena Al-Quran, orang ketika perintah di dalam Islam itu membaca Al-Quran itu ya dengan sungguh-sungguh ya, dengan khusyuk, kemudian ditadaburi ya. Bahkan mohon maaf ya, dicontohkan ketika membaca Al-Quran itu, ketika melewati ayat-ayat surga kita bisa menghayatinya ya. Ketika melewati ayat-ayat neraka, siksa Allah kita, makanya orang-orang yang sudah sampai derajat tertentu ya, seperti imam di Mekah ataupun siapapun ya, ini sebagai contoh saja, itu bisa nangis ketika melewati ayat-ayat yang di situ cerita neraka ya, cerita neraka, karena memang bisa tersapi. Nah, ini sungguh sangat disayangkan ya, ketika Al-Qur'an dijadikan sebuah candaan ya, sebuah candaan bagi kita, bagi manusia. Ini sungguh ini bertentangan dengan prinsip-prinsip di dalam orang-orang yang beriman ya. Jadi bahasanya saya bahasa halus ya, tidak mengecam dan lain-lain itu. Itu yang pertama ya. Maka
6: ketika baca Al-Quran itu dihayati, ya dihayati, bahkan perintahnya kan kalau ada orang mendengarkan itu harus ada orang baca Al-Quran itu didengarkan gitu, adalah didengarkan. Makanya saya kurang sepakat ketika dalam acara sedang makan-makan kita ngobrol-ngobrol kok dihidupkan ayat Al-Quran, ini ada kekurang tepatan gitu ya, ketika ada kita sedang makan-makan diputar ayat Al-Quran sementara kita posisinya sedang ngobrol-ngobrol, padahal perintah Al-Quran itu ketika bacakan Al-Quran fastami'ulahu, maka dengarkan itu, dengarkan itu untuk koreksi kita bersama, ya koreksi kita bersama. Nah itu satu, yang pasti candaan Al-Quran itu bertentangan dengan prinsip Islam, ya. Yang kedua, ya, yang kedua tadi apa Bang Ahyar tadi, yang kedua tadi?
1: Ya, terkait jadi membaca ketika, Al-Quran ataupun Yasin pada malam Jumat ya Ustaz.
6: Ya, membaca Al-Quran di malam Jumat. Ya, memang ada beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya berbicara tentang membaca surah Al-Kahfi. Nah, itu ada juga. Tetapi pada prinsipnya, ya pada prinsipnya membaca Al-Quran itu semua ayat Al-Quran itu ya semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Surat Al-Kahfi punya kelebihan seperti ini, surah Yasin punya kelebihan, dan surah Al-Baqarah punya kelebihan. Jadi memiliki fadilah masing-masing, memiliki fadilahnya. Makanya alhamdulillah sekarang ya di majlis taklim ibu-ibu, nah itu ngajinya juga sudah bergiliran, kadang baca Yasin, kadang baca apa surat yang lain. Jadi artinya kita tidak perlu, ya mohon maaf, kemarin sempat ya pertentangan pendukung surah Al-Kahfi dengan pendukung surah Yasin. Jadi pernah terjadi seperti itu. Ya. Jadi pendukung-pendukung yang kemudian di situ berselisih paham. Oh kalau malam Jumat baik, bacanya ini dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya bahwa semua ayat-ayat Al-Quran itu punya kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti semuanya itu adalah mukjizat. Ya. Adalah mukjizat, ya. Kalau memang ada juga hadis tertentu yang menerangkan kalau pagi membaca surat ini, sore membaca surat ini, ya kan. Silakan saja. Itu sebagai pemantik, ya. Tapi pada prinsipnya seluruh ya ayat-ayat Al-Quran ya itu memiliki mukjizat. Seluruh ayat Al-Quran kalau dibaca, maka insya Allah di situ akan mendatangkan kebaikan. Ya, kebaikan macam mana itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tentunya bagi orang membaca itu akan memberikan sinyal positif. Ya, dari sisi kejiwaan, dari sisi pikiran, dari sisi perilaku, dan juga tentunya dari sisi-sisi yang lain. Jadi pada prinsipnya, ya malam Jumat ya, itu memang bagian daripada banyak juga kelebihan-kelebihan ketika hari Jumat itu ya memiliki ayam ya kan, jadi juga memiliki kelebihan. Tetapi di malam-malam yang lain juga jangan diremehkan gitu loh. Silakan kadang membaca surah Al-Kahfi, silakan kadang surah Yasin, silakan surah-surah yang lain juga silakan. Ya jadi alhamdulillah ya, saya perhatikan di masjid-masjid malam Jumat itu ada kajian tafsir. Ya, jadi tidak ayat tertentu, jadi mulai dari Al-Baqarah sampai terus menerus. Dan itu bagian daripada upaya kita membiasakan diri hidup kita di bawah naungan Al-Qur'an. Di jawaban saya seperti itu Bang Ahyar ya.
1: Baik. Terima kasih, kita terima kembali. Assalamualaikum, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana, Bu?
7: Dengan Bunda Hani, Sulawesi Tenggara.
1: Di Sulawesi Tenggara, Bunda Hani, silakan.
7: Ya, terima kasih. Salam kenal, Dinda.
1: Ya, sama-sama.
7: Saya ini penggemarnya, kalau Mutiara Pagi saya keliling monitor.
1: Terima kasih. Tapi,
7: alhamdulillah saya bisa tembus lagi di Batang.
1: Baik.
7: Semangat terus, Dinda. Sehat selalu ya menjalankan aktivitasnya.
1: Silakan
7: pertanyaannya. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam sehat, salam semangat ya, Pak Ustaz. Sehat selalu, bahagia selalu.
1: Salam
7: keluarga ya, Ustaz. Memberikan
1: Amin.
7: Kita ini di kuliah subuh, mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan kesehatan Ustaz.
1: Amin.
7: Ya Rabbi. Assalamualaikum. Ya ini Pak Ustaz, kita ini membaca Al-Quran itu, dan itu kita fokuskan hati dan pikiran kita Ustaz. Apabila itu kita membaca Al-Quran, tetapi sekarang ini Pak Ustaz, Al-Quran itu tidak dimanfaatkan oleh orang-orang dilakukan oleh untuk bermaksiat. Bagaimana seperti itu? Ini kan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita meneladani pelajarannya, apa yang diturunkan dalam agama Islam untuk kita mencari ketakwaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seperti itu, Pak Ustaz? Kita tidak menanggapi apabila ada orang mau bersilaturahim tapi berbahasa syarat. Itu kan Nabi tidak menurunkan seperti itu, mengajarkan umatnya, dan dia mengajarkan juga kepada keluarga dan istrinya apa yang disyariatkan dalam Al-Quran itu ditaati. Bagaimana seperti itu, Ustaz? Saya ini selalu mendapatkan ujian, tapi alhamdulillah saya bersyukur. Baik. Dengan kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya diberikan petunjuk untuk menghindari semua itu untuk dunia, dan saya mencari semata-mata

0: Ya, betul, memeriahkan.
1: Yang sangat mulia. Kemudian Bunda tadi mengatakan bahwa dengan kitab suci Al-Quran itu banyak petunjuk-petunjuk, ya, petunjuk-petunjuk agar kita dapat menjalankan apa yang menjadi tunjuk Al-Quran itu. Jadi beliau tadi banyak hal diceritakan, ya Bang Ahyar, ya. Banyak hal diceritakan bahwasanya tentunya membaca Al-Quran itu bisa memberikan sebuah bimbingan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Misalkan dalam berkomunikasi, ya Bang Ahyar, ya.
0: Betul.
1: Ya, berkomunikasi dengan cara-cara yang baik, ya, dengan cara-cara yang ma'ruf. Nah, berarti dicontohkan ada beberapa hal yang tidak baik, ya, dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak mengindahkan apa yang sudah diberikan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, ya, melalui Mutiara Pagi ini kita, ya, Bang Ahyar dan semuanya saja, ayah bunda semuanya, bahwa kita beretikat dengan membaca Al-Quran itu kita akan bisa membawa diri kita, ya, menghayati seperti disampaikan oleh Bunda tadi, menghayatinya, kemudian meresapinya, kemudian juga tentunya sebenarnya tidak perlu terjadi, ya, bahwasanya terjadi yang kemarin itu, ya, yang sempat viral kita, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua dengan membiasakan membaca Al-Quran, maka insya Allah kita semua selalu, ya, apa yang kita lakukan ini mendapatkan petunjuk, mendapatkan pembimbingan dari apa yang sudah kita baca tadi, ya. Jadi bahasanya Bunda tadi sangat luar biasa, ya, memberikan nasihat bagi kita, ya, nasihat bagi kita untuk kita orang-orang Islam yang tentunya dianjurkan baca Al-Quran, kemudian juga memberikan pengaruh ataupun di dalam kehidupan kita sehari. Saya kira itu, Bang Ahyar.
0: Baik, terima kasih Ustadz penjelasannya untuk Bunda kita tadi juga. Kita bacakan dulu satu WA melalui 0811-778-1051. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Heni di Meranti. Selamat pagi Ustadz. Saya ingin bertanya bagaimana Ustadz, sekarang Al-Quran kan banyak bahasa Indonesianya. Apakah juga ada kelebihan dan kekurangan kalau kita membaca dengan tulisan Latinnya tapi tidak dengan Arab? Ini bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
1: Baik. Ya. Kita lihat memang beberapa terbitan itu ditulis dalam bahasa Indonesianya. Itu saya kira juga boleh-boleh saja, ya. Tetapi kita terus berupaya untuk memperbaiki diri, ya. Memperbaiki diri, ya. Karena terkadang kalau kita tidak mengerti apa namanya transliterasinya, kita bisa menjadi salah di situ, kan. Tetapi itu sebagai sarana belajar itu boleh, ya. Toh kita niatnya untuk beribadah, apalagi kalau saya lihat nih, mungkin ibu ini, ya, sering ikut taklim yang di situ baca Al-Quran bareng-bareng, ya kan?
0: Yeah.
1: Nah, kalau konteksnya itu, ya, baca Quran bareng-bareng, ya, sambil mendengarkan kawannya, kemudian sambil mendengarkan pembimbingnya, ustadznya atau ustazahnya, ya. Sekadar untuk apa? Awal silahkan, ya, awal silahkan. Jadi itu dalam konteks belajar, tetapi juga kita harus berupaya, ya, memperbaiki bacaan kita. Jadi bagaimana kedepannya kita bisa membaca Al-Quran dengan bahasa Al-Quran langsung, ya. Karena khawatir kalau kita terus-menerus dengan bahasa Indonesia itu, ya, beberapa ejaan itu akan salah baca kita. Nah, tapi itu sebagai cara belajar tidak ada problem, ya. Tapi teruslah belajar, karena banyak kok sekarang ini ibu-ibu lansia, ibu-ibu yang sudah berumur, siapapun kita itu atau siapapun itu belajar Al-Quran tidak malu dia mengundang seorang guru, ya, bahkan kadang privat anaknya dengan orang tuanya. Jadi itu dalam rangka belajar silahkan, tetapi harus terus diperbaiki, ya, diperbaiki dengan kedepannya juga harus menggunakan kalau bisa dengan bahasa Al-Quran langsung, ya. Tapi tidak ada larangan dengan bacaan ejaan Indonesia, tetapi dalam konteksnya belajar, dalam konteksnya belajar insya Allah juga mendapatkan pahala, karena niat kita baik, niat kita ingin memperbaiki diri, ya. Tapi pelan tapi pasti, ya, jangan pantang menyerah, ya. Pelan-pelan, ya, carilah ustadz ataupun guru setiap Jumat sekali di majelis taklim kita untuk apa? Untuk belajar tahsin, ya, tahsin, ya. Tahsin memperbaiki bacaan Al-Qur'an.

0: Saya kira gitu, Bang Ahyad.
1: Baik, Ustadz Siono, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Apa yang disampaikan terakhir ini terkait membiasakan membaca Al-Quran pagi hari ini? Silakan, Ustadz.
0: Ya, jadi pada prinsipnya bahwa Al-Quran adalah kitab suci kita yang sama-sama kita yakini akan kemukjizatannya, dan itu membacanya sebagai bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah satu upaya agar hidup kita ini ternaungi dengan Al-Qur'an, membuat hati kita tenang, pikiran kita jernih, dan tentunya berbagai kebaikan datang dari kita, mari kita biasakan dengan membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an seberapapun ayat. Ya. Kalau dapat 100 ayat, alhamdulillah. 10 ayat silahkan, 1 ayat silahkan. Tapi masa iya sih dalam 1 hari tak bisa sempat baca Al-Quran. Itu saja, saya kira itu Bang Ahyad.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Pada pagi hari ini, istilahnya walaupun kita sedikit membaca Al-Quran tapi konsisten, itu lebih baik daripada membaca langsung tapi berhenti ya Ustadz ya. Mudah-mudahan ini menjadi diri ya, kita istiqomah di setiap harinya. Dengan demikian, tuntas sudah kebersamaan kita di program Mutiara Pagi berjaringan pada edisi hari ini untuk hari Jumat 21 Agustus 2026. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, baru saja kita simak Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Penonaktifan peserta PBIJK Oktober mendatang, BPJS Kesehatan Tanjung Pinang masih menunggu data Kemensos. Tekan inflasi, Pemko Tanjung Pinang mengadakan gerakan pangan murah. Inilah warta berita selengkapnya. Hari ini Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya Liza Andriani. Pendengar, penonaktifan peserta PBIJK Oktober mendatang, BPJS Kesehatan Tanjung Pinang masih menunggu data Kemensos.
1: BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Pinang memastikan proses penonaktifan kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK yang dijadwalkan pada Oktober mendatang sepenuhnya merupakan kewenangan Kementerian Sosial atau Kemensos Republik Indonesia. BPJS Kesehatan berkedudukan sebagai penerima data eksekusi dari pemerintah pusat. Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Pinang Auliando Sadawi menyatakan, hingga saat ini pihak BPJS di daerah belum menerima rincian jumlah warga Tanjung Pinang yang terdampak kebijakan penonaktifan tersebut. Auliando menjelaskan, penonaktifan kepesertaan PBIJK mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Permensos Nomor 3 Tahun 2026.
2: Ini mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 ya Pak, karena ada kriteria menyebabkan seseorang itu tidak lagi masuk ke dalam pesertaan PBIJK, verifikasi dan validasi baik itu di tingkat Kementerian Sosial maupun di daerah, validasi datanya di Kementerian Sosial ya Pak.
1: Menyikapi hal tersebut, BPJS Kesehatan Tanjung Pinang berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengintensifkan sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat. Warga diimbau untuk proaktif memantau status kepesertaan secara mandiri agar tidak terkendala saat membutuhkan layanan kesehatan.
2: Tentu saja kalau terjadi perubahan yang awalnya dijamin oleh kepesertaan PBIJK kemudian berubah menjadi tidak dijamin, maka secara kepesertaan CKM di Kota Tanjung Pinang sendiri itu tingkat keaktifannya akan menurun.
1: Berdasarkan data per Agustus, jumlah peserta aktif JKN di Kota Tanjung Pinang tercatat sekitar 56 ribu orang. Perubahan status kepesertaan PBIJK dari aktif menjadi tidak aktif dipastikan bakal mempengaruhi tingkat keaktifan peserta JKN secara keseluruhan di Tanjung Pinang. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Sosial kembali melakukan verifikasi data penerima PBIJKN menyusul adanya perubahan status kesejahteraan sebagian warga. Warga yang datanya berubah diminta memastikan kembali kondisi dan kelayakannya agar masyarakat yang masih membutuhkan tetap mendapat jaminan kesehatan.
3: Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Sosial melakukan pengecekan kembali data penerima bantuan iuran atau PBI Jaminan Kesehatan Nasional menyusul adanya perubahan data tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengecekan dilakukan karena dalam pemutakhiran data sosial ekonomi, sebagian penerima PBI JKN mengalami perubahan posisi desil. Penerima yang masuk kelompok desil 6 hingga 10 tidak lagi menjadi prioritas penerima PBI, sementara program tersebut diarahkan kepada masyarakat yang berada pada kelompok desil 1 sampai 5. Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Endang Sucilawati mengatakan pemutakhiran data diperlukan agar bantuan jaminan kesehatan benar-benar diterima masyarakat yang masih membutuhkan. Ia meminta perangkat kelurahan, RT, dan masyarakat ikut memastikan kondisi warga yang datanya mengalami perubahan. Jika ada warga yang secara kondisi ekonomi masih tergolong tidak mampu, tetapi tidak lagi tercatat sebagai penerima, Endang Sucilawati meminta data tersebut perlu disampaikan untuk dilakukan pengecekan dan verifikasi.
4: Juga perlu dipahami ada beberapa penyebab kenapa ini nonaktifkan. Ada sudah meninggal, kemudian alamat tidak ditemukan, ada nik ganda, kemudian ada di dalam keluarganya yang sudah menjadi P3K, anggota TNI Polri, kerja di BUMN, kemudian juga dengan adanya data tunggal sosial ekonomi nasional yang terus-menerus dipadankan ini di desil 1, 4, sampai 5 yang memang itu mendapatkan bantuan PBIJK.
3: Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Endang Sucilawati menambahkan kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian kepesertaan PBIJKN berdasarkan data sosial ekonomi yang diperbarui secara berkala. Pemerintah pusat juga menegaskan bahwa data penerima PBI bersifat dinamis dan dapat berubah setelah dilakukan pemuktahiran. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat tentang nonaktifkannya kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan pada Oktober nanti?
5: Saya Siti dari Tanjung Pinang. Menurut saya, penonaktifan PBI BPJS Kesehatan ini membuat sebagian masyarakat Kota Tanjung Pinang sedikit kebingungan. Karena selama ini sangat terbantu dengan BPJS PBI. Menurut saya, jika harus beralih ke peserta mandiri, sebagian masyarakat akan merasa keberatan dengan iuran bulanan di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Saya berharap pemerintah dapat melakukan pendataan ulang secara lebih teliti agar bantuan tepat sasaran.
6: Saya Sherly, saya mendukung kebijakan penonaktifan PBI BPJS Kesehatan selama dilakukan secara objektif. Saya menilai penonaktifan PBI wajar dilakukan jika peserta dinilai sudah mampu secara ekonomi. Namun, saya sangat menekankan pentingnya sosialisasi yang jelas agar masyarakat memahami alasan penonaktifan dan prosedur pengaktifan kembali. Saya sebagai masyarakat berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat memberikan pendampingan, membuka layanan pengaduan, serta melakukan verifikasi data secara transparan agar penonaktifan PBI BPJS Kesehatan ini tidak merugikan warga yang masih membutuhkan perlindungan jaminan kesehatan.

0: Kita beralih ke informasi berikutnya. Pendengar, Pemko Tanjung Pinang mengadakan gerakan pangan murah selama 2 hari, tanggal 20 dan 21 Agustus 2026.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengadakan gerakan pangan murah GPM selama 2 hari, mulai dari tanggal 20 hingga 21 Agustus tahun 2026. Kegiatan pangan murah ini dilaksanakan di lapangan terminal Seicarang, Kota Tanjung Pinang. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Tanjung Pinang, Topet Lukman menjelaskan, GPM untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pangan di Kota Tanjung Pinang. Kepala Dinas DP3 Tanjung Pinang menjelaskan, GPM menyediakan sejumlah komoditas pangan yang banyak dibutuhkan masyarakat, seperti beras SPHP, telur, cabai, gula pasir, dan minyak goreng. Komoditas tersebut dijual sekitar 10-15% di bawah harga pasar, sehingga menarik minat masyarakat sejak kegiatan dibuka.
2: Kita dalam bentuk GPM. Nah, ini ada target utama kita. Pertama tadi membantu meringankan beban masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan. Kemudian memang kita menjaga stabilitas harga lah. Ada SPHP, standar stabilitas pangan dan harga pangan, sebenarnya harga pangan, serta kami ingin memastikan ketersediaan pangan itu mencukupi untuk Kota Tanjung Pinang.
1: Salah seorang warga Wadina mengaku terbantu dengan adanya GPM karena harga sejumlah kebutuhan pokok yang dibeli lebih murah dibandingkan harga di warung maupun di pasar. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tetap mampu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
3: Lumayan murah ya. 2 liter Rp30.000 cuma. Kalau di warung mana bisa dapat. Alhamdulillah meringankan bagi saya.
1: Pelaksanaan GPM melibatkan sejumlah mitra distributor, di antara lain Bulog, Sarimart, serta sejumlah vendor lainnya. Menurutnya, kegiatan tersebut tetap dilaksanakan meskipun berlangsung pada pertengahan bulan, karena pemerintah perlu menjaga stabilitas pangan di tengah kondisi inflasi yang terus meningkat. Reporter Karya Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengaktivasian identitas kependudukan digital hanya dapat dilakukan di kantor Disduk Capil, tidak dapat diaktifkan secara online maupun melalui pesan WhatsApp.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang menegaskan pihaknya tidak pernah meminta masyarakat melakukan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD melalui online atau WhatsApp. Penata Kelola Teknologi dan Sistem Informasi Disduk Capil Kota Tanjung Pinang, Yusri Rizal, mengatakan pengaktivasian IKD hanya dapat dilakukan di kantor Disduk Capil. Proses dilakukan diawali dengan mendownload aplikasi IKD di masing-masing smartphone dan mengisi data. Kemudian melakukan selfie yang disesuaikan dengan biometrik yang terhubung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIA. Setelah itu akan dikirim PIN aktivasi yang hanya diketahui oleh pemilik.
5: Aktivasi IKD itu hanya bisa dilakukan di Disduk Capil karena aplikasi SIA ini juga aksesnya tidak bisa juga di sembarang tempat. Rata-rata aplikasi SIA ini karena jaringnya tertutup pakai VPN, jadi tidak semua orang, tidak semua petugas juga bisa mengaktifkan ini. Nah, jadi makanya tidak bisa melalui telepon, melalui secara online kita aktifkan, tidak bisa.
4: Oleh karena itu dikatakan Yusri Rizal, ketika masyarakat mendapat pesan atau melakukan aktivasi IKD melalui online atau pesan melalui WhatsApp, dapat dipastikan hal tersebut merupakan penipuan, dan apabila meminta data-data terkait nomor induk kependudukan, nama ibu kandung, dan lain sebagainya, hal tersebut juga dipastikan merupakan penipuan, karena pegawai Disduk Capil tidak pernah meminta data tersebut karena sudah terdata di Disduk Capil. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah pebalap sepeda mulai terlihat kegiatan sesi latihan pengenalan rute lomba untuk menghadapi event balap sepeda Tour de Bintan 2026.
6: Chief Operating Officer Bintan Resort Abdul Wahab mengapresiasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan, komunitas sepeda atas dukungannya terhadap event Tour de Bintan tahun 2026. Karena event ini dapat kembali diselenggarakan di Lagoy Bay, Bintan setelah sempat vakum beberapa tahun. Ini juga berkat dukungan pemangku kepentingan pariwisata Bintan Resort, Council, dan supporting sponsor dari sejumlah hotel di kawasan Lagoy. Kolaborasi tersebut menunjukkan semangat saling mendukung demi suksesnya event Tour de Bintan tahun 2026. Mulai dari kebutuhan operasional di lapangan, sarana dan prasarana, persiapan rute, kesiapan teknis, dana dan keselamatan peserta hingga akomodasi, transportasi juga layanan selama peserta berada di Pulau Bintan.
7: Koordinator Utama Tour de Bintan Raja Azmizal Usman mengatakan, kategori Tour de Bintan 2026 banyak pilihan. Dari kategori Grand Fondo Classic 150 km, Grand Fondo Century 100 km, Grand Fondo Challenge 70 km, Grand Fondo Discovery 45 km, dan Individual Time Trial 17 km. Masing-masing kategori memiliki karakter yang berbeda, sehingga peserta memilih sesuai dengan kemampuan dan target mereka.
8: Grand Fondo Challenge 70 km dan Grand Fondo Discovery 45 km. Dan ada juga Individual Time Trial 17 km. Jadi tahun ini kita adakan konsep lomba yang kompetitif, yang 150 dan 100, dan non-kompetitif di 70 dan 45. Kita berharap peserta pemula juga bisa merasakan pengalaman balapan dalam suasana yang struktur, adil, lebih mudah diikuti juga. Jadi kita bikin event ini tidak hanya untuk pembalap pro, pembalap kompetitif. Jadi kita siapkan juga event ini untuk para pemula.
7: Tour de Bintan akan diselenggarakan pada 21 hingga 23 Agustus 2026 yang diikuti sebanyak 800 peserta dari 42 negara. Sebanyak 124 peserta dari Indonesia dan 616 peserta dari mancanegara seperti Singapura, Inggris, Australia, Jepang, Filipina, dan negara lainnya. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Akses jalan lintas Barat Bintan kini sudah dapat dilalui masyarakat dengan berbagai jenis kendaraan.
9: Akses jalan lintas Barat Bintan kini sudah dapat dilalui masyarakat dengan berbagai jenis kendaraan setelah dilakukan perbaikan pada sejumlah titik. Perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan sekaligus memperlancar akses dari Tanjung Pinang menuju Tanjung Uban dan kawasan Lagoy. Kepala BP Bintan Farid Irfan Sidik mengatakan pekerjaan perbaikan jalan lintas Barat sebelumnya ditargetkan selesai pada 28 Agustus 2026. Namun karena kondisi teknis dan cuaca yang mendukung, akses jalan dapat digunakan lebih awal oleh masyarakat. Farid juga menjelaskan dibukanya akses tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan event internasional yang berlangsung di Bintan pada 21 hingga 23 Agustus 2026.
10: Akses jalan tersebut sudah bisa dilalui oleh masyarakat umum dari segala jenis kendaraan. Sebetulnya jalan tersebut diagendakan akan berakhir kontraknya di tanggal 28 Agustus. Namun dengan pertimbangan teknis dan juga karena cuaca mendukung mungkin ya, itu bisa menjadi kado buat masyarakat Bintan di tanggal 17 Agustus ini. Mengingat juga bahwa kita di tanggal 21 sampai 23 akan menjadi tuan rumah pagelaran event internasional yang diikuti.
9: Sementara itu, salah seorang pengguna jalan, Eko, menyambut baik perbaikan jalan lintas Barat. Menurutnya, perbaikan tersebut sangat membantu pengendara karena sebelumnya terdapat sejumlah titik yang dinilai rawan kecelakaan. Eko mengatakan kondisi jalan yang kini lebih baik membuat perjalanan dari Tanjung Pinang menuju Tanjung Uban maupun Lagoy menjadi lebih nyaman dan mudah.
11: Kita sama-sama tahu dulu di lintas Barat ada beberapa poin yang rawan kecelakaan. Nah, sekarang sudah diperbaiki, jadi sangat membantu sekali. Dan kebetulan juga memang lintas Barat ini salah satu akses termudah bagi kami pengendara dari Tanjung Pinang menuju Tanjung Uban ataupun Lagoy. Dan kemudian juga kalau kita pengendara, karena kita bawa kendaraan kan, jadi ban lebih irit, lalu ban bakar juga jadi lebih minim lah.
9: Dengan dibukanya akses tersebut, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan jalan lintas Barat dengan tetap memperhatikan keselamatan dan mematuhi aturan lalu lintas selama berkendara. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebelum kami akhiri warta berita daerah untuk pagi hari ini, pendengar, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Penonaktifan peserta PBI JK Oktober mendatang. BPJS Kesehatan Tanjung Pinang masih menunggu data Kemensos. Tekan inflasi, Pemko Tanjung Pinang mengadakan gerakan pangan murah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kem-

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir.
4: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Liza saat ini sudah tersambung dengan perakirawan dari BMKG Tanjung Pinang, ada Mas Fadris yang akan menyampaikan informasi cuaca hari ini. Halo, selamat pagi Mas Fadris.
2: Halo, selamat pagi Mbak Liza.
1: Hai, hai, bagaimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat luar biasa.
1: Sehat ya, alhamdulillah luar biasa. Pagi ini udah ada matahari, enaknya berjemur kali ya.
2: Iya betul, sudah terik matahari.
1: Oke, ya tapi kira-kira bagaimana hari ini Mas? Apakah masih ada peluang hujan? Wah, sepertinya kota Tanjung Pinang sudah merindukan hujan walaupun kemarin sempat hujan sebentar ya Mas ya.
2: Sebentar banget.
1: Oke, kira-kira hari ini bagaimana? Silakan sampaikan informasi ya Mas Fadris.
2: Ya baik Mbak Liza, selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk hari ini, hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Cuaca untuk hari ini diperkirakan masih dalam kondisi cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 92%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang signifikan untuk di wilayah selatan perairan Kepulauan Riau seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan harap diwaspadai dengan perakiraan gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Sementara untuk di wilayah utara seperti perairan Anambas dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu mewaspadai penyebaran titik hotspot ataupun titik panas yang dapat menyebabkan kebakaran lahan atau hutan akibat suhu yang relatif tinggi pada hari ini dan juga kecepatan angin yang relatif kuat. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.
1: Baik, terima kasih juga informasinya Mas Fadris. Pulangnya hati-hati ya.
2: Siap, Melisa, sama-sama.
1: Siap, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ya, pendengar lagu dari Ungu, Bimbi. Nah, Eliza informasikan terlebih dahulu nanti untuk dialog tajam benang pagi, pendengar. Topiknya adalah terkait dengan PBI JKN dinonaktifkan. Bagaimana nasib warga yang masih membutuhkan? Akan hadir 3 orang narasumber nanti di dialog tajam benang pagi, yaitu ada Iswadi SE, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang. Ada juga Rabenti Runi Eskom, Penata Layanan Operasional atau Operator DTSEN Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang. Dan Auliando Sadawi, Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Pinang. Anda juga bisa menyampaikan opini Anda terkait dengan hal yang sama, PBI ya, PBI JKN dinonaktifkan. PBI JKN itu peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan ya, pendengar. Nah, jadi PBI JKN dinonaktifkan, bagaimana nasib warga yang membutuhkan? Anda bisa sampaikan opini Anda, tapi nanti di opini publik setelah warta berita dari Pro3 Jakarta. Dan sekarang pendengar, seperti biasa kami terima telepon Anda di 27100 atau di WhatsApp 0811 778 9830. Untuk Anda yang menyampaikan informasi ya, terkait dengan cuaca barangkali, terkait dengan harga pasar, tentang layanan publik ya, atau informasi apapun itu, bukan hoax ya, namun apa yang Anda langsung lihat, dengar, bisa Anda sampaikan di line telepon dan juga WhatsApp kami untuk pagi hari ini di hari Jumat ya, hari berkah ya, amin. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat ya. Pagi Riza Andriani.
0: Pagi Pak Umar.
1: Sehat Riza?
0: Alhamdulillah, semoga Pak juga sehat ya. Silakan Pak Umar.
1: Pak Umar menyoroti tentang tentang JKN non aktif tadi ya.
0: Udah nggak sabar ya, kali tentang opini.
1: Boleh kan?
0: Oh iya, takut nggak masuk ya?
1: Bukan, nanti masuk juga.
0: Oh gitu.
1: Pak Umar menyampaikan JKN yang tidak non aktif, kadang-kadang maaf cerita, mereka dapat bantuan PJJS, tapi mereka tidak pernah menggunakan. Setelah tidak digunakan, tidak non-aktifkan, sibuk. Baru sibuk. Apa yang enggak diaktifkan ini. Karena mereka berobat tidak pernah memakai PJJS. Hanya memakai uang pribadi. Berarti itu orangnya orang mampu ya. Jadi mana yang tidak memakai PJJS itu, berikan kepada yang yang membutuhkannya. Kalau seperti Pak Omar itu tetap membutuhkan, tetap memakai PJJ sama Bunda. Kalau Bunda tetap di provinsi, kalau Pak Omar tetap di kota. Salah perobatan ya. Nah itulah, kalau betul-betul tidak merasa mampu ya, jangan diapakan, berikan kepada yang lain. Itu masalah itu dari Pomar ya. Yang kedua masalah sembako yang di pasar murah. Yang berada di kelurahan Tanjung Unggat semalam tuh ya, salah. Ya memang terlalu banyak antrinya nih ya. Terlalu banyak antri, jadi dibatasi. Mereka boleh ambil satu, tidak boleh ambil dua. Ya, setiap yang belanja itu boleh ambilkan satu, jangan ambil dua, nanti monopoli. Karena yang lain banyak membutuhkan. Jadi pasar murah ini mudah-mudahan berkepanjangan lah hendaknya. Dapat juga membantu masyarakat-masyarakat yang lemah, yang tidak berdaya ya. Itulah dari kita, dan dibuka setiap di kelurahan. Jangan buka di apa aja ya. Tuh, mudah-mudahan mendapat membantu masyarakat Kota Tanjung Pinang dengan harga-harga yang begitu relatif murah. Biarpun 1.000-2.000 harganya beda dari pasar, tapi mereka harus mengejar itu. Itu aja Liza Andriani.
0: Iya Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Masya Allah, merdeka. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Umar ya, yang ada di Soekarno-Hatta. Juga terkait dengan pasar murah, pendengar, memang Pemkot Tanjung Pinang mengadakan gerakan pangan murah ya. Untuk bulan Agustus ini ada digelar di hari Kamis malam ya, tanggal 20, dan hari ini tanggal 21 Agustus 2026. Jadi kegiatan pasar murah ini dilaksanakan juga di lapangan terminal Seicarang Kota Tanjung Pinang. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisandriani.
0: Pagi Bapak Abdul Qadir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak.
2: Salam sehat selalu di Jumat berkah pagi hari ini.
0: Amin. Iya Bapak.
2: Selamat banget, selamat cerahnya Mbak Ira.
0: Iya.
2: Tapi awas juga kita nggak lama kekeringan ya, kekurangan air Mbak Iza. Apalagi semalam dengan berita di Kabupaten Anambas, Tarempa khususnya yang disampaikan oleh Mbak Rima ya, mulai kekeringan air di desa Tanjung Momong dan daerah Antang ya. Tapi semoga saja pemerintah setempat bisa mengantisipasi kelangkaan air dan mendistribusikan air yang mungkin masyarakat lagi sedang membutuhkan berjaya. Tidak menutup juga kemungkinan daerah kita, Kota Tanjung Pinang ini, mungkin sudah ada masyarakat yang kekurangan air, kering sumurnya, yang membutuhkan suplai air dari pemerintah, mungkin Mbak Ida ya. Hari ini hari Jumat, besok Sabtu, kalau nggak salah saya, besok ada olahraga gerak jalan di Lomba Juang yang 17 kilo Mbak Ida ya. Jadi semoga saja para pesertanya ini besok tetap semangat, karena besok cuacanya mungkin agak panas juga ya Mbak Liza ya, karena tadi pagi hari sampai siang.
0: Coba.
2: Semoga dari start sampai ke sini tetap semangat, siapkan fisik dan tenaga ya. Semoga saja mereka besok sampai kepada finish ya. Yang melaksanakan kegiatan di jalan Lomba Juang yang 17 kilo. Terus kalau nggak salah juga hari Minggu yang 8 kilo Mbak Liza ya. Kalau nggak salah saya. Jadi semoga saja para peserta gerak jalan ini tetap semangat, siapkan fisik, minum stamina apa, minum suplemen supaya tenaga kita sampai selesai nanti tidak ada ngeluh dan sakit ya. Karena cuaca kita nih sepertinya sampai beberapa hari ke depannya masih panas sekali Mbak Iza ya. Luar biasa parahnya. Gitu aja Mbak Iza. Yang keduanya Mbak Iza. Ini ya, satu lagi Mbak Iza. Saya mungkin ada peminat-peminat nanti di kita di kilometer 6 nih, tanggal 29 Agustus tepatnya hari Sabtu kita akan mengadakan gerak apa ini lomba permainan anak-anak Mbak Iza.
0: Oh iya, 29 ya.
2: Nah, dari pagi sampai siang, nanti sorenya setelah jam 1 itu disambung lagi dengan kuda kepak juga. Mana tahu nanti ada peminat-peminat Kota Tanjung Pinang akan nonton kuda kepang tepatnya di belakang hotel kita, di sebelah rumah saya Mbak Iza ya. Semoga saja para peminat kuda kepang biasanya setiap tahun itu selalu membeludak peminatnya. Itu aja Mbak Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Abdul Qadir di kilometer 6 ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi, Bu Liza.
0: Pagi, Pak Sony. Silakan Bapak, apa yang mau sampaikan?
3: Menyangkut penonaktifan PDI DKI. Apakah sudah efektif atau efisien? Kalau efektif itu artinya orang-orang yang seharusnya dapat pelayanan JKN itu orang miskin, yang betul-betul miskin ya. Nah itu kalau dia benar-benar diaktifkan maka itu efektif. Tapi orang-orang yang mampu ini, kan banyak nih orang mampu tapi merasa tidak mampu. Nah ini artinya tidak efisien. Katakanlah orang kaya tapi dia dapat PBI, JKN, kan masih banyak macam-macam gitu, termasuk pembagian-pembagian PKH-PKH itu kan. Nah ini perlu suatu data yang terpadu. Data terpadu itu didapat dari mulai RT itulah. RT mendata. Tapi kesan selama ini kan RT ini suka bantu keluarga-keluarga aja Mbak Liza. Lah keluarga ini dapat semua. Jadi orang jadi penonton. Banyak itu. Memang sudah bukan rahasia umum lagi. RT kita tuh macam gitu. Sampai ke cucu-cucu, dia pun semua dapat. Sementara orang lain tak dapat. Padahal kuotanya tuh terbatas. Jadi keluarga dia semua dapat. Nah ini masalah juga. Terus yang kedua, pemerintah itu harus betul-betul mensortir data-data itu mana yang layak, mana tak layak. Jadi kalau dia tak layak, dinonaktifkan. Itu mungkin tujuan pemerintah. Terus yang terakhir, pasar murah. Kalau kita bicara pasar murah, tentu ada pasar mahal, kan? Berarti selama ini pedagang-pedagang yang jual di pasar itu tak menarik. Tak ada kata-kata murahnya. Kenapa pemerintah bisa menciptakan pasar? Ya, pemerintah menciptakan pasarnya tapi tak ada kata murah, kan tak menarik. Nah, itulah bondong-bondong orang sana termasuk Pak Umar dari Soekarno-Hatta datang ke mana tuh dekat daerah mana Mbak Liza?
0: Tadi katanya sih di Tanjunggat ya?
3: Ah, di Tanjunggat. Jauh-jauh itu untuk mendapatkan itu. Itu karena tertarik dengan murahnya, padahal hanya 2.000 saja. Bedanya, padahal kalau bensin dari Soekarno-Hatta ke Tanjunggat itu udah berapa. Itulah perilaku masyarakat kita tertarik dengan itu. Tapi kalau orang yang cerdas, dia pikir, kalau saya ke sana, saya naik kendaraan, minyak saya ada 1 liter, tak balik modal. Nah itulah, jadi kita perlu kecerdasan masyarakat untuk membeli itu, Mbak Liza. Kecuali ada di Soekarno-Hatta, tak perlu cuma jalan kaki. Okay. Jadi mudah-mudahan masyarakat kita ke depan semakin cerdas, Mbak Liza. Dan pemerintah pun menolong masyarakatnya. Kalau bisa, pemerintah aja nanti jualan anak-anak yang PTT-PTT itu jualan ikan, jualan apa. Okay. Biar pemerintah yang apa. Jadi biarkan aja nanti pedagang-pedagang itu nanti tutup sendiri.
0: Okay.
3: Karena mereka bukan mikirin rakyat, dia mikirkan kocek dia sendiri. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sony di Sejang. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Kak Liza.
0: Pagi, Pak Nasrun. Silakan Bapak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ya, mengenai bantuan nih Pak Sony tadi ya, Kak Liza. Sekarang nggak bisa sistem keluarga sekarang selektif sekali. Ya, karena apa? Nanti Densos Kota dan Densos Pusat itu setiap tahun dia mengedit, dia mendatangi rumah ke rumah. Ya, didata semua apa penghasilan kita, apa aset kita, semua tuh nggak. Ya, di data semua enggak akan

0: presiden terus provinsi atau pusat itu mendata, Kak. Itu hati-hati, Kak Liza. Hmm. Mendata, menanya. Yang pertama itu, ditanya semua. Apa penghasilannya berapa, aslinya berapa, atau apa. Aset-asetnya apa, tanya semua. Yeah. Tapi warga saya, ya, ada yang betul-betul yang anu, yang tersusah. Tapi ternyata dia nggak menerima.
1: Nggak terima ya? Oke.
0: Okay. Ya, cuma saya menemani lah warga-warga yang di Denso. Saya tengok tanya, saya sabar terus apa sebabnya saya menerima, saya nggak terima. Di Denso akan nampak, Kak Liza.
1: Oke.
0: Okay. Nampak sih itu apa sebabnya. Nah, bagaimana solusinya? Nampak. Ada yang satu, salah satunya anaknya judi online. Kedua, aset-asetnya, Kak Liza. Asetnya tidak ada, punya mobil. Nggak punya mobil, tapi punya mobil itu, Kak Liza, atas nama yang punya rumah itu. Itu nampak, dindingnya nampak semua. Asetnya semua nampak itu. Nanti itu otomatis nanti dicek, itu nanti langsunglah hilang. Okay. Tapi ada juga warga saya yang betul-betul susah. Malam ada 2-3 orang. Kok nggak dapat? Saya bertanya apa sebabnya di Albang sana nggak tahu juga. Kok langsung orang tuh emang susah dari desil 3 menjadi desil 7 atau 8, desil 8 sekarang 5, 6, 7, 8 sudah nggak dapat bahan, 10 nggak dapat. Yeah. Apa sebabnya? Tapi nggak tahu. Mungkin salah satu waktu ngetik pertanyaan tadi itu dengan dinas sosial itu dia kurang transparan. Mengada-adakan. Ya, mungkin penghasilan tanya, penghasilan satu hari berapa, Pak? Mungkin ketika salah, mungkin 250 atau 150 satu hari penghasilan tidak bisa, Kak Aliza. Tidak, lebih OMK, kan? Okay. Padahal penghasilan ya orang tuh. Mungkin salah pertanyaan tuh hati-hati. Waktu ada pertanyaan dari Dinsos pusat, ya itu ada. Dan setahun sekali mengedit itu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi hati-hati. Orang ini, tapi jelasnya nanti bagi yang nggak menerima nanti pergi ke Densos bawa fotokopi KK, ya apa sebabnya nggak di depan nanti yang ini sebelumnya nggak mampu, bagaimana saya bisa menerima lagi nanti. Okay. Densos mengasih solusinya ini dari dinotikan untuk BPJS mati ya Kak Liza, mati ini sampai bulan 10 nanti salah satunya seandainya tadi keragut pergi ke Densos, buat fotokopi kakak, cari permasalahan apa sebabnya. Nanti itu nampak semua nanti di komputer tuh nampak semua.
1: Oke.
0: Okay. Saya nggak sesuai dengan apa? Bagaimana saya mendapatkan lagi yang akan datang? Game solusinya bagaimana? Informasi gitu Kak Liza ya.
1: Oke, okay, baik, terima kasih Bapak.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Bapak Nasrun di Kota Piring. Halo, selamat pagi.
2: Halo. Ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Liza Amprini.
1: Pagi, Ibu Sinta. Ya. Waalaikumsalam.
2: Ya, ini. Ya, apa Ibu tuh? Ini juga mau dengan sama dengan Pak ini tadi, Pak apa? Yang tadi barusan ini Pak siapa?
1: Pak Nasrun.
2: Ah, iya. Itulah kami warga Kampung Jawa ini semuanya pada naik desil dari desil 2 sampai naik desil 8. Jadi waktu pada hari Selasa tuh Ibu ke dinas sosial ramai sekali. Itu yang menerima bantuan tuh yang pada lansia-lansia semua itu di stop BPJS-nya, pokok penerima bansosnya itu. Jadi sekarang kan dengan ada kartu Bima Sakti ini mungkin ya nggak tahu juga ya, kita kan sebagai namanya penerima ya. Jadi Ibu kasihan dengan orang yang sudah lansia-lansia itu sampai naik. Saya naik dari 8 Bu, saya naik dari sekian-sekian gitulah Mbak Liza. Jadi saya mohonlah pihak terkait itu solusinya benar-benar. Jangan sensus tuh hanya sensus datang ke rumah melihat barang yang bagus-bagus di foto. Tidak melihat ke WC-nya, tidak melihat ke kamar mandinya, ke dapurnya. Hanya jawab aja.
1: Okay.
2: Katanya ini ibu ini sudah pakai digital, jadi tinggal di klep gitu aja. Tapi kan seandainya harus benar-benar, kalau memang tidak menerima, tidak benar ramah sekali ya. Jadi solusinya itu bagaimana? Ramai sekali.

0: pada hari Selasa tuh ibu. Ibu juga pergi ke sana, ada yang ibu punya BPJS, alhamdulillah
1: Ya.
0: tidak dianukan. Tapi nggak tahu lah nanti kalau ibu nak berobat ini belum tahu lagi kan. Sebab katanya banyak peraturan-peraturan. Itu aja Mbak Liza.
1: Oke.
0: Mudah-mudahan ada solusinya lah ya.
1: Ya, Ibu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buat Ibu Sinta di Jalan Jawa. Dan pendengar, untuk Anda yang nanti juga ingin berbicara terkait dengan iuran ya peserta PBI JK, Anda bisa menyampaikan di opini publik ya pendengar ya. Nah, sekarang kita akan ikuti dulu warta berita dari Pro 3 Jakarta. Mohon maaf untuk Anda yang belum bisa bergabung pada pagi hari ini, nanti bisa bergabung di opini dengan topik yang sudah kami siapkan. Kita akan ikuti dulu warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat.